0: Khatib Al-Madarik Al-Qadi Ayyad. 3. Dari Abdul Husain bin Fadl Al-Qattan, beliau bercerita, "Saya menemui Abu Bakar An-Naqasi. Ketika itu bertepatan hari Selasa, tanggal 3 Syawal tahun 351 Hijriah. Abu Bakar sangat memperhatikan untuk beramal baik. Beliau bergumam sesuatu, saya tidak tahu apa yang beliau baca. Tiba-tiba beliau membaca ayat ini dengan keras.
1: Limithli hadza falyamalil 'amilun."
0: Yang artinya, yang kemenangan seperti inilah seharusnya dijadikan tujuan orang-orang yang beramal. Quran Surat As-Saffat ayat 61. Beliau baca sebanyak 3 kali, lalu beliau meninggal. Tarikh Baghdad Al-Khatib Al-Baghdadi. 4. Dari Abu Bakar bin Ziyad. "Saya ikut menyaksikan proses kematian Ibrahim bin Hani. Ketika itu beliau puasa, lalu berkata kepada anaknya, aku haus sekali. Datanglah putranya dengan membawa air. Lalu Ibrahim bertanya, apakah matahari sudah tenggelam? Belum, jawab anaknya. Beliau pun menolak untuk minum air itu. Lalu beliau membaca,
1: limithli hadza falyamalil 'amilun.
0: Yang artinya, yang kemenangan seperti inilah seharusnya dijadikan tujuan orang-orang yang beramal. Quran Surat As-Saffat ayat 61. Kemudian beliau meninggal. Tarikh Baghdad Al-Khatib Al-Baghdadi. 5. Dikisahkan bahwa Abdullah bin Ibrahim Al-Khabari meninggal ketika menulis mushaf. Beliau sedang duduk menulis mushaf. Lalu beliau letakkan pena dari tangannya dan bersandar. Lalu beliau mengatakan, demi Allah, ini kematian yang baik, mudah. Lalu beliau meninggal. Tabaqat Asy-Syafi'iyyah Al-Husaini. 6. Kisah wafatnya Ismail An-Naisaburi. Menjelang wafat, ibunya bertanya kepadanya, apa yang terjadi denganmu? Ismail tidak bisa bicara. Lalu beliau tuliskan di tangan ibunya, ketentraman dan rizki serta jannah kenikmatan. Kemudian beliau meninggal. Syiar A'lam An-Nubala. 7. Wafatnya Abu Zur'ah Ar-Razi, salah seorang ulama ahli hadis. Abu Ja'far Muhammad bin Ali bercerita, kami hadir ketika peristiwa wafatnya Abu Zur'ah. Ketika beliau sakit parah, ada banyak ahli hadis yang menjenguk. Ada Abu Hatim, Ibnu Warah, Al-Mundhir bin Syadzan, dan para ulama hadis lainnya. Mereka pun saling mengingatkan untuk mentalkin Abu Zur'ah. Namun mereka semua segan dengan Abu Zur'ah. Coba kita bacakan hadis, usul salah satu di antara mereka. Ibnu Warah berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Asim, bahwa Abdul Hamid bin Ja'far telah menceritakan kepada kami. Abu Hatim berkata, telah menceritakan kepada kami Imam Bundar, bahwa telah menceritakan kepada kami Abu Asim, bahwa Abdul Hamid bin Ja'far telah menceritakan kepada kami. Sementara yang lain terdiam. Tiba-tiba Abu Zur'ah membuka matanya dalam kondisi mendekati kematian, sambil menyebutkan hadis, telah bercerita kepada kami Imam Bundar, bahwa telah menceritakan kepada kami Abu Asim, bahwa Abdul Hamid telah menceritakan kepada kami dari Salih bin Abi Arib, dari Katsir bin Murrah, dari Mu'adz bin Jabal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang kalimat terakhirnya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Lalu beliau meninggal rahimahullah. Kematian itu pasti dan hanya sekali. Ya Rab, jadikanlah kematian kami adalah kematian yang baik. Anugerahkanlah untuk kami husnul khatimah. Amin.
2: Konsultasi Syariah.
0: Kitab Al-Funun Ibnu Aqil. Pertanyaan. Benarkah Kitab Al-Funun adalah kitab paling tebal di dunia? Mohon penjelasannya. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Meskipun kami belum bisa memastikan, benarkah kitab ini terpanjang dalam sejarah karya para ulama? Namun kitab ini layak untuk kita sebut sebagai salah satu keajaiban dunia. Karena sebagian referensi menyebutkan, kitab ini tebalnya 800 jilid. Berikut keterangan mereka tentang kitab Al-Funun. 1. Keterangan Adz-Dzahabi dalam Syiar A'lam. Kitab Al-Funun lebih dari 400 jilid. Penulis mengumpulkan semua kejadian yang beliau alami bersama gurunya dan murid-muridnya. Dan catatan penting dan perkara yang jarang disinggung yang muncul dalam pikiran beliau. Serta kejadian aneh yang beliau dengar. Beliau juga mengatakan, di dunia ini belum pernah ditulis yang lebih besar dibandingkan kitab ini. Orang yang pernah menjumpai kitab ini menceritakan bahwa dia menemukan jilid ke-400 sekian. 2. Keterangan Ibnul Jauzi. Kitab ini, yaitu Al-Funun, terdiri dari 200 jilid. Dari 200 jilid itu, yang saya miliki sekitar 150 jilid. 3. Keterangan Abdurrazzaq Ar-Rus'ani dalam tafsirnya. Abu'l-Baqa, salah seorang ahli bahasa, mengatakan, "Aku mendengar Syekh Abu Hakim An-Nahrawani mengatakan, saya membaca kitab Al-Funun sampai jilid ke-304. 4. Keterangan Ibnu Rajab. Abu Hafs Umar bin Ali Al-Qazwani di Baghdad pernah menyampaikan kepadaku, aku mendengar sebagian guru kami menyebutkan kitab Al-Funun ada 800 jilid. Kedati ada banyak versi para ulama yang menyebutkan tebal kitab Al-Funun yang paling pendek 200 jilid. Jika satu jilid tebalnya 5 cm, berarti kitab Al-Funun setidaknya 1000 cm atau 10 meter. Jika kita menerima riwayat 800 jilid, berarti kitab itu bisa mencapai 40 meter. Subhanallah. Isi kitab Al-Funun. Kitab ini dinamakan Al-Funun dari kata Al-Fannu, yang artinya cabang ilmu. Al-Funun berarti banyak cabang ilmu. 1. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan dalam Syarah Al-Mumti', kitab Al-Funun karya Ibnu Aqil rahimahullah dinamakan Al-Funun karena kitab ini menggabungkan semua cabang ilmu. 2. Haji Khalifah, yaitu penulis kitab Kashaf Ad-Dunun, menyebutkan, kitab Al-Funun karya Ali bin Aqil Al-Baghdadi di sana mencakup lebih dari 400 cabang ilmu. 3. Keterangan Ibnu Rajab dalam Zail At-Tabaqat, kitab ini tebal sekali, ada banyak sekali pelajaran luar biasa di sana, baik berupa nasihat dalam masalah tafsir, fikih, Al-Quran dan Sunnah, nahwu, bahasa, syair, sejarah, dan kisah-kisah. Di sana juga ada dialog dan diskusi yang beliau alami, serta hal-hal aneh yang terlintas dalam pikiran beliau, lalu beliau tulis dalam Al-Funun. Siapakah Ibnu Aqil? Beliaulah penulis kitab Al-Funun, Abu'l-Wafa Ali bin Aqil bin Muhammad bin Aqil, lebih masyhur dengan sebutan Ibnu Aqil. Dilahirkan tahun 431 Hijriah dan wafat tahun 513 Hijriah. Berasal dari Baghdad, termasuk ulama besar Hambali, gurunya para ulama, dan banyak lagi pujian ulama yang diberikan kepada beliau. Beliau sangat menghargai waktu dan menghabiskan waktu beliau dengan membaca, berpikir, dan menulis. Dalam kitab Dzail Tabaqat Al-Hanabilah, disebutkan pernyataan Ibnu Aqil, "Aku tidak menghalalkan diriku untuk menyia-nyiakan waktu sesaat pun dari usiaku. Ketika lisanku kosong dari aktivitas belajar dan dialog, saya gunakan pikiranku ketika aku istirahat, aku rebahan. Dan tidaklah aku bangun, kecuali aku telah memiliki bahan yang terlintas dalam diriku untuk aku tulis." Beliau juga mengatakan, "Aku membatasi semampuku waktu makanku, hingga aku sengaja memilih potongan roti kak-kak dan roti yang direndam air, karena selisih waktu melembeknya keduanya cukup untuk mutola'ah atau belajar atau adanya manfaat yang belum pernah kudapatkan. Berbeda dengan budak kuliner zaman now, waktu mereka hanya habis untuk satu makanan." Demikian, Allahu A'lam.
2: Konsultasi Syariah.
0: Keutamaan Salat Tarawih. Pertanyaan. Mohon jelaskan keutamaan salat tarawih agar kita lebih bersemangat dalam beribadah. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Al-Hafidh Ibn Rajab mengatakan, ketahuilah, ada dua jihad mengasah dirinya yang terkumpul dalam diri seorang mukmin: jihad di siang hari dengan puasa, dan jihad di malam hari dengan salat malam. Siapa yang menggabungkan dua jihad ini, maka pahalanya akan dipenuhi tanpa hitungan. Lata'iful Ma'arif. Terdapat beberapa hadis yang menunjukkan keutamaan salat tarawih. Di antaranya, pertama, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wahtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dambih." Yang artinya, barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan didasari iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keterangan 1. An-Nawawi menjelaskan makna qiyam Ramadan. Yang dimaksud qiyam Ramadan adalah salat tarawih, syarah sahih Muslim. 2. Sementara makna didasari iman, bahwa dia melakukan itu karena mengimani bahwa ini adalah syariat Allah dan dia lakukan itu ikhlas karena Allah. 3. Ulama berbeda pendapat tentang makna diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Ibnul Munzir berpendapat bahwa ampunan ini mencakup dosa kecil dan dosa besar. Namun An-Nawawi mengatakan, yang umum menurut para ulama, bahwa ampunan ini khusus untuk dosa kecil dan bukan dosa besar. Sementara sebagian ulama mengatakan, bahwa bisa saja amal ini meringankan dosa besar, selama tidak habis untuk menghapus dosa kecil. Syarah sahih Muslim. Kedua, sholat tarawih berjamaah hingga selesai, seperti sholat semalam penuh. Dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu man qama ma'al imami hatta yansarif, kutiba lahu qiyamul laila." Yang artinya, siapa yang salat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam satu malam penuh. Hadis riwayat Nasa'i, Tirmidzi, dan disahihkan Al-Albani. Hadis ini menjadi dalil anjuran agar kaum muslimin mengerjakan sholat tarawih secara berjamaah dan mengikuti imam hingga selesai. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Ahmad, dan sebagian ulama Malikiyah. An-Nawawi menyebutkan, Asy-Syafi'i beserta mayoritas pengikutnya, Abu Hanifah, Ahmad, dan sebagian Malikiyah, serta ulama lainnya, berpendapat bahwa yang afdol mengerjakan sholat tarawih secara berjamaah, sebagaimana yang dilakukan Umar bin Khattab dan para sahabat radhiyallahu anhum, dan dilakukan secara terus-menerus oleh kaum muslimin. Karena ini termasuk syiar Islam yang sangat nampak, mirip dengan sholat hari raya. Syarah Sahih Muslim. Bagaimana jika imamnya dua orang? Imam Ibnu Utsaimin pernah ditanya tentang kasus sholat tarawih dengan imam dua orang. Apakah masing-masing dianggap satu jamaah sempurna, ataukah kedua imam dihitung satu jamaah? Jawaban beliau, yang benar adalah kemungkinan makna kedua, bahwa masing-masing menjadi pengganti dan saling menyempurnakan. Oleh karena itu, jika dalam sebuah masjid ada dua imam, maka dua imam ini dianggap seperti satu imam. Sehingga jamaah harus tetap di tempat sampai selesai imam yang kedua. Karena yang kita tahu, imam kedua menyempurnakan jamaah dengan imam pertama. Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin. Demikian, semoga kita tambah semangat dalam mengerjakan sholat tarawih. Allahu a'lam.
2: Konsultasi Syariah.
0: Keutamaan surat Al-Kahfi dan surat Al-Mulk. Pertanyaan. 1. Apakah fadilah surat Al-Kahfi yang dibaca pada malam Jumat atau siang Jumat menurut hadis yang sahih? 2. Surat Al-Mulk dapat menghindarkan pembacanya dari azab kubur jika dibaca setiap hari. Apakah hadis tentang fadilah surat tersebut sahih? Kapan sebaiknya dibaca? Malam atau siang hari? Terima kasih. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Jawaban untuk pertanyaan pertama. Hadis pertama, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, dia akan disinari cahaya antara dirinya dan Ka'bah. Hadis riwayat Darimi dan disahihkan Al-Albani. Hadis kedua, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, dia akan disinari cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat An-Nasa'i, Baihaqi, dan disahihkan Al-Albani. Jawaban untuk pertanyaan kedua. Sesungguhnya dalam Al-Quran terdapat satu surat yang terdiri dari 30 ayat. Surat ini akan memberikan syafaat bagi orang yang membacanya sampai dia diampuni, yaitu surat Tabarakalladzi biyadihil mulk. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Abu Daud, Nasa'i, dan disahihkan Al-Albani. Demikian, Allahu a'lam.
2: Konsultasi Syariah.
0: Keutamaan Umrah Ramadan. Pertanyaan. Mengapa ketika Ramadan, Umrah sangat ramai? Apakah ada keutamaan Umrah di bulan Ramadan? Atau bagaimana penjelasannya? Terima kasih. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada salah seorang wanita Ansar, "Mengapa Anda tidak ikut haji bersama kami? Kami hanya memiliki dua ekor unta. Unta yang satu dipakai suamiku bersama anakku pergi haji, sementara yang satu digunakan untuk mengairi kebun," jawab wanita itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyarankan, "Faida jaa Ramadanu fa'tamiri, fa inna umratan fihi ta'dilu hajjatan ma'i." Yang artinya, jika datang bulan Ramadan, lakukanlah umrah, karena umrah di bulan Ramadan senilai haji bersamaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain dinyatakan, wanita Ansor yang disebutkan dalam hadis di atas bernama Ummu Ma'qil. Ulama berbeda pendapat tentang keutamaan umrah Ramadan yang disebutkan dalam hadis di atas. Ada tiga pendapat ulama dalam hal ini. Pertama, keutamaan ini hanya berlaku khusus untuk wanita itu, dan tidak berlaku untuk yang lainnya. Di antara ulama yang memilih pendapat ini adalah Sa'id bin Jubair, salah seorang ulama tabi'in murid Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Pendapat beliau dinukil oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Di antara dalil yang mendukung pendapat ini adalah hadis Ummu Ma'qil di atas. Terdapat tambahan dalam riwayat Abu Daud bahwa setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan keutamaan umroh bulan Ramadan, Mumakil mengatakan, haji nilainya haji, umroh nilainya umroh. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda demikian kepadaku, aku tidak tahu apakah ini khusus untukku. Maksudnya, apakah juga berlaku untuk seluruh manusia? Hadis riwayat Abu Daud. Hanya saja, tambahan keterangan umum Ma'kil ini statusnya lemah, sehingga tidak bisa diterima sebagai dalil. Demikian keterangan Al-Albani dalam Do'if Sunan Abu Daud. Kedua, keutamaan ini hanya berlaku untuk orang yang sudah berniat haji, namun tidak mampu melaksanakannya. Kemudian dia ganti dengan umroh di bulan Ramadan, sehingga dia mendapatkan pahala haji sempurna bersama Nabi SAW, meskipun dia hanya melakukan umroh karena adanya niat untuk berangkat haji bersama Nabi SAW. Ibnu Rajab dalam Lata'iful Ma'arif mengatakan, ketahuilah bahwa orang yang tidak mampu melakukan amal soleh, kemudian dia bersedih dan dia sangat berharap untuk bisa melakukannya, maka dia mendapatkan pahala yang sama sebagaimana orang yang melakukannya. Kemudian Ibnu Rajab menyebutkan beberapa contoh. Sebagian wanita tidak bisa ikut haji bersama Nabi SAW. Ketika beliau pulang, si wanita bertanya, amal apa yang bisa menggantikan nilai haji bersama beliau? Beliau menyarankan, lakukan umroh di bulan Ramadan, karena umroh di bulan Ramadan senilai haji bersamaku. Lata'iful Ma'arif. Ketiga, keutamaan ini berlaku umum untuk semua kaum muslimin. Inilah pendapat mayoritas ulama dari berbagai madhab yang empat, bahwa keutamaan dalam hadis ini tidak hanya berlaku untuk umum akil, namun berlaku untuk seluruh kaum muslimin. Insyaallah, pendapat ketiga inilah yang lebih kuat. Berikut di antara alasannya. Pertama, terdapat banyak sahabat yang meriwayatkan hadis ini, sehingga keutamaan umrah Ramadan tidak hanya berlaku untuk umum akil. At-Tirmidzi mengatakan, tentang hadis ini, terdapat riwayat lain dari Ibnu Abbas, Jabir, Abu Hurairah, Anas, dan Wahab bin Khanbash, Jami' At-Tirmidzi. Dan sebagian besar riwayat tidak menyebutkan kisah wanita tersebut. Kedua, pendapat bahwa ini khusus untuk mereka yang ingin haji, namun tidak mampu berangkat, kemudian digantikan dengan umrah Ramadan adalah pendapat yang kurang tepat. Karena orang yang benar-benar ingin melaksanakan haji, kuat niatnya, sudah melakukan banyak usaha, namun dia terhalangi dan itu di luar kehendaknya. Maka Allah akan memberinya pahala sebagaimana orang yang mengamalkannya karena semangat untuk berbuat kebaikan yang ada pada dirinya. Dan itu tidak perlu diganti dengan amal tertentu. Artinya, orang yang sudah berusaha hendak berhaji dan dia tidak jadi berangkat karena halangan tertentu, dia tetap mendapatkan pahala haji sekalipun dia tidak melakukan umrah. Akan tetapi, jika dia ingin mendapatkan pahala haji bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia bisa melakukan umroh di bulan Ramadan. Fatwa Islam. Demikian, Allahu A'lam.
2: Konsultasi Syariah.
0: Khasiat kurma ajwa. Pertanyaan, benarkah kurma ajwa itu berkhasiat karena harganya mahal? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ada beberapa riwayat mengenai khasiat kurma ajwa, di antaranya, pertama, dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasabbaha kulla yawmin sab'at tamaratin ajwa, lam yadurruhu fi dhalikal yawmi summun wala sihrun." Yang artinya, siapa yang setiap hari sarapan kurma ajwa 7 butir, maka diracun maupun sihir tidak akan memberikan pengaruh baginya di hari itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fi ajwatil 'aliyati shifaa'a aw innaha tiryakun awwalal bukrah." Yang artinya, sesungguhnya dalam kurma ajwah dari daerah 'aliyah terdapat obat atau bahwa ajwah adalah anti racun di pagi hari. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, dalam riwayat lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fi ajwatil 'aliyah awal al-bukrati ala rikin nafsi shifa'un min kulli sihrin aw summin." Yang artinya, dalam ajwa aliyah yang dimakan di pagi hari akan menjadi obat dari setiap sihir dan racun. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Syu'aib al-Arnaud. Daerah aliyah adalah perkebunan atau perkampungan dari dataran tinggi Madinah ke arah Najd, yaitu Jazirah Arab bagian tengah, atau perkebunan di dataran rendah Madinah ke arah Tihamah. Menurut Al-Qadhi Iyad, daerah Aliyah yang paling dekat sejarak 3 mil dan yang paling jauh 8 mil dari Madinah. Keempat, hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istabaha kulla yawmin tamaratin ajwah, lam yadurruhu summun wala sihrun dzalikal yawma ila al-lail." Yang artinya, siapa yang setiap pagi sarapan dengan beberapa kurma ajwah, maka racun maupun sihir tidak akan membahayakannya di hari itu sampai malam. Hadis riwayat Bukhari. Kelima, dari Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala sab'a tamaratin mimma baina labataiha hina yusbih, lam yadurruhu summun hatta yumsiya." Yang artinya, siapa yang makan 7 butir kurma yang berasal dari Madinah ketika pagi, maka racun-racun tidak akan membahayakannya sampai sore. Hadis riwayat Muslim. Seperti apa kurma yang dimaksud? Ulama berbeda pendapat mengenai jenis kurma yang dimaksud dalam hadis. Pertama, kebanyakan ulama berpendapat bahwa kurma ini khusus untuk kurma Madinah. Bahkan jenis khusus dari kurma Madinah, yaitu kurma ajwah yang berasal dari perkebunan Aliyah. Sehingga semua batasan di atas berlaku. Ibnul Qayyim menjelaskan, ajwah Madinah adalah salah satu jenis kurma di Madinah, termasuk kurma daerah Hijaz yang paling baik manfaatnya. Jenis kurma yang bagus, lezat, dagingnya padat, dan kuat. Termasuk kurma yang lembut, nikmat dan lezat. Ini juga pendapat yang disampaikan Al-Qurtubi. Beliau mengatakan, makna tekstual hadis menunjukkan bahwa khasiat anti racun dan penangkal sihir hanya berlaku untuk kurma ajwah dari Madinah. Karena hadis yang menyebutkan mutlak semua kurma dibawa ke hadis yang memberikan batasan. Kedua, sebagian ulama berpendapat bahwa khasiat ini tidak hanya khusus untuk kurma ajwah, tetapi bisa untuk semua kurma yang berasal dari Madinah. Siapa yang rutin sarapan dengan kurma Madinah bisa mendapatkan khasiat seperti yang disebutkan dalam dalil. Dan ini bagian dari keberkahan kota Madinah, berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang berpendapat demikian adalah Al-Khitabi. Beliau mengatakan, dalam hadis menyebutkan ajwah bisa menjadi anti racun dan penangkal sihir karena keberkahan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk semua kurma Madinah, bukan untuk kurma tertentu. Demikian pula yang disampaikan Imam Ibnu Baz. Kita berharap semoga Allah memberi manfaat dengan semua kurma. Hanya saja ditegaskan untuk Madinah, mengingat kekhususan dan keistimewaan kurmanya. Bahkan beliau berharap kurma yang lain juga memiliki khasiat yang sama. Ketiga, sebagian ulama berpendapat bahwa khasiat ini berlaku untuk semua kurma, selama dibiasakan untuk sarapan. Imam Ibnu Utsaimin juga menjelaskan yang semisal. Guru kami, Ibnu Sa'di, berpendapat bahwa hadis itu hanya menyebutkan contoh, dan maksudnya itu berlaku untuk semua kurma. Al-Qurtubi mengatakan, hanya saja para ulama yang lain mengatakan, jika seseorang tidak memiliki kurma Madinah, silahkan menggunakan kurma apapun yang dia miliki, sebagai bentuk memahami hadis yang teksnya memberi batas ke yang mutlak. Demikian, Allahu A'lam.
2: Konsultasi Syariah.
0: Kiat membuang pikiran kotor. Pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya, bagaimana caranya untuk menghilangkan pikiran kotor? Karena hal itu membuat saya tidak bisa konsentrasi dalam belajar. Apakah saya harus diruqyah dan apakah saya harus segera menikah? Terima kasih. Jawaban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara untuk menghilangkan pikiran kotor dapat dilakukan dengan beberapa hal berikut. Pertama, menjauhi segala sebab yang dapat menimbulkan hal tersebut, seperti menonton film, membaca cerita porno, atau berita tentang terjadinya pemerkosaan. Begitu juga melihat gambar porno, serta menjaga pandangan dari melihat wanita. Apalagi di negeri kita, porno aksi sebagai santapan yang biasa dinikmati. Semoga Allah melindungi kita dari fitnah wanita dan fitnah dunia. Kedua, mengambil pelajaran dari kisah para nabi atau orang soleh yang mampu menjaga diri ketika dihadapkan kepada fitnah wanita. Seperti kisah Nabi Yusuf alaihi salam, betapa beliau saat digoda oleh wanita yang bangsawan lagi cantik, tapi hal itu tidak mampu menembus tembok keimanan beliau. Bahkan beliau memilih untuk ditahan daripada terjerumus ke dalam maksiat. Ketiga, ingat akan besarnya pahala di sisi Allah yang dijanjikan bagi orang yang mampu menjaga kehormatan diri. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis 7 golongan yang akan mendapat naungan dari Allah pada hari yang tiada naungan kecuali naungan Allah, Disebutkan di antaranya adalah seorang pemuda yang diajak untuk melakukan zina oleh seorang wanita cantik lagi bangsawan. Anak muda itu menjawab, "Aku takut pada Allah." Di samping mengingat tentang balasan yang akan diterimanya dalam surga, yaitu bidadari yang senyumnya berkilau bagaikan cahaya. Silahkan baca bagaimana kecantikan bidadari yang diceritakan Allah dalam Al-Quran. Keempat, ingat betapa besarnya azab yang akan diterima bagi orang yang melakukan zina. Silahkan baca ayat-ayat dan hadis-hadis yang mengharamkan zina. Seperti yang disebutkan dalam hadis bahwa para pezina akan diazab dalam gerbong yang berbentuk kerucut yang arah kuncupnya ke atas, di bawahnya dinyalakan api bergelora dan membara. Mereka melayang-layang dalam gerbong yang berbentuk kerucut tersebut karena disembur api dari bawah. Tetapi tidak bisa keluar karena lubang atas gerbong itu sangat kecil. Mereka berteriak dan memekik sekuat-kuatnya, sehingga pekik satu sama lainnya pun menyiksa. Semoga Allah menjauhkan kita dari api neraka. Kelima, menyibukkan diri dengan berbagai kegiatan bermanfaat. Jangan banyak menyendiri dan berkhayal. Di samping selalu berdoa kepada Allah, supaya dihindarkan dari berbagai maksiat. Keenam, bila memiliki kemampuan untuk berkeluarga, ini adalah jalan yang terbaik yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila tidak mampu, maka usahakan berpuasa Senin Kamis. Wallahu a'lam.
2: Konsultasi Syariah.
0: Kisah dusta Ibnu Hajar dan Batu. Pertanyaan. Ada seorang dai nasional menyebutkan kisah perjalanan belajar Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kata sang dai, dulunya Al-Hafidz ini adalah orang yang bodoh. Lalu beliau melihat air yang bisa melubangi batu, akhirnya beliau kembali semangat belajar dan berhasil menjadi ulama besar. Apakah cerita itu benar? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Memang secara bahasa, hajar artinya batu. Kita mengenal kata hajar aswad artinya batu hitam. Terkait penamaan Ibnu Hajar, benarkah itu karena peristiwa beliau melihat batu yang lubang karena tetesan air? Kita akan melihat biografi beliau. Nama asli beliau adalah Ahmad. Selanjutnya beliau lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Hajar. Nasab beliau Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Hajar al-Kinani. Beliau bergelar Sihabuddin, kunyah beliau Abu Fadl, dan beliau dinisbahkan dengan Al-Asqalani. Asqalani adalah nisbat kepada Asqalan, sebuah kota yang masuk dalam wilayah Palestina dekat Gaza. Mengingat keunggulan beliau dalam masalah hadis melebihi lainnya, beliau digelari Al-Hafidz. Beliau lahir di Mesir pada bulan Sya'ban 773 Hijriah. Namun tanggal kelahirannya diperselisihkan. Beliau tumbuh di sana dan termasuk anak yatim piatu, karena ibunya wafat ketika beliau masih bayi. Kemudian bapaknya menyusul wafat ketika beliau masih kanak-kanak berumur 4 tahun. Ketika wafat, bapaknya berwasiat kepada orang alim untuk mengasuh Ibnu Hajar yang masih anak-anak. Dua orang itu adalah Zakiyuddin Al-Kharrubi dan Syamsuddin Ibnul Qattan Al-Misri. Mengapa beliau lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Hajar? Hajar adalah nisbah ke salah satu kakeknya sebelumnya. Beliau sang kakek adalah orang yang sangat pendiam sehingga disamakan seperti batu. Syadzarat Al-Dhahab. Berdasarkan keterangan di atas, penamaan Al-Hafidz Ibnu Hajar sama sekali tidak ada hubungannya dengan kisah batu yang disampaikan sang ustadz. Ini hanya dongeng yang tidak pernah ada sanadnya. Memotivasi jamaah untuk belajar bukan hal yang terlarang. Namun menyampaikan kisah palsu ketika kajian itu pembodohan. Semoga Allah membimbing kita untuk belajar kepada guru yang baik. Demikian, Allahu A'lam.
2: Konsultasi Syariah.
0: Hukum menjawab adzan. Pertanyaan. Bagaimana jika kita sedang makan terdengar adzan? Bolehkah kita tidak menjawab adzan? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ulama berbeda pendapat tentang hukum menjawab adzan. Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat jumhur ulama, yaitu Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali, bahwa menjawab adzan hukumnya anjuran dan tidak wajib. An-Nawawi dalam Al-Majmu' mengatakan, pendapat mazhab kami bahwa mengikuti adzan hukumnya sunnah dan tidak wajib. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Dan diceritakan oleh At-Tahawi adanya perbedaan dari sebagian ulama salaf yang mewajibkan menjawab adzan. Al-Majmu' dalam Al-Mughni menukil keterangan Imam Ahmad, jika orang masuk masjid dan mendengar adzan, dianjurkan untuk menunggu sampai selesai adzan, dan mengucapkan seperti yang diucapkan muadzin, sehingga dia mendapatkan dua keutamaan. Dan jika dia tidak menjawab adzan dan langsung memulai sholat, yaitu tahiyatul masjid, tidak masalah. Demikian yang ditegaskan Imam Ahmad, Al-Mughni. Di antara dalilnya adalah riwayat dari Tha'labah bin Abdul Malik Al-Quradhi. Beliau menceritakan, di zaman Umar bin Khattab, mereka, yaitu sahabat dan tabi'in, mengerjakan sholat sunnah di hari Jumat sampai Umar keluar. Ketika Umar keluar dan duduk di mimbar, dan muadzin mengumandangkan adzan, kami duduk sambil ngobrol. Ketika muadzin telah berhenti, Umar berdiri menyampaikan khutbah dan kami diam. Tidak ada satupun yang berbicara di antara kami. Al-Muwatta. Imam Al-Albani menjelaskan hadis ini. Dalam riwayat di atas, terdapat dalil tidak wajibnya menjawab adzan. Karena praktek ini banyak terjadi di zaman Umar. Mereka berbicara ketika adzan dan Umar diam menyaksikan ini. Tamam Al-Minnah. Hanya saja, kita sangat menekankan agar kita menjawab adzan, meskipun sambil mengobrol atau berkegiatan lainnya. Karena, 1. Menjawab adzan memiliki keutamaan dan janji yang sangat besar. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-muadzin, Allahu akbar, Allahu akbar, faqala ahadukum, Allahu akbar, min qalbihi dakhala al-jannah." Yang artinya, jika muadzin mengucapkan Allahu akbar, lalu kalian menjawab Allahu akbar hingga akhir adzan, dia ucapkan itu dari hatinya, maka akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. 2. Sebagian sahabat seperti Ibnu Mas'ud menilai tidak menjawab adzan termasuk tindakan teledor. Beliau mengatakan, ada 4 perbuatan yang termasuk sikap teledor terhadap agama. Di antaranya, ada orang mendengar muadzin namun dia tidak menjawab ucapannya. Sunan Al-Kubra Al-Baihaqi. Demikian, Allahu a'lam.
2: Konsultasi Syariah.
0: Hukum menjawab salam di radio. Pertanyaan, apakah wajib menjawab salam di radio? Terima kasih. Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Allah wajibkan kita untuk menjawab salam melalui firman-Nya, apabila kalian diberi salam, maka balaslah dengan yang lebih baik atau setidaknya jawab dengan yang semisal. Quran Surat An-Nisa ayat 86. Dalam ayat ini ada 2 amalan, 1. Memberi salam, dan 2. Menjawab salam. Amalan kedua merupakan akibat dari adanya amalan pertama. Jika amalan pertama tidak ada, maka amalan kedua juga tidak ada. Karena keduanya amalan, maka masing-masing butuh niat. Sementara amalan yang dilakukan tanpa niat tidak terhitung sebagai amal. Dalam hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa." Yang artinya, amal itu tergantung pada niatnya dan apa yang didapatkan seseorang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itulah para ulama membagi salam di radio atau televisi menjadi 2. Pertama, salam yang disampaikan secara langsung oleh penyiar atau narasumber. Salam dari siaran langsung wajib dijawab, karena salam yang dia dengar diucapkan oleh narasumber secara sengaja, ada niat untuk beramal. Sementara perintah dalam ayat di atas sifatnya umum, sehingga salam ini harus dijawab. An-Nawawi menyebutkan keterangan Abu Sa'ad Al-Mutawalli, jika ada orang di balik dinding atau di balik tabir memanggil, "Hai Fulan, Assalamualaikum," atau dia menulis surat dan menyatakan, "Hai Fulan, Assalamualaik," atau "Assalamu ala Fulan," atau dia menyuruh seseorang untuk menyampaikan salam kepada Fulan. Jika surat dan utusan ini sampai kepada Fulan, maka Fulan wajib menjawab salamnya. Al-Adhkar. Dr. Soleh Al-Fauzan ditanya tentang salam yang disampaikan penyiar di televisi atau tulisan salam di majalah. Jawaban beliau, wajib menjawab salam jika seseorang mendengar langsung atau melalui tulisan yang diarahkan kepadanya, atau melalui media yang disampaikan kepada para pendengar. Mengingat dalil-dalil mengenai wajibnya salam sifatnya umum. Al-Muntaqa min Fatawa Al-Fauzan. Kedua, salam rekaman. Seperti bel rumah yang jika dipencet tombolnya keluar suara salam, atau salam dari burung beo, termasuk salam di radio yang itu hasil rekaman. Salam ini tidak disampaikan penyiar, karena penyiarnya diam saja. Yang ada hanya rekaman suara, tidak ada orangnya. Salam ini bukan amal, sehingga tidak mengakibatkan adanya amal berikutnya. Karena itu, salam ini tidak wajib dibalas. Imam Ibnu Utsaimin pernah ditanya mengenai salam di radio. Jawaban beliau, terkadang itu rekaman. Mereka putar kaset dan mereka nyalakan. Jika salamnya rekaman, maka tidak wajib dijawab, karena ini ungkapan suara. Liqa al-bab al-maftuh. Demikian, Allahu a'lam.
2: Konsultasi Syariah.
0: Hukum menjual rambut. Pertanyaan. Bolehkah menjual rambut bekas potongan? Misalnya dari salon tempat cukur, rambutnya banyak berserakan. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Allah telah memuliakan Bani Adam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di dataran dan di lautan. Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Quran Surat Al-Isra ayat 70. Karena itulah, anggota tubuh manusia tidak boleh dijadikan sebagai objek jual-beli. Baik anggota tubuh yang mengalami pembaruan, seperti darah atau rambut, atau anggota tubuh yang tidak mengalami pembaruan, seperti organ vital, jantung, paru, ginjal, dan seterusnya. Para ulama dari empat madhab menegaskan larangan memperjualbelikan rambut. Dalam Al-Inayah Syarah Al-Hidayah, yaitu kitab madhab Hanafi, dinyatakan, tidak boleh memperdagangkan rambut manusia atau memanfaatkannya, karena manusia itu dimuliakan dan tidak boleh dihinakan. Karena itu, tidak boleh ada anggota tubuhnya yang dihinakan atau diremehkan. Al-Inayah Syarah Al-Hidayah. Kemudian dalam Syarah Mukhtasar Khalil, yaitu kitab Madhab Maliki, dinyatakan, catatan, Imam Malik ditanya tentang hukum menjual rambut hasil cukur seseorang, dan beliau membencinya. Syarah Mukhtasar Khalil. An-Nawawi, dalam Al-Majmu', yaitu Syafi'iyah, mengatakan, sesuatu yang tidak boleh dijual ketika masih menempel, juga tidak boleh dijual setelah terpisah, seperti rambut. Al-Majmu' Syarah Muhaddab. Kemudian Al-Buhuti, dalam Kashaf Al-Qana', yaitu kitab Hambali, mengatakan, tidak boleh memanfaatkan rambut manusia meskipun statusnya suci, karena manusia itu mulia. Kashaf Al-Qana'. Demikian, Allahu A'lam.
2: Konsultasi Syariah.
0: Hukum membuka telapak tangan ketika salam. Pertanyaan. Saya sering lihat beberapa orang membuka telapak tangannya ketika salam. Apakah ini ada dalilnya? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Fenomena salam dengan membuka tangan. Salam ke kanan, membuka tangan kanan. Salam ke kiri dengan membuka tangan kiri. Ada juga salam ke kanan, membuka tangan kanan, namun ketika salam ke kiri, telapak tangan tidak dibuka. Saya pernah bertemu dengan orang yang mempraktekkan semacam ini, dan ketika saya tanya, beliau menjawab, ketika salam ke kanan, tangan kanan dibuka, dengan harapan terbukalah pintu surga. Salam kiri tetap ditutup, tertutuplah pintu neraka. Itu alasannya, dan beliau sama sekali tidak menyebutkan dalil. Sebenarnya, kebiasaan semacam ini pernah dilakukan sebagian sahabat di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau ingatkan dan beliau melarangnya. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, ketika kami salat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, sambil berisyarat dengan kedua tangan ke samping masing-masing. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, mengapa kalian mengangkat tangan kalian, seperti keledai yang suka lari? Kalian cukup letakkan tangan kalian di pahanya, kemudian salam menoleh ke saudaranya yang di samping kanan dan kirinya. Hadis riwayat Muslim, Nasa'i, dan yang lainnya. Larangan ini menunjukkan bahwa membuka telapak tangan ketika salam termasuk kesalahan dalam sholat. Jika ini telah ditegaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, layakkah dilestarikan dan dipraktekkan? Demikian, Allahu a'lam.
2: Konsultasi Syariah.
0: Hukum memutihkan gigi. Pertanyaan. Bagaimana hukum memutihkan gigi karena alasan kecantikan, bukan karena kesehatan? Jawaban. Bismillah, Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Terdapat hadis yang melarang taflij al-asnan. Yang dimaksud taflij al-asnan adalah mengikir sela-sela gigi sehingga kelihatan lebih renggang. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu secara marfu', Allah melaknat orang yang mentato, yang minta ditato, yang mencukur bulu alis, dan yang mengikir gigi agar lebih bagus, yang telah mengubah ciptaan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ulama sepakat, melakukan taflij al-asnan dengan tujuan untuk kecantikan hukumnya haram, baik pelaku maupun pelanggannya. Selanjutnya, bagaimana dengan hukum memutihkan gigi? Pada dasarnya, memutihkan gigi yang dilakukan tanpa ada tindakan mengikir sela-sela gigi, hukumnya dibolehkan. Dalam fatwa Syabakah Islamiyah dinyatakan, memutihkan gigi adalah tindakan untuk membuat gigi menjadi cemerlang. Dan hukum asal tindakan semacam ini adalah boleh, hingga terdapat kondisi yang menyebabkannya menjadi terlarang. Fatwa Syabakah Islamiyah. Namun jika tindakan memutihkan gigi itu dilakukan dengan cara digikir sela-sela gigi sehingga gigi kelihatan tidak rapat, hukumnya dilarang. Demikian, Allahu A'lam.
2: Konsultasi Syariah.
0: Hukum mencuci kepala ketika wudu. Pertanyaan. Jika ada orang yang mencuci kepala ketika berwudu, apakah wudunya sah? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Allah telah menjelaskan tata cara wudu di surat Al-Ma'idah, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka cucilah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan usaplah kepalamu. Quran Surat Al-Ma'idah, ayat 6. Dalam ayat di atas, Allah menjelaskan bahwa bagian kepala dalam wudu adalah diusap dan bukan dicuci. Perbedaan antara mencuci dengan mengusap adalah 1. Untuk mengusap hanya menggunakan air yang menempel di kedua telapak tangan. 2. Sementara mencuci menggunakan banyak air. Terkadang ada orang yang mengambil banyak air dengan kedua tangan, lalu dituangkan ke kepala. Ini bukan mengusap, tapi mencuci. Bagaimana hukum wudu semacam ini? Dalam ensiklopedia fikih dinyatakan, mayoritas ulama, Hanafiyah, Malikiyah, menurut riwayat yang masyhur, Syafi'iyah, menurut riwayat yang lebih sahih, dan Hambali, menurut pendapat yang lebih sahih, berpendapat bahwa apabila orang yang berwudu mencuci kepalanya sebagai ganti dari mengusap, hukumnya sah, karena yang dia lakukan lebih dari sebatas mengusap. Sementara Hambali memberi batasan, orang yang berwudu harus mengusapkan semua tangannya di atas kepalanya. Dan Imam Ahmad pernah mengatakan, boleh mengusap meskipun tidak menyapukan tangannya ke permukaan kepalanya. Sebagaimana ini yang ditegaskan oleh Hanafiyah dan Malikiyah, menurut riwayat yang lebih kuat. Hanya saja, Hambali menyatakan, dimakruhkan mencuci kepala sebagai ganti dari mengusap, karena ini menyalahi apa yang diperintahkan. Sementara itu, sebagian Malikiyah dan Syafi'iyah, menurut riwayat yang kurang sahih, serta salah satu pendapat dalam mazhab Hambali, bahwa mencuci kepala tidak bisa menggantikan mengusap, sehingga wudunya batal. Karena mencuci kepala tidak bisa disebut mengusap. Ulama Hambali menambahkan, meskipun dia mengusapkan kedua tangannya ke kepala. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Jika kita mengambil pendapat jumhur, wudu dengan mencuci kepala tetap sah. Hanya saja, perlu diingat, sah bukan anjuran. Kami tetap menyarankan, ikuti tata cara wudu sebagaimana panduan yang diberikan Allah di surat Al-Ma'idah, yaitu dengan mengusap kepala, bukan mencuci, agar kita tidak menyalahi perintah dalam Al-Quran. Demikian, Allahu A'lam.
2: Konsultasi Syariah.
0: Hukum mengaminkan doa orang kafir. Pertanyaan. Jika ada orang kafir yang mendoakan kebaikan, apakah kita boleh mengaminkan? Terima kasih. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum mengaminkan doa orang kafir. Pertama, mengaminkan doa orang kafir dilarang. Ini merupakan pendapat Abul Mahasin Ar-Ruyani, yaitu salah seorang ulama Syafi'iyah. Beliau berdalil dengan firman Allah,
3: وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ,
0: yang artinya, doa ibadah orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 14. Ar-Ruyani mengatakan, tidak boleh mengaminkan doa orang kafir, karena doa mereka tidak makbul. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, kemudian beliau menyebutkan ayat di atas, Futuhat Al-Wahhab. Sanggahan, Para ulama menilai pendapat beliau dan dalil beliau kurang tepat. Sulaiman bin Mansur al-Jamal, yaitu salah seorang ulama Syafi'iyah, dalam hasyiahnya mengatakan, "Kami menyanggah apa yang diutarakan, bahwa terkadang doa mereka diijabahi sebagai bentuk istidraj, sebagaimana permintaan iblis dikabulkan." Futuhat al-Wahhab. Dr. Jailan bin Hadhor al-Arusi, dalam tesisnya Ad-Du'a wal Manzilatuhu fil Aqidah al-Islamiyah mengatakan, masalah dikabulkannya doa itu bagian dari sifat rububiyah Allah, yaitu perbuatan Allah kepada makhluknya. Dan itu mencangkup seluruh makhluknya, yang mukmin maupun yang kafir. Allah mengatur mereka dengan semua nikmatnya, termasuk mengabulkan doa, membantu orang yang kesusahan, menolong orang yang dalam bahaya, dan menghilangkan bencana. Lalu beliau mengutip firman Allah,
3: Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Kulla yawmin huwa fi sya'n.
0: Yang artinya, semua yang ada di langit dan bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam urusan. Quran Surat Ar-Rahman ayat 29. Dr. Jailan melanjutkan, sesungguhnya Allah telah mengabulkan doa makhluk yang paling jahat, yaitu iblis. Sufyan bin Uyainah rahimahullah mengatakan, jangan sampai kekurangan yang ada pada diri kita menghalangi kita untuk berdoa. Karena Allah telah mengabulkan doa makhluk yang paling jahat, yaitu iblis, ketika dia meminta, Ya Allah, tangguhkanlah aku sampai hari kebangkitan. Perkataan Sufyan bin Uyainah dinukil oleh Al-Hafidh dalam Fathul Bari. Sementara permintaan iblis disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 14. Mengabulkan doa itu hak Allah, yang mengatur seluruh alam dan yang mencukupi rizki mereka. Imam As-Sa'di mengatakan, bagian dari bukti keesaan sang pencipta dan rububiyahnya adalah dia mengabulkan doa sepanjang waktu. Tidak ada makhluk yang bisa menghitung berapa yang telah Allah berikan kepada orang yang meminta, dan berapa doa hamba yang dia kabulkan, baik doa orang yang baik, orang yang jahat, muslim maupun kafir. Kedua, boleh mengaminkan doa orang kafir. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Hanya saja, mereka memberikan persyaratan. Satu, doa orang kafir diarahkan kepada Allah dan bukan kepada Al-Masih atau makhluk lainnya. Misalnya dia mengucapkan, semoga Tuhan memberkahi Anda, karena seorang Muslim tidak boleh menyetujui kesyirikan. Dua, jangan sampai amin kita memicu penilaian bahwa kita memuliakan orang kafir, karena mengaminkan doa mereka atau sangkaan bahwa kita membenarkan doa mereka. Dalam Hasyiah Al-Jamal disebutkan, dan selayaknya perlu diperhatikan, bahwa semua itu dibolehkan jika tidak dipahami ada unsur memuliakan. Jika tidak, tidak boleh mengaminkan. Terutama jika terdapat indikator kuat, di sana ada bentuk memuliakan orang kafir dan merendahkan yang lain. Terdapat riwayat dari Hasan bin Atiyah, beliau mengatakan, tidak masalah seorang mukmin mengaminkan doa rahib. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf. Demikian, Allahu A'lam.
2: Konsultasi Syariah.
0: Hukum menggunakan PayPal. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Takyif fikih PayPal. Tiga catatan mengenai PayPal. Satu, PayPal adalah rekening virtual dalam bentuk dolar. Dua, bagi yang menggunakan uang rupiah, harus dikonversi ke dolar. Tiga, untuk verifikasi, harus menggunakan kartu kredit atau kartu kredit virtual. Untuk yang pertama, rekening virtual dalam bentuk dolar. Ketika orang memiliki PayPal dalam bentuk dolar, hakikatnya dia menitipkan uang dolar kepada penyelenggara PayPal. Transaksi ini dibolehkan, tidak ada yang bermasalah, seperti umumnya wadiah. Kedua, bagi pengguna rupiah, harus dikonversi ke dolar. Terjadilah transaksi SORF, tukar-menukar uang rupiah dengan uang dolar. Transaksi ini diperbolehkan selama dilakukan secara tunai. Dalam hadis dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, jika emas barter dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum bur, yaitu gandum halus, ditukar dengan gandum bur, gandum syair atau kasar ditukar dengan gandum syair, kurma ditukar dengan kurma, garam dibarter dengan garam, maka takarannya harus sama dan tunai. Jika benda yang dibarterkan berbeda, maka takarannya boleh sesuka hati kalian, asalkan tunai. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas menjelaskan tentang dua aturan cara penukaran mata uang. 1. Jika tukar-menukar itu dilakukan untuk barang yang sejenis, wajib sama kuantitas dan tunai. Misalnya, emas dengan emas, rupiah dengan rupiah, atau dolar dengan dolar. Jika barter dilakukan antar barang yang berbeda, namun masih satu kelompok, syaratnya wajib tunai. Misal emas dengan perak, rupiah dengan dolar, rupiah dengan ringgit, dan seterusnya. Karena itu, ada orang yang jual beli saldo PayPal dengan alat pembayaran rupiah, maka saldo PayPal harus diserahkan begitu rupiah dikirim. Karena jika ada yang tertunda, riba nasiah. Hingga di sini, transaksi jual beli saldo PayPal selama tunai hukumnya dibolehkan. Adanya keuntungan atau selisih harga tidak menjadi masalah, mengingat beda mata uang, termasuk fluktuasi kurs dolar terhadap rupiah. Karena yang dipersyaratkan hanya satu, yaitu tunai. Ketiga, harus menggunakan kartu kredit untuk verifikasi. Bagian ini yang bermasalah. Akun PayPal tidak bisa difungsikan jika tidak diverifikasi. Meskipun keberadaan kartu kredit tidak berpengaruh pada kondisi saldo PayPal. Jika dalam pilihan di atas bisa menggunakan kartu kredit virtual seperti Pioneer atau NetTeller, maka menggunakannya lebih bagus, sehingga tidak berurusan dengan kredit bank. Bagaimana jika menggunakan kartu kredit asli? Dalam kasus ini ada dua catatan. 1. Hukum membuka kartu kredit tanpa utang dengan bunga 0%. 2. Menjamin bahwa pengguna tidak akan terkena denda atau penalti selama menggunakan kartu kredit. Yang perlu kita perhatikan, ketika seseorang membuka kartu kredit dengan bunga 0% dan tidak dia gunakan untuk berutang, namun bisa dipastikan dia menyetujui salah satu klausul bahwa jika nasabah melakukan penunggaan utang, akan dikenakan denda sekian persen dari nilai utang yang tertunda. Klausul ini merupakan kesepakatan riba. Jika nasabah sepakat, berarti dia menyepakati perjanjian riba, meskipun nasabah menjamin dirinya tidak akan sampai mengalami penalti. Dalam fatwa Islam ditegaskan, menggunakan akun PayPal dibolehkan, selama kartu kreditnya syar'i, artinya tidak ada unsur dan kesepakatan riba. Ada pertanyaan yang diajukan ke lembaga fatwa Islam mengenai PayPal. Jawaban dari fatwa Islam, tidak masalah menggunakan akun situs ini, yaitu PayPal, dan membayar fee senilai layanan yang diberikan, yaitu transfer pembayaran transaksi online dari pembeli ke penjual. Hanya saja, transaksi yang dilakukan wajib menggunakan kartu kredit Visa yang syar'i. Fatwa Islam. Berdasarkan kesimpulan ini, untuk verifikasi, kami hanya menyarankan menggunakan kartu kredit virtual seperti Pioneer atau NetTeller. Meskipun berbayar, dalam rangka menghindari kesepakatan ribawi, apalagi sekarang sudah banyak layanan dompet virtual yang menjual PayPal balance sehingga tidak perlu memiliki kartu kredit untuk verifikasi. Demikian, Allahu A'lam.
2: Konsultasi Syariah.
0: Hukum menikah dengan saudara tiri. Pertanyaan. Bolehkah menikah dengan saudara tiri? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kami berikan ilustrasi untuk memudahkan dalam memahami siapa yang dimaksud saudara tiri. Parjio seorang duda, memiliki anak perempuan dari istri pertama bernama Ani. Ngatiem seorang janda, memiliki anak laki-laki dari saudara pertama bernama Rudi. Parjio menikah dengan Ngatiem, sehingga hubungan Ani dengan Rudi adalah saudara tiri. Bolehkah mereka menikah? Allah telah jelaskan siapa saja wanita yang tidak boleh dinikahi lelaki. Allah jelaskan di surat An-Nisa, Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum. Yang artinya, diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 23. Adakah saudara tiri di sana? Jawabannya, tidak ada. Tidak ada saudara tiri di sana. Karena itu, mereka boleh menikah sebab mereka bukan mahram. Imam Ibn Baz pernah ditanya tentang hukum menikah dengan saudara tiri. Jawaban beliau, tidak masalah ketika saudara seibu dari Zaid menikah dengan saudara sebapak dari Zaid, tidak masalah. Karena keduanya tidak ada hubungan kemahraman dan keduanya bukan saudara sepersusuan. Atau Zaid punya saudari sebapak dan punya saudara seibu, tidak jadi masalah, karena keduanya tidak memiliki hubungan kekerabatan. Muhadharah wujub al-amal bis sunnah. Fatwa yang semisal disampaikan lembaga fatwa Syabakah Islamiyah. Tidak masalah seorang lelaki menikah dengan saudara tirinya, baik saudara tiri nasab maupun sepersusuan, selama keduanya tidak memiliki hubungan kemahraman dengan sebab yang lain.

0: Luda memiliki anak perempuan bernama Rahmah. Lalu Budi menikah lagi dengan Maryam. Lalu memiliki anak laki-laki bernama Lukman. Hubungan Rahmah dengan Lukman bukan saudara tiri, tapi saudara sebapak, dan mereka mahram sehingga tidak boleh menikah. Atau sebaliknya, Siti seorang janda memiliki anak perempuan bernama Sofiyah. Lalu Siti menikah lagi dengan Hasan, lalu memiliki anak laki-laki bernama Nurman. Hubungan Sofiyah dengan Nurman bukan saudara tiri, tapi saudara seibu. Dan mereka mahram sehingga tidak boleh menikah. Demikian, Allahu A'lam.
1: Konsultasi Syariah.
0: Hukum menikah dengan sepupu. Pertanyaan, apa hukum menikah dengan sepupu? Karena banyak orang yang bilang tidak boleh. Terima kasih. Jawaban, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Sesungguhnya Allah mengharamkan kita untuk menikahi wanita yang memiliki hubungan mahram dengan kita. Hal ini Allah tegaskan dalam firman-Nya di surat An-Nisa ayat 23. Pada ayat tersebut, Allah menyebutkan beberapa wanita yang tidak boleh dinikahi oleh lelaki karena status mereka sebagai mahram. Terkait masalah ini, saudara sepupu bukanlah mahram karena Allah menghalalkan untuk menikahi saudara sepupu. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam firman-Nya yang artinya, Hai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu. Dan demikian pula anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu. Quran Surat Al-Ahzab ayat 50. Ayat ini secara tegas menunjukkan bolehnya menikahi saudara sepupu. Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan, Allah berfirman sebagai bentuk kemurahan kepada Rasul-Nya, bahwa Allah menghalalkan bagi Rasul-Nya sesuatu yang Allah halalkan bagi orang beriman lainnya, yaitu menikahi sepupu. Di mana Allah menyatakan, yang artinya, halal untuk menikahi anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu. Ayat ini mencangkup semua paman dan bibi dari bapak maupun ibu, yang dekat maupun yang jauh. Taisir Karimir Rahman. Antara keyakinan Yahudi dan Nasrani. Satu hal yang sangat mengherankan, banyak kaum muslimin yang melarang anaknya untuk menikah dengan saudara sepupu, dengan alasan bahwa itu terlarang secara agama. Ini adalah alasan yang tidak benar, karena agama menghalalkan untuk menikahi saudara sepupu. Di sisi lain, umat sebelum kita, Yahudi dan Nasrani, memiliki keyakinan yang menyimpang dalam masalah pernikahan. Disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Kathir dalam tafsirnya, orang Nasrani meyakini bahwa antar keluarga tidak boleh ada hubungan pernikahan kecuali jika sudah melewati keturunan ketujuh atau lebih. Sedangkan orang Yahudi membolehkan seorang lelaki menikahi keponakannya. Sementara syariat Islam datang dengan membawa ajaran pertengahan. Tidak berlebih-lebihan seperti orang Nasrani yang melarang pernikahan di antara keluarga dan sebaliknya tidak terlalu lancang seperti orang Yahudi yang membolehkan seseorang menikahi keponakannya. Tafsir Al-Quranul Azim. Demikian, Allahu A'lam.
1: Konsultasi Syariah.
0: Bolehkah zakat dibayar bulanan? Pertanyaan, bolehkah bayar zakat bulanan? Misal, saya memberikan donasi ke keluarga miskin 500 ribu per bulan, dan itu saya niatkan untuk zakat. Apakah itu sah? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Bahwa Allah Ta'ala menetapkan waktu yang berbeda-beda untuk pelaksanaan ibadah. Ada ibadah yang dikerjakan seumur hidup sekali, seperti akikah atau khitan. Ada ibadah yang dikerjakan tahunan, seperti puasa Ramadan, sholat Eid, atau haji. Ada ibadah yang dikerjakan bulanan, seperti puasa Ayyamul Bid. Ada ibadah yang dikerjakan perpekanan, seperti sholat Jumat atau Jumatan. Dan ada ibadah yang dikerjakan harian, seperti sholat lima waktu. Ibadah zakat, waktu pelaksanaannya juga berbeda-beda. Zakat pertanian atau zakat ziraah ditunaikan ketika panen. Dan waktu panen bisa berbeda-beda antara satu petani dengan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulu min thamarihi idza athmar wa atu haqqahu yauma hasadih." Yang artinya, makanlah dari buahnya bila dia berbuah.

0: Tunaikanlah zakatnya di hari panen. Quran Surat Al-An'am ayat 141. Zakat mal, yaitu emas, perak, uang, dan perdagangan, dibayar setahun sekali. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, jika kamu punya 200 dirham dan sudah genap selama setahun, maka ada kewajiban zakat 5 dirham. Dan kamu tidak memiliki kewajiban zakat untuk emas, jika kamu memiliki 20 dinar dan sudah genap selama setahun, maka zakatnya setengah dinar. Lebih dari itu, mengikuti hitungan sebelumnya. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Hadis ini secara tegas menunjukkan bahwa zakat dinar, dirham, termasuk mata uang, dilakukan setahun sekali, sehingga idealnya zakat mal dibayar per tahun, dan bukan bulanan. Karena zakat mal itu amal tahunan, dan bukan amal bulanan. Bolehkah membayar zakat mal tiap bulan? Ada beberapa kemungkinan bagi mereka yang membayar zakat mal tiap bulan. Pertama, menunda pelaksanaan zakat. Misal, setelah si A menghitung seluruh hartanya, nilai zakat yang harus dia keluarkan di bulan Ramadan tahun 1438 Hijriah adalah 5 juta. Namun oleh si A, uang ini disimpan dan dibayarkan secara bertahap, yaitu 500 ribu per bulan. Sehingga si A selesai membagi zakatnya di bulan Jumadil Akhirah tahun 1439 Hijriah. Tindakan semacam ini termasuk pelanggaran, karena berarti si A menunda pembayaran zakat. Ada hak para mustahik zakat yang tidak segera dia serahkan. Ibnu Qudamah mengatakan, Imam Ahmad mengatakan, tidak boleh membagi zakat kepada kerabatnya setiap bulan. Maksud beliau, tidak boleh mengakhirkan pembayaran zakat lalu dibagikan setahap demi setahap kepada mereka, yaitu mustahik, setiap bulan. Lajnah Daimah pernah mendapatkan pertanyaan, bagaimana hukumnya ketika lembaga pengelola zakat mengumpulkan dana zakat dari masyarakat, lalu dia simpan dan disalurkan secara bertahap tiap bulan, baru habis selama setahun? Jawaban Lajnah Daimah, wajib bagi lembaga penabung zakat untuk menyerahkan zakat itu kepada para mustahik, yaitu orang yang berhak menerima zakat, dan tidak ditunda selama mustahik sudah ada. Kedua, menyegerakan pembayaran zakat. Misal, di bulan Muharram 1439 Hijriah, si B menghitung harta zakatnya dan total zakat yang harus dia keluarkan senilai 3 juta. Dan dia serahkan utuh ke mustahik yang ada. Setelah dana zakat habis, ada orang tidak mampu yang butuh bantuan bulanan. Lalu oleh si B dibantu dengan dana 4 juta, diserahkan 500 ribu per bulan. Si B meniatkan ini sebagai zakat. Apa yang dilakukan si B ini hakikatnya adalah menyegerakan pembayaran zakat sebelum haul, dan dia dibenarkan untuk melakukan hal itu. Setelah menyebutkan keterangan Imam Ahmad seperti yang tercantum di atas, Ibnu Qudamah mengatakan, sementara apabila dia menyegerakan zakat, lalu dia serahkan kepada keluarganya yang berhak menerima zakat atau mustahik lainnya, baik dengan bertahap atau langsung sekaligus, hukumnya boleh, karena dia tidak mengakhirkan pembayaran zakat melebihi waktunya. Lajnah Daimah pernah ditanya tentang hukum menyegerakan pembayaran zakat mal tahun depan, namun diserahkan dalam bentuk donasi rutin untuk keluarga yang tidak mampu, dibayarkan setiap bulan. Jawaban Lajnah Daimah, tidak masalah membayar zakat setahun atau dua tahun sebelum selesai masa haul, jika ada maslahat di sana. Dan boleh diberikan kepada orang miskin yang berhak menerima setiap bulan. Ketiga, bayar zakat setiap kali menerima gaji. Jika yang bersangkutan belum memiliki simpanan harta sebesar satu nisab, jelas ini tidak bisa dihitung sebagai zakat. Karena berarti membayar zakat sebelum nisab. Dan ulama sepakat membayar zakat sebelum nisab tidak dihitung sebagai zakat. Demikian, Allahu a'lam. Konsultasi Syariah. Bumi dan langit akan diganti. Pertanyaan. Ketika kiamat, bagaimana kondisi bumi dan langit? Jika bumi dibinasakan, lalu manusia memijak apa? Terima kasih. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Keterangan bumi dan langit akan diganti ketika di hari kiamat, Allah sebutkan dalam firman-Nya di surat Ibrahim, yang artinya, yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul, menghadap kehadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Quran Surat Ibrahim, ayat 48. Hanya saja, para ulama tafsir berbeda pendapat dalam memahami pergantian ini. Ibnul Jauzi dalam kitab tafsirnya, Zadul Masir, menyebutkan bahwa secara umum ada dua pendapat. Pertama, bahwa pergantian itu hanya pergantian sifatnya atau tabdil sifat dan bukan pergantian bendanya atau tabdil zat, sehingga tidak terjadi pergantian bumi baru. Artinya, bumi yang saat ini ditempati manusia tidak hilang dan tetap ada. Namun pergantian yang terjadi adalah penambahan dan pengurangan dataran bumi. Yang menggunduk diratakan, yang cekung dinaikkan. Semua gunung, lembah, dataran tinggi, dataran rendah, pepohonan, lautan, semuanya dijadikan datar total. Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Saleh, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan pendapat ini dinilai kuat oleh Imam As-Sa'di. Di antara dalil pendapat ini adalah firman Allah Ta'ala yang artinya, dan apabila bumi dibentangkan, Quran Surat Al-Insyiqaq, ayat 3. Kedua, bahwa pergantian itu bentuknya adalah diganti dengan bumi yang lain, atau tabdil dzat. Sehingga bumi yang saat ini ditempati manusia tidak bertahan, namun diganti dengan tanah yang lain. Dan pendapat ini pendapat jumhur ahli tafsir. Selanjutnya mereka berbeda pendapat, bumi ini akan diganti dengan apa? Satu, akan diganti dengan tanah yang lain, berwarna putih seperti perak. Tidak ada satupun perbuatan maksiat di atasnya. Pendapat ini diriwayatkan oleh Amr bin Maimun dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan diriwayatkan oleh Atha' dari Ibnu Abbas dan juga pendapatnya Mujahid. 2. Bumi akan dijadikan neraka. Ini merupakan pendapat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. 3. Bumi saat ini akan diganti dengan bumi dari bahan perak. Ini merupakan pendapat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. 4. Bumi ini akan diganti dengan roti putih. Lalu kaum mukminin memakan bagian yang ada di bawah kakinya. Ini merupakan pendapat Abu Hurairah, Sa'id bin Jubair, dan Al-Quradi. Ada juga yang mengatakan, roti ini akan dimakan kaum muslimin sampai hisab mereka selesai. Kemudian mengenai pergantian langit, Ibnul Jauzi menyebutkan di sana ada 6 pendapat. 1. Langit akan dijadikan atap berbahan emas. Ini pendapat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. 2. Langit saat ini akan menjadi surga. Ini pendapat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. 3. Bentuk langit diubah adalah dengan peristiwa matahari digulung dan bintang-bintang berjatuhan atau kejadian semacamnya. Ini merupakan pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. 4. Bentuk perubahannya adalah langit itu akan berubah-ubah, terkadang menjadi seperti luluhan perak atau seperti kilapan minyak. Ini merupakan pendapat Ibnul Ambari. 5. Bentuk langit diubah adalah langit itu akan dilipat sebagaimana orang melipat kertas untuk dijadikan kitab. 6. Langit akan terbelah sehingga tidak lagi menjadi atap. Pendapat kelima dan keenam disebutkan oleh Al-Mawardi, Zadul Masir. Demikian, Allahu A'lam.
1: Konsultasi Syariah.
0: Apakah bunga bank bukan riba karena nasabah ikhlas? Pertanyaan. Ada yang menganggap bunga bank bukan riba, tetapi ucapan terima kasih, karena bank telah memberi utangan. Apakah jika saling ikhlas itu bukan riba? Maaf jika ini saya angkat meskipun sudah basi. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Dalam setiap perseteruan antara kebenaran dan kebatilan, setan turut bermain di sana. Setan jin dan setan manusia bekerja sama saling membisikkan kalimat indah, alibi-alibi, upaya pembenaran untuk dijadikan senjata agar orang yang bersalah bisa tetap bertahan dalam kesalahan dan penyimpangannya. Dalam Al-Quran, Allah menceritakan bahwa setan membisikkan kalimat indah namun menipu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah untuk menipu manusia. Quran Surat Al-An'am ayat 112. Dalam Al-Quran Allah bercerita, ketika iblis diusir Allah dari surga karena tidak mau sujud kepada Adam, iblis dendam dan dia berjanji dengan bersumpah atas nama Allah akan mengajak semua keturunan Adam ke neraka. Namun anehnya, sewaktu iblis menggoda Adam agar juga diusir dari surga, iblis datang tidak dengan wajah garang, tidak menampakkan wajah permusuhan, tapi dia datang dengan wajah pertemanan. Bahkan dia sebut dirinya sebagai pemberi nasihat bagi Adam dan Hawa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya, dan setan berkata, Tuhan kamu tidak melarangmu untuk mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal dalam surga. Dan dia, setan, bersumpah kepada keduanya, Sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua. Quran Surat Al-A'raf, ayat 20 dan 21. Seperti itu pula yang dilakukan orang munafik. Mereka membangun prinsip besar, yaitu prinsip serba boleh atau permisif di tengah kaum muslimin. Mereka memberikan sejuta alasan agar sesuatu yang dilarang dalam Al-Quran menjadi boleh. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, orang munafik lelaki dan orang munafik perempuan satu sama lain saling memerintahkan yang mungkar dan mencegah yang ma'ruf. Quran Surat At-Taubah ayat 67. Apakah bunga bank bukan riba? Semua utang yang menuntut adanya kelebihan adalah riba. Ibnu Qudamah mengatakan, semua utang yang mempersyaratkan harus dilebihkan pelunasannya, hukumnya haram, tanpa ada perbedaan di antara para ulama. Keterangan yang lain disampaikan Ibnu al-Mudhir. Ulama sepakat bahwa apabila orang yang memberi utang mempersyaratkan pihak yang diutangi harus memberi tambahan atau hadiah, kemudian dilakukan transaksi utang-piutang dengan kesepakatan itu, maka mengambil tambahan tadi statusnya riba. Semua pengajuan kredit di bank, ada ketentuan harus membayar bunga sekian persen per bulan, dan sangat jelas ini riba, berdasar sepakat ulama. Bunga atas pinjaman ini adalah manfaat yang didapatkan bank karena memberikan dana utangan ke nasabah. Kita memang tidak bisa mendapatkan keterangan tentang bunga bank di buku-buku klasik, karena ketika itu belum ada bank. Tapi bisa kita dapatkan dari pernyataan ulama kontemporer yang menjumpai bank. Salah satu kesepakatan mereka dinyatakan dalam kitab Ahkam Al-Mal Al-Haram, Muktamar Majma' Al-Buhus Al-Islamiyah di Kairo, tahun 1965, hingga muktamar tertinggi di Mekah, yang dihadiri lebih dari 300 ulama besar, menetapkan bahwa semua bunga bank adalah haram. Bukankah bunga itu saling ridho? Benar, riba itu saling ridho, dan saling ridho dalam hal ini tidak mengubah hukum riba menjadi halal. Sahabat Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu pernah berpesan kepada Abu Burdah ketika beliau berkunjung ke rumah Abdullah, apabila kamu mengutangi orang lain, kemudian orang yang diutangi memberikan fasilitas membawakan jerami, gandum, atau pakan ternak, maka janganlah menerimanya, karena itu adalah riba. Hadis riwayat Bukhari. Judi juga saling ridho. Sebelum bermain, para penjudi bersepakat siapa yang kalah harus menyerahkan hartanya. Tapi saling ridho tidak menyebabkan judi menjadi halal. Sogok dan gratifikasi juga saling ridho. Sebelum menang tender, vendor sudah mengikat perjanjian dengan oknum pejabat akan ada bagi hasil setelah proyek selesai. Tidak semua akad menjadi halal karena saling ridho. Yang dipersyaratkan saling ridho adalah jual-beli atau perdagangan. Agar hasilnya halal, disyaratkan pelaku akad harus saling ridho. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta orang lain di antara kalian dengan cara batil, kecuali melalui perdagangan yang saling ridho di antara kalian. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Dalam ayat di atas, ada dua syarat agar harta yang kita makan tidak terhitung sebagai harta yang batil. Pertama, didapatkan dari hasil perdagangan atau jual-beli. Kedua, dilakukan saling ridho. Demikian, Allahu A'lam.
1: Konsultasi Syariah.
0: Bunuh diri tidak dikafani? Pertanyaan, benarkah jenazah gantung diri boleh tidak dikafani? Bagaimana jika ini menjadi kesepakatan warga? Jawaban, Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Setiap muslim memiliki hak yang harus dipenuhi muslim yang lain. Di antara hak itu adalah hak penanganan jenazah, meliputi dimandikan, dikafani, disolati, dan dimakamkan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bercerita, ketika ada seseorang yang meninggal dunia karena terjatuh dari ontanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, mandikan dia dengan menggunakan air dicampur bidara dan kafani dia dengan kain ihramnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Hazm menegaskan ijma ulama dalam masalah ini. Dalam Maratib al-Ijma dinyatakan, ulama sepakat bahwa memakamkan muslim hukumnya wajib. Mereka juga sepakat bahwa memandikan, mensolati jenazah yang sudah balik, dan mengafaninya selama bukan jenazah yang mati syahid atau yang dibunuh karena kisos, hukumnya wajib. Marotib al-ijma'. Karena itu, siapapun muslim memiliki hak ini, sekalipun dia meninggal dalam kondisi su'ul khatimah atau meninggal dalam kondisi maksiat. Dosa bunuh diri. Bunuh diri termasuk dosa yang sangat besar, karena pelakunya diancam oleh Nabi SAW untuk disiksa di neraka dengan cara sebagaimana ketika dia bunuh diri. Padahal orang yang melakukan bunuh diri sampai mati, tidak ada lagi kesempatan bertaubat baginya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yang artinya, siapa yang menjatuhkan dirinya dari gunung hingga mati, maka di neraka jahanam dia akan menjatuhkan dirinya kekal di dalamnya selamanya. Siapa yang menegak racun sampai mati, maka racun itu akan diberikan di tangannya, kemudian dia minum di neraka jahanam, kekal di dalamnya selamanya. Siapa yang membunuh dirinya dengan senjata tajam, maka senjata itu akan diberikan di tangannya, kemudian dia tusuk perutnya di neraka jahanam, kekal selamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Meskipun demikian, pelaku bunuh diri tidaklah dihukumi keluar dari Islam, sehingga jenazahnya tetap wajib disikapi sebagaimana layaknya jenazah seorang muslim. Dia wajib dimandikan, dikafani, disolati, dan dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Hukuman sosial bagi jenazah bunuh diri. Hanya saja, ada satu yang membedakan. Dianjurkan bagi pemuka agama dan masyarakat, seperti ulama setempat atau pemerintah desa setempat, agar tidak turut mensolati jenazah ini secara terang-terangan, sebagai hukuman sosial dan pelajaran berharga bagi masyarakat. Dalam hadis dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, pernah didatangkan kepada Nabi SAW seorang jenazah korban bunuh diri dengan anak panah, dan beliau tidak bersedia mensolatinya. Hadis riwayat Muslim. An-Nawawi mengatakan, Imam Malik dan yang lainnya berpendapat bahwa hendaknya pemuka masyarakat tidak mensolati orang yang mati karena dihukum, dan para pemuka agama tidak mensolati orang fasik sebagai peringatan bagi masyarakat. Sementara Az-Zuhri berpendapat, pemuka masyarakat tidak mensolati orang yang mati dirajam, namun mensolati orang yang mati sebagai kisos. Syarah Sahih Muslim. Syekhul Islam juga menjelaskan yang semisal, orang yang tidak mau mensolati jenazah yang mati karena korupsi, kisos, dan punya utang sebagai bentuk peringatan bagi yang lain agar tidak melakukan semacam itu, termasuk sikap yang baik. Dan andaikan dia tidak mau mensolati secara terang-terangan, namun tetap mendoakan secara diam-diam, sehingga bisa menggabungkan dua sikap paling maslahat, tentu itu pilihan terbaik daripada meninggalkan salah satu. Al-ikhtiyarat al-fiqhiyah. Maksud beliau, dia tidak mau mensolati jenazah orang fasik secara terang-terangan, adalah dalam rangka mengingatkan masyarakat terhadap bahaya perbuatan tersebut dan tetap mendoakan secara diam-diam dalam rangka menunaikan hak sesama muslim. Kesimpulan, jenazah yang mati bunuh diri berhak untuk mendapatkan hukuman sosial seperti tidak disolati oleh pemuka masyarakat setempat atau para tokoh agama. Namun dia tetap mendapatkan hak sebagai jenazah muslim, yaitu dimandikan, dikafani, disolati oleh umumnya kaum muslimin, dan dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Hukuman sosial boleh saja diberikan, namun tidak boleh menghalangi hak dasar setiap muslim yang dilindungi syariat, dan tidak boleh ada kesepakatan yang menggugurkan aturan syariat. Sehingga, jenazah orang yang mati bunuh diri tetap wajib dikafani, namun para tokoh masyarakat boleh tidak ikut mensolatinya. Demikian, Allahu a'lam.
1: Konsultasi Syariah.
0: Cacat hewan kurban. Pertanyaan. Assalamualaikum. Cacat apa saja yang menyebabkan hewan itu tidak boleh digunakan untuk kurban? Terima kasih. Jawaban. Waalaikumsalam. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Cacat hewan kurban dibagi menjadi 3 macam. Pertama, cacat yang menyebabkan tidak sah untuk digunakan berkurban. Disebutkan dalam hadis dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sambil berisyarat dengan tangannya, yang artinya ada 4 hewan yang tidak boleh dijadikan kurban: buta sebelah yang jelas butanya, sakit yang jelas sakitnya, pincang yang jelas pincangnya ketika jalan, dan hewan yang sangat kurus seperti tidak memiliki sumsum. Hadis riwayat Nasa'i, Abu Daud, dan disahihkan Al-Albani. Keterangan, buta sebelah yang jelas butanya. Jika butanya belum jelas, orang yang melihatnya menilai belum buta, meskipun pada hakikatnya kambing tersebut satu matanya tidak berfungsi, maka boleh dikurbankan. Demikian pula hewan yang rabun senja. Ulama madhab Syafi'i menegaskan, hewan yang rabun boleh digunakan untuk berkurban karena bukan termasuk hewan yang buta sebelah matanya. Sakit yang jelas sakitnya. Jika sakitnya belum jelas, misalnya hewan tersebut kelihatannya masih sehat, maka boleh dikurbankan. Pincang yang tampak jelas pincangnya. Artinya, pincang yang tidak bisa berjalan normal. Akan tetapi, jika baru kelihatan pincang, namun bisa berjalan dengan baik, maka boleh dijadikan hewan kurban. Hewan yang sangat kurus, seperti tidak memiliki sumsum. Dan jika ada hewan yang cacatnya lebih parah dari 4 jenis cacat di atas, maka lebih tidak boleh untuk digunakan berkurban. Sahih Fiqih Sunnah dan Syarhul Mumti'. Sebagian ulama menjelaskan bahwa isyarat Nabi SAW dengan tangannya ketika menyebutkan 4 cacat tersebut menunjukkan bahwa Nabi SAW membatasi jenis cacat yang terlarang. Sehingga yang bukan termasuk 4 jenis cacat sebagaimana dalam hadis boleh digunakan sebagai kurban. Syarhul Mumti'. Kedua, cacat yang menyebabkan makruh untuk dijadikan kurban ada 2 macam. 1. Sebagian atau keseluruhan telinganya terpotong. 2. Tanduknya pecah atau patah. Sahih Fiqih Sunnah. Terdapat hadis yang menyatakan larangan berkurban dengan hewan yang memiliki 2 cacat, telinga terpotong atau tanduk yang pecah. Namun hadisnya dhaif, sehingga sebagian ulama menggolongkan cacat jenis kedua ini hanya menyebabkan makruh dipakai untuk kurban. Syarhul Mumti'. Ketiga, cacat yang tidak berpengaruh pada hewan kurban, yaitu boleh dijadikan untuk kurban, namun kurang sempurna. Selain 6 jenis cacat di atas, atau cacat yang tidak lebih parah dari itu, maka tidak berpengaruh pada status hewan kurban. Misalnya tidak bergigi, atau ompong, tidak berekor, bunting, atau tidak berhidung. Sahih Fiqih Sunnah. Demikian, Allahu A'lam.
1: Konsultasi Syariah.
0: Cairan keruh dan kekuningan sebelum haid. Pertanyaan, apakah cairan keruh dan kekuningan sebelum haid terhitung haid? Terima kasih. Jawaban, Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Cairan kecoklatan, yaitu kudrah, atau cairan kekuningan, yaitu sufrah, yang keluar sebelum haid, apakah terhitung haid? Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Pertama, tidak terhitung haid sama sekali. Ini adalah pendapat Imam Ibnu Utsaimin yang terakhir. Beliau mengatakan, kesimpulan akhir yang kuat bagiku dan yang lebih menenangkan diriku bahwa haid adalah yang keluar darah saja. Sementara sufrah atau cairan kekuningan dan cairan keruh tidak termasuk haid. Meskipun keluar sebelum adanya cairan putih. Samarat at-tadwin. Di kesempatan lain, beliau juga pernah ditanya, ada wanita yang keluar kudrah selama 7 hari, setelah itu keluar darah haid selama 20-an hari, lalu suci selama 3 bulan. Bagaimana hukum darah dan cairan kudrah ini? Jawaban beliau, darah itu semuanya haid, sementara kudrah tidak dihitung haid sama sekali. Samarat at-tadwin. Kedua, bahwa sufrah dan kudrah terhitung haid jika 1. Keluar di waktu haid atau 1-2 hari sebelum haid. 2. Disertai suasana mules sebagaimana ketika haid. Pendapat ini dikemukakan oleh fatwa Islam dan bersandar dengan fatwa Imam Ibnu Baz. Hanya saja, beliau mempersyaratkan antara sufrah dengan kudrah itu bersambung, tidak harus diiringi rasa sakit. Fatwa Nur al-Darb. Dan ini juga pendapat pertama Imam Ibnu Utsaimin. Beliau mengatakan, jika cairan keruh ini merupakan muqaddimah haid, maka terhitung haid. Dan itu bisa diketahui dengan adanya rasa sakit, mules, seperti yang umumnya dialami wanita haid. Risalah Ad-Dima At-Tabi'iyah. Dan insya Allah, pendapat kedua inilah yang mendekati kebenaran. Demikian, Allahu A'lam.
1: Konsultasi Syariah.
0: Cara halal memuaskan suami ketika istri haid. Pertanyaan, bagaimana cara memuaskan suami ketika istri haid? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ada 1000 cara untuk memuaskan suami ketika istri sedang haid. Karena Islam tidak menghukumi fisik wanita haid sebagai benda najis yang selayaknya dijauhi, sebagaimana praktek yang dilakukan orang Yahudi. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, Sesungguhnya orang Yahudi, ketika istri mereka mengalami haid, mereka tidak mau makan bersama istrinya dan tidak mau tinggal bersama istrinya dalam satu rumah. Para sahabat pun bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah menurunkan ayat yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah bahwa haid itu kotoran. Karena itu, hindari wanita di bagian tempat keluarnya darah haid. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Dengan demikian, suami masih bisa melakukan apapun ketika istri haid, selain yang Allah larang dalam Al-Quran, yaitu melakukan hubungan intim. Tiga macam interaksi intim suami dan istri ketika haid. Ada tiga macam interaksi intim antara suami dan istri ketika haid. Pertama, interaksi dalam bentuk hubungan intim ketika haid. Perbuatan ini haram dengan sepakat ulama. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. Yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Karena itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Orang yang melanggar larangan ini wajib bertaubat kepada Allah dan membayar kafarah berupa sedekah satu atau setengah dinar. Kedua, interaksi dalam bentuk bermesraan dan bercumbu selain di daerah antara pusar sampai lutut ketika istri haid. Interaksi semacam ini hukumnya halal dengan sepakat ulama. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hittu ya'muruni an attazira, tsumma yubashiruni." Yang artinya, apabila saya haid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhku untuk memakai sarung, kemudian beliau bercumbu denganku. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi dan dinilai sahih oleh Al-Albani. Hal yang sama juga disampaikan oleh Maimunah radhiyallahu anha. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashiru nisa'ahu fawqal izari wa hunna huyyab. Yang artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercumbu dengan istrinya di daerah di atas sarung ketika mereka sedang haid. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, interaksi dalam bentuk bermesraan dan bercumbu di semua tubuh istri selain hubungan intim dan anal seks. Interaksi semacam ini diperselisihkan ulama. 1. Imam Abu Hanifah, Malik, dan Asy-Syafi'i berpendapat bahwa perbuatan semacam ini hukumnya haram. Dalil mereka adalah praktik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana keterangan Aisyah dan Maimunah. 2. Imam Ahmad dan beberapa ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah berpendapat bahwa itu dibolehkan. Dan pendapat inilah yang dikuatkan An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Di antara dalil yang mendukung pendapat kedua adalah 1. Firman Allah Ta'ala, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًا فَاعْتَزِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. Yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Karena itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari al-mahid. Ibnu Utsaimin mengatakan, makna al-mahid mencangkup masa haid atau tempat keluarnya haid. Dan tempat keluarnya haid adalah kemaluan. Selama masa haid, melakukan hubungan intim hukumnya haram. Asy-Syarhul Mumti'. Ibnu Qudamah mengatakan, ketika Allah hanya memerintahkan untuk menjauhi tempat keluarnya darah, ini dalil bahwa selain itu hukumnya boleh. Al-Mughni. 2. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika para sahabat menanyakan tentang istri mereka pada saat haid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isna'u kulla syai'in illa nikah." Yang artinya, lakukanlah segala sesuatu dengan istri kalian kecuali nikah. Hadis riwayat Muslim. Ketika menjelaskan hadis ini, At-Tibi mengatakan, makna kata nikah dalam hadis ini adalah hubungan intim, aunul ma'bud. Hubungan intim disebut dengan nikah karena nikah merupakan sebab utama dihalalkannya hubungan intim. 3. Disebutkan dalam riwayat lain bahwa terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga melakukan praktek yang berbeda seperti di atas. Diriwayatkan dari Ikrimah dari beberapa istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anna Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam Kana idza arada minal haid syai'a alqa ala farjiha thauba. Yang artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak melakukan hubungan intim dengan istrinya yang sedang haid, beliau menyuruhnya untuk memasang pembalut ke kemaluan istrinya. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan sanadnya kuat. Onani bukan solusi. Memahami hal ini, selayaknya suami tidak perlu risau ketika istrinya haid dan jangan sekali-kali melakukan onani tanpa bantuan tubuh istri. Mengeluarkan mani dengan selain tubuh istri adalah perbuatan yang terlarang, sebagaimana firman Allah ketika menyebutkan kriteria orang mukmin yang beruntung. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ بَتَغَى وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Yang artinya, orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 5-7. Di antara sifat mukminin yang beruntung adalah orang yang selalu menjaga kemaluannya dan tidak menyalurkannya selain kepada istri dan budak wanita. Artinya, selama suami menggunakan tubuh istri untuk mencapai klimaks syahwat, maka tidak dinilai tercela. Berbeda dengan orang yang mencari selain itu, baik berzina dengan wanita lain atau menggunakan bantuan selain istri untuk mencapai klimaks, yaitu onani. Allah sebut perbuatan orang ini sebagai tindakan melampaui batas. Demikian, Allahu a'lam.
1: Konsultasi Syariah.
0: Bolehkah berpindah madhab? Pertanyaan. Bolehkah berpindah madhab ketika sholat atau ibadah lainnya? Ini karena pengaruh mulai belajar perbedaan pendapat ulama. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Perbedaan dalam masalah ibadah yang ada di masyarakat kita secara umum bisa kita bagi menjadi dua. Pertama, ikhtilaf tanawu' atau perbedaan yang bersifat keragaman. Ikhtilaf tanawu' merupakan perbedaan yang bersifat variatif, yang semuanya pernah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umumnya perbedaan ini terkait masalah bentuk dan tata cara ibadah, seperti cara takbiratul ihram, cara bersedekap, doa iftitah, doa ruku', bacaan tasyahud, dan seterusnya. Terkadang dalam perbedaan ini, masing-masing madhab menganut tata cara tertentu dan meninggalkan yang lain. Sehingga pengikut madhab memahami cara itulah yang sesuai dengan madhabnya. Untuk ikhtilaf tanawu', para ulama mengajarkan untuk mengamalkan semuanya, agar sunnah Nabi SAW bisa tetap lestari. Syekhul Islam mengatakan bahwa ibadah-ibadah yang dipraktekkan Nabi SAW secara beragam dianjurkan agar semua ragam itu diamalkan, dan tidak ada satupun yang dimakruhkan. Seperti macam-macam tasyahud atau beberapa redaksi doa iftitah, majmu' fatawa. Contoh di tempat kita, masyarakat terkadang membaca doa iftitah dengan redaksi Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, dan seterusnya. Ada juga yang membaca iftitah dengan redaksi Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira, dan seterusnya. Yang terjadi di masyarakat kita, ketika mereka sudah memilih satu doa iftitah tertentu, itu saja yang dipegangi dan mereka tidak mau membaca doa iftitah yang lain. Padahal sikap yang benar, selama semuanya berdalil, seharusnya diamalkan secara bergantian. Setidaknya ada tiga manfaat ketika kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW yang memiliki banyak ragam secara bergantian. 1. Melestarikan semua sunnah Nabi SAW. Karena ketika kita hanya memilih salah satu dan hanya itulah yang diamalkan, bisa jadi sunnah yang lain akan terlupakan. 2. Mempraktekkan semua yang pernah dipraktekkan Nabi SAW. Dengan mengamalkan sunnah yang variatif itu secara bergantian, berarti kita mengamalkan semua yang beliau ajarkan dalam masalah itu. 3. Menghindari potensi konflik. Ketika masing-masing kelompok hanya mengambil salah satu sunnah tertentu, muncul anggapan di masyarakat bahwa masing-masing kelompok memiliki ajaran yang berbeda. Seperti di tempat kita, kalimat tasyahud, At-tahiyyatu lillah, as-salawatu wat-tayyibat, dan seterusnya, diklaim sebagai tasyahudnya organisasi tertentu. Sementara kalimat tasyahud, At-tahiyyatul mubarakatus salawatu tayyibatu lillah, diklaim sebagai tasyahudnya organisasi yang lain. Padahal keduanya diajarkan Nabi SAW. Kedua, ikhtilaf tadad. yaitu perbedaan yang saling bertentangan. Itulah perbedaan antara madhab, di mana antara satu pendapat dengan pendapat yang lain saling bertentangan, sehingga tidak bisa digabungkan. Misalnya, apakah menyentuh wanita membatalkan wudu ataukah tidak? Ada khilaf di antara ulama dalam masalah ini. 1. Syafi'iyah menyatakan, menyentuh wanita yang bukan mahram membatalkan wudu. 2. Hanafiyah menyatakan, menyentuh wanita tidak membatalkan wudu secara mutlak. 3. Hambali dan Malikiyah menyatakan, menyentuh wanita membatalkan wudu jika diiringi dengan syahwat, dan jika tanpa syahwat tidak batal wudu. Dan ketiga pendapat ini saling bertentangan, dan tidak mungkin dikompromikan. Contoh yang lain, mengenai mengeraskan basmalah ketika sholat jahriyah. 1. Jumhur ulama berpendapat, basmalah dibaca pelan ketika sholat jahriyah. 2. Syafi'iyah berpendapat, basmalah dibaca keras ketika sholat jahriyah. Dan kedua pendapat ini saling bertentangan sehingga tidak mungkin dikompromikan. Yang perlu kita pahami bahwa semua perbedaan ini berangkat dari upaya mereka melakukan ijtihad. Selanjutnya, yang menjadi pertanyaan, apakah semua ijtihad ini benar ataukah kebenaran hanya satu? Bedakan dua hal berikut, benar dari sisi usaha dan benar dari sisi hasil usaha. Para ulama diperintahkan untuk berusaha mempelajari Al-Quran dan Sunnah dalam rangka menggali kebenaran yang ada di dalamnya. Mereka berusaha mengedepankan semangat takwa agar bisa menyimpulkan keterangan yang ada dengan benar. Sehingga dilihat dari sisi usaha, semua benar. Karena semua usaha mereka dilakukan dalam rangka ketakwaan kepada Allah. Namun dilihat dari sisi hasil, bisa jadi berbeda. Dan tentu saja, hasil yang sesuai kebenaran yang sejatinya hanya satu. Karena itulah, mujtahid yang salah dalam mendapatkan hasil ijtihad, mereka tetap mendapatkan pahala, meskipun ijtihadnya salah. Nabi SAW bersabda, yang artinya, ketika seorang hakim berijtihad, lalu dia benar, maka dia berhak mendapat dua pahala. Namun ketika dia berijtihad, lalu dia salah, maka dia mendapat satu pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Allah tetap memberikan nilai untuk usaha ijtihadnya, meskipun hasilnya salah. Artinya, usahanya dibenarkan selama diiringi dengan semangat takwa. Syekhul Islam menjelaskan hal ini dalam Minhaj As-Sunnah An-Nabawiyah. Masyarakat berbeda pendapat apakah semua mujtahid itu benar ataukah kebenaran hanya satu. Kesimpulannya, jika yang dimaksud benar dalam hal ini adalah benar karena mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka semua mujtahid bertakwa kepada Allah semampu mereka. Sehingga mereka adalah orang yang sedang melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah tidak akan membebani jiwa melebihi kemampuannya. Sementara mujtahid ini kesulitan untuk mengetahui kebenaran dalam masalah yang dipelajari, sehingga kewajiban itu gugur darinya. Beliau melanjutkan, jika yang dimaksud benar dalam hal ini adalah orang yang mengetahui hukum Allah untuk kasus yang dipelajari, maka mujtahid yang benar hanya satu. Karena kebenaran dalam setiap perkara hanya satu. Minhaj As-Sunnah An-Nabawiyah. Kebenaran itu datang dari Allah, sehingga tidak mungkin kebenaran itu saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Karena wahyu Allah tidak mungkin saling bertentangan. Dan bagian dari usaha bertakwa kepada Allah dalam masalah khilafiyah adalah berusaha mencari pendapat yang lebih mendekati kebenaran dengan diiringi semangat takwa sesuai kemampuannya. Selanjutnya, bolehkah kita pindah madhab dalam satu amalan tertentu? Syekhul Islam pernah diminta memberikan penjelasan mengenai pernyataan Najmuddin bin Hamdan. Siapa yang telah komitmen dengan madhab tertentu, dia tidak boleh bertindak menyalahi madhabnya tanpa dalil, atau taklid kepada madhab lain atau uzur lainnya. Jawaban Syekhul Islam, ada dua makna dari pernyataan ini. Pertama, bahwa orang yang komitmen dengan madhab tertentu, kemudian dia melakukan amalan yang bertentangan dengan madhab itu, bukan karena taklid kepada ulama lain yang mengajarnya, atau kesimpulan dari dalil yang bertentangan dengan madhabnya, dan tidak ada udzur syar'i yang membolehkan untuk meninggalkan komitmen dia, berarti orang ini hanya mengikuti hawa nafsu. Beramal tanpa ijtihad atau taklid kepada ulama, melakukan yang haram tanpa udzur syar'i, sehingga orang ini melakukan kemungkaran. Inilah makna pernyataan Syekh Najmuddin. Imam Ahmad dan yang lainnya menegaskan bahwa siapapun tidak boleh meyakini sesuatu yang wajib atau haram, kemudian dia tiba-tiba meyakini itu bukan wajib atau haram hanya karena hawa nafsunya. Beliau melanjutkan, namun ketika orang itu mengetahui pendapat A lebih kuat dibandingkan pendapat B, baik berdasarkan dalil yang lebih rinci yang dia ketahui, atau dia melihat ada orang yang lebih paham dalam masalah ini, dan dia lebih bertakwa kepada Allah terhadap apa yang dia ucapkan, lalu dia meninggalkan pendapat madhabnya dan beralih ke pendapat yang lain karena alasan di atas, maka dibolehkan, bahkan wajib. Imam Ahmad telah menegaskan hal ini. Majmu' Fatawa. Berpindah dari satu madhab ke madhab yang lain dalam satu perkara, karena dia merasa bahwa itu yang lebih sesuai kebenaran, ini dibolehkan, bahkan diharuskan. Karena kebenaran tidak berpihak kepada madhab tertentu, namun kebenaran berpihak kepada orang yang pendapatnya lebih mendekati dalil. Demikian, Allahu A'lam.
1: Konsultasi Syariah.
0: Maklar mendapat fee dari kedua pihak. Pertanyaan, bolehkah maklar mendapat fee dari penjual dan sekaligus pembeli? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Upah maklar atau perantara boleh dari penjual, boleh juga dari pembeli. Tergantung aturan yang berlaku di masyarakat. Jika dia diminta penjual untuk memasarkan barang, maka pada asalnya beban biaya maklar menjadi tanggung jawab penjual. Sebaliknya, ketika pembeli yang meminta untuk dicarikan tanah ke maklar, maka biaya maklar ditanggung pembeli. Dr. Abdurrahman bin Saleh Al-Atram dalam disertasi beliau tentang perantara dalam bisnis yang berjudul Al-Wasatah At-Tijariyah Fil Mu'amalat Al-Maliyah mengatakan, jika tidak ada kesepakatan atau aturan yang berlaku di masyarakat, maka yang lebih tepat, upah maklar menjadi tanggung jawab orang yang menyuruhnya. Jika dia menjadi pemasaran bagi penjual untuk menjual barang, maka upah maklar menjadi beban baginya. Dan jika dia menjadi wakil dari pembeli, maka kewajibannya untuk memberikan fee. Jika dia menjadi wakil keduanya, maka upah bisa dari keduanya. Al-Wasatah At-Tijariyah. Sementara itu, menurut Syafi'iyah, semua upah marketing dan maklaran adalah tanggung jawab penjual, karena dua alasan. Satu, yang mendapatkan manfaat dari adanya pemasaran dan maklar adalah penjual, sehingga barangnya lebih cepat laku. Dua, ketika pembeli telah memberi barang dengan harga sekian, berarti sudah termasuk di dalamnya adalah semua beban biaya yang dikeluarkan untuk objek itu. Misalnya, ketika pembeli telah sepakat dengan harga 1 juta per meter, berarti harga ini sudah termasuk semua biaya yang dibutuhkan untuk objek itu. Dalam Hasyiah Al-Jamal, salah satu literatur Syafi'iyah, dinyatakan, biaya maklar menjadi tanggung jawab penjual. Jika disyaratkan biaya maklar harus ditanggung pembeli, maka akad batal. Misalnya, ada orang menyatakan, saya jual beli dengan harga 10 dirham, net. Lalu pembeli mengatakan, baik saya beli. Maka makna net menunjukkan bahwa maklaran bisa menjadi tanggung jawabmu. Karena itu, jika dibebankan ke pembeli, akad menjadi batal. Hasyiah Al-Jamal. Namun pendapat yang lebih tepat bahwa upah maklar bisa saja dibebankan ke penjual ataupun pembeli. Tergantung kesepakatan atau aturan yang berlaku di masyarakat. Karena yang mendapatkan manfaat dari maklar tidak hanya penjual, namun pembeli juga bisa mendapatkannya. Dan terkadang ada biaya tambahan yang perlu dibebankan ke pembeli di luar harga objek. Selama pembeli ridho, ini dibolehkan. Ada pertanyaan yang diajukan ke Lajnah Da'imah mengenai aturan nilai fee untuk para maklar. Jawaban Lajnah Da'imah, jika ada kesepakatan antara maklar dengan penjual dan pembeli, maka biaya maklar akan dibebankan kepada pembeli atau penjual atau beban bersama dengan nilai yang diketahui, hukumnya dibolehkan. Dan tidak ada batasan untuk upah dengan angka tertentu, namun boleh sesuai kesepakatan dan saling ridho dari semua pihak ketika menyerahkan upah. Kemudian Lajnah Da'imah menganjurkan agar disesuaikan dengan kondisi pasar dan mengedepankan prinsip tidak memberatkan penjual maupun konsumen. Hanya saja, selayaknya upah disesuaikan dengan batasan atau pasaran yang berlaku di masyarakat, di mana maklar bisa mendapatkan ganti manfaat atas upayanya menjadi perantara dan usahanya dalam memfasilitasi transaksi antara penjual dan pembeli, dan tidak memberatkan penjual maupun pembeli, karena adanya penambahan harga melebihi biasanya. Fatwa Lajnah Da'imah. Demikian, Allahu A'lam.
2: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
3: lil muslimin wal muslimat.
2: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Qur'an.
4: Malaika ashabul jannah. Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya, engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui.

0: sajidin.
1: Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."

Dia ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

0: Dan demikianlah Tuhan memilih engkau untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu dan kepada keluarga Yakub sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmat-Nya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu Maha mengetahui, Maha bijaksana.
1: Laqad kana fi Yusuf wa ikhwati ayatun lis-sa'ilin.
0: Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang bertanya.

0: mubin.
1: Ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai ayah daripada kita. Padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata.

bunuhlah Yusuf, atau buanglah dia ke suatu tempat, agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Dan setelah itu, kamu menjadi orang yang baik.

Seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf. Tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat."

0: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan baginya."
1: أرسله معنا ودايرتع ويلعب وإنا له لحافظون.
0: Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.

Dia Yakub berkata, sesungguhnya kepergian kamu bersama dia, Yusuf, sangat menyedihkanku. Dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya.

Sesungguhnya mereka berkata, jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, kalau demikian, tentu kami orang-orang yang rugi.

0: Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkan ke dasar sumur, kami wahyukan kepadanya, engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari.
1: Waja'u abahum isya'an yabukun.
0: Kemudian mereka datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis.

0: الكذب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.
1: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar."

0: Dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Dia, Yakub, berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabar, itulah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah saja, memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan."
1: وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ.
0: Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan.

menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh, senangnya, ini ada seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Dan mereka menjualnya, Yusuf, dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya.

Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, "Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak." Dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.

Dan ketika dia telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya. Dan dia menutup pintu-pintu, lalu berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung."

Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepadanya, Yusuf. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah, kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh, dia Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih.

Dan keduanya berlomba menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamisnya, Yusuf, dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Dia, perempuan itu, berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?"

Dia Yusuf berkata, "Dia yang menggodaku dan merayu diriku." Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar. Dan dia Yusuf termasuk orang yang dusta.

Dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta. Dan dia Yusuf, termasuk orang yang benar.

Maka ketika dia suami perempuan itu melihat baju gamisnya Yusuf koyak di bagian belakang, dia berkata, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Tipu dayamu benar-benar hebat."

Wahai Yusuf, lupakanlah ini, dan istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang yang bersalah.

0: mubin.
1: Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata.

Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundangnyalah perempuan-perempuan itu, dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada masing-masing mereka, diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona kepada keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri, seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia."

Dia istri Al-Aziz berkata, "Itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku, karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina."

Yusuf berkata, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika aku tidak engkau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentu aku termasuk orang yang bodoh."

Maka Tuhan memperkenankan doa Yusuf, dan Dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf, bahwa mereka harus memenjarakannya sampai waktu tertentu.

dan bersama dia masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur." Dan yang lainnya berkata, "Aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku. Sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang yang berbuat baik."

Dia Yusuf berkata, "Makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya. Sebelum makanan itu sampai kepadamu, itu sebagian dari yang diajarkan Tuhan kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat."

0: yashkurun.
1: Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.

0: house.
1: Wahai kedua penghuni penjara, manakah yang baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa?

Apa yang kamu sembah selain dia, hanyalah nama-nama yang kamu buat-buat, baik oleh kamu sendiri maupun oleh nenek moyangmu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang hal nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Wahai kedua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman homer bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi, dia akan disalib, lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku.

Dan dia Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, "Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu." Maka syaitan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Karena itu, dia Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya.

Dan Raja berkata kepada para pemuka kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk, dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi.

0: يرسلون.
1: Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua dan teringat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya. Aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu. Maka utuslah aku kepadanya.

0: يعلمون.
1: Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya.

Dia Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut, sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai, hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan.

Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya tahun sulit, kecuali sedikit dari apa bibit gandum yang kamu simpan.

Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur.

0: Dan raja berkata, "Bawalah dia kepadaku." Ketika utusan itu datang kepadanya, dia Yusuf berkata, "Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh, Tuhanku Maha mengetahui tipu daya mereka."
1: Qala ma khatubukunna idh rawattunna Yusuf 'an nafsihi.

0: Dia raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya?" Mereka berkata, "Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya." Istri Al-Aziz berkata, "Sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayunya. Dan sesungguhnya, dia termasuk orang yang benar."
1: ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ
0: Yusuf berkata, "Yang demikian itu, agar dia Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumah, dan bahwa Allah tidak meridhoi tipu daya orang-orang yang berkhianat."

Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya, Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dan Raja berkata, "Bawalah dia Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku." Ketika dia Raja telah bercakap-cakap dengan dia, dia Raja berkata, "Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami dan dipercaya."
1: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم.
0: Dia Yusuf berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan."
1: Okay.

Dan demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri ini, Mesir, untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami melimpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.

Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka dia Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak kenal lagi kepadanya.

Dan ketika dia Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu, Bunyamin. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran, dan aku adalah penerima tamu yang terbaik?"

Maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, maka kamu tidak akan mendapat jatah gandum lagi dariku, dan jangan kamu mendekatiku. Mereka berkata, kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya, dan kami benar-benar akan melaksanakannya.

Dan dia Yusuf berkata kepada pelayan-pelayannya, masukkanlah barang-barang penukar mereka ke dalam karung-karungnya, agar mereka mengetahuinya apabila telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi.

Maka ketika mereka telah kembali kepada ayahnya, Yakub, mereka berkata, "Wahai ayah kami, kami tidak akan mendapat jatah gandum lagi jika tidak membawa saudara kami. Sebab itu biarkanlah saudara kami pergi bersama kami, agar kami mendapat jatah, dan kami benar-benar akan menjaganya."

0: rahimin.
1: Dia Yakub berkata, bagaimana aku akan mempercayakannya Bunyamin kepadamu? Seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepada kamu dahulu, maka Allah adalah penjaga yang terbaik, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang.

0: Yasir.
1: Dan ketika mereka membuka barang-barangnya, mereka menemukan barang-barang penukar mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kita akan dapat memberi makan keluarga kita, dan kami akan memelihara saudara kami, dan kita akan mendapat tambahan jatah gandum seberat beban seekor unta. Itu suatu hal yang mudah bagi Raja Mesir."

Dia Yakub berkata, "Aku tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh." Setelah mereka mengucapkan sumpah, dia Yakub berkata, "Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan."

Dan dia Yakub berkata, "Wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda. Namun demikian, aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikitpun dari takdir Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanya pula, bertawakallah orang-orang yang bertawakal."

Dan ketika mereka masuk sesuai dengan perintah ayah mereka, masuknya mereka itu tidak dapat menolak sedikit pun keputusan Allah. Tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Yakub yang telah ditetapkannya. Dan sesungguhnya dia mempunyai pengetahuan karena kami telah mengajarkan kepadanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

0: يَعْمَلُونَ.
1: Dan ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia menempatkan saudaranya Bunyamin di tempatnya. Dia, Yusuf, berkata, "Sesungguhnya aku adalah saudaramu. Jangan engkau bersedih hati terhadap apa yang telah mereka kerjakan."

0: Maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka, dia Yusuf memasukkan piala ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seseorang yang menyerukan, "Wahai kafilah, sesungguhnya kamu pasti pencuri."
1: Qalu wa aqbalu alaihim madza tafqidun.
0: Mereka bertanya sambil menghadap kepada mereka yang menuduh, "Kamu kehilangan apa?"

0: زَعِيمٍ
1: Mereka menjawab, kami kehilangan alat takar, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku jamin itu.

Mereka saudara-saudara Yusuf menjawab, "Demi Allah, sungguh kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri." Mereka berkata, "Tetapi apa hukumannya jika kamu dusta?"

0: الظالمين.
1: Mereka menjawab, hukumannya ialah pada siapa ditemukan dalam karungnya barang yang hilang itu, maka dia sendirilah menerima hukumannya. Demikianlah kami memberi hukuman kepada orang-orang zalim.

0: alim.
1: Maka mulailah dia memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian dia mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan, ada yang lebih mengetahui.

0: يَصِفُونَ.
1: Mereka berkata, jika dia mencuri, maka sungguh sebelum itu saudaranya pun pernah pula mencuri. Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan dalam hatinya dan tidak ditampakkannya kepada mereka. Dia berkata dalam hatinya, kedudukanmu justru lebih buruk, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu terangkan.

Mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, dia mempunyai ayah yang sudah lanjut usia. Karena itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik."

0: Dia Yusuf berkata, "Aku memohon perlindungan kepada Allah dari menahan seseorang, kecuali orang yang kami temukan harta kami padanya. Jika kami berbuat demikian, berarti kami orang yang zalim."
1: Fala.

0: Amin.
1: Maka ketika mereka berputus asa darinya, putusan Yusuf, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Yang tertua di antara mereka berkata, "Tidakkah kamu ketahui bahwa ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah, dan sebelum itu, kamu telah menyia-nyiakan Yusuf. Sebab itu, aku tidak akan meninggalkan negeri ini, Mesir, sampai ayahku mengizinkan untuk kembali. Atau Allah memberi keputusan terhadapku, dan dia adalah hakim yang terbaik."

Kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah, wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui, dan kami tidak mengetahui apa yang dibalik itu.

Dan tanyalah penduduk negeri tempat kami berada, dan kafilah yang datang bersama kami, dan kami adalah orang yang benar.

Dia Yakub berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sungguh, Dialah yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana."

0: kazim.
1: Dan dia Yakub berpaling dari mereka anak-anaknya seraya berkata, aduhai duka citaku terhadap Yusuf. Dan kedua matanya menjadi putih karena sedih. Dia diam menahan amarah terhadap anak-anaknya.

Mereka berkata, "Demi Allah, engkau tidak henti-hentinya mengingat Yusuf, sehingga engkau mengidap penyakit berat, atau engkau termasuk orang-orang yang akan binasa."

Dia Yakub menjawab, "Hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui."

Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir.

0: الصادقين.
1: Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan, dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga. Maka penuhilah jatah gandum untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang yang bersedekah."

Dia Yusuf berkata, "Tahukah kamu kejelekan apa yang telah kamu perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya karena kamu tidak menyadari akibat perbuatanmu itu?"

0: sinin.
1: Mereka berkata, apakah engkau benar-benar Yusuf? Dia Yusuf menjawab, aku Yusuf dan ini saudaraku. Sungguh, Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, maka sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik.

Mereka berkata, "Demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan engkau di atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang yang bersalah, berdosa."

Dia Yusuf berkata, "Pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang."

0: ajma'in.
1: Pergilah kamu dengan membawa bajuku ini, lalu usapkan ke wajah ayahku. Nanti dia akan melihat kembali, dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku.

0: Dan ketika kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, ayah mereka berkata, "Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf. Sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal, tentu kamu membenarkan aku."
1: Qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim.
0: Mereka keluarganya berkata, "Demi Allah, sesungguhnya engkau masih dalam kekeliruanmu yang dahulu."

Maka ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, maka diusapkannya baju itu ke wajahnya, Yakub. Lalu dia dapat melihat kembali. Dia, Yakub, berkata, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui?"

Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mohonkanlah ampunan untuk kami atas dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang yang bersalah, berdosa."

Dia, Yakub, berkata, "Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sungguh, Dia yang Maha Pengampun, Maha Penyayang."

0: Amin.
1: Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia merangkul dan menyiapkan tempat untuk kedua orang tuanya seraya berkata, "Masuklah kamu ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman."

0: الرحيم.
1: Dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana, dan mereka semua tunduk bersujud kepadanya, Yusuf. Dan dia, Yusuf, berkata, "Wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu itu. Dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika dia membebaskan aku dari penjara dan ketika membawa kamu dari dusun. Setelah syaitan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sungguh, Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sungguh, dia yang maha mengetahui, maha bijaksana."

Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan, pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, dan gabungkanlah aku dengan orang yang saleh.

0: Itulah sebagian berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Padahal engkau tidak berada di samping mereka ketika mereka bersepakat mengatur tipu muslihat untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur.
1: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
0: Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau sangat menginginkannya.
1: وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ.
0: Dan engkau tidak meminta imbalan apapun kepada mereka terhadap seruanmu ini, sebab seruan itu adalah pengajaran bagi seluruh alam.

0: Dan berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui. Namun mereka berpaling darinya.
1: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ.
0: Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukannya.

apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang meliputi mereka, atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya.

0: musyrikin.
1: Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikuti mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Amen.

laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Dan sungguh, negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?

0: Amin.
1: Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi tentang keimanan kaumnya, dan telah meyakini bahwa mereka telah didustakan, datanglah kepada mereka para rasul itu pertolongan kami, lalu diselamatkan orang yang kami kehendaki, dan siksa kami tidak dapat ditolak dari orang yang berdosa.

0: Sungguh, pada kisah-kisah mereka itu, terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
2: Lil muslimina wal muslimat.
1: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.

0: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة.
1: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
2: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya ini.
1: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
2: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
3: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Mahad Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
4: Proses pendaftaran santri baru Mahad Ihya As-Sunnah Tasikmalaya

0: tahun ini sudah kami buka catat tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
1: 0813-2234-5303.
0: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
2: Fatwa-fatwa ulama Islam, kumpulan fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
3: Pertanyaan, bagaimanakah hukum bagi laki-laki menggunakan kalung?
4: Jawab, memakai kalung dengan tujuan menghias diri dengannya adalah haram, karena kalung itu merupakan perhiasan wanita, sehingga orang laki-laki yang memakainya dihukumi telah menyerupai kaum wanita, sedangkan Rasulullah SAW telah melaknat kaum laki-laki yang menyerupai kaum wanita. Pengharaman dan dosanya semakin bertambah berat jika kalung itu terbuat dari emas, karena ia diharamkan bagi kaum laki-laki dari dua sisi. Pertama, berdasarkan ijma, karena kalung itu terbuat dari emas. Dan kedua, karena ia menyerupai kaum wanita. Kemudian kejelekannya akan semakin bertambah lagi jika kalung itu berbentuk binatang atau raja. Sedangkan yang paling besar dosanya dan dipandang paling keji jika kalung itu berbentuk salib atau terdapat gambar salib di dalamnya, sehingga kalung tersebut diharamkan tanpa kecuali termasuk padanya kaum wanita. Dengan demikian, maka diharamkan bagi kaum wanita muslimah memakai kalung yang bergambar, baik gambar manusia, binatang, burung dan yang lainnya, atau di dalamnya terdapat gambar salib. Jadi kesimpulannya bahwa diharamkan bagi kaum laki-laki dan kaum wanita memakai kalung yang di dalamnya terdapat gambar salib. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Syekh Utsaimin, Fatawa Mu'asirah, halaman 66.
5: Taqwallahi wa husnul khuluq. Taqwallahi wa husnul khuluq.
6: Paling banyak memasukkan orang ke surga adalah takwa. Takwa kepada Allah dan akhlak mulia.
7: وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ
8: وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Sungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang sangat agung. مَا مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ. Tidak ada yang lebih berat daripada akhlak mulia yang ditimbang pada hari kiamat kelak. Orang beriman yang paling tinggi imannya, yang paling baik. Orang beriman yang paling tinggi imannya, yang paling baik imannya, yang paling baik akhlaknya.
9: Wa bi baitin fi a'lal jannah. Kata Nabi SAW, aku menjamin rumah di puncaknya surga.
10: Kata Nabi SAW, liman hassana khuluqahu. Untuk orang yang mau memuliakan, memperbaiki, membaikkan, membaguskan akhlaknya. Membaikkan, membaguskan akhlaknya.
11: Bahwa kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yaitu orang yang paling baik akhlaknya.
12: Jenggot sudah mulai tumbuh, celana sudah mulai naik ke atas.
13: Jenggot sudah mulai tumbuh, celana sudah mulai naik ke atas.
12: Di atas mata kaki, dan pakaian sudah mulai turun sampai selutut. Terjadi perubahan zahir. Hendaknya perubahan zahir ini diiringi dengan perubahan dalam sikap.
7: Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim.
12: Perubahan yang terjadi dalam zahir penampilan kita, yang awalnya kita wanita bercelana sempit, sekarang sudah berjubah dan berjilbab panjang. Seiring dengan lisan kita yang selama ini menyakiti menjadi lisan yang selalu berkata kata-kata yang lembut.
13: Lisan yang selalu berkata kata-kata yang lembut.
9: Orang yang paling mulia akhlaknya di antara kalian, dialah orang yang paling dekat dengan Nabi pada hari kiamat.
11: Bahwa kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yaitu orang yang paling baik akhlaknya.
14: Dan salah satu perkara yang bisa mendatangkan kebencian Allah kepada seorang hamba itu adalah akhlaknya yang buruk.
12: Inna syarrun nasi manzilatan yaumal qiyamah man tarakahun nas itiqa syarrihi. Sungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat kelak, orang yang ditinggalkan oleh masyarakat kenapa takut keburukannya.
11: Bahwa kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yaitu orang yang paling baik akhlaknya.
15: القرآن ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran dan kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu itu adalah benar. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman kepadanya.

Allah yang meninggikan langit tanpa tiang, sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Dia menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan. Dia mengatur urusan makhluknya dan menjelaskan tanda-tanda kebesarannya agar kamu yakin akan pertemuan dengan Tuhanmu.

Dan Dia yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya. Dan padanya Dia menjadikan semua buah-buahan berpasang-pasangan. Dia menutupkan malam kepada siang. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir.

Dan di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, pohon kurma yang bercabang, dan yang tidak bercabang. Disirami dengan air yang sama, tetapi kami lebihkan tanaman yang satu dari yang lainnya dalam hal rasanya. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti.

Dan jika engkau merasa heran, maka yang mengherankan adalah ucapan mereka. Apabila kami telah menjadi tanah, apakah kami akan dikembalikan menjadi makhluk yang baru? Mereka itulah yang ingkar kepada Tuhannya, dan mereka itulah yang dilekatkan belenggu di lehernya. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Dan mereka meminta kepadamu agar dipercepat datangnya siksaan, sebelum mereka meminta kebaikan. Padahal telah terjadi bermacam-macam contoh siksaan sebelum mereka. Sungguh, Tuhanmu benar-benar memiliki ampunan bagi manusia atas kezaliman mereka. Dan sungguh, Tuhanmu sangat keras siksaannya.

Dan orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu tanda mukjizat dari Tuhannya? Sesungguhnya engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan bagi setiap kaum ada orang yang memberi petunjuk." Allah.

0: Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, apa yang kurang sempurna, dan apa yang bertambah dalam rahim. Dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya.
1: Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al.
0: Allah yang mengetahui semua yang gaib dan yang nyata, yang maha besar, maha tinggi.

Sama saja bagi Allah, siapa di antaramu yang merahasiakan ucapannya dan siapa yang berterus terang dengannya? Dan siapa yang bersembunyi pada malam hari dan yang berjalan pada siang hari?

Baginya manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

Dialah yang memperlihatkan kilat kepadamu, yang menimbulkan ketakutan dan harapan, dan Dia menjadikan mendung.

0: محال.
1: Dan guruh bertasbih memujinya. Demikian pula para malaikat karena takut kepadanya. Dan Allah melepaskan halilintar, lalu menimpakannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Sementara mereka berbantah-bantahan tentang Allah, dan Dia maha keras siksaannya.
0: Lahu da'watul haqq wal

Hanya kepada Allah doa yang benar. Berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat mengabulkan apapun bagi mereka. Tidak ubahnya seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air, agar air sampai ke mulutnya. Padahal air itu tidak akan sampai ke mulutnya. Dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka.

Dan semua sujud kepada Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa, dan sujud pula bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang hari.

Katakanlah Muhammad, siapakah Tuhan langit dan bumi? Katakanlah, Allah. Katakanlah, pantaskah kamu mengambil pelindung-pelindung selain Allah? Padahal mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi dirinya sendiri. Katakanlah, samakah orang yang buta dengan yang dapat melihat? Atau samakah yang gelap dengan yang terang? Apakah mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya? Sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka. Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan Dia, Tuhan yang Maha Esa, Maha Perkasa.

Allah telah menurunkan air hujan dari langit. Maka mengalirlah ia air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengambang. Dan dari apa logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat. Ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang yang benar dan yang batil. Adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya. Tetapi yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan.

Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhan, mereka disediakan balasan yang baik. Dan orang-orang yang tidak memenuhi seruannya, sekiranya mereka memiliki semua yang ada di bumi, dan ditambah sebanyak itu lagi, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu. Orang-orang itu mendapat hisab perhitungan yang buruk, dan tempat kediaman mereka jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.

0: Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Tuhan kepadamu adalah kebenaran, sama dengan orang yang buta? Hanya orang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran.
1: Alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq.
0: Yaitu orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian.

0: hisab.
1: Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk.

0: qadar.
1: Dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik.

yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang saleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu.

sambil mengucapkan, "Selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu." Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu.

0: الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار.
1: Dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi, mereka itu memperoleh kutukan dan tempat kediaman yang buruk, jahanam.

Allah melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang sedikit dibanding kehidupan akhirat.

Dan orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad tanda mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah Muhammad, "Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk orang yang bertaubat kepadanya."

yaitu orang-orang yang beriman, dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram.

Demikianlah, kami telah mengutus engkau Muhammad kepada suatu umat yang sungguh sebelumnya telah berlalu beberapa umat agar engkau bacakan kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu. Padahal mereka ingkar kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Katakanlah, Dia Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan hanya kepadanya aku bertaubat.

Dan sekiranya ada suatu bacaan kitab suci, yang dengan itu gunung-gunung dapat digoncangkan, atau bumi jadi terbelah, atau orang yang sudah mati dapat berbicara, itulah Al-Quran. Sebenarnya segala urusan itu milik Allah. Maka tidakkah orang-orang yang beriman mengetahui bahwa sekiranya Allah menghendaki semua manusia beriman, tentu Allah memberi petunjuk kepada manusia semuanya. Dan orang-orang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri. Atau bencana itu terjadi dekat tempat kediaman mereka, sampai datang janji Allah penaklukan Mekah. Sungguh, Allah tidak menyalahi janji.

0: عقاب.
1: Dan sesungguhnya beberapa rasul sebelum engkau Muhammad telah diperolok-olokkan. Maka aku beri tenggang waktu kepada orang-orang kafir itu. Kemudian aku binasakan mereka. Maka alangkah hebatnya siksaanku itu.
0: أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ

Maka apakah Tuhan yang menjaga setiap jiwa terhadap apa yang diperbuatnya, sama dengan yang lain? Mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Katakanlah, sebutkanlah sifat-sifat mereka itu. Atau apakah kamu hendak memberitahukan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya di bumi? Atau mengatakan tentang hal itu sekadar perkataan pada lahirnya saja? Sebenarnya bagi orang kafir, tipu daya mereka itu dijadikan terasa indah, dan mereka dihalangi dari jalan yang benar. Dan barang siapa disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun yang memberi petunjuk baginya.

Mereka mendapat siksaan dalam kehidupan dunia, dan azab akhirat pasti lebih keras. Tidak ada seorang pun yang melindungi mereka dari azab Allah.

Dan orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka bergembira dengan apa kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad. Dan ada di antara golongan Yahudi dan Nasrani yang mengingkari sebagiannya. Katakanlah, aku hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya. Hanya kepadanya aku seru manusia, dan hanya kepadanya aku kembali.

Dan demikianlah kami telah menurunkannya Al-Quran sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab. Sekiranya engkau mengikuti keinginan mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka tidak ada yang melindungi dan yang menolong engkau dari siksaan Allah.

0: Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau, Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti mukjizat, melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa, ada kitab tertentu.
1: يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ.
0: Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Dan di sisinya terdapat Ummul Kitab, Lauh Mahfuz.

Dan sungguh, jika kami perlihatkan kepadamu Muhammad sebagian siksaan yang kami ancamkan kepada mereka, atau kami wafatkan engkau, maka sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan saja, dan kamilah yang memperhitungkan amal mereka.

Dan apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi daerah-daerah orang yang ingkar kepada Allah, lalu kami kurangi daerah-daerah itu sedikit demi sedikit dari tepi-tepinya. Dan Allah menetapkan hukum menurut kehendaknya. Tidak ada yang dapat menolak ketetapannya. Dia Maha cepat perhitungannya.

Dan sungguh, orang sebelum mereka kafir Mekah telah mengadakan tipu daya. Tetapi semua tipu daya itu dalam kekuasaan Allah. Dia mengetahui apa yang diusahakan oleh setiap orang, dan orang yang ingkar kepada Tuhan akan mengetahui untuk siapa tempat kesudahan yang baik.

0: Dan orang-orang kafir berkata, "Engkau Muhammad, bukanlah seorang rasul. Katakanlah, cukuplah Allah dan orang yang menguasai ilmu Alkitab menjadi saksi antara aku dan kamu."
1: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
2: lil muslimina wal muslimat.
1: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.

0: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة.
1: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
2: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya ini.
1: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
2: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
3: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
4: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka catat tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
5: 0813-2234-5303.
4: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
6: Fatawa Mukhtara.
1: Pertanyaan, apakah mempelajari ilmu syariat itu wajib?
7: Ilmu syariat ada dua macam. Ada yang wajib atas setiap muslim dan muslimah mempelajarinya, yaitu mengetahui apa yang dapat meluruskan akidah dan ibadah seseorang, dan apa-apa yang tidak boleh ia jahil terhadapnya, seperti mengetahui tauhid dan syirik, mengenal pokok-pokok iman dan rukun Islam, mempelajari hukum-hukum solat, tata cara wudu, dan bersuci dari janabat dan lain sebagainya. Atas makna inilah ditafsirkan hadis, "Talabul ilmi fariyadatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah fardu atas setiap muslim. Macam kedua adalah fardu kifayah, yaitu mengetahui semua bab-bab ilmu agama, perincian-perincian masalah dan dalil-dalilnya. Apabila dilaksanakan oleh sebagian orang, maka gugurlah dosa dari yang lainnya. Wabillahi taufiq, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali.
1: Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang, dengan izin Tuhan, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Celakalah bagi orang yang ingkar kepada Tuhan karena siksaan yang sangat berat.

0: tidak?
1: Yaitu orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dan menginginkan jalan yang bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh.

Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dia yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami, dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari kegelapan kepada cahaya terang benderang, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang penyabar dan banyak bersyukur.

0: عظيم.
1: Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Dia menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Pada yang demikian itu, suatu cobaan yang besar dari Tuhanmu.

Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat.

Dan Musa berkata, "Jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji."

Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, dan orang-orang setelah mereka? Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka, membawa bukti-bukti yang nyata. Namun mereka menutupkan tangannya ke mulutnya karena kebencian, dan berkata, "Sesungguhnya kami tidak percaya akan bukti bahwa kamu diutus kepada kami, dan kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami."

0: Rasul-rasul mereka berkata, "Apakah ada keraguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Dia menyeru kamu untuk beriman, agar dia mengampuni sebagian dosa-dosamu, dan menangguhkan siksaanmu sampai waktu yang ditentukan." Mereka berkata, "Kamu hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu ingin menghalangi kami menyembah apa yang dari dahulu disembah nenek moyang kami. Karena itu, datangkanlah kepada kami bukti yang nyata."
1: Qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basharun mithlukum.
0: Dahulu disembah nenek moyang kami. Karena itu, datangkanlah kepada kami bukti yang nyata.

Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, "Kami hanyalah manusia seperti kamu. Tetapi Allah memberi karunia kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Tidak pantas bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu, melainkan dengan izin Allah, dan hanya kepada Allah saja hendaknya orang yang beriman bertawakal."

Dan mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah, sedangkan Dia telah menunjukkan jalan kepada kami, dan kami sungguh akan tetap bersabar terhadap gangguan yang kamu lakukan kepada kami. Dan hanya kepada Allah saja, orang yang bertawakal berserah diri.

Dan orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, "Kami pasti akan mengusir kamu dari negeri kami, atau kamu benar-benar kembali kepada agama kami." Maka Tuhan mewahyukan kepada mereka, "Kami pasti akan membinasakan orang yang zalim itu."

0: Dan kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu setelah mereka. Yang demikian itu adalah untuk orang-orang yang takut menghadap kehadiratku dan takut akan ancamanku.
1: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد.
0: Dan mereka memohon diberi kemenangan, dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala.

Diteguk-teguknya air nanah itu, dan dia hampir tidak bisa menelannya. Dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru. Tetapi dia tidak juga mati. Dan di hadapannya masih ada azab yang berat.

Perumpamaan orang yang ingkar kepada Tuhannya. Perbuatan mereka seperti abu yang ditiup oleh angin keras. Pada suatu hari yang berangin kencang, mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat sama sekali dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh.

0: الحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد.
1: Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan hak, benar. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu.
0: وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ
1: Dan yang demikian itu tidak sukar bagi Allah.

Dan mereka semua di padang mahsyar berkumpul untuk menghadap kehadirat Allah. Lalu orang yang lemah berkata kepada orang yang sombong, "Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu menghindarkan kami dan azab Allah, walaupun sedikit saja?" Mereka menjawab, "Sekiranya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh atau bersabar? Kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri."

Dan setan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu, mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh, orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih.

Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, seperti pohon yang baik, akarnya kuat, dan cabangnya menjulang ke langit.

Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat.

Dan perumpamaan kalimat yang buruk, seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikitpun.

Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.

0: Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan ingkar kepada Allah dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan?
1: Jahannam yaslawnaha wa bi'sal qarar.
0: Yaitu neraka Jahanam. Mereka masuk ke dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.

Dan mereka orang kafir itu telah menjadikan tandingan bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah Muhammad, bersenang-senanglah kamu, karena sesungguhnya tempat kembalimu ke neraka.

Katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan secara sembunyi atau terang-terangan sebelum datang hari, ketika tidak ada lagi jual-beli dan persahabatan.

Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu, Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rizki untukmu. Dan Dia telah menundukkan kapal bagimu, agar berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan Dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu.

Dan dia telah menundukkan matahari dan bulan bagimu yang terus-menerus beredar dalam orbitnya, dan telah menundukkan malam dan siang bagimu.

Dan dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah.

Dan ingatlah, ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhan, jadikanlah negeri ini, Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku, agar tidak menyembah berhala."

Ya Tuhan, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Barang siapa mengikutiku, maka orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa mendurhakaiku, maka Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat rumah Engkau, Baitullah, yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rizki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur.

Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit.

Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku, dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan, hari kiamat.

Dan janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak.

Mereka datang tergesa-gesa, memenuhi panggilan dengan mengangkat kepalanya, sedang mata mereka tidak berkedip-kedip, dan hati mereka kosong.

Dan berikanlah peringatan Muhammad kepada manusia pada hari ketika azab datang kepada mereka. Maka orang yang zalim berkata, "Ya Tuhan kami, berilah kami kesempatan kembali ke dunia, walaupun sebentar. Niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti Rasul-Rasul." Kepada mereka dikatakan, "Bukankah dahulu di dunia kamu telah bersumpah bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa?"

Dan kamu telah tinggal di tempat orang yang menzalimi diri sendiri. Dan telah nyata bagimu bagaimana kami telah berbuat terhadap mereka. Dan telah kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan.

Dan sungguh, mereka telah membuat tipu daya, padahal Allah mengetahui dan akan membalas tipu daya mereka. Dan sesungguhnya tipu daya mereka tidak mampu melenyapkan gunung-gunung.

Maka karena itu, jangan sekali-kali kamu mengira bahwa Allah mengingkari janjinya kepada Rasul-Rasulnya. Sungguh, Allah Maha Perkasa dan mempunyai pembalasan.

yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar, menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa.

0: Dan pada hari itu, engkau akan melihat orang yang berdosa bersama-sama diikat dengan belenggu.
1: Sarabiluhum min qatiran wa tawsha wujuhahumun nar.
0: Pakaian mereka dari cairan aspal dan wajah mereka ditutup oleh api neraka.

agar Allah memberi balasan kepada setiap orang terhadap apa yang dia usahakan. Sungguh, Allah Maha cepat perhitungannya.

0: Dan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, agar mereka diberi peringatan dengannya, agar mereka mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang yang berakal mengambil pelajaran.
1: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
2: Lil Muslimina wal Muslimat.
1: Radio Kajian Islam dan Tilawah Al-Quran.

0: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
1: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya.
0: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya Asunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
1: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
2: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
3: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka data tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
4: 0813-2234-5303.
3: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
5: Fatawa Mukhtarah.
6: Pertanyaan: bolehkah bagi wanita muslimah memakai rambut palsu untuk mempercantik dirinya bagi suaminya? Dan apakah ketentuan larangan tersebut termasuk rambut palsu yang panjang atau berupa wig atau rambut pendek berupa sanggul?
7: Jawab: rambut palsu yang diharamkan adalah rambut palsu yang panjang dan juga rambut palsu yang pendek. Rambut palsu yang panjang niscaya memperlihatkan rambut kepala wanita pemakainya lebih panjang. Rambut palsu yang panjang niscaya memperlihatkan rambut kepala wanita pemakainya lebih panjang dari kenyataan yang sebenarnya, sehingga seakan-akan rambutnya panjang. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita yang memakai rambut palsu yang panjang atau wig, dan juga wanita yang memakai rambut palsu yang pendek. Tetapi jika sejak semula di kepalanya itu tidak ada rambutnya, misalnya menderita penyakit yang merontokkan rambutnya, maka dalam hal itu tidak dilarang memakai rambut palsu dengan tujuan menutup aibnya, karena menutup aib itu termasuk sesuatu yang dibolehkan. Karena Nabi SAW pun telah mengizinkan seorang sahabat yang hidungnya terputus di dalam suatu peperangan untuk membuat hidung palsu dari emas. Masalah tersebut kemudian berkembang sehingga masuk di dalamnya usaha mempercantik diri serta operasi memancungkan hidung dan lain-lain. Mempercantik diri tidak termasuk usaha menghilangkan aib. Jika usaha mempercantik diri dimaksudkan untuk menghilangkan aib, maka hal itu tidak menjadi masalah. Tetapi, jika usaha mempercantik diri itu bukanlah dimaksudkan untuk menghilangkan aib, seperti membuat tato dan mencukur bulu alis, maka hal itu termasuk perbuatan yang dilarang. Adapun memakai rambut palsu, meskipun telah mendapatkan izin dan persetujuan dari suami, maka hal itu tetap dikategorikan sebagai perbuatan yang haram, karena tidak ada izin dan persetujuan dalam urusan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ibnu Utsaimin, Fatawa Al-Mar'ah, halaman 183.

jangan berbuat demikian apabila bumi diguncangkan berturut-turut, dan datanglah Tuhanmu sedang malaikat berbaris-baris. Dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahannam

0: Dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahannam. Dan pada hari itu ingatlah manusia, akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya.
1: Dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahannam. Dan pada hari itu

0: القرآن.
1: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Surah ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan.
1: Rabbana yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin.
0: Orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim.
1: Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun.
0: Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya.
1: Wa ma ahlakna min qaryatin illa wa laha kitabun ma'lum.
0: Dan kami tidak membinasakan suatu negeri melainkan sudah ada ketentuan yang ditetapkan baginya.
1: Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun.
0: Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya dan tidak pula dapat meminta penundaannya.
1: Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzila 'alaihi dzikru innaka lamajnun.
0: Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila.
1: Lau ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin.
0: Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat kepada kami jika engkau termasuk orang yang benar?

0: Kami tidak menurunkan malaikat, melainkan dengan kebenaran untuk membawa azab, dan mereka ketika itu tidak diberikan penangguhan.
1: Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun.
0: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ.
0: Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad kepada umat-umat terdahulu.
1: وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya.
1: Kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin.
0: Demikianlah kami memasukkannya olok-olok itu ke dalam hati orang yang berdosa.
1: La yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin.
0: Mereka tidak beriman kepadanya Al-Quran, padahal telah berlalu sunatullah terhadap orang-orang terdahulu.

0: Dan kalau kami bukakan kepada mereka salah satu pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya. Tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan. Bahkan kami adalah orang yang terkena sihir.
1: وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan gugusan bintang di langit dan menjadikannya terasa indah bagi orang yang memandangnya.

0: mubin.
1: Dan kami menjaganya dari setiap gangguan setan yang terkutuk, kecuali setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dikejar oleh semburan api yang terang.

0: Dan kami telah menghamparkan bumi, dan kami pancangkan padanya gunung-gunung, serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran.
1: وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ.
0: Dan kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu. Dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rizkinya.

Dan tidak ada sesuatu pun, melainkan pada sisi kamilah hasanahnya. Kami tidak menurunkannya, melainkan dengan ukuran tertentu.

0: Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan, dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan bukanlah kamu yang menyimpannya.
1: Wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnu al-warithun.
0: Dan sungguh, kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kami pulalah yang mewarisi.
1: Walaqad 'alimnal mustaqdimina minkum walaqad 'alimnal mustakhirin.
0: Dan sungguh, kami mengetahui orang yang terdahulu sebelum kamu, dan kami mengetahui pula orang yang terkemudian.
1: Wa inna rabbaka huwa yahshuruhum innahu hakimun alim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang akan mengumpulkan mereka. Sungguh, Dia Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.
1: Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia, Adam, dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.
1: Wal janna khalaqnahu min qablu min narissamum.
0: Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas.

0: Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sungguh, aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk."
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan aku telah meniupkan ruh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ.
0: Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama.
1: إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ.
0: Kecuali iblis, ia enggan ikut bersama-sama para malaikat yang sujud itu.
1: قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ.
0: Dia Allah berfirman, "Wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka?"

0: Ia iblis berkata, "Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk."
1: Qala fakhruj minha fa innaka rajim.
0: Dia Allah berfirman, "Kalau begitu, keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk."
1: Wa inna 'alaika al-la'nata ila yaumiddin.
0: Dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat.
1: Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Ia iblis berkata, "Ya Tuhanku, kalau begitu maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan."
1: Qala fa innaka minal munzalina ila yaumil waqtil ma'lum.
0: Allah berfirman, "Baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan sampai hari yang telah ditentukan, kiamat."

0: Amin.
1: Ia iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya.
0: Illa ibadaka minhumul mukhlasin.
1: Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka.
0: Qala hadha siratun alayya mustaqim.
1: Dia Allah berfirman, ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku.
0: In

0: Sesungguhnya kamu iblis, tidak kuasa atas hamba-hambaku, kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang yang sesat.
1: وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ.
0: Dan sungguh, Jahanam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka pengikut setan semuanya.

0: Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun.
0: Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada dalam surga-surga, taman-taman, dan di dekat mata air yang mengalir.
1: Udkhuluha bisalamin aminin.
0: Allah berfirman, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman.

0: Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan.
1: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين.
0: Mereka tidak merasa lelah di dalamnya, dan mereka tidak akan dikeluarkan darinya.
1: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم.
0: Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Wa anna 'adzabi huwal 'adzabul alim.
0: Dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih.
1: Wa nabbihum 'an dhaif Ibrahim.
0: Dan kabarkanlah Muhammad kepada mereka tentang tamu Ibrahim, malaikat.
1: إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ.
0: Ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan salam, dia Ibrahim berkata, kami benar-benar merasa takut kepadamu.
1: قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ.
0: Mereka berkata, janganlah engkau merasa takut. Sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang pandai, Ishak.
1: قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَمَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ.
0: Dia Ibrahim berkata, benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku, padahal usiaku telah lanjut? Lalu dengan cara bagaimana kamu memberi kabar gembira tersebut?
1: قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُمْ مِنَ الْقَانِطِينَ.
0: Mereka menjawab, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah engkau termasuk orang yang berputus asa.

0: Dia Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, kecuali orang yang sesat.
1: Qala fama khatubukum ayyuhal mursalun.
0: Dia Ibrahim berkata, apakah urusanmu yang penting, wahai para utusan?
1: Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin.
0: Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa.
1: Illa

Kecuali para pengikut Lut, sesungguhnya kami pasti menyelamatkan mereka semuanya. Kecuali istrinya. Kami telah menentukan bahwa dia termasuk orang yang tertinggal bersama orang kafir lainnya.

Maka ketika utusan itu datang kepada para pengikut Lut, dia, Lut, berkata, "Sesungguhnya kamu orang yang tidak kami kenal." Para utusan menjawab, "Sebenarnya kami ini datang kepadamu membawa azab yang selalu mereka dustakan. Dan kami datang kepadamu membawa kebenaran, dan sungguh kami orang yang benar."

maka pergilah kamu pada akhir malam beserta keluargamu, dan ikutilah mereka dari belakang. Jangan ada di antara kamu yang menoleh ke belakang. Dan teruskanlah perjalanan ke tempat yang diperintahkan kepadamu.

0: Dan telah kami tetapkan kepadanya, Lut, keputusan itu, bahwa akhirnya mereka akan ditumpas habis pada waktu subuh.
1: وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ
0: Dan datanglah penduduk kota itu ke rumah Lut dengan gembira karena kedatangan tamu itu.
1: قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونَ
0: Dia, Lut, berkata, sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka jangan kamu mempermalukan aku. Dan bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu membuat aku terhina. Mereka berkata, bukankah kami telah melarangmu dari melindungi manusia? Mereka berkata, bukankah kami telah melarangmu dari melindungi manusia?

Mereka terombang-ambing dalam kemabukan, kesesatan. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit.

0: Maka kami jungkir balikan negeri itu, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras.
1: Inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang memperhatikan tanda-tanda.
1: Wa innaha labisabilin muqim.
0: Dan sungguh, negeri itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia.
1: Inna fi dzalika laayatan lil mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang yang beriman.
1: Wa in kana ashabul aikati ladzalimin.
0: Dan sesungguhnya penduduk Aikah itu benar-benar kaum yang zalim.
1: Fantaqamna minhum wa innahuma labi'imamin mubin.
0: Maka kami membinasakan mereka, dan sesungguhnya kedua negeri itu terletak di satu jalur jalan raya.
1: Walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin.
0: Dan sesungguhnya penduduk negeri Hijr benar-benar telah mendustakan pada rasul mereka.
1: Wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin.
0: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling darinya.
1: Wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin.
0: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung batu yang didiami dengan rasa aman.
1: Fa akhadhathumus sayhatu musbihin.
0: Kemudian mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur pada pagi hari.
1: Fama aghna anhum ma kanu yaksibun.
0: Sehingga tidak berguna bagi mereka apa yang telah mereka usahakan.

0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan kebenaran. Dan sungguh, kiamat pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
1: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
0: Sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, Maha Mengetahui.
1: Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal 'azim.
0: Dan sungguh, kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, dan Al-Quran yang agung.

0: Berilah engkau terhadap orang yang beriman.
1: Wa qul inni anan nadhirul mubin.
0: Dan katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang jelas.
1: Kama anzalna 'alal muqtasimin.
0: Sebagaimana kami telah memberi peringatan, kami telah menurunkan azab kepada orang yang memilah-milah kitab Allah.
1: Alladzina ja'alul Qur'ana 'idhin.
0: Yaitu orang-orang yang telah menjadikan Al-Quran itu terbagi-bagi.

0: Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semua tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu.
1: Fasda' bima tu'mar wa'arid 'anil musyrikin.
0: Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang yang musyrik.
1: Inna kafainakal mustahzin.
0: Sesungguhnya kami memelihara engkau Muhammad dari kejahatan orang yang memperolok-olokkan engkau.

0: yaitu orang yang menganggap adanya Tuhan selain Allah. Mereka kelak akan mengetahui akibatnya.
1: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ.
0: Dan sungguh, kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan.
1: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ.
0: Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan jadilah engkau di antara orang yang bersujud, salat.
1: وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ.
0: Dan sembahlah Tuhanmu, sampai yakin ajal datang kepadamu.
2: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
3: lil muslimina wal muslimat.
2: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Qur'an.

0: menginginkan punya anak yang soleh soleha. Kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan menginteraksikan semua mata pelajaran.
1: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka data tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
2: 0813-2234-5303.
1: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.

0: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
1: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya.
0: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
1: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
2: Fatwa-fatwa ulama Islam, kumpulan fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
3: Apakah hukum perantara jika saya ingin masuk ke suatu sekolah atau bekerja di suatu perusahaan?
4: Pertama, jika keberadaan perantara yang merekomendasikan Anda bekerja menyebabkan terhalangnya orang yang lebih utama dan lebih berhak diterima berdasarkan kemampuan akademis yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut dan kemampuan mengemban resiko-resikonya serta berdasarkan kemampuan mengembangkan tugasnya dengan detail, maka rekomendasi itu hukumnya haram. Karena hal itu berarti menzalimi orang-orang yang lebih berhak dan menzalimi pemimpin, yaitu menghalangi mereka untuk mendapat pekerjaan yang tepat, menghalangi peran dan bantuan yang berwenang terhadap mereka untuk meningkatkan penghidupan. Juga berarti menzalimi umat karena menghalangi mereka dari yang bisa menyelesaikan kepentingannya, yang mana seharusnya dengan terlaksananya kepentingan itu akan mendatangkan kebaikan bagi umat. Namun karena kezaliman ini, maka timbullah kepincangan dan praduga yang buruk yang merusak tatanan masyarakat. Jika rekomendasi itu tidak menyebabkan hilangnya atau berkurangnya hak seseorang, maka itu boleh bahkan disukai secara syar'i. Bahkan yang memberi rekomendasi itu akan mendapat pahala insyaAllah. Telah disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Nabi SAW bersabda, "Isfa'u tu'jaru wa yaqdillahu ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wasallam ma syaa." Berikanlah syafaat atau rekomendasi, niscaya kalian mendapat pahala. Allah menetapkan apa yang dikehendakinya melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Kedua, sekolah-sekolah, lembaga-lembaga pendidikan dan universitas-universitas adalah tempat-tempat umum untuk umat. Di situ mereka mempelajari hal-hal yang bermanfaat untuk agama dan dunia mereka. Tidak ada seorang pun dari umat ini yang lebih diutamakan daripada yang lainnya, kecuali dengan alasan-alasan lain selain rekomendasi. Jika pemberi rekomendasi mengetahui bahwa rekomendasinya bisa menyebabkan terhalangnya orang yang lebih utama berdasarkan kemampuan, usia atau lebih dulu mendaftar atau yang lainnya, maka rekomendasi itu terlarang karena mengakibatkan kezaliman terhadap orang yang terhalanginya, yang akibatnya bisa jadi terpaksa bersekolah di tempat yang jauh sehingga selalu ditimpa kelelahan, sementara yang lain malah mendapatkan kenyamanan. Di samping itu, hal ini pun menimbulkan kepincangan sosial dan rusaknya masyarakat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.
5: Ayatun minal Qur'an.
6: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.

0: Allah bertanya, "Berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi?" Mereka menjawab, "Kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari." Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Allah berfirman, "Kamu tidak tinggal di bumi, melainkan sebentar saja, kalau kamu sesungguhnya mengetahui. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, tidak ada Rob yang berhak disembah selain Dia, Rob yang mempunyai arsy yang mulia."
1: Al-Qur'an.
2: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fa hal min muddakir.

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

ketetapan Allah pasti datang. Maka janganlah kamu meminta agar dipercepat datangnya. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan.

0: Dia menurunkan para malaikat, membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dengan berfirman, yaitu, peringatkanlah hamba-hambaku bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku.
1: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون.
0: Dia menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين.
0: Dia telah menciptakan manusia dari mani. Ternyata dia menjadi pembantah yang nyata.

0: Dan hewan ternak telah diciptakannya untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat. Dan sebagiannya kamu makan.
1: وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ.
0: Dan kamu memperoleh keindahan padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat pengembalaan.

dan ia mengangkut beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya, kecuali dengan susah payah. Sungguh, Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui.

Dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus, dan di antaranya ada jalan yang menyimpang. Dan jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua ke jalan yang benar.

Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Sebagiannya menjadi minuman, dan sebagiannya menyuburkan tumbuhan. Padanya kamu mengembalakan ternakmu.

Dengan air hujan itu, dia menumbuhkan untuk kamu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir.

Dan dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang dikendalikan dengan perintahnya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti.

Dan dia juga mengendalikan apa yang dia ciptakan untukmu di bumi ini, dengan berbagai jenis dan macam warnanya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengambil pelajaran.

Dan dialah yang menundukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan daging yang segar, ikan darinya. Dan dari lautan itu, kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

dan Dia menancapkan gunung di bumi, agar bumi itu tidak goncang bersama kamu. Dan Dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan, agar kamu mendapat petunjuk. Dan Dia menciptakan tanda-tanda penunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang mereka mendapat petunjuk. Maka apakah Allah yang menciptakan sama dengan yang tidak dapat menciptakan sesuatu? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?

0: Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun.
0: Dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan.

0: dan berhala-berhala yang mereka seru selain Allah, tidak dapat membuat sesuatu apapun, sedang berhala-berhala itu sendiri dibuat orang.
1: Amwatun ghairu ahya'in wa ma yash'urun ayyana yub'atsun.
0: Berhala-berhala itu benda mati, tidak hidup, dan berhala-berhala itu tidak mengetahui kapankah penyembahnya dibangkitkan.

Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka mengingkari keesaan Allah, dan mereka adalah orang yang sombong.

Tidak diragukan lagi bahwa Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang yang sombong.

ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna. Dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan, yang tidak mengetahui sedikitpun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah, alangkah buruknya dosa yang mereka pikul itu.

Sungguh, orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya. Maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka, mulai dari pondasinya. Lalu atap rumah itu jatuh menimpa mereka dari atas. Dan siksa itu datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari.

Kemudian Allah menghinakan mereka pada hari kiamat dan berfirman, "Di manakah sekutu-sekutuku itu yang karena membelanya kamu selalu memusuhi mereka, nabi-nabi dan orang yang beriman?" Orang-orang yang diberi ilmu berkata, "Sesungguhnya kehinaan dan azab pada hari ini ditimpakan kepada orang yang kafir."

yaitu orang yang dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri sendiri. Lalu mereka menyerahkan diri sambil berkata, "Kami tidak pernah mengerjakan sesuatu kejahatan pun." Malaikat menjawab, "Pernah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang telah kamu kerjakan."

Maka masukilah pintu-pintu neraka Jahanam. Kamu kekal di dalamnya. Pasti itu seburuk-buruk tempat orang yang menyombongkan diri.

Dan kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, kebaikan. Bagi orang yang berbuat baik di dunia ini, mendapat balasan yang baik. Dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik. Dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa.

yaitu surga-surga Aden yang mereka masuki. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang diinginkan. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang yang bertakwa.

yaitu orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, mereka para malaikat mengatakan kepada mereka, "Salamun alaikum, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan."

Tidak ada yang ditunggu mereka orang kafir, selain datangnya para malaikat kepada mereka, atau datangnya perintah Tuhanmu. Demikianlah yang telah diperbuat oleh orang-orang kafir sebelum mereka. Allah tidak menzalimi mereka. Justru merekalah yang selalu menzalimi diri mereka sendiri.

Maka mereka ditimpa azab akibat perbuatan mereka dan diliputi oleh azab yang dulu selalu mereka perolok-olokan.

Dan orang musyrik berkata, "Jika Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan menyembah sesuatu apapun selain Dia, baik kami maupun bapak-bapak kami, dan tidak pula kami mengharamkan sesuatu pun tanpa izinnya. Demikianlah yang diperbuat oleh orang sebelum mereka. Bukankah kewajiban para rasul hanya menyampaikan amanat Allah dengan jelas?"

Dan sungguh, kami telah mengutus seorang Rasul untuk setiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah dan jauhilah Tagut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan Rasul-Rasul.

Jika engkau Muhammad sangat mengharapkan agar mereka mendapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang disesatkannya, dan mereka tidak mempunyai penolong.

Dan mereka bersumpah dengan nama Allah, dengan sumpah yang sungguh-sungguh. Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Tidak demikian, pasti Allah akan membangkitkannya. Sebagai suatu janji yang benar darinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

agar dia menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, dan agar orang kafir itu mengetahui bahwa mereka adalah orang yang berdusta.

Sesungguhnya, firman kami terhadap sesuatu, apabila kami menghendakinya, kami hanya mengatakan kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.

0: Dan orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka dizalimi, pasti kami akan memberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia. Dan pahala di akhirat pasti lebih besar, sekiranya mereka mengetahui.
1: Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun.
0: Yaitu orang yang sabar, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.

Dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui. Mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan, mukjizat dan kitab-kitab. Dan kami turunkan Az-Zikr, Al-Quran kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan agar mereka memikirkan.

0: Maka apakah orang yang membuat tipu daya yang jahat itu merasa aman dari bencana, dibenamkannya bumi oleh Allah bersama mereka, atau terhadap datangnya siksa kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari?
1: أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين.
0: Atau Allah mengazab mereka pada waktu mereka dalam perjalanan, sehingga mereka tidak berdaya menolak azab itu.

Atau Allah mengazab mereka dengan berangsur-angsur sampai binasa. Maka sungguh, Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan suatu benda yang diciptakan Allah? Bayang-bayangnya berbolak-balik ke kanan dan ke kiri dalam keadaan sujud kepada Allah, dan mereka bersikap rendah hati.

dan segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi hanya bersujud kepada Allah, yaitu semua makhluk bergerak bernyawa dan juga para malaikat, dan mereka, malaikat, tidak menyombongkan diri. Yang

Dan Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa. Maka hendaklah kepada-Ku saja kamu takut.

dan miliknya meliputi segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan kepadanyalah ibadah dan ketaatan selama-lamanya. Mengapa kamu takut kepada selain Allah?

dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanyalah kamu meminta pertolongan.

0: Kemudian apabila dia telah menghilangkan bencana dari kamu, malah sebagian kamu mempersekutukan Tuhan dengan yang lain.
1: Liyakfuru bima atainahum fatamatta'u fasawfa ta'lamun.
0: Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka. Bersenang-senanglah kamu. Kelak, kamu akan mengetahui akibatnya.

0: Dan mereka menyediakan sebagian dari rizki yang telah kami berikan kepada mereka untuk berhala-berhala yang mereka tidak mengetahui kekuasaannya. Demi Allah, kamu pasti akan ditanyai tentang apa yang telah kamu ada-adakan.
1: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون.
0: Dan mereka menetapkan anak perempuan bagi Allah. Maha suci Dia, sedang untuk mereka sendiri apa yang mereka sukai, anak laki-laki.

Padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajahnya menjadi hitam, merah padam, dan dia sangat marah.

Dia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan, atau akan membenamkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ingatlah, alangkah buruknya putusan yang mereka tetapkan itu.

Dan kalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ada yang ditinggalkannya di bumi dari makhluk yang melata sekalipun. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang sudah ditentukan. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

Dan mereka menetapkan bagi Allah apa yang mereka sendiri membencinya. Dan lidah mereka mengucapkan kebohongan, bahwa sesungguhnya segala yang baik-baik untuk mereka, tidaklah diragukan bahwa nerakalah bagi mereka. Dan sesungguhnya mereka segera akan dimasukkan ke dalamnya.

Demi Allah, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau Muhammad. Tetapi syaitan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan mereka yang buruk. Sehingga dia syaitan menjadi pemimpin mereka pada hari ini, dan mereka akan mendapat azab yang sangat pedih.

Dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.

Dan Allah menurunkan air hujan dari langit, dan dengan air itu dihidupkannya bumi yang tadinya sudah mati. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mendengarkan pelajaran.

dan sungguh, pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya, berupa susu murni, antara kotoran dan darah, yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya.

dan dari buah kurma dan anggur. Kamu membuat minuman yang memabukkan dan rizki yang baik. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti.

Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia.

Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir.

Dan Allah telah menciptakan kamu, kemudian mewafatkanmu. Di antara kamu, ada yang dikembalikan kepada usia yang tua renta, pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Kuasa.

Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rizki. Tetapi orang yang dilebihkan rizkinya itu tidak mau memberikan rizkinya kepada para hamba sahaya yang mereka miliki, sehingga mereka sama-sama merasakan rizki itu. Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?

Dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami atau istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rizki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?

dan mereka menyembah selain Allah, sesuatu yang sama sekali tidak dapat memberikan rizki kepada mereka dari langit dan bumi, dan tidak akan sanggup berbuat apapun.

0: Maka janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.
1: Daraballahu mathalan 'abdan mamlukan la yaqdiru 'ala syai'.
0: Bagi Allah, sungguh, Allah Maha Mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain yang tidak berdaya berbuat sesuatu, dan seorang yang kami beri rizki yang baik. Lalu dia menginfakkan sebagian rizki itu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Samakah mereka itu? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Dan Allah juga membuat perumpamaan dua orang laki-laki, yang seorang bisu tidak dapat berbuat sesuatu, dan dia menjadi beban penanggungnya. Kemana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu, dia sama sekali tidak dapat mendatangkan suatu kebaikan. Samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan, dan dia berada di jalan yang lurus.

Dan milik Allah segala yang tersembunyi di langit dan di bumi. Urusan kejadian kiamat itu hanya seperti sekejap mata atau lebih cepat lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur.

0: Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dapat terbang di angkasa dengan mudah? Tidak ada yang menahannya selain Allah. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman.
1: Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana wa ja'ala

Dan Allah menjadikan rumah-rumah bagimu sebagai tempat tinggal. Dan Dia menjadikan bagimu rumah-rumah, kemah-kemah dari kulit hewan ternak, yang kamu merasa ringan membawanya, pada waktu kamu bepergian, dan pada waktu kamu bermukim, dan dijadikannya pula dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga, dan kesenangan sampai waktu tertentu.

0: Dan Allah menjadikan tempat bernaung bagimu dari apa yang telah Dia ciptakan. Dia menjadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia menjadikan pakaian bagimu yang memeliharamu dari panas, dan pakaian baju besi yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikian Allah menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu agar kamu berserah diri kepada-Nya.
1: فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.
0: Maka jika mereka berpaling, maka ketahuilah kewajiban yang dibebankan atasmu Muhammad hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang.

Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan mereka adalah orang yang ingkar kepada Allah.

Dan ingatlah, pada hari ketika kami bangkitkan seorang saksi, Rasul, dari setiap umat, kemudian tidak diizinkan kepada orang yang kafir untuk membela diri, dan tidak pula dibolehkan memohon ampunan.

Dan apabila orang zalim telah menyaksikan azab, maka mereka tidak mendapat keringanan dan tidak pula diberi penangguhan.

Dan apabila orang yang mempersekutukan Allah melihat sekutu-sekutu mereka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, mereka inilah sekutu-sekutu kami yang dahulu kami sembah selain Engkau." Lalu sekutu mereka menyatakan kepada mereka, "Kamu benar-benar pendusta."

Dan pada hari itu, mereka menyatakan tunduk kepada Allah dan lenyaplah segala yang mereka ada-adakan.

orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kami tambahkan kepada mereka siksaan demi siksaan, disebabkan mereka selalu berbuat kerusakan.

Dan ingatlah, pada hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Dan kami datangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka. Dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri, Muslim.

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan. Sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpah perjanjianmu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Allah hanya menguji kamu dengan hal itu, dan pasti pada hari kiamat akan dijelaskannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu.

Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja. Tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan.

Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu, yang menyebabkan kakimu tergelincir setelah tegaknya, kokoh. Dan kamu akan merasakan keburukan di dunia, karena kamu menghalangi manusia dari jalan Allah. Dan kamu akan mendapat azab yang besar.

Dan janganlah kamu jual perjanjian dengan Allah dengan harga murah. Karena sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

0: Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
1: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
0: Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk.
1: إِنَّ

pengaruhnya hanyalah terhadap orang-orang yang menjadikannya pemimpin dan terhadap orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah.

Dan apabila kami mengganti suatu ayat dengan ayat yang lain, dan Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya, mereka berkata, "Sesungguhnya engkau Muhammad hanya mengada-ada saja. Sebenarnya, kebanyakan mereka tidak mengetahui."

Katakanlah, Rohul Kudus, Jibril, menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran, untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman, dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah.

Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu hanya diajarkan oleh seorang manusia, kepadanya Muhammad. Bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya adalah bahasa ajam. Padahal itu Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang jelas.

Sesungguhnya orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, Al-Quran, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka, dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong.

Barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah. Kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya, dan mereka akan mendapat azab yang besar.

0: Mereka itulah orang yang hati, pendengaran, dan penglihatannya telah dikunci oleh Allah. Mereka itulah orang yang lalai.
1: La jarama annahum fil akhiratihumul khasirun.
0: Pastilah mereka termasuk orang yang rugi di akhirat nanti.

Kemudian Tuhanmu pelindung bagi orang yang berhijrah setelah menderita cobaan. Kemudian mereka berjihad dan bersabar. Sungguh, Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Ingatlah pada hari ketika setiap orang datang untuk membela dirinya sendiri, dan bagi setiap orang diberi balasan penuh sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan mereka tidak dizalimi, dirugikan.

Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram. Rizki datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat. Tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu, Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat.

Dan sungguh, telah datang kepada mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri. Tetapi mereka mendustakannya. Karena itu, mereka ditimpa azab, dan mereka adalah orang yang zalim.

0: يَعْدُونَ.
1: Maka makanlah yang halal lagi baik dari rizki yang telah diberikan Allah kepadamu. Dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya.

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya, dan tidak pula melampaui batas, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta. Ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung.
1: Mata'un qalilun walahum 'adzabun alim.
0: Itu adalah kesenangan yang sedikit, dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

Dan terhadap orang Yahudi, kami haramkan apa yang telah kami ceritakan dahulu kepadamu, Muhammad. Kami tidak menzalimi mereka. Justru merekalah yang menzalimi diri sendiri.

Kemudian sesungguhnya Tuhanmu mengampuni orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya. Kemudian mereka bertaubat setelah itu dan memperbaiki dirinya. Sungguh, Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: musyrikin. Sungguh, Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, patuh kepada Allah dan hanif. Dan dia bukanlah termasuk orang musyrik yang mempersekutukan Allah.
1: Syakiran li an'amihi jitabahu wa hadahu ila siratim mustaqim.
0: Dia mensyukuri nikmat-nikmat-Nya. Allah telah memilihnya dan menunjukinya ke jalan yang lurus.
1: Wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin.
0: Dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang yang saleh.

0: musyrikin.
1: Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah termasuk orang musyrik.

Sesungguhnya menghormati hari Sabtu hanya diwajibkan atas orang Yahudi yang memperselisihkannya. Dan sesungguhnya Tuhanmu pasti akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat terhadap apa yang telah mereka perselisihkan itu.

Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar.

0: Sungguh, Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan.
1: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
2: Lil muslimina wal muslimat.
1: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.

0: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
1: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya ini.
0: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
1: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
2: Fatwa-fatwa ulama Islam, kumpulan fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
3: Bagaimanakah hukum wanita bekerja di kantor-kantor?
4: Bekerjanya kaum wanita di kantor-kantor tidak terlepas dari dua kemungkinan. Pertama, di kantor-kantor khusus wanita, misalnya kantor pembinaan sekolah-sekolah putri dan sejenisnya yang hanya dikunjungi oleh kaum wanita, bekerjanya wanita di kantor semacam ini tidak apa-apa. Kedua, jika di kantornya terjadi campur baur antara kaum laki-laki dengan kaum wanita, maka wanita tidak boleh bekerja di sana dengan mitra kerja laki-laki yang sama-sama bekerja di satu tempat bekerja. Demikian ini karena bisa terjadi fitnah akibat bercampur baurnya kaum laki-laki dengan kaum wanita. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan umatnya terhadap fitnah kaum wanita. Beliau mengabarkan bahwa setelah meninggalnya beliau, tidak ada fitnah yang lebih membahayakan kaum laki-laki dari fitnahnya kaum wanita. Bahkan di tempat-tempat ibadah pun, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan jauhnya wanita dari kaum laki-laki. Sebagaimana disebutkan dalam salah satu sabda beliau, khairu shufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik saf kaum wanita adalah yang paling akhir dan seburuk-buruknya adalah yang paling depan. Karena saf pertama paling depan adalah saf yang paling dekat dengan saf kaum laki-laki sehingga menjadi saf yang paling buruk, sementara saf yang paling akhir adalah yang paling jauh dari saf laki-laki. Ini bukti nyata bahwa syariat menetapkan agar wanita menjauhi campur baur dengan laki-laki. Dari hasil pengamatan terhadap kondisi umat, jelas sekali bahwa campur baurnya kaum wanita dengan kaum laki-laki merupakan fitnah besar yang mereka akui. Namun kini mereka tidak melepaskan diri dari itu begitu saja karena kerusakan merajalela. Nurun ala darb, Syekh Muhammad bin Saleh Utsaimin, halaman 82-83.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan, dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: dan itu semua pasti terjadi.
1: Al-Qur'an.
2: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min muddakir.

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya, Dia Maha Mendengar, Maha Melihat.

Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, "Janganlah kamu mengambil pelindung selain aku."

Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur.

Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini dua kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar Radio Riyadul Jannah 104,5 FM Tasikmalaya, semoga Allah selalu menjaga iman dan takwa kita. Selamat datang dalam program Kisah Muslim, sebuah perjalanan waktu yang akan membawa kita mengenal lebih dekat biografi dan kisah inspiratif para salafus saleh, para sahabat Nabi, serta ulama terdahulu. Di sini, kita tidak hanya mendengar cerita. Kita akan menyelami bagaimana para salaf dan ulama kita menjalani hari-harinya dengan penuh keimanan. Bagaimana mereka memeluk sunnah dengan erat, dan bagaimana mereka menghadapi ujian hidup dengan sabar dan tawakal. Setiap kisah mereka adalah cahaya yang membimbing, lentera yang menerangi jalan, serta cambuk bagi hati yang lalai. Maka, mari buka hati, dengarkan setiap untaian kisah. Karena ini bukan sekedar perjalanan waktu, melainkan renungan mendalam, agar kita selalu berada di jalan yang Allah ridhoi. Selamat mendengarkan.
1: Harun al-Rashid, khalifah terbaik dinasti Abbasiyah.
2: Salah satu tokoh besar umat ini yang berhasil membuat Romawi menundukkan kepala karena wibawanya adalah Al-Khalifah Al-Mujahid Harun al-Rashid rahimahullah. Seorang laki-laki mulia yang dikaburkan sejarahnya dan dibunuh karakternya oleh orang-orang yang membenci Islam dan kaum muslimin. Ia digambarkan sebagai seorang pemabuk yang gila, laki-laki hidung belang dengan banyak selir, pemimpin kejam dan zalim. Padahal, dia adalah khalifah terbaik di daulah Abbasiyah. Ia seorang mujahid, pemimpin yang perhatian terhadap ilmu dan ulama, dan keutamaan lainnya. Mungkin inilah yang menyebabkan fitnah itu dihembuskan. Ia digambarkan sebagai pemimpin yang tak bertanggung jawab. Di sampingnya hanya ada khamar dan mabuk. Dibuatlah kisah-kisah palsu dan hikayat-hikayat dusta untuk mendukung fitnah itu. Ibnu Khalkan berkata, Harun al-Rashid termasuk khalifah yang paling mulia dan raya, yang paling melayani. Ia berhaji, berjihad, berperang, pemberani dan cerdas. Siar a'lami nubala. Nasab dan kelahirannya. Kunyahnya adalah Abu Ja'far, sedangkan nama dan nasabnya adalah Harun bin Al-Mahdi, Muhammad bin Al-Mansur, Abu Ja'far, Abdullah bin Muhammad bin Ali, bin Abdullah bin Abbas, Al-Qurashi, Al-Hashimi, Al-Abbasi. Jadi, ia adalah seorang Quraisy, satu kabilah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keturunan dari paman Nabi Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Harun al-Rashid dilahirkan pada tahun 148 Hijriah di kota Rai. Kala itu, ayahnya menjadi pemimpin wilayah Rai dan Khurasan. Ibunya adalah Al-Khayziran, kunyahnya Ummul Hadi. Sejak kecil, Harun al-Rashid telah memiliki sifat istimewa seperti pemberani dan kuat. Sifat ini menjadikannya sangat layak sebagai suksesor ayahnya saat ia berusia 20-an tahun. Menjabat Khalifah. Harun al-Rashid menjabat Khalifah Daulah Abbasiyah menggantikan ayahnya, Al-Mahdi. Pengangkatannya terjadi pada malam Sabtu, tanggal 16 Rabiul Awal, tahun 170 Hijriah. Jabatan tertinggi di Daulah Abbasiyah itu ia duduki hingga bulan Jumadil Akhir, tahun 194 Hijriah. Saat menjabat khalifah, umurnya baru menginjak 25 tahun. Ia berkunyah dengan Abu Musa, namun orang-orang mengkunyahinya dengan Abu Ja'far. Khalifah yang salih. Al-Khatib Al-Baghdadi menyebutkan dalam Tarikh Baghdad, sebagian sahabat Harun bercerita bahwa ia salat setiap hari sebanyak 100 rakaat. Hal itu ia lakukan dengan istiqomah hingga wafat, kecuali ada sebab yang menghalanginya. Ia bersedekah dengan mendermakan 1000 dirham setiap hari. Apabila ia menunaikan haji, turut serta bersamanya 100 ahli fikih atau ulama dan anak-anak mereka. Jika ia tidak berhaji, maka ia menghajikan 300 orang dengan bekal baju besi, kiswah, dan yang lainnya. Tarikh Baghdad. Adz-Dzahabi mengatakan dalam tarikhnya, tahun 179, Harun Ar-Rasyid berumrah di bulan Ramadan. Ia senantiasa dalam ihramnya hingga musim haji tiba. Ia berjalan dari rumahnya menuju Arafah, siar A'lami Nubala. Amalan Harun Ar-Rasyid ini membantah orang-orang yang tidak berhaji dengan alasan peduli sosial. Kedua ibadah ini bisa dilakukan tanpa mengorbankan salah satunya. Harun Ar-Rasyid berhaji dan juga memiliki perhatian besar dalam hubungan sosial kemasyarakatan. Kehidupannya adalah teladan. Al-Mansur bin Amr mengatakan, aku tidak melihat orang yang lebih mudah menitikkan air mata saat berzikir melebihi 3 orang, Al-Fudail bin Iyad, Harun Ar-Rasyid, dan yang lain. Mukhtasar Tarikh Dimasyqa. Diriwayatkan, suatu hari, Ibnu Samak menemui Ar-Rasyid. Saat itu, Harun Ar-Rasyid meminta minum. Diberikanlah untuknya semangkok minuman. Ibnu Samak berkata, wahai Amirul Mukminin, seandainya Anda terhalangi meminum minuman ini, maksudnya, satu mangkok air ini pun Anda tak punya, dengan apa Anda akan membelinya? Dengan setengah kerajaanku, jawab Ar-Rasyid. Minumlah, semoga Allah memberimu ketenangan, kata Ibnu Samak. Setelah Ar-Rasyid selesai meminum air itu, Ibnu Samak kembali berkata, seandainya air ini dihalangi keluar dari badan Anda, dengan apa Anda akan menebusnya agar ia bisa keluar? Dengan seluruh wilayah kerajaanku, jawab Ar-Rasyid. Ibnu Samak melanjutkan, sesungguhnya harga sebuah kerajaan hanya dengan seteguk air dan kencingnya. Sungguh, tidak pantas seorang berlomba-lomba memperebutkannya. Harun Ar-Rasyid pun menangis tersedu-sedu. Tarikh Al-Khulafa. Ibnu Jauzi mengisahkan, Ar-Rasyid berkata kepada Syibyan, nasihatilah aku. Syibyan mengatakan, bertemanlah dengan orang-orang yang membuatmu takut, tapi dengan itu engkau merasa aman. Hal ini lebih baik bagimu daripada berteman dengan orang-orang yang membuatmu merasa aman, tapi engkau menjadi ketakutan. Jelaskan maksud ucapan itu padaku, kata Ar-Rasyid. Orang yang mengatakan padamu, engkau bertanggung jawab terhadap rakyatmu, maka takutlah kepada Allah. Orang yang demikian itu lebih baik untukmu daripada mereka yang mengatakan, engkau adalah ahlul bait, keluarga Rasulullah, dosa-dosamu diampuni, Anda adalah kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harun Ar-Rasyid pun menangis sampai-sampai orang di sekelilingnya merasa kasihan kepadanya. Tarikh Al-Khulafa.
1: Harun Ar-Rasyid, pemimpin yang mencintai sunnah dan ulama. Pemutarbalikan fakta hampir terjadi di setiap babak sejarah Islam. Kejadian yang baik disusupi berita bohong dan palsu, kemudian dinilai menjadi kejadian buruk. Tokoh panutan ditampilkan menjadi antagonis yang layak dapat cercaan, bahkan doa jelek. Masyarakat awam pun gamang. Bagian mana dari sejarah Islam ini yang patut jadi teladan? Akhirnya, generasi muda Islam tumbuh dengan kekaguman dengan tokoh-tokoh penjajah yang jauh dari nilai-nilai Islam. Dan mereka benci dengan pahlawan-pahlawan yang memperjuangkan keluhuran agama mereka. Di antara tokoh yang menjadi sasaran penghancuran karakter adalah Khalifah Abbasiyah, Harun Ar-Rasyid, rahimahullah. Para perusak sejarah Islam mencoba menggambarkan image Harun Ar-Rasyid dengan tampilan seorang pemabuk. Malam-malamnya adalah hidup foya-foya, seorang diktator yang dikelilingi selir dan para penari. Mengapa image ini perlu ditampilkan? Karena beliau khalifah terbaik Abbasiyah, pengibar bendera jihad, dan sangat besar perhatian terhadap ilmu dan ulama. Seorang figur teladan yang ingin dibuat sebagai pecundang yang mengecewakan. Harun Ar-Rasyid
3: diangkat menjadi khalifah pada malam Sabtu, tanggal 16 Rabiul Awal, tahun 170 Hijriah, bertepatan dengan 14 September 786 Masehi. Ia menggantikan kedudukan ayahnya yang wafat, Khalifah Al-Mahdi. Saat diangkat menjadi pimpinan tertinggi kerajaan, Harun Ar-Rasyid baru menginjak usia 25 tahun.
1: Memuliakan ulama.
3: Harun Ar-Rasyid adalah seorang raja yang dikenal memuliakan ulama. Ia begitu mengagungkan agamanya, tidak suka perdebatan dan banyak bicara. Dan ia sangat mencintai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam beberapa risalahnya, Al-Qadi'iyat memiliki kesan yang mendalam pada figur Harun Ar-Rasyid. Beliau mengatakan,
4: "Tidak ku ketahui seorang raja pun yang bersafar menempuh perjalanan belajar kecuali Ar-Rasyid. Ia berjalan bersama dua orang anaknya, Al-Amin dan Al-Ma'mun, untuk mendengar kajian Al-Muwatta yang disampaikan oleh Imam Malik rahimahullah."
3: Saat akhir hayat sang khalifah, Abdullah bin Al-Mubarak bersedih. Ia duduk penuh duka, sampai orang-orang pun menghiburnya. Abdullah bin Al-Mubarak adalah salah seorang ulama tabi' tabi'in, seorang yang soleh dan wara'. Orang seperti beliau bersedih dan menangis ketika Harun Ar-Rasyid hendak wafat. Abu Muawiyah Ad-Dharir mengatakan,
4: "Tidaklah aku menyebut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan Ar-Rasyid, kecuali beliau mengucapkan, 'Salawat untuk junjunganku.' Kemudian aku riwayatkan sebuah hadis kepadanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 'Sungguh, aku ingin berperang di jalan Allah, kemudian terbunuh, kemudian hidup kembali, kemudian terbunuh lagi.'" Mendengar hadis itu, Harun Ar-Rasyid menangis tersedu-sedu.
3: Hadis ini lengkapnya adalah sebagai berikut.
4: "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, aku berandai, berperang di jalan Allah, kemudian terbunuh, kemudian hidup kembali, kemudian terbunuh lagi, kemudian hidup kembali, kemudian terbunuh lagi."
3: Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini menggambarkan tentang pahala jihad dan bagaimana keberanian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wafat di medan perang bukanlah kematian yang ringan. Wafat di medan perang adalah kematian yang memakan waktu, berhadapan dengan sesuatu yang menakutkan, melihat darah terkucur, dan rasa sakit yang tidak sesaat. Tapi beliau berani melakukannya dan berharap pahala besar dari amalan jihad. Mendengar hadis ini dan semangatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memperjuangkan Islam dan mendapatkan pahalanya, Harun Ar-Rasyid menangis tersedu-sedu. Anda baru saja membaca hadis tersebut.
1: Bagaimana perasaan Anda? Apakah pada bacaan pertama Anda,
3: Anda merasakan apa yang dirasakan Harun Ar-Rasyid? Anda mengalami seperti apa yang ia alami? Dari sini, barulah kita bisa membedakan antara cinta kita dengan Rasulullah dan hadis beliau. Beda dengan cintanya Harun Ar-Rasyid kepada Nabi dan hadisnya. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu As-Sakir dari Ibnu Aliyah. Ia berkata,
4: "Harun Ar-Rasyid menangkap seorang zindik yang rusak akidahnya. Ia memerintah agar si zindik ini dipenggal. Si zindik ini berkata kepada Harun, 'Engkau tidak akan memenggal kepalaku. Aku akan membuat orang-orang terhenti dari ulah burukmu.'
3: Jawab Harun. Si zindik ini berkata lagi,
4: 'Apa yang bisa kau lakukan terhadap 1000 hadis yang telah kupalsukan atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Semua hurufnya telah terucapkan.'"
3: Ia menakuti Harun. Kalau dia mati, siapa yang bakal menunjukkan hadis-hadis palsu yang telah beredar itu? Karena dia yang membuat, dia pulalah yang tahu mana ucapan-ucapannya. Tapi Harun Ar-Rasyid tidak menggubris tawarannya. Dengan percaya diri ia menjawab,
4: "Apakah kau tidak tahu, wahai musuh Allah, tentang keahlian Abu Ishaq Al-Fazari dan Abdullah bin Al-Mubarak? Mereka akan menelitinya dan menilainya huruf per huruf."
1: Sanjungan ulama.
3: Para ulama memuji Khalifah Harun al-Rashid atas keadilannya dan kesolehannya. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata,
4: "Tak ada seorang pun yang kematiannya lebih kutangisi dibanding kematian Amirul Mukminin Harun. Aku berandai, kalau Allah mengambil jatah usiaku untuk ditambahkan pada usianya."
3: Murid-murid Fudail bin Iyad,
4: "Tak ada seorang pun yang kematiannya lebih kutangisi dibanding kematian Amirul Mukminin Harun. Aku berandai, kalau Allah mengambil jatah

0: terhadap apa yang ia ucapkan.
1: Ar-Rasyid adalah seorang pemimpin yang cinta pada para ulama. Ia mengagungkan dan memuliakan agama, membenci debat dan banyak bicara. Al-Qadi Al-Fadil dalam sebagian suratnya mengatakan, "Aku tidak tahu ada seorang raja yang tidak pernah beristirahat menuntut ilmu kecuali Ar-Rasyid. Ia pergi bersama dua orang putranya, Al-Amin dan Al-Ma'mun, untuk mendengar Al-Muwatta' dibacakan oleh Imam Malik rahimahullah, Tarikhul Khulafa. Saat sampai kabar padanya, seorang tokoh tabi'ut tabi'in, Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullah wafat. Harun Ar-Rasyid duduk bersedih, dan para tokoh pun berusaha menghiburnya. Abu Muawiyah Ad-Darir mengatakan, "Tidaklah aku menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan Ar-Rasyid kecuali ia mengatakan sallallahu ala sayyidi, selawat Allah atas tuanku." Kemudian kuriwayatkan kepadanya hadis beliau, "Andai saja aku berperang di jalan Allah kemudian terbunuh, setelah itu aku hidup kembali dan terbunuh kembali." Hadis riwayat Al-Bukhari. Ia menangis hingga terisak-isak. Dari Khurzat Al-Abid, ia berkata, Abu Muawiyah menyampaikan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ar-Rasyid, yakni hadis tentang kisah Nabi Adam mengalahkan hujah Nabi Musa. Lalu ada seseorang yang bertanya, "Di mana keduanya bertemu?" Ar-Rasyid pun marah dan berkata, "Hamparkan kulit dan cabut pedang. Seorang zindik telah menghina hadis." Abu Muawiyah pun menenangkan Harun Ar-Rasyid hingga padam amarahnya. Al-Fawaidul Dhahabiyah min Syiar A'lami Nubala. Hadis tersebut adalah, Adam dan Musa alaihi wassalam saling berdebat. Musa berkata, "Wahai Adam, engkau adalah bapak kami. Engkau telah mengecewakan kami dan mengeluarkan kami dari surga karena dosamu." Adam menjawab, "Wahai Musa, Allah telah memilihmu dengan kalamnya dan menulis Taurat untukmu dengan tangannya. Apakah kau mencelaku atas perkara yang telah Allah tentukan terhadapku 40 tahun sebelum dia menciptakanku?" Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Argumentasi Adam mengalahkan Musa." Hadis riwayat Muslim. Mendengar hadis ini, spontan salah seorang di majlis Harun Ar-Rasyid berselarah,
2: "Di mana keduanya bertemu?"
1: Namun, Harun Ar-Rasyid menangkap ucapan ini sebuah respon untuk membantah, sehingga ia langsung merespon serius seorang yang dianggapnya berani mendustakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Anut'u wasaif," yakni pedang, kata Ar-Rasyid. "Anut'u" adalah kulit yang dihamparkan untuk mengeksekusi seseorang agar darahnya tidak membasahi lantai. Mendustakan hadis bukan perkara kecil di mata Harun Ar-Rasyid. Ia sampai menyebut orang tersebut dengan zindik, yakni orang yang mendustakan dan membantah syariat. Sementara kaum muslimin pada hari ini dengan mudah menolak hadis tanpa merasa bersalah sedikit pun. Mereka mengatakan,
2: "Hadis ini tidak lagi relevan dengan zaman sekarang. Hadis ini tafsirannya demikian dan demikian."
1: Yakni bermaksud menolak hadis tersebut, dan lain-lain. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan,
2: "Tidak seorang pun meninggal, lebih berat terasa kematiannya dibandingkan Amirul Mukminin Harun. Aku berandai-andai, sekiranya Allah menambahkan umurnya dari umurku."
1: Ia melanjutkan,
2: "Berat terasa bagi kami. Saat Harun wafat, muncullah fitnah Al-Ma'mun, yakni putra Harun menyeru masyarakat meyakini bahwa Al-Quran itu makhluk."
1: At-Tafsir min Sunan Sa'id bin Mansur.
0: Harun Ar-Rasyid dan Kaisar Romawi Nikephoros I.
1: Pada tahun 187 Hijriah, Harun Ar-Rasyid menerima surat dari Kaisar Romawi Nikephoros I. Surat tersebut berisi pembatalan perjanjian damai antara Romawi dan Abbasiyah yang telah disepakati oleh Kaisar Romawi sebelumnya. Isi surat Nikephoros adalah sebagai berikut.
0: Dari Nikephoros, Kaisar Romawi, kepada Harun, Raja Arab, amma ba'd.

0: Sesungguhnya kaisar sebelumku memberimu posisi benteng dalam permainan catur, dan dia memposisikan diri sebagai pion. Ia bawakan kepadamu harta-hartanya. Sebenarnya, aku bisa memberikan jumlah berkali lipat darinya, tapi itu karena kelemahannya dan kebodohannya sebagai seorang wanita. Jika engkau membaca suratku ini, kembalikan apa yang telah engkau dapatkan sebelumku. Jika tidak, maka pedang yang berbicara antara aku dan dirimu. Ketika Ar-Rasyid membaca surat ini, ia pun marah besar. Tidak ada seorang pun yang berani mengarahkan pandangan ke arah wajahnya, apalagi mengeluarkan sepatah kata padanya. Orang-orang yang duduk bersamanya menyingkir karena takut. Menteri pun membisu. Ar-Rasyid menulis surat balasan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Harun Amirul Mukminin kepada Nikeforos Anjing Romawi. Aku telah membaca suratmu, wahai anak perempuan kafir. Jawabannya adalah sesuatu yang akan engkau lihat sebelum engkau dengar. Hari itu juga, Harun Ar-Rasyid memimpin sendiri pasukannya menuju Romawi, sampai akhirnya Ar-Rasyid berhasil menaklukkan kota Hercules, sebuah kota dekat Konstantinopel. Nikeforos ketakutan. Ia kembali meminta perjanjian damai dan bersedia membayar upeti. Tarikh At-Tabari. Kemakmuran di era pemerintahannya. Ada sepenggal kalimat yang diucapkan Harun Ar-Rasyid menggambarkan betapa luas dan makmur wilayah kekuasaannya. Suatu hari, Ar-Rasyid melihat awan mendung. Kemudian ia mengatakan, "Hujanlah dimanapun yang kau inginkan, hasil bumi pun akan datang padaku." Mausu'ah akhlak wa zuhud wa raqa'ik. Hujan tersebut akan bermanfaat bagi kaum muslimin, baik turun di wilayah kekuasaan Islam dinasti Abbasiyah atau di luar wilayah tersebut. Jika dia turun di wilayah Islam, kaum muslimin akan memanfaatkan airnya untuk minum dan mengairi ladang mereka. Dan jika turun di selain wilayah kaum muslimin, hasil buminya akan datang kepada umat Islam dalam bentuk jizyah. Inilah gambaran kemakmuran dan kekuasaan kaum muslimin di era Harun Ar-Rasyid rahimahullah. Wafatnya Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid pernah bermimpi tentang kematiannya. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya menggenggam tanah berwarna merah. Di tempat itulah ia wafat. Mimpi itu pun jadi kenyataan. Saat Ar-Rasyid menempuh perjalanan menuju Khurasan, setibanya di kota Taus, ia jatuh sakit. Ar-Rasyid memerintahkan pembantunya, "Datangkan padaku sewadah tanah dari tempat ini." Kemudian diberikan padanya tanah merah di genggamannya. Melihat itu, Ar-Rasyid mengatakan, "Demi Allah, inilah telapak tangan yang aku lihat dan tanah yang ada di genggamannya." Ia memerintahkan penggalian makamnya saat ia masih hidup. Kemudian ia minta dibacakan Al-Quran seutuhnya. Setelah itu, ia minta dibawa ke makamnya.
1: "Menuju tempat inilah perjalanan hidup ini, wahai anak Adam," kata Ar-Rasyid. Ia pun menangis.
0: 3 hari kemudian, beliau rahimahullah wafat. Demikian, wallahu a'lam.

0: Alhamdulillah telah kita ikuti kisah Muslim hari ini. Semoga setiap kisah yang telah kita dengar menjadi pengingat bagi hati, pelajaran bagi jiwa, dan pendorong bagi kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Karena dari kisah mereka, kita belajar arti keteguhan iman, keikhlasan dalam beribadah, serta makna hakiki dari perjuangan di jalan Allah. Jazakumullahu khairan kepada para pendengar setia Radio Riyadhul Jannah 104,5 FM Tasikmalaya. Insyaallah kita akan bertemu lagi di episode kisah Muslim berikutnya dengan kisah-kisah yang lebih menggugah hati dan memperkaya iman. Tetap bersama kami. Semoga Allah senantiasa membimbing langkah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Riyadhul Jannah 104,5 FM
2: lil muslimina wal muslimat.
1: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Qur'an.
3: Malaika ashabul jannah.
4: Qudwatun nabawiyyah.
5: عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة.
6: Dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar ibn al-Khattab, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keriduan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keriduan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
4: Qudwatun nabawiyyah.
5: An Umar radhiyallahu ta'ala an qari baynama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam dhat yawm ittala'a 'alayna rajulun shadid bayad thiyab shadid sawad ash'ar la yura 'alayhi athar as-safar ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
6: Dari Umar radhiyallahu anhu juga dia berkata, ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi lalu menempelkan kedua lututnya kepada kedua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam." Maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah Rabb yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji jika mampu." Kemudian dia berkata, "Anda benar." Kami semua heran. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkannya. Kemudian dia bertanya lagi, "Beritahukan aku tentang iman." Lalu beliau bersabda, "Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk." Kemudian dia berkata, "Anda benar." Kemudian dia berkata lagi, "Beritahukan aku tentang ihsan." Lalu beliau bersabda, "Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau." Kemudian dia berkata, "Beritahukan aku tentang hari kiamat, kapan terjadinya." Beliau bersabda, "Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya." Dia berkata, "Beritahukan aku tentang tanda-tandanya." Beliau bersabda, "Jika seorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin, dan penggembala domba, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Kemudian orang itu berlalu, dan aku berdiam sebentar." Kemudian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Tahukah engkau siapa yang bertanya?" Aku berkata, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian bermaksud mengajarkan agama kalian." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
4: قدوات نبوية.
7: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت.
6: Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
4: Qudwatun nabawiyah.
5: An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم.
6: Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh, dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara. Menetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagianya. Demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta saja. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta saja. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
4: Qudwatun nabawiyah.
5: An Ummul Mu'minin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fa huwa radd. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
6: Dari Ummul Mukminin Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
4: Qudwatun nabawiyah.
5: An Abi Abdullah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم.
6: Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat, yaitu samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki tangan Allah adalah apa yang dia ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat, jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk maka buruklah. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
4: قدوات نبوية.
5: عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم.
6: Dari Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami berkata, kepada siapa? Beliau bersabda, kepada Allah, kitabnya, rasulnya, dan kepada pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
4: Qudwatun nabawiyah.
5: An Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimu as-salah ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم.
6: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ada pada Allah Ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
4: Qudwatun nabawiyyah.
5: An Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu qala: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري.

0: البخاري ومسلم.
1: Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang, hendaklah kalian menghindarinya, dan apa yang aku perintahkan, maka hendaklah kalian laksanakan semampu kalian. Sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka yang tidak berguna dan penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
0: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana dia memerintahkan kepada Rasulnya tentang firman-Nya, wahai para Rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Dan dia berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan ada seseorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kusut dan berdebu. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berkata, ya Rabbi, ya Rabbi. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram. Maka jika begitu keadaannya, bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
0: An Abi Muhammad al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib sibt Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rayhanatihi radhiyallahu anhuma qala, حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
1: Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya radhiyallahu anhuma, dia berkata, saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia berkata, hadis hasan sahih.
2: Qudwatun nabawiyyah.
0: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن. رواه الترمذي وغيره هكذا.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, merupakan tanda kebaikan Islam seseorang dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya.
2: قدوات نبوية نبوية
0: نبوية. عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم.
1: Dari Abu Hamzah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah nabawiyyah.
0: عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
3: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab. Pertama, orang yang telah menikah yang berzina. Kedua, jiwa dengan jiwa atau membunuh. Dan orang yang meninggalkan agamanya atau murtad, yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah nabawiyyah.
0: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah, ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah nabawiyyah
0: nabawiyyah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berwasiatlah kepadaku. Nabi menjawab, janganlah engkau marah. Lelaki itu mengulangi permintaannya hingga beberapa kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bersabda, janganlah engkau marah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah nabawiyyah
0: nabawiyyah. Al-amr bi ihsan adh-dhabh wal qatl. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم.
3: Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan sembelihannya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
0: An Abi Dharr Jundub ibn Junadah wa Abi Abdurrahman Muadz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح.
3: Dari Abu Dzar, Jundub bin Junada dan Abu Abdurrahman Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada, iringilah kesalahan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan, dan bergaulah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, ia berkata, hadis ini hasan. Dalam sebagian naskah, ia berkata, hadis hasan sahih.
2: Qudwatun nabawiyyah.
0: An Abi al-Abbas Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qal kuntu khalfa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yawman fa qal ya ghulam إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء، لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
3: Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, pada suatu hari aku pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa nasihat kepadamu. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Dan jika engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, apabila satu kaum telah berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka telah berkumpul untuk menimpakan bahaya kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ia berkata, hadis hasan sahih. Dalam riwayat selain Tirmidzi, Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Kenalilah Allah di saat lapang, niscaya Allah mengenalimu di saat susah. Ketahuilah bahwa apa saja yang luput darimu, maka tidak akan pernah menimpamu, dan apa yang menimpamu, maka tidak akan pernah luput darimu. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu bersama kesabaran, kelapangan itu bersama kesulitan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan.
2: Qudwatun nabawiyyah.
0: An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري.
3: Dari Abu Mas'ud, Uqbah bin Amr bin Amir Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara perkataan kenabian pertama yang diketahui manusia ialah, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.
2: Qudwatun nabawiyyah.
0: An Abi Amr wa qil Abi Amrah Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala: Qultu ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayrak. قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
3: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam, sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
0: An Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله.
3: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasulnya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasulnya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
0: An Abi Malik Al-Harith ibn Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: At-tahuru syatrul iman. والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها.
3: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh dari iman. Bacaan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan subhanallah, maha suci Allah, dan alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti nyata. Kesabaran adalah sinar. Sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
0: An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي إن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم.
3: Dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla, bahwasanya dia berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku menjadikannya haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah sesat, kecuali orang yang aku berikan hidayah, maka mohonlah hidayah kepadaku. Niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah lapar, kecuali orang yang telah aku beri makan, maka mohonlah makan kepadaku. Niscaya aku berikan makan kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah telanjang, kecuali orang yang telah aku beri pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan kalian pakaian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian selalu berbuat kesalahan di malam hari dan di siang hari, sedangkan aku mengampuni dosa-dosa seluruhnya.
4: maka mohonlah ampunan kepadaku. Niscaya aku mengampuni kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan sanggup menimpakan mudarat kepadaku hingga kalian dapat memudaratkanku, dan kalian pun tidak akan mampu memberikan manfaat kepadaku hingga kalian dapat memberi manfaat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, jika seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir, seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal itu tidak menambah kerajaanku sedikitpun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir, seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling jahat di antara kalian, maka hal itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikitpun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga terakhir, seluruh jin dan manusia berdiri di satu tanah lapang, kemudian semuanya meminta kepadaku, lalu setiap orang aku berikan permintaannya, maka apa yang ada di sisiku tidak akan berkurang, kecuali seperti berkurangnya air laut apabila jarum dicelupkan ke dalamnya, kemudian diangkat. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua itu adalah amal-amal kalian yang aku tulis untuk kalian. Kemudian aku menyempurnakannya. Barang siapa mendapatkan kebaikan, hendaknya dia memuji Allah. Sedangkan barang siapa yang mendapatkan selain kebaikan, jangan sekali-kali ia mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
0: An Abi Dzar radhiyallahu anhu aidha anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah dhahaba ahlu ad-duthur bil ujur يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
1: Juga dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa beberapa orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, orang-orang yang berharta telah mendapatkan pahala yang banyak. Mereka salat seperti kami salat. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Selain itu, mereka pun dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap tahmid itu merupakan sedekah. Setiap tahlil itu merupakan sedekah. Menyeruh kepada kebaikan adalah sedekah. Melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Dan bercampurnya seseorang dari kalian dengan istrinya adalah sedekah.
5: Mereka pun berkata, "Wahai Rasulullah, apakah seorang dari kami ketika

0: yang halal, maka ia mendapatkan pahala karenanya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah, كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم.
0: داري أبو هريرة radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap persendian manusia wajib bersedekah pada setiap hari di mana matahari terbit pada hari itu. Engkau mendamaikan dua orang yang berselisih adalah sedekah. Engkau membantu seseorang pada hewan tunggangannya, lalu engkau menaikkannya ke atasnya atau mengangkatkan barang-barang ke atas hewan tunggangannya adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang engkau langkahkan menuju sholat adalah sedekah. Dan engkau menyingkirkan gangguan dari jalan pun sedekah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah.
2: An Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu, an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsik wa karihta an yattali'a alayhi an-nas. Rawahu Muslim. وعن وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. قال استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
0: داري النواس بن سمعان رضي الله عنه، داري نبي صلى الله عليه وسلم، beliau bersabda، kebajikan itu adalah akhlak yang baik، sedangkan dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu، dan engkau tidak suka jika orang lain mengetahuinya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Dan dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebajikan dan dosa? Aku menjawab, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mintalah nasihat kepada hatimu. Kebajikan itu adalah apa yang jiwa merasa tenang dengannya dan hati merasa tentram kepadanya. Sedangkan dosa itu adalah apa yang mengganjal di hatimu dan membuatmu ragu.
3: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM.
4: An Abdullah ibn Amr ibn al-As.
5: Ia adalah sebuah tempat di surga yang tidak diraih kecuali oleh seorang hamba di antara hamba-hamba Allah. Dan aku berharap ia adalah aku. Barang siapa memintakan untukku al-wasilah kepada Allah, maka dia layak mendapatkan syafaatku.
6: Ikhwatul Islam, untuk selanjutnya kita akan menyimak dikumandangkannya azan asar untuk daerah kota Tasikmalaya dan sekitarnya.

0: kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
1: Adis salat kama amarullah di awqatiha di masajid ma'a ikhwanika fi buyutillah. Ya ala salat, ala salat, ala salat.

wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan

0: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة.
1: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
2: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya.
1: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
2: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
3: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan menginteraksikan semua mata pelajaran.
4: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka catat tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
5: 0813-2234-5303.
4: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
6: Fatwa-fatwa ulama Islam, kumpulan fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
7: Seorang dosen pengajar materi filsafat telah berkata kepada kami, sesungguhnya roh bisa berpindah dari satu raga manusia ke raga yang lainnya. Apakah pernyataan ini benar?
8: Jawaban, segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulnya, keluarga besar serta para sahabatnya. Amma ba'd, apa yang dinyatakan oleh dosen tersebut kepada Anda, bahwa roh bisa berpindah dari satu raga manusia ke raga manusia yang lain tidaklah benar. Prinsip dasar tentang hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Rabbmu? Mereka menjawab, betul, engkau Rabb kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami anak Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini. Tafsir ayat ini terdapat pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam Muwatta'nya dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika ia ditanya mengenai ayat di atas. Umar berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentangnya, lalu beliau bersabda, innallaha khalaqa adama thumma masaha dhahrahu biyaminihi fa akhraja minhu dhurriyyatan فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. Sesungguhnya Allah telah menciptakan Adam, kemudian menyapu punggungnya dengan tangan kanannya, lalu dia mengeluarkan darinya keturunan seraya berfirman, aku telah menciptakan mereka untuk surga, dan dengan amalan ahli surga mereka akan beramal. Kemudian dia menyapu punggungnya, lalu mengeluarkan darinya keturunan, seraya berfirman, aku telah menciptakan mereka untuk neraka, dan dengan amalan ahli neraka mereka akan beramal. Ibnu Abdul Bar berkata, telah terdapat berbagai jalur yang valid dan banyak mengenai makna hadis ini dan berasal secara sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Talib, Abu Hurairah radhiyallahu anhum, dan selain mereka. Demikian juga ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah telah berijma tentang hal itu. Mereka menyebutkan pendapat yang mengatakan bahwa roh berpindah dari satu raga ke raga yang lain adalah pendapat penganut paham reinkarnasi. Mereka itu adalah manusia yang paling kafir, dan pendapat mereka ini adalah sebatil-batilnya pendapat.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: كَبِيرًا. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.
1: Al-Quran.
2: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha wa

0: hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله، engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min adhab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wasy-syahadah. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.

0: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
1: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya ini.
0: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng Kota, Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
1: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan.
0: Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.

0: Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari,
1: kemudian orang yang memberikan harta,
0: maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
1: Wahada aidan taqtadi ma'a hikmatihi wa fadlihi li'ibadihi. Allah subhanahu wa ta'ala mengutamakan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Seperti Allah Ta'ala mengutamakan Nabi atau satu Nabi di antara Nabi yang lainnya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengutamakan satu malaikat dengan malaikat yang lainnya. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengutamakan satu tempat dari tempat yang lainnya, dari sekian tempat. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutamakan satu waktu dengan waktu yang lainnya. Semua ini adalah berkaitan dengan masyiah Allah. Artinya itu berkaitan dengan kehendak Allah. Allah yang menghendaki dan Allah yang menetapkannya. Artinya satu perkara dikatakan lebih utama dari perkara yang lain, itu Allah yang menghendakinya. Dan itu semua juga berkaitan dengan hikmah yang Allah Ta'ala inginkan. Walaupun tentunya berkaitan dengan hikmah, terkadang kita memahami dari hikmah itu, terkadang kita tidak memahami dari hikmah itu. Allah Subhanahu wa taala mengutamakan satu rasul dengan rasul yang lainnya. Satu nabi dengan nabi yang lainnya. Seperti Allah berfirman, tilkar rusulu fadhalna ba'dhum 'ala ba'd. Minhum man kalamallahu wa rafa'a ba'dahum darajatin wa atayna Isa ibn Maryam al-bayinat wa ayadnahu bi ruhil qudus. Allah berfirman, itulah rasul-rasul kami utamakan sebagian mereka atas yang lainnya. Nah, kita kenal dari 25 nabi, dari 25 rasul ada dikenal dengan ulul azmi minar rusul. Di antara mereka ada yang Allah langsung berbicara dengannya. Wa kalamallahu Musa taklima, di mana Allah langsung bercakap-cakap dengan Nabi Musa. Artinya Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi Musa. Wa rafa'a ba'dahum darajatin, dan Allah mengangkat sebagian mereka beberapa tingkatan. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayinat, dan kami datangkan kepada Isa ibn Maryam bayinat. Artinya penjelasan-penjelasan akan kenabiannya, akan kerasulannya. Wa ayadnahu biruhil kudus, dan kami menguatkannya dengan biruhil kudus. Ini malaikat. Bahkan diantara para nabi yang ulul azmi itu juga diberikan keutamaan untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti Nabi Sallam menyatakan di dalam hadis yang sahih, itu hadis Jabir, fudiltu ala anbiya bisittin wa fi riwayatin bi khamsin. Kata Nabi Sallam, aku diberikan 6 keutamaan, tapi dalam riwayat yang lain itu beliau mengatakan hadis ini 6. Hal ini seperti Nabi Sallam mengatakan, salatul jama'ati tabdulu min salatil faddi bi sab'i wa isyrina daraja wa fi riwayatin bi khamsi wa isyrina daraja. Jadi dalam hadis dikatakan 25 derajat, dalam satu hadis dikatakan 27 derajat. Maka di sini juga disebutkan keutamaan nabi dari nabi yang lain.

lainnya disebutkan dalam hadis 6, tapi dalam hadis yang lain disebutkan 5. Nah, antara yang menyebutkan 6 dengan 5 dan menyebutkan 25 dengan 27 tidak bertentangan. Karena dalam hitungan atau bilangan, yang kecil masuk kepada yang besar dan yang besar mengandung yang kecil. Qala fudiltu 'alal anbiya'i bisittin mu'titu jawami al-kalami wa nusirtu birubbi wa uhilat liya al-ghanaim wa ju'ilat liyal ardu masjida wa tahura wa ursiltu ilal khalqi kafa wa khutima bi an-nabiyyun. Aku diberikan lima, maaf, diberikan lima, diberikan enam keutamaan. Artinya Nabi SAW diberikan enam keutamaan. Nah, dalam yang disebutkan lima, tanpa menyebutkan ini, uti itu jawami al-kalam. Jadi yang menyebutkan lima, tidak menyebutkan uti itu jawami al-kalam. Jawami al-kalam adalah mencakup berupa ungkapan kalimat, artinya kalau sekarang itu berkaitan dengan kemampuan orang public speaking, artinya kemampuan isi bicara. Nah, kan isi bicara itu ditinjau dari sisi fasohah. Jadi kalau orang bicara ditinjau dari sisi fasohah, itu dari sisi kelancaran artikulasi bahasa, ya mengeluarkan huruf-hurufnya jelas itu ya. Kemudian yang kedua dari sisi susunan bahasa, jadi dari sisi lugawiyahnya, lugah bahasa susunannya benar. Kemudian sudah barang tentu poin yang paling penting adalah kalimat yang mengandung makna. Jadi kalimat yang mengandung makna, artinya kalimatnya simpel tapi mengandung makna luas. Jadi kalimah qalilah, kalimat yang sedikit tetapi mengandung makna yang luas. Wa nusirtu bi ra'bi, dan aku ditolong dengan rasa takut, yang artinya musuh-musuh itu disebutkan dalam hadis yang lain masirata syahrin. Jadi musuh-musuhnya itu dalam peperangan udah takut sejauh perjalanan satu bulan. Wa uhilat li maghanim, dan dihalalkan bagiku ghanimah. Berarti Nabi sebelumnya tidak halal ghanimah. Ini rampasan perang. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Kemudian kelebihan yang keempat, dijadikan bumi sebagai tempat sholat, dalam arti tidak perlu di masjid, sah kaum muslimin sholat di mana saja kecuali di hammam dan makbarah, kecuali di kecuali di toilet dan di atas kuburan. Di kuburan itu tidak sah. Watahuron, dan tanah dijadikan alat untuk bersuci. Jadi alat bersuci bagi kita tidak hanya air tetapi tanah. Wa ursiltu ila khalqi kafah, dan aku diutus untuk seluruh makhluk. Wa khutima biyan nabiyyun, dan ditutup kenabian olehku. Nah, ini Allah Ta'ala mengutamakan Nabi yang satu dengan Nabi yang lainnya. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengutamakan satu hal dengan hal yang lainnya, itu berkaitan dengan masyiah, kehendak Allah. Mengutamakan Nabi di antara Nabi, satu Nabi dengan Nabi yang lainnya. Malaikat Jibril itu termasuk malaikat yang paling mulia di antara seluruh malaikat. Ya, malaikat Jibril itu kan sebagai pembawa wahyu, dikenalin dengan
Rasulun amin. Kemudian juga tadi dalam ayat dinamakan apa? Ruhul Kudus gitu ya. Dan keutamaan malaikat Jibril ya seperti nabi kita diutamakan dengan nabi yang lainnya. Dan ini bukan bahasan kita hari ini. Bahasan kita hari ini adalah berkaitan dengan fadlu zaman wa fadlul makan, yaitu keutamaan waktu dan tempat. Jadi keutamaan waktu dan tempat. Berkaitan dengan keutamaan waktu dan tempat, tentunya di sini memiliki dua dimensi. Artinya bagi orang muslim mukmin, ketika berbicara tentang fadlu zaman, fadlul makan, keutamaan waktu dan tempat, maka bagi orang mukmin itu harus mengetahui dua sisi. Artinya apa? Urgensinya kita mengetahui keutamaan waktu dan tempat. Yang pertama adalah isbatu adzamatihi bisubuti dalil ala isbati adzamatihi. Sisi yang pertama bagi setiap mukmin itu yang menetapkan keutamaannya sesuai dengan ketetapan syariat menetapkan keutamaannya. Dan ini bentuk istislam inqiyad bi khabarillah wa khabari rasul. Artinya gini. Ketika kita berbicara ada tempat yang utama, ada waktu yang utama, maka bagi orang mukmin ada dua dimensi. Dimensi yang pertama yang menetapkan keutamaan itu sebagaimana datangnya dalil menetapkan keutamaannya. Ya, seperti Allah menyebutkan keutamaan kota Mekah, Madinah, kemudian Baitul Maqdis. Ya. Maka ketetapan-ketetapan itu ya kita imani bahwa tempat itu memiliki keutamaan yang dinamakan syaraful makan, yaitu keutamaan tempat. Demikian juga syaraful zaman atau dikenal dengan fadlu zaman, keutamaan-keutamaan waktu. Ya seperti kita memahami dalam setahun itu ada 4 bulan yang secara khusus memiliki keutamaan, yaitu 3 bulan yang berturut-turut gitu kan, mutawaliyah, yaitu apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu salah satu mutawaliyat, 3 bulan yang berturut-turut. Kemudian yang keempat itu apa? Warajabun mudhar, dan bulan apa? Rajab. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna idza tasyhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda." Minha arba'atun hurumun dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghususkan 4 bulan dalam setahun, dan Allah telah menetapkan 12 bulan ya, mentakdirkan setahun itu 12 bulan dan 4 bulan arba'atun hurum. Jadi 4 bulan yang dihormati yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian dipisah dengan bulan apa? Bulan apa? Bulan Rajab. Artinya Rajab terpisah dari bulan yang 3. Ya. Berarti di sini memiliki keutamaan dari bulan-bulan yang lain. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala secara khusus ya juga mengutamakan bulan Ramadan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutamakan
ya, hari-hari dari hari yang lainnya, mengutamakan waktu dari waktu yang lainnya, bahkan ya, bisa dikatakan mengutamakan beberapa menit dalam waktu ini memiliki keutamaan. Jadi kalau dalam hari kita paham hari-hari yang utama, bulan yang utama. Kemudian dalam waktu-waktu saat, ya kalau dalam bulan tadi dikatakan 4 bulan yang diberikan keutamaan oleh Allah. Ya, itu berarti apa, berkaitan dengan keutamaan apa? Bulan. Kalau berkaitan dengan hari, hari itu dikatakan ya keutamaan 10 atau 3 kali 10 dalam setahun. Jadi ada 3 kali 10 dalam setahun. Yaitu apa? Ashrul awahiri min Ramadan, ashrul awali min syahril Muharram, ashrul ashrul awali min Dzulhijjah. Jadi dalam setahun itu ada 3 kali 10, yaitu 10 akhir dari bulan Ramadan, dan ini udah lewat baru saja, di mana Allah Ta'ala mengatakan apa, inna anzalnahu fi lailatul qadri. Kemudian yang kedua, 10 awal dari bulan Muharram. Dan yang ketiga yang kita akan lewati sebentar lagi, yaitu 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Jadi ada yang diutamakan Allah dalam hari-hari. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menentukan waktu-waktu dari bentuk hari-hari lebih khusus itu. Kalau tadi kan hari-harinya 10 itu disebutkan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keutamaan hari dalam setahun gitu ya. Hari dalam setahun minimalnya disebutkan hari seperti Yaumu Arafah, Idul Fitri, Yaumun Nahri, Idul Adha, Ayyamut Tasyrik. Jadi hari-hari yang memiliki keutamaan seperti Idul Fitri, kemudian Idul Adha, kemudian Yaumu Arafah. Hari apa? Hari Arafah. Termasuk juga Yaumu Asyura. Hari apa? Asyura. Berarti itu ada keutamaan hari tertentu. Bukan yang tadi 10, tapi harinya disebutkan Yaumu Arafah, Yaumu Nahar, Yaumu Idul Fitri, ya, keutamaan. Dan termasuk Yaumul Jum'ati. Hari apa? Hari Jumat. Hari-hari ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang saat. Artinya berkaitan dengan jam, bukan hari lagi. Ya, bukan hari lagi. Tetapi berkaitan dengan bagian dari jam. Ya, saat. Ya. Seperti kita tahu beberapa waktu yang punya utama disebutkan dalam hadis, mabainal adzani wal iqamah, yaitu waktu antara adzan dengan iqamah, di mana di situ dikatakan waktu mustajab untuk kita berdoa. Kemudian yang kedua adalah saat sa'atun qabla ghurubi syamsi yaumil jum'ah, yaitu sesaat, ya sesaat ini bukan sejam gitu ya. Ya tidak akan lebih dari 20 menit atau rubu sa'ah, yaitu 1/4 jam sebelum terbenam matahari di hari apa? Jumat.
Jadi di hari Jumat. Sebagian para ulama juga memasukkan, yaitu inda julusil imami baina khutbatain, yaitu ketika duduk imam di antara dua khutbah, yaitu di hari Jumat. Maka ini termasuk saat. Jadi waktu yang harus apa? Diperhatikan. Kemudian berikutnya disebutkan juga apa? Nisful akhiri atau sulusu akhiri minal lail, yaitu 1/3 malam, akhir dari malam. Yaitu disebutkan apa? Yanzilu rabbuna fi kulli laitan ila sama'id dunya hina yabqa sulusul laili al akhir. Bahwa Allah Ta'ala turun ke bumi, ke langit bumi dalam setiap 1/3 malam, yaitu waktu kita mustajab untuk apa? Berdoa. Maka ini dari sisi waktu yang Allah utamakan. Ini mimbabit tamsil, ini mimbab perumpamaan atau contoh-contoh. Nah, apa kewajiban umat Islam terhadap waktu-waktu ini? Yang pertama tadi, beriman atas ketetapan Allah dan Rasulnya bahwa itu waktu utama. Tapi sisi yang kedua, adalah bagian yang penting yang bagi likulli muslim an yatasabaqa lil amali fi hadhihi al azminah rojaan sawaban minallah. Sisi yang kedua, dan ini sesungguhnya buah dan artinya penting dan dikatakan lebih penting dari pertama, bahwa orang mukmin itu berlomba untuk beramal di waktu-waktu itu, di waktu-waktu utama itu. Kenapa? Karena ada fadlu zaman. Ada fadlu zaman. Ma'a intibahin ala qaidatin muhimmah kama qararahal ulama. Tapi catat ya. Ketika kita tahu ada keutamaan waktu, maka bagi kita itu berlomba untuk melakukan kebaikan, amal soleh, ibadah di waktu-waktu itu. Tapi ada kaidah penting. Jadi ada kaidah penting. Apa kaidah pentingnya itu? Al-amalul mutlak wal ibadatul mutlak la yuqayyidu bizaman. Bima'na anal insan anal mu'mina la yuqayyidu bi amalin muayyanin bi hadhihi al azmina al mufaddalah. Artinya apa? Ini kaidah ya. Ibadah yang mutlak, amal yang mutlak. Jadi ibadah yang mutlak itu ibadah yang tidak disebutkan tempat waktunya. Amal juga sama dengan definisi lain, kalimat lain. Amal soleh yang tidak disebutkan tempat waktunya, maka tidak boleh diikat dengan waktu itu. Dalam arti orang mukmin ketika masuk ke waktu-waktu yang utama, maka tidak boleh menghususkan dan meniatkan amalan khusus di waktu itu. Kalau amalannya tidak muqayyad. Contoh sekarang,
Ketika kita mengetahui 10 awal bulan Dzulhijjah punya keutamaan, maka tidak boleh menghususkan amal tertentu dinamakan dengan amal Dzulhijjah gitu. Kalau amal itu amal yang mutlak. Contoh, tidak boleh dikatakan puasa Dzulhijjah gitu. Karena memang tidak ada puasa apa? Dzulhijjah. Dan tidak boleh menamai puasa Dzulhijjah. Kalaupun kita akan puasa dengan niat keutamaan amal di bulan itu, maka tidak dinamakan puasa Dzulhijjah. Dalam arti gini, kalau kita mengamalkan hadis tadi, hadis yang ma'ruf, hadis yang populer mungkin kita udah hafal, hadisnya apa? Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabu illallah min hadil ayyamil asyar. Kata Nabi SAW, tidak ada amal soleh yang lebih dicintai di sisi Allah ya, kecuali amal di 10 hari yang dimaksud awal bulan Dzulhijjah. Amalnya apa? Tidak disebutkan. Karena amalnya apa? Mutlak. Kalau kita saum dari tanggal 1 tanggal sampai tanggal 9 boleh enggak? Boleh, tapi jangan mengatakan ini puasa apa? Dzulhijjah. Karena tidak ada takyid puasa apa? Dzulhijjah. Ya. Kalau antum sekarang di bulan Dzulhijjah mengumpulkan anak yatim, kemudian memberi makan kepada anak yatim, boleh atau enggak? Hah? Boleh, tapi jangan mengatakan bahwa mengumpulkan anak yatim adalah di bulan apa? Dzulhijjah. Apapun amal soleh boleh yang kita apa lakukan, tapi mentaksis dengan mengumpulkan anak yatim setiap di bulan Dzulhijjah itu menjadi bid'ah, karena bukan amalan holiyah, bukan amalan apa tahunan. Karena taksis ma la yakhusuhu syari, maka itu termasuk ibtida' fi dinillah. Jadi menghususkan suatu amalan yang tidak dihususkan oleh syariat itu termasuk membuat agama, membuat syariat gitu. Ya, itu kaidah penting. Nah, sekarang pertanyaan lagi. Kalau kita ziarah kubur di awal 10 Dzulhijjah boleh enggak? Hah? Boleh ziarah kubur di 10 awal bulan Dzulhijjah. Tapi kalau kita mengiklankan, mengumumkan, ya, mengumumkan, ya, bahwa kita mendawamkan, mengkontinyukan sebagai amal tahunan di bulan Dzulhijjah, di seluruh awal Dzulhijjah adalah apa? Ziarah kubur, maka itu termasuk bagian dari membuat syariat. Karena Nabi SAW tidak menghususkan ziarah kubur di bulan Dzulhijjah. Nah. Demikian juga fadlul makan, keutamaan tempat. Ya, seperti kita tahu, tempat-tempat yang utama kalau berkaitan dengan masjid, ada berapa masjid yang punya keutamaan? Hah? 3 + 1 gitu ya. 3 + 1. Yaitu apa? Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjid Quba punya keutamaan khusus itu ya. Tapi tidak berarti ziarah ke Masjid Quba dalam arti dari Indonesia. Ya. Nah, tidak boleh umpamanya kita mengatakan bahwa amalan khusus yang tidak ada dalilnya. Umpamanya kita mengatakan amalan tertentu di Masjid Nabawi, amalan tertentu di Masjidil apa? Masjidil Haram, amalan tertentu di Masjidil Aqsa. Tidak. Kalau tidak ditetapkan salah satu amalnya oleh apa? Oleh syariat. Karena menetapkan satu amalan dalam waktu dan tempat yang tidak ada dalilnya termasuk apa? Ya, itu yang dinamakan dengan istilah bid'ah idhofiyah. Jadi bid'ah apa? Idhofiyah, walaupun asalnya amal itu punya apa?
keutamaan. Jadi asalnya amal itu punya keutamaan. Nah, kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, para ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jadi kita kembali dulu supaya paham bahwa ketika kita paham ada padlul makan, adalah padlul zaman, maka dua poin penting tadi harus diimani oleh kita. Satu, kita meyakini keutamaan itu. Jadi keutamaan tempat kita yakin kan, bahwa Mekah afdol, Masjidil Haram afdol, kemudian Madinah memiliki keutamaan, Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis memiliki apa? Keutamaan. Ya. Kemudian yang kedua, karena di situ disebutkan keutamaan, kemudian ada keutamaan beribadah di tempat itu, maka berarti seorang muslim harus berlomba untuk beribadah di waktu-waktu yang utama dan di tempat-tempat yang punya apa? Keutamaan itu. Hanya dengan satu kaidah, tidak boleh menghususkan dengan satu amalan di waktu dan tempat itu yang tidak ada dalilnya sebagai penghususan di tempat itu dan di waktu tersebut itu. Karena kalau kita menghususkan dengan amal dalam satu tempat atau dalam satu waktu yang tidak dikhususkan oleh syariat, baik oleh Al-Quran ataupun hadis, maka itu masuk kepada bid'ah idhofiyah. Jadi bid'ah yang diidhofatkan. Ya kan, bid'ah itu ada asliyah yang tidak ada sama sekali dalilnya. Kalau ini ada bagian dalil dari satu sisi, tapi tidak ada dalil dari sisi yang lainnya. Nah, kemudian kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, setelah kita tahu yang dua, ya, setelah kita tahu yang dua, ada poin lain yang harus kita pahami, yaitu apa? Jika kita tahu akan keutamaan, atau bahasa lain, hikmah dari penetapan Allah terhadap apa? Keutamaan itu. Dalam arti, kenapa Allah mengutamakan kota Mekah? Kenapa Allah mengutamakan kota Madinah, Masjid Nabawi? Artinya Nabi Sallam. Kenapa Allah mengutamakan Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis? Maka tentunya memahami hikmah di dalamnya dan rahasia di dalamnya itu akan menambah nilai keimanan bagi kita. Jadi ziyadatul iman, ziyadatut tuma'nina, akan memberikan satu keimanan, pendalaman keimanan, dan juga ya kita akan menjadikan tuma'nina dalam beribadah di waktu-waktu itu dan beribadah di tempat-tempat itu. Contoh, kenapa Allah mengutamakan kota Mekah? Apa aja keutamaan kota Mekah? Satu, diutusnya Nabi, otomatis kan ya. Jadi tempat yang diutus Nabi itu punya apa? Keutamaan. Yang kedua, apa yang kedua? Banyak ya. Yang kedua, diturunkan Al-Quran. Yang ketiga, ada tempat bangunan yang pertama dibangun di bumi ini, yaitu apa? Baitullah. Dan berbagai keutamaan-keutamaan yang di dalamnya. Salah satunya Allah mengutamakan kota Mekah, apa namanya? Hah? Masa sih baca Quran teh hilang ya semua akal dari Quran. Menghafal Quran. Masa hilang akal ini? Hilang akal dari Quran ini namanya. Hah, apa keutamaan dalam Quran? Wa id qala Ibrahimu rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minat samarati man amana minhum billah. Apa keutamaannya dalam surah itu? Hah? Satu, negara yang aman. Kedua, hah? Rizki melimpah. Warzuq ahlahu minas samarat. Kemudian
tempat ahlun iman dan tempat turunnya apa? Iman. Wa id qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan amina wajnubni wa bani an na'budu al asnam. Apa keutamaannya? Hah? Wa amanu minal ju'i wal khauf. Apa ayatnya sebelumnya? Hah? Ya. Jadi kota Mekah itu akan aman dari apa? Rasa takut. Yang kedua, tidak akan ada apa? Kelaparan gitu. Itu ayat-ayat yang begitu banyak. Kemudian apa? Ya'ti kam min kulli fajin amik. Ayatnya apa? Iya, artinya tempat yang akan disinggahi oleh penduduk apa? Penduduk bumi. Apalagi? Nah, yang Quran dulu, Quran. Ya, banyak ya, banyaklah gitu. Hadis, hadis apa keutamaan kota Mekah? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ila masjidil aqsa. Kenapa? Awal Isra di mana? Masjidil Haram. Jadi banyak keutamaan di Masjidil Haram. Nah, sekarang Masjid Nabawi, apa keutamaan Masjid Nabawi? Hah? Ya, tempat hijrahnya Nabi, hijrahnya para sahabat digambarkan sebagai tempatnya iman, gitu kan ya? Kemudian Nabi SAW juga mengharamkan kota Madinah seperti mengharamkan kota Mekah. Ukurannya ada. Kalau Masjidil Aqsa? Hah? Bangunan yang kedua setelah Baitullah. Apa berapa ukurannya lamanya antara Baitullah dengan Masjidil Aqsa dengan Masjid Baitul Maqdis? Hah? Berapa tahun? Arba'ina sana, 40 tahun. Kemudian tempatnya para nabi. Kemudian tempatnya apa? Akhir dari Isra, awal dari Mi'raj. Ada keutamaan-keutamaan yang lainnya. Jadi kita mengimani keutamaan-keutamaan itu, ya, yang Allah Ta'ala tetapkan. Dan orang mukmin yang tahu akan hikmah di dalamnya, gitu kan? Akan hikmah di dalamnya dari tempat-tempat itu, dia meyakini dengan keutamaannya. Dan ketika ibadah di tempat itu, dia akan merasakan begitu apa? Tuma'nina. Nah, sekarang kita ambil tadi keutamaan waktu. Keutamaan waktu. Nah, sekarang kalau kita ditanya keutamaan 4 waktu, 4 bulan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Kenapa punya keutamaan itu? Kenapa dilarang perang itu? 4 bulan ini. Hah? Ya, kalau kita sedikit-sedikit aja gitu kan. Zulhijjah istidad lil haj. Jadi bulan persiapan untuk apa? Untuk haji. Ya otomatis kan persiapan, karena Islam ini waqi'iyah, kan Islam ini sesuatu yang fakta dalam hidup. Jadi kaum muslimin akan melakukan haji, maka persiapannya di bulan apa? Zulqa'dah. Kalau hajinya jelas ibadah. Tapi Muharramnya apa? Kenapa Muharram diharamkan perang? Hah? Ya, karena kembali dari ibadah haji. Itu menciptakan apa? Menciptakan nilai apa? Keamanan. Kalau Rajab? Hah? Persiapan Ramadan. Apa Ustaz Derik?
Iya. Itu berkaitan dengan umroh. Yang penting bahwa waktu-waktu itu punya makna di dalamnya. Punya makna apa? Di dalamnya. Nah, kalau sekarang kita sebut satu persatu gitu ya. Allah Subhanahu wa taala mengutamakan Yaumul Arafah. Kenapa Yaumul Arafah punya keutamaan? Hah? Yaumul Arafah. Disempurnakan agama. Terus ya, karena haji itu intinya apa? Arafah. Terus lagi. Kalau antum baca hadis suka di apa itu? Atau takut gitu ditanya. Hah? Yaumul Arafah. Keutamaan Yaumul Arafah apa? Atau sekarang keutamaan Yaumul Asyura. Yaumul Asyura keutamanya apa? Hah? Hari diselamatkannya Nabi Musa dulu ya. Sebelum yang lain, Nabi Musa alaihissalam dengan kaumnya yang beriman, ya. Kemudian Yaumut Tarwiyah, hari yang ke-8, hari yang ke-10, ya udah jelas ya, hari yang ke-10 paling banyak kita mengetahuinya. Nah, jadi maksudnya gini, ketika kita tahu bahwa waktu-waktu itu punya keutamaan, lalu kenapa kita mengatakan penting tahu keutamaan? Kalau ada orang tanya ke antum, apa yang menjadi dasar kita harus tahu keutamaan? Enggak, ada dalilnya enggak? Hah? Ada dalilnya? Ada dalilnya enggak? Mengetahui keutamaan ada dalilnya enggak gitu? Hah? Kan kita ahlussunnah itu setiap perkara ada dalil itu. Nah, sekarang mengetahui keutamaan hari, keutamaan tertentu, memang kita harus tahu gitu. Nah, supaya antum tahu dalilnya, bahwa seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kaum Ansar, beliau berkata, ya Rasulullah, akhbirna anil jum'ah madza fiha minal khairi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fihi khamsu khilalin, fihi khuliqa adamu, wa fihi uhbitallahu adama ilal ardi, wa fihi tawaffallahu adama, wa fihi sa'atun la yas'alullaha al-abdu fiha syai'an ila atahu iyyahu. Jadi Nabi SAW bertanya, habarkan kepada kami tentang Jum'ah, apa kebaikan hari Jum'ah? Maka Nabi SAW mengatakan di dalamnya ada 5 perkara katanya. Di hari Jumat diciptakannya Adam alaihissalam. Di hari Jumat Allah mengeluarkan Adam ke bumi. Dan di hari Jumat Allah mewafatkan Adam. Jadi Adam alaihissalam meninggal dunia kapan? Hari Jumat, diciptakan hari Jumat,
dikeluarkan hari Jumat dari surga, diwafatkan hari Jumat. Lalu Nabi SAW mengatakan, dan di dalamnya ada waktu yang tidaklah seseorang hamba meminta kepada Allah sesuatu kecuali Allah akan memberikan kepadanya. Tapi ada syaratnya. Malam yas'al ma'thaman aw qit'atu rahim wa fihi taqumu sa'atu. Dan pada hari Jumat itu apa? Terjadinya hari apa? Kiamat. Fama min malakin muqarrabin wala sama'in wala ardin wala jabalin ilahwa yashfiku yawmal jum'ah. Jadi disebutkan keutamaannya ya oleh siapa? Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini menunjukkan apa? Menunjukkan bertanya tentang keutamaan itu disunahkan. Makanya para sahabat itu bertanya, contoh-contoh pertanyaan para sahabat, ayul amali abdol, ayul jihadi abdol, ayu sodakoti abdol. Maka Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, atau para sahabat bertanya dengan sejumlah amal, amal apa yang paling abdol, jihad mana yang paling abdol, sodako mana yang paling abdol. Jadi para sahabat itu mencintai fadhail, mencintai jenis-jenis apa? Keutamaan. Ya. Jadi kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagian terpenting dari penjelasan di sore hari ini bahwa orang mukmin itu seyogianya mencermati waktu. Dan dia juga selalu mempersiapkan diri untuk waktu-waktu tertentu dalam hidupnya. Walaupun waktu bagi orang mukmin semuanya untuk ibadah. Walaupun waktu bagi orang mukmin semuanya untuk taat. Tapi orang mukmin selalu mencari momen-momen terbaik dalam hidupnya. Makanya para ulama mengatakan, apa sih waktu untuk orang beriman? Apa yang semestinya orang beriman itu mengetahui tentang waktu? Nah, para ulama mengatakan tentang waktu bagi orang beriman. Jadi apa yang antum harus tahu tentang waktu? Apa sih waktu itu? Gitu kan. Para ulama mengatakan ada tiga sisi yang harus dipahami oleh setiap mukmin tentang waktu. Yang pertama, al-waktu hayatul insan al-hakikiyah. Jadi kata para ulama, waktu itu ya batas hidup manusia itu sendiri. Jadi kalau kita ditanya, waktu itu apa? Ya waktu itu umur saya. Apa itu waktu? Umur yang Allah berikan ke saya itu waktu. Qala al-imamu Al-Hasan Basri rahimahullah ta'ala, Ibn Adama, innamaka anta ayyamun fa'idha zahaba yaumun zahaba ba'du. Beliau mengatakan, sesungguhnya wahai Bani Adam, sesungguhnya engkau itu waktu-waktu, sesungguhnya engkau itu hari-hari. Apabila telah pergi satu hari, maka telah pergi bagian dari umurmu. Jadi menunjukkan bahwa waktu ini bagian dari umur kita ini. Ya. Sehingga Nabi SAW mengatakan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Jadi khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Jadi sebaik-baik manusia itu yang panjang umurnya dan baik amalnya.
Tetapi makna dari hadis ini, kata para ulama, ada tiga istinbat besar dari hadis. Sebaik-baik manusia itu yang panjang umurnya dan baik amalnya. Kata para ulama, ada tiga sisi. Sisi yang pertama, amal terbaik adalah amal ketika kita sehat dan kuat. Jadi amal di masa muda, ketika kita kuat, ketika kita sehat, itu adalah amal terbaik. Maka bagi setiap mukmin tidak boleh menyia-nyiakan waktu muda dan waktu sehat dalam hidup. Karena ini dua nikmat juga yang dilupakan oleh kebanyakan orang, atau nikmat yang dilupakan oleh banyak orang. Yang kedua, intinya bukan panjang umur. Jadi walaupun di sini dikatakan yang paling baik yang banyak umur, tapi bukan inti dari berkah hidup bukan panjang umurnya, tetapi adalah berkah umurnya. Jadi adanya umur dengan adanya amal soleh. Kalau dipanjangkan umur tapi tidak ada amal solehnya, itu tidak dikatakan berkah, tidak dikatakan baik. Makanya dalam riwayat-riwayat hidup manusia dari orang-orang terdahulu sampai sekarang, ternyata Allah Ta'ala mengkisahkan orang-orang yang singkat hidupnya tetapi mereka berkah dari sisi amalnya. Ya seperti kalau dalam riwayat sahabat, ada nama sahabat namanya Usairim, masuk Islam di hari perang Badar, di hari perang Uhud. Beliau masuk ke medan jihad, wafat di hari itu, dan beliau menjadi ahlu surga. Ya istilahnya waktunya efektif, efisien untuk taat, tidak lama hidupnya. Ya. Jadi urgensinya bukan panjang umurnya, tetapi berkah umurnya. Yang ketiga, urgensinya bukan banyak amal, tetapi baik amal. Jadi Nabi SAW tidak mengatakan wakasuro amaluhu, tetapi wahasuna amaluhu. Jadi bukan banyak, tetapi ihsan dari sisi amal. Yang kedua, apa sih waktu? Al-waktu ra'suma lil insan. Waktu adalah merupakan modal bagi manusia. Jadi Allah ngasih modal. Untuk apa? Untuk bisa ke surga dikasih modal. Apa modalnya? Waktu. Maka tergantung kita menggunakan waktu untuk taat atau untuk maksiat, untuk ibadah atau untuk leha-leha. Maka dengan itulah Allah bersumpah dengan waktu. Wal asri innal insana lafi khusr. Karena waktu ini adalah merupakan nikmat terbesar bagi manusia dari Allah. Yang ketiga, ini berat nih. Al waktu mahalu taklif wal masuliyah. Waktu itu adalah tempat perintah dan larangan, dan sebagai tanggung jawab bagi manusia. Jadi artinya setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, setiap tahun yang Allah berikan, itu adalah merupakan tempat-tempat perintah Allah. Artinya merupakan waktu yang Allah berikan kepada kita, dan diisinya adalah perintah dan larangan. Makanya Allah Subhanahu wa taala lihat di dalam Al-Qur'an dalam tiga tempat, saking agungnya ya, kita perhatikan tiga tempat dalam Qur'an yang di situ disebutkan ahsanu amala. Satu, Allah mengaitkan dengan penciptaan bumi dan langit. Allah menciptakan bumi dan langit kemudian berkaitan dengan amal soleh.
Yang kedua, Allah menyebutkan ahsanu amala itu dengan bumi ini. Bumi dihamparkan, kemudian di dalamnya ada perhiasan, berbagai makanan, minuman, ada gunungnya, ada lautannya, dan seterusnya. Kemudian Allah menyebutkan amal. Yang ketiga, Allah menyebutkan hidup dan mati dan berkaitan dengan amal. Apa kata Allah? Lihat ayatnya. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana arsyuhu 'alal ma. Apa kata Allah? Liyabluwahum. Apa kata Allah? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Ta'ala yang menciptakan bumi dan langit dalam 6 masa dan arasnya di atas air untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Jadi hikmahnya Allah menciptakan bumi dan langit dan semua isinya untuk beramal manusia ini. Dalam arti kita menikmati adanya matahari, adanya bulan, bumi yang kita pijak, langit yang melindungi kita sebagai bangunannya, itu ujian agar kita beramal. Dalam ayat yang kedua, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Jadi kami kata Allah menjadikan apa yang ada di atas bumi ini sebagai apa? Perhiasan untuk menguji siapa di antara mereka yang paling baik apa? Amalnya. Yang ketiga, ayat yang paling populer gitu ya. Ini mah dihafal banyak. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi di sini menunjukkan bahwa waktu itu adalah beban perintah. Maka sebagai penutup kita pahamkan ada ibadah yang setiap detiknya apa? Ibadah yang diperintahkan setiap detik. Hah? Ibadah yang diperintahkan setiap detik apa? Satu, niyah solihah. Ya. Yang kedua, yakin, iman. Yang ketiga, zikir. Ya, itu adalah amal yang diperintahkan setiap apa? Detik, setiap manusia. Ya. Termasuk apa? Ibadah yang setiap detik apa? Ya, tadi kalau zikir ya jelas itu ya. Kemudian tadi apa? Niat dan sebagainya. Kira-kira ada amalan yang lain? Yang setiap detik, ya sebutkan aja mujahadatun nafas. Setiap mukmin wajib untuk mujahadah kepada hatinya, hawa nafsunya kan? Karena manusia itu punya apa tiga? Yaitu apa? Nafsul mutmainnah, nafsul lawamah, nafsun amaratun bisu. Nah sekarang kita kasih contoh amalan harian, sholat 5 waktu. Amalan pekanan, sholat Jumat, amalan bulanan, ya bisa apa? Saum, ayyamul bid, ibadah tahunan, haji jangan dulu, ibadah tahunan apa? Puasa Ramadan, ibadah seumur hidup sekali, haji, umroh, jadi apa hidup ini untuk ibadah, untuk ibadah, nah, untuk apa? Untuk ibadah. Ya. Kemudian sebagai penutup, siapa yang paling tua yang hadir di sini? Yang paling tua ngacung. Yang paling tua. Kayaknya Pak siapa? Lupa Pak. Hah? Pak Rendi, berapa umur? 62. Hah? 67, mau 70 tahun, Masya Allah. Pak Haryono, 7 berapa? 76. Oh, 66, beda sedikit ya. Nah, ini saya ingin ngasih tahu ya. Dobit amal orang yang tua, ini catat ya. Mendahulukan amalan hati, mendahulukan amalan lisan ketimbang amalan jawari gitu. Jadi kalau udah tua, pilihlah amalan lisan, amalan hati ketimbang amalan
jawarih, karena amalan jawarih itu rentan untuk tidak istiqomah gitu. Bukan berarti amal jawarih tidak ya, sholat lima waktu kan amal jawarih, bukan begitu. Yang kedua, amalan jawarih, karena amalan jawarih itu rentan untuk tidak istiqomah gitu. Bukan berarti amal jawarih tidak ya, sholat lima waktu kan amal jawarih.

Kalau Pak Rendi sekarang diberikan pilihan, menghafal Quran atau membaca Quran? Kalau udah tua, nggak usah banyak menghafal Quran. Kalau udah tua itu apa? Baca Quran dengan terjemahnya, kemudian tadaburi dan perbanyak gitu ya, supaya lebih lentur apa hatinya dan lebih banyak apa amalnya. Dan ngapalkeun mah sok poho deui gitu, jadi lebih banyak membaca. Wallahu taala alam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
1: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya ini.
0: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng Kota, Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
1: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
2: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
3: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka data tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
4: 0813-2234-5303.
3: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
5: Fatawa Mukhtar. Pertanyaan, apa sajakah macam-macam tauhid itu?
6: Tauhid ada tiga macam. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah adalah mengesakan Allah dalam perbuatan-perbuatannya, seperti menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan, dan seluruh macam pengaturan terhadap kerajaan langit dan bumi. Demikian pula mengesakan Allah dalam hukum dan pembuatan syariat, dengan mengutus para rasul dan menurut

0: menurunkan kitab-kitab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala lahul khalqu wal amru, tabarakallahu rabbul alamin." Ketahuilah, miliknya lah penciptaan dan perintah. Maha mulia Allah, Tuhan semesta alam. Tauhid uluhiyah adalah mengesakan Allah dalam beribadah. Maka tidak boleh diibadahi selain Allah, tidak boleh berdoa kepada selain Allah, tidak boleh beristighatsah dan memohon pertolongan atau isti'anah kecuali kepada-Nya. Tidak boleh menyembelih dan bernazar kecuali untuk Allah. Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakan, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Tidak ada sekutu untuknya, dan dengan itulah aku diperintahkan, dan aku termasuk orang-orang yang pertama kali menjadi Islam. Dan Allah berfirman, "Fasalli li rabbika wanhar," dan salatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah. Tauhid asma wa sifat adalah mensifati dan menamai Allah sesuai dengan apa yang Allah sifati dan namai diri-Nya dengannya, dan sesuai dengan apa yang disifati dan namai oleh Rasul-Nya dalam hadis-hadis yang sahih, dan menetapkan semua itu tanpa tashbih, yaitu menyerupakan sifat dan nama Allah dengan hamba-hamba-Nya, tamsil, menyamakan dengan hamba-Nya, tidak boleh pula tahrif, yaitu merubah-rubah maknanya, dan ta'til, yaitu menolak sifat dan nama-nama-Nya. Wabillahi taufiq, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, hendaklah ia berkata baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
2: Akal Islam a'azzani Allah. Seorang yang beriman kepada Allah, ketika ia berucap, ia berfikir, apakah ucapannya akan bermanfaat?
3: Berkata Abdullah bin Abbas, "Qul khairan taghnam, awiskut an syarrin taslam, wa illa fa'lam annaka satandam." Katakan yang baik, kamu akan mendapatkan pahalanya. Atau diam dari yang buruk, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
2: Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, "Innal abda la yatakallam bi kalimatin min sakhatillah la yulqi biha balan yahwi bi fi nari jahannam 70 kharifa." Seorang hamba berucap dari kata-kata yang dianggap remeh, kata-kata yang dimurkai oleh Allah, akibat kata-kata itu ia masuk ke dalam api neraka sejauh 70 tahun.
3: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat manusia bertengkar. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim. Ini bukanlah sifat seorang muslimah.
1: Yang paling banyak memasukkan orang ke neraka adalah lisan. Mengapa? Karena lisan itu mencakup perbuatan syirik, perbuatan sihir, perkataan atas agama tanpa ilmu, mengadu domba, ghibah, dan lain sebagainya.
3: Kalau Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri Anda karena takut lisan Anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya.

Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.

adalah pintu dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di surga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah. Yaumatu qallabu

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali.
1: Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Robnya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jal?

Hamba Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri pun

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawf al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimma yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadith hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.
1: Al-Qur'an.
2: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min muddakir.

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
1: lil muslimin wal muslimat.
0: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Qur'an.
2: Malaika ashabul jannah.
3: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم في صحيحه.
4: Jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah sebagaimana yang ia ucapkan. Kemudian bersalawatlah untukku. Karena barang siapa yang bersalawat untukku sekali, maka dengannya Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Kemudian mintalah al-wasilah kepada Allah untukku. Ia adalah sebuah tempat di surga yang tidak diraih kecuali oleh seorang hamba di antara hamba-hamba Allah. Dan aku berharap ia adalah aku. Barang siapa memintakan untukku al-wasilah kepada Allah, maka dia layak mendapatkan syafaatku.
5: Ikhwatul Islam, untuk selanjutnya kita akan menyimak dikumandangkannya azan maghrib untuk daerah kota Tasikmalaya dan sekitarnya.
6: Allah

0: kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
1: Adi salat kama amarullah di awqatiha di masajid ma'a ikhwanika fi buyutillah.
2: Hayya 'ala salat, 'ala salat, 'ala salat.

wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
1: Lil muslimina wal muslimat.
0: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.

0: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة.
1: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
2: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya ini.
1: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng Kota, Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
2: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
3: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Mahad Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
4: Proses pendaftaran santri baru Mahad Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka data tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
5: 0813-2234-5303.
4: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
6: Fatawa Mukhtar.
7: Pertanyaan, apakah pengertian kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah?
8: Syahadat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah rukun pertama dari rukun-rukun Islam. Makna La ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Ia terdiri dari nafi atau peniadaan dan isbat atau penetapan. La ilaha artinya meniadakan seluruh ibadah kepada selain Allah. Illallah artinya menetapkan seluruh ibadah kepada Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Adapun kalimat Muhammad Rasulullah maknanya adalah menetapkan risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengimaninya, tunduk kepadanya baik perkataan, perbuatan maupun keyakinan, dan menjauhi segala sesuatu yang bertentangan dengannya baik perkataan, amalan, niat dan apa-apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam tinggalkan. Atau dengan ungkapan lain, makna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mentaati apa yang beliau perintahkan, membenarkan apa yang beliau kabarkan, menjauhi apa yang beliau larang, dan agar beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang beliau syariatkan. Wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam tasliman katsira.
9: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh. Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu, tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut dan entah kapan itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri mengerang melawan sakit, lalu nyawamu diangkat ke langit. Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat, selamatkanlah dirimu.

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun.
2: Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat.

Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Tuhan, mereka mendengarkannya sambil bermain-main.

0: hati mereka dalam keadaan lalai. Dan orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini, Muhammad, tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerimanya sihir itu, padahal kamu menyaksikannya?
1: Qala Rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ardi wa huwa as-sami'ul 'alim.
0: Dia Muhammad berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Bahkan mereka mengatakan, Al-Quran itu buah mimpi-mimpi yang kacau, atau hasil rekayasanya Muhammad, atau bahkan dia hanya seorang penyair. Cobalah, dia datangkan kepada kita suatu tanda bukti, seperti halnya Rasul-Rasul yang diutus terdahulu.

Penduduk suatu negeri sebelum mereka, yang telah kami binasakan, mereka itu tidak beriman, padahal telah kami kirimkan bukti. Apakah mereka akan beriman?

0: Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau, Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui.
1: وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ.
0: Dan kami tidak menjadikan mereka rasul-rasul suatu tubuh yang tidak memakan makanan, dan mereka tidak pula hidup kekal.

Kemudian kami tepati janji yang telah kami janjikan kepada mereka. Maka kami selamatkan mereka dan orang-orang yang kami kehendaki. Dan kami binasakan orang-orang yang melampaui batas.

Sungguh, telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab Al-Quran yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu. Maka apakah kamu tidak mengerti?

0: Dan berapa banyak penduduk negeri yang zalim, yang telah kami binasakan, dan kami jadikan generasi yang lain setelah mereka itu sebagai penggantinya.
1: فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ.
0: Maka ketika mereka merasakan azab kami, tiba-tiba mereka melarikan diri dari negerinya itu.

0: يسألون.
1: Janganlah kamu lari tergesa-gesa. Kembalilah kamu kepada kesenangan hidupmu dan tempat-tempat kediamanmu yang baik, agar kamu dapat ditanya.
0: Qalu ya wailana inna kunna zalimin.
1: Mereka berkata, betapa celaka kami. Sungguh, kami orang-orang yang zalim.
0: فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ.
1: Maka demikianlah keluhan mereka berkepanjangan, sehingga mereka kami jadikan sebagai tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi.
0: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ.
1: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan segala apa yang ada di antara keduanya, dengan main-main.

Seandainya kami hendak membuat suatu permainan, istri dan anak, tentulah kami membuatnya dari sisi kami, jika kami benar-benar menghendaki berbuat demikian.

Sebenarnya kami melemparkan yang hak, kebenaran, kepada yang batil, tidak benar. Lalu yang hak itu menghancurkannya. Maka seketika itu yang batil lenyap. Dan celaka kamu, karena kamu menyifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas baginya.

0: Dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih.
1: Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun.
0: Mereka malaikat-malaikat bertasbih tidak henti-hentinya malam dan siang.
1: Amittakhadhu alihatan minal ardi hum yunshirun.
0: Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan dari bumi yang dapat menghidupkan orang-orang yang mati?

0: yakun.
1: Seandainya pada keduanya di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah yang memiliki arsy dari apa yang mereka sifatkan.
0: La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun.
1: Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi merekalah yang akan ditanya.

0: يَعْرِضُونَ.
1: Atau apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain Dia? Katakanlah Muhammad, kemukakanlah alasan-alasanmu. Al-Quran ini adalah peringatan bagi orang yang bersamaku, dan peringatan bagi orang sebelumku. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui yang hak kebenaran, karena itu mereka berpaling.

0: Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Maka sembahlah aku.
1: وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ.
0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pengasih telah menjadikan malaikat sebagai anak. Maha suci Dia. Sebenarnya mereka para malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan.
1: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون.
0: Mereka tidak berbicara mendahuluinya dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya.

Dia Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka, malaikat, dan yang di belakang mereka. Dan mereka tidak memberi syafaat, melainkan kepada orang yang diridhoi Allah. Dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepadanya.

Dan barang siapa di antara mereka berkata, "Sungguh, aku adalah Tuhan selain Allah," maka orang itu kami beri balasan dengan jahanam. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim.

Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi, keduanya dahulu menyatu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman?

Dan kami telah menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh, agar ia tidak guncang bersama mereka. Dan kami jadikan pula di sana jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapat petunjuk.

Dan kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara. Namun mereka tetap berpaling dari tanda-tanda kebesaran Allah itu, matahari, bulan, angin, awan, dan lain-lain.

0: يسبحون.
1: Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya.
0: وَمَا

Dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau Muhammad. Maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal?

Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami.

0: kafirun.
1: Dan apabila orang-orang kafir itu melihat engkau Muhammad, mereka hanya memperlakukan engkau menjadi bahan ejekan. Mereka mengatakan, apakah ini orang yang mencela Tuhan-Tuhanmu? Padahal mereka orang yang ingkar mengingat Allah yang Maha Pengasih.
0: Khuliqal insanu min ajal, sa'urikum ayati fala tasta'jilun.
1: Manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaanku. Maka janganlah kamu meminta aku menyegerakannya.
0: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
1: Dan mereka berkata, kapankah janji itu akan datang, jika kamu orang yang benar?
0: لَوْ

Seandainya orang kafir itu mengetahui, ketika mereka itu tidak mampu mengelakkan api neraka dari wajah dan punggung mereka, sedang mereka tidak mendapat pertolongan, tentulah mereka tidak meminta disegerakan.

Sebenarnya hari kiamat itu akan datang kepada mereka secara tiba-tiba. Lalu mereka menjadi panik. Maka mereka tidak sanggup menolaknya dan tidak pula diberi penangguhan waktu.

0: معرضون.
1: Katakanlah, siapakah yang akan menjaga kamu pada waktu malam dan siang dari siksaan Allah yang Maha Pengasih? Tetapi mereka enggan mengingat Tuhan mereka.

0: Abun.
1: Ataukah mereka mempunyai Tuhan-Tuhan yang dapat memelihara mereka dari azab kami? Tuhan-Tuhan mereka itu tidak sanggup menolong diri mereka sendiri, dan tidak pula mereka dilindungi dari azab kami.

Sebenarnya kami telah memberi mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan hidup di dunia hingga panjang usia mereka. Maka apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi negeri yang berada di bawah kekuasaan orang kafir, lalu kami kurangi luasnya dari ujung-ujung negeri? Apakah mereka yang menang?

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya memberimu peringatan sesuai dengan wahyu. Tetapi orang tuli tidak mendengar seruan apabila mereka diberi peringatan.

Dan jika mereka ditimpa sedikit saja azab Tuhanmu, pastilah mereka berkata, celakalah kami, sesungguhnya kami termasuk orang yang selalu menzalimi diri sendiri.

Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tidak seorang pun dirugikan, walau sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi. Pasti kami mendatangkannya pahala, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan.

yaitu orang-orang yang takut azab Tuhannya, sekalipun mereka tidak melihatnya, dan mereka merasa takut akan tibanya hari kiamat.

Dan ini Al-Quran adalah suatu peringatan yang mempunyai berkah yang telah kami turunkan. Maka apakah kamu mengingkarinya?

0: Ingatlah, ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya?"
1: Qalu wajadna aba'ana laha 'abidin.
0: Mereka menjawab, "Kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya."

0: Dia Ibrahim berkata, "Sesungguhnya kamu dan nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang nyata."
1: Qalu aji'tana bil haqqi am anta minal la'ibin.
0: Mereka berkata, "Apakah engkau datang kepada kami membawa kebenaran atau engkau main-main?"
1: Qalu

0: Dia Ibrahim menjawab, "Sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan pemilik langit dan bumi. Dialah yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang yang dapat bersaksi atas itu."
1: وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ.
0: Dan demi Allah, sungguh, aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya.
1: فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ.
0: Maka dia Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping, kecuali yang terbesar induknya, agar mereka kembali bertanya kepadanya.
1: قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ.
0: Mereka berkata, "Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguh, dia termasuk orang yang zalim."
1: قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ.
0: Mereka yang lain berkata, "Kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, namanya Ibrahim."
1: قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ.
0: Mereka berkata, "Kalau demikian, bawalah dia dengan diperlihatkan kepada orang banyak, agar mereka menyaksikan."
1: قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ.
0: Mereka bertanya, "Apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim?"

0: yashrikun.
1: Dia Ibrahim menjawab, sebenarnya patung besar itu yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada mereka, jika mereka dapat berbicara.

0: ظالمون.
1: Maka mereka kembali kepada kesadaran mereka dan berkata, sesungguhnya kamulah yang menzalimi diri sendiri.

Kemudian mereka menundukkan kepala, lalu berkata, "Engkau Ibrahim, pasti tahu bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara."

0: hukum.
1: Dia Ibrahim berkata, "Mengapa kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikitpun dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kamu?"

0: na'imin.
1: Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak berbuat.
0: Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim.
1: Kami Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim.
0: Wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin.
1: Dan mereka hendak berbuat jahat terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling rugi.

Dan kami menganugerahkan kepadanya Ibrahim, Ishak, dan Yakub sebagai suatu anugerah. Dan masing-masing kami jadikan orang yang saleh.

0: abidin.
1: Dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat, dan hanya kepada kami mereka menyembah.

0: عظيم.
1: Dan ingatlah kisah Nuh sebelum itu, ketika dia berdoa. Kami perkenankan doanya, lalu kami selamatkan dia bersama pengikutnya dari bencana yang besar.

0: أجمعين.
1: Dan kami menolongnya dari orang-orang yang telah mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang jahat. Maka kami tenggelamkan mereka semuanya.

Dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman. Ketika keduanya memberikan keputusan mengenai ladang, karena ladang itu dirusak oleh kambing-kambing milik kaumnya. Dan kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu.

Maka kami memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat. Dan kepada masing-masing, kami berikan hikmah dan ilmu. Dan kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud. Dan kamilah yang melakukannya.

Dan kami ajarkan pula kepada Daud cara membuat baju besi untukmu, guna melindungi kamu dalam peperanganmu. Apakah kamu bersyukur kepada Allah?

0: alimin.
1: Dan kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya, yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami beri berkah padanya, dan kami Maha mengetahui segala sesuatu.

Dan kami tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan setan-setan yang menyelam ke dalam laut untuknya, dan mereka mengerjakan pekerjaan selain itu, dan kami yang memelihara mereka itu.

Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya. Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang.

0: kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami.
1: Wa Isma'il wa Idris wa dzal kifli kullum minas sabirin.
0: Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar.
1: Wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas salihin.
0: Dan kami masukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sungguh, mereka termasuk orang-orang yang saleh.

Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakitnya yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepada

0: zalimin.
1: Dan ingatlah kisah Zunnun Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah. Lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim.

Maka kami kabulkan doanya, dan kami selamatkan dia dari kedukaan. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman.

Dan ingatlah kisah Zakaria ketika dia berdoa kepada Tuhannya. Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan aku hidup seorang diri tanpa keturunan, dan Engkaulah ahli waris yang terbaik.

0: maka kami kabulkan doanya. Dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sungguh, mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan.
1: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
2: lil muslimina wal muslimat.
1: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar Radio Riyadul Jannah 104,5 FM Tasikmalaya, semoga Allah selalu menjaga iman dan takwa kita. Selamat datang dalam program Kisah Muslim, sebuah perjalanan waktu yang akan membawa kita mengenal lebih dekat biografi dan kisah inspiratif para salafus saleh, para sahabat Nabi, serta ulama terdahulu. Di sini, kita tidak hanya mendengar cerita. Kita akan menyelami bagaimana para salaf dan ulama kita menjalani hari-harinya dengan penuh keimanan. Bagaimana mereka memeluk sunnah dengan erat, dan bagaimana mereka menghadapi ujian hidup dengan sabar dan tawakal. Setiap kisah mereka adalah cahaya yang membimbing, lentera yang menerangi jalan, serta cambuk bagi hati yang lalai. Maka, mari buka hati, dengarkan setiap untaian kisah. Karena ini bukan sekedar perjalanan waktu, melainkan renungan mendalam, agar kita selalu berada di jalan yang Allah ridhoi. Selamat mendengarkan.
1: Biografi Umar bin Abdul Aziz, bagian pertama. Keluarga Umar bin Abdul Aziz.
2: Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Ya, begitulah rakyatnya memanggilnya. Seorang pemimpin yang saleh, karismatik, bijaksana, dan dekat dengan rakyatnya. Sosoknya yang begitu melegenda, tentu membuat hati penasaran untuk mengenalnya. Peristiwa-peristiwa pada pemerintahannya menimbulkan rasa cinta untuk meneladaninya. Berikut ini, bersama kita simak biografi singkat dari sang khalifah yang mulia. Ia adalah Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Al-Hakam bin Abdul As bin Umayyah bin Abdul Syams bin Manaf, seorang imam dalam permasalahan agama dan dunia, penghafal hadis nabawi, mujtahid, laki-laki yang zuhud, begitu pula ahli ibadah, sosok yang benar-benar layak digelari pemimpin orang-orang yang beriman. Ia dikenal juga dengan Abu Hafs, nasabnya Al-Qurashi Al-Umawi. Ayahnya adalah Abdul Aziz bin Marwan, salah seorang dari gubernur klan Umayyah. Ia seorang yang pemberani, lagi suka berderma. Ia menikah dengan seorang wanita salihah dari kalangan Quraisy lainnya. Wanita itu merupakan keturunan Umar bin Khattab. Dialah Ummu Asim binti Asim bin Umar bin Khattab. Dialah ibunda dari Umar bin Abdul Aziz. Abdul Aziz merupakan laki-laki yang saleh, yang baik pemahamannya terhadap agama. Ia merupakan murid dari sahabat senior Abu Hurairah. Ibunya Ummu Asim, Laila binti Asim bin Umar bin Khattab. Bapaknya Laila merupakan anak Umar bin Khattab. Ia sering menyampaikan hadis Nabi dari Umar. Ia adalah laki-laki dengan perawakan tegap dan jangkung, satu dari sekian laki-laki mulia di zaman tabi'in. Ada kisah menarik mengenai kisah pernikahannya. Kisah ini cukup penting untuk diketengahkan karena dampak kejadian ini membekas kepada keturunannya, yakni Umar bin Abdul Aziz. Cerita ini dikisahkan oleh Abdullah bin Zubair bin Aslam dari ayahnya, dari kakeknya yang bernama Aslam. Ia menuturkan,
3: "Suatu malam, aku sedang menemani Umar bin Khattab berpatroli di Madinah. Ketika beliau merasa lelah, beliau bersandar ke dinding di tengah malam. Beliau mendengar seorang wanita berkata kepada putrinya, 'Wahai putriku, campurlah susu itu dengan air.' Maka putrinya menjawab, 'Wahai ibunda, apakah engkau tidak mendengar maklumat Amirul Mukminin hari ini?' Ibunya bertanya, 'Wahai putriku, apa maklumatnya?' Putrinya menjawab, 'Dia memerintahkan petugas untuk mengumumkan, hendaknya susu tidak dicampur dengan air.' Ibunya berkata, 'Putriku, lakukan saja, campur susu itu dengan air. Kita di tempat yang tidak terlihat oleh Umar dan petugas Umar.' Maka gadis itu menjawab, 'Ibu, tidak patut bagiku menaatinya di depan khalayak, demikian juga menyelisihinya walaupun di belakang mereka.' Sementara Umar mendengar semua perbincangan tersebut, Maka dia berkata, "Aslam, tandai pintu rumah tersebut dan kenalilah tempat ini." Lalu Umar bergegas melanjutkan patrolinya.
2: Di pagi hari, Umar berkata,
3: "Aslam, pergilah ke tempat itu, cari tahu siapa wanita yang berkata demikian dan kepada siapa dia mengatakan hal itu. Apakah keduanya mempunyai suami?" Aku pun berangkat ke tempat itu. Ternyata, ia adalah seorang gadis yang belum bersuami dan lawan bicaranya adalah ibunya yang juga tidak bersuami. Aku pun pulang dan mengabarkan kepada Umar. Setelah itu, Umar langsung memanggil putra-putranya dan mengumpulkan mereka. Umar berkata, "Adakah di antara kalian yang ingin menikah?" Asy menjawab, "Ayah, aku belum beristri. Nikahkanlah aku." Maka Umar meminang gadis itu dan menikahkannya dengan Asim. Dari pernikahan ini lahir seorang putri yang di kemudian hari menjadi ibu bagi Umar bin Abdul Aziz.
2: Diriwayatkan bahwa pada suatu malam Umar bin Khattab bermimpi. Dia berkata,
3: "Seandainya mimpiku ini termasuk tanda salah seorang dari keturunanku yang akan memenuhinya dengan keadilan setelah sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman."
2: Abdullah bin Umar mengatakan,
3: "Sesungguhnya keluarga Al-Khattab mengira bahwa Bilal bin Abdullah yang mempunyai tanda di wajahnya.
2: Mereka mengira bahwa dialah orang yang dimaksud, hingga Allah kemudian menghadirkan Umar bin Abdul Aziz."
4: Kelahiran dan wafatnya.
2: Ahli sejarah berpendapat bahwa kelahiran Umar bin Abdul Aziz terjadi di tahun 61 Hijriah. Ia dilahirkan di kota Madinah An-Nabawiyah pada masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Umar bin Abdul Aziz tidak memiliki usia yang panjang. Ia wafat pada usia 40 tahun, usia yang masih relatif muda dan masih dikategorikan usia produktif. Namun di balik usia yang singkat tersebut, ia telah berbuat banyak untuk peradaban manusia dan Islam secara khusus. Ia dijuluki Asyaj Bani Umayyah, yang artinya yang terluka di wajahnya, sebagaimana mimpi Umar bin Khattab.
4: Saudara-saudara Umar bin Abdul Aziz,
2: Abdul Aziz bin Marwan, yakni bapaknya Umar bin Abdul Aziz, mempunyai 10 orang anak. Mereka adalah Umar, Abu Bakar, Muhammad, dan Asim. Ibu mereka adalah Laila binti Asim bin Umar bin Khattab. Abdul Aziz mempunyai 6 anak dari selain Laila, yaitu Al-Asbag, Sahal, Suhail, Ummul Hakam, Zabban, dan Ummul Banin. Asim, saudara Umar, inilah yang kemudian menjadi kunyah ibunya, Laila Ummu Asim.
4: Anak-anak Umar bin Abdul Aziz.
2: Umar bin Abdul Aziz mempunyai 14 anak laki-laki. Di antara mereka adalah Abdul Malik, Abdul Aziz, Abdullah, Ibrahim, Ishak, Ya'qub, Bakar, Al-Walid, Musa, Asim, Yazid, Zaban, Abdullah, serta 3 anak perempuan, Aminah, Ummu Ammar, dan Ummu Abdillah. Pada saat Umar bin Abdul Aziz wafat, ia tidak meninggalkan harta untuk anak-anaknya kecuali sedikit. Setiap anak laki-laki hanya mendapatkan jatah 19 dirham saja. Sementara satu anak Hisham bin Abdul Malik, yakni Khalifah Bani Umayyah lainnya, mendapatkan warisan dari bapaknya sebesar 1 juta dirham. Namun, beberapa tahun setelah itu, salah seorang anak Umar bin Abdul Aziz mampu menyiapkan 100 ekor kuda lengkap dengan perlengkapannya dalam rangka jihad di jalan Allah. Pada saat yang sama, salah seorang anak Hisham menerima sedekah dari masyarakat.
4: Istri-istrinya.
2: Istri pertamanya adalah wanita yang salihah dari kalangan kerajaan Bani Umayyah. Ia merupakan putri dari Khalifah Abdul Malik bin Marwan, yaitu Fatimah binti Abdul Malik. Ia memiliki nasab yang mulia, putri khalifah, kakeknya juga khalifah, saudara perempuan dari para khalifah, dan istri dari khalifah yang mulia, Umar bin Abdul Aziz. Namun hidupnya sederhana. Istrinya yang lain adalah Lamis binti Ali, Ummu Uthman bin Shu'aib, dan Ummu Walad.
4: Ciri-ciri fisik Umar bin Abdul Aziz.
2: Umar bin Abdul Aziz berkulit coklat, berwajah lembut dan tampan, berperawakan ramping, berjanggut rapi, bermata cekung, dan di keningnya terdapat bekas luka akibat sepakan kaki kuda. Ada pula yang mengatakan ia berkulit putih, berwajah lembut dan tampan, berperawakan ramping, dan berjenggot rapi. Inilah keadaan Umar bin Abdul Aziz ditinjau dari lingkungan domestiknya. Ia tumbuh di lingkungan yang salihah dan berdarah biru. Namun, bagaimanakah ia menjalankan hidupnya ketika dewasa? Bagaimana ibadah dan muamalahnya? Insya Allah akan kita simak di kisah selanjutnya.
1: Umar bin Abdul Aziz, bagian kedua. Faktor-faktor yang berpengaruh membentuk kepribadian. Faktor keluarga.
2: Umar bin Abdul Aziz melewati masa kanak-kanaknya di kota Madinah An-Nabawiyah, kota yang dipenuhi dengan aroma kenabian. Bagaimana tidak? Pada saat itu, masih banyak para sahabat berjalan-jalan di kota yang dahulunya disebut Yathrib ini. Di antara pembesar sahabat duduk-duduk di masjid mengajarkan ilmu yang mereka miliki. Dan rumah-rumah Nabi pun masih meninggalkan jejak-jejaknya yang mulia. Umar bin Abdul Aziz tergolong anak yang cerdas dan memiliki hafalan yang kuat. Kedekatan kekerabatannya dengan Abdullah bin Umar bin Khattab menyebabkannya sering bermain ke rumah sahabat Nabi yang mulia ini. Suatu ketika, ia mengatakan kepada ibunya sebuah cita-cita yang mulia dan menunjukkan jati diri Umar kecil.
5: "Ibu, aku ingin menjadi seorang laki-laki dari paman ibu."
2: Ibunya pun menanggapi,
6: "Sulit bagimu nak untuk meniru pamanmu itu."
2: Terang saja ibunya mengatakan demikian. Abdullah bin Umar adalah salah seorang pembesar dari kalangan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia merupakan salah seorang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi, seorang putra kesayangan dari orang yang paling mulia di masa Islam setelah Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq, seorang ahli ibadah, lagi mempunyai kedudukan terhormat dan dicintai umat. Namun, Umar bin Abdul Aziz tak patah semangat. Ia memiliki jiwa yang tangguh, sebagaimana kakeknya Umar bin Khattab. Ayah Umar bin Abdul Aziz adalah seorang gubernur di Mesir. Suatu ketika, ia mengirim surat ke ibu kota yang berisikan mengajak anak dan istrinya untuk menyertainya di negeri Mesir. Sang ibu pun berkonsultasi dengan Abdullah bin Umar. Kemudian, Ibnu Umar menasihatinya,
5: "Keponakanku, dia adalah suamimu. Pergilah kepadanya."
2: Manakala Ummu Asim hendak berangkat, Ibnu Umar mengatakan,
5: "Tinggalkanlah anakmu ini, Umar bin Abdul Aziz, bersama kami. Dia satu-satunya anakmu yang mirip dengan keluarga besar Al-Khattab."
2: Ummu Asim tidak membantah, dan dia meninggalkan anaknya bersama pamannya tersebut. Ketika sampai di Mesir, sang ayah pun menanyakan perihal Umar bin Abdul Aziz. Ummu Asim mengabarkan apa yang terjadi. Berbahagialah Abdul Aziz mendengar kabar tersebut. Ia mengirim surat kepada saudaranya, Abdul Malik di Madinah, agar mencukupi kebutuhan anaknya di Madinah. Abdul Malik menetapkan 1,000 dinar setiap bulannya untuk biaya hidup Umar bin Abdul Aziz. Setelah beberapa saat, Umar bin Abdul Aziz pun menyusul ayahnya ke Mesir. Demikianlah lingkungan keluarga Umar bin Abdul Aziz, tumbuh di bawah asuhan pamannya yang soleh dan lingkungan kota Madinah yang dipenuhi cahaya dengan banyaknya sahabat-sahabat Nabi. Di masa mendatang, sangat terlihat pengaruh lingkungan tumbuh kembangnya ini dalam kehidupannya.
1: Kecintaan Umar bin Abdul Aziz terhadap ilmu sejak dini dan hafalannya terhadap Al-Quranul Karim.
2: Umar bin Abdul Aziz telah menghafal Al-Quran pada usia anak-anaknya. Ia sangat mencintai ilmu agama. Terbukti dengan kebiasaannya berkumpul dengan para sahabat Nabi dan menimba ilmu di majlis mereka. Ia sering menadaburi ayat-ayat Al-Quran sampai menangis tersedu-sedu. Ibnu Abi Dzib mengisahkan,
5: orang yang menyaksikan Umar bin Abdul Aziz yang saat itu masih menjabat gubernur Madinah menyampaikan kepadaku bahwa di depan Umar
3: ada seorang laki-laki membaca ayat.
6: Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka itu dengan dibelenggu, mereka di sana mengharapkan kebinasaan.
2: Quran, Surat Al-Furqan, ayat 13.
3: Maka Umar pun menangis sampai ia tidak bisa menguasai dirinya. Pecahlah isak tangisnya. Lalu ia pun pulang ke rumahnya untuk menyembunyikan hal itu.
2: Makna ayat ini adalah, ketika orang-orang yang mendustakan hari kiamat itu dicampakkan di tempat yang sempit di neraka, tangan-tangan mereka dibelenggu ke leher mereka, mereka di sana mengharapkan kebinasaan. Harapan binasa di sini sebagai ungkapan penyesalan mendalam dari orang-orang itu, karena sewaktu di dunia mereka menjauhi ketaatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Maudud mengabarkan,
3: sampai berita kepadaku bahwa pada suatu hari Umar bin Abdul Aziz membaca,
6: kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Quran, dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu.
2: Quran, Surat Yunus, ayat 61. Umar bin Abdul Aziz pun menangis, sampai orang-orang yang di rumahnya pun mendengar suara tangisnya. Ketika anaknya Abdul Malik menghampirinya dan bertanya,
3: wahai ayahanda, apa yang terjadi?
2: Umar menjawab,
3: anakku, ayahmu ini tidak mengenal dunia, dan dunia pun tidak mengenalnya. Demi Allah, wahai anakku, sungguh, aku khawatir binasa. Demi Allah, wahai anakku, aku takut menjadi penghuni neraka.
2: Ayat di atas menerangkan bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu yang kita perbuat. Dan Umar bin Abdul Aziz dengan kesalehannya dan jasanya yang banyak terhadap umat Islam khawatir kalau ia menjadi penghuni neraka karena banyak berbuat salah. Lalu, bagaimana dengan kita? Abdul A'la bin Abu Abdillah Al-Anzi mengatakan,
3: aku melihat Umar bin Abdul Aziz keluar di hari Jumat dengan pakaian yang sudah usang. Pada hari itu, ia naik mimbar Jumat dan berkhutbah dengan membaca surat At-Takwir.
6: Apabila matahari digulung, ia mengatakan,
3: ada apa dengan matahari? Kemudian ayat kedua,
6: dan apabila bintang-bintang berguguran,
2: sampai pada ayat,
6: dan apabila neraka Jahim dinyalakan, dan apabila surga didekatkan.
3: Beliau menangis, dan ketulusan tangisan tersebut menyentuh kalbu jamaah yang hadir pada saat itu. Akhirnya mereka terenyuh dan ikut menangis.
2: Bersambung, insya Allah.
1: Umar bin Abdul Aziz, bagian ketiga. Lingkungan masyarakat dan pendidikan Umar bin Abdul Aziz.
2: Lingkungan sosial memegang peranan kuat dan penting dalam membangun dan mencetak orang besar. Umar bin Abdul Aziz hidup di zaman keemasan Islam, zaman di mana masyarakat yang saleh, bertakwa, cinta terhadap ilmu, dan keteguhan berpegang pada Al-Quran dan Sunnah merupakan ciri dominan masyarakatnya. Masyarakat yang menganggap dosa adalah aib yang besar dan memalukan. Ya, itulah kondisi umum masyarakat pada saat itu. Saat itu pula, orang-orang mulia yang dicintai Allah dan Rasul-Nya masih ditemui. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
6: orang-orang yang terdahulu, lagi yang pertama-tama masuk Islam, dari golongan Muhajirin dan Ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka, dan mereka pun ridha kepada Allah.
2: Quran, Surat At-Taubah, ayat 100. Benar saja, Muhajirin dan Ansar masih ada dan setia membimbing umat Nabi mereka. Umar bin Abdul Aziz berguru kepada Abdullah bin Ja'far bin Abu Talib, Sa'ad bin Yazid, dan Sahal bin Sa'ad. Umar meminta sebuah gelas yang pernah dipakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk minum dari Sahal bin Sa'ad. Ia pernah sholat mengimami sahabat yang mulia Anas bin Malik. Beliau pun memuji Umar dengan mengatakan,
3: aku tidak melihat anak muda yang paling mirip sholatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada anak muda ini. pendidikan Umar bin Abdul Aziz.
7: Abdul Aziz, ayahanda Umar, memilih Salih bin Kaisan sebagai pendidik anaknya. Salih pun mendidiknya dengan baik. Salih mengharuskan Umar sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Suatu hari, Umar tertinggal dari sholat berjamaah. Maka Salih bin Kaisan pun bertanya,
3: "Apa yang menyibukkanmu?" Umar menjawab, "Pelayanku menyisir rambutku."
7: Salih berkata,
3: "Sedemikian besar perhatianmu terhadap menyisir rambut, sampai-sampai kamu tertinggal sholat."
7: Lalu Salih menyampaikan hal itu kepada ayah Umar bin Abdul Aziz. Maka ayahnya mengutus seseorang dan langsung mencukur rambutnya tanpa bertanya apa-apa lagi. Di antara guru-guru yang berpengaruh bagi dirinya adalah Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Umar sangat menghormatinya, menimba ilmu darinya, beradab dengan meniru perilakunya, dan sering mengunjunginya sampai ketika Umar menjadi gubernur Madinah. Ia pun sering melakukan hal itu. Ketika Umar menjabat sebagai khalifah, ia mengatakan,
3: "Seandainya Ubaidullah masih hidup, niscaya aku tidak menetapkan sebuah keputusan kecuali berpijak dengan pendapatnya. Aku berharap memperoleh ini dan ini dengan 1 hari bersama Ubaidullah."
7: Gurunya yang lain adalah Sa'id bin Al-Musayyib. Ia dijuluki sebagai bintangnya para tabi'in. Jika generasi sahabat memiliki Abu Bakar sebagai tokoh utama, maka generasi tabi'in diwakilkan oleh Sa'id bin Al-Musayyib. Demikianlah pujian ulama terhadapnya. Ia merupakan seorang ulama yang karismatik, berwibawa, dan disegani oleh para pemimpin. Bila mana khalifah datang ke suatu masjid yang memerlukan untuk mengosongkan masjid tersebut, sementara di sana sedang duduk Sa'id, maka khalifah tidak akan berani menyentuhnya karena kewibawaannya. Ia tidak pernah mendatangi seorang gubernur pun selain Umar. Menunjukkan kesolihan dan kebaikan Umar pun diakui di mata seorang Sa'id bin Al-Musayyib. Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab juga merupakan salah seorang gurunya. Sa'id bin Al-Musayyib pernah memujinya,
3: "Putra Umar bin Khattab yang paling mirip dengannya adalah Abdullah, dan anak Abdullah yang paling mirip dengannya adalah Salim."
7: Umar sangat menyayangi Salim. Saking sayangnya, orang-orang pun menganggapnya berlebihan. Namun, Umar membela diri karena Salim memang layak mendapatkan hal seperti itu. Suatu hari, Salim bin Abdullah datang kepada Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Saat itu, Salim memakai baju yang kasar dan usang. Sulaiman menyambutnya dengan hangat dan mempersilahkannya duduk di singgasananya. Umar bin Abdul Aziz ikut hadir di majelis tersebut. Maka seorang laki-laki di barisan belakang berkata kepada Umar,
3: "Apakah pamanmu itu tidak bisa memakai baju yang lebih bagus dan lebih baik dari bajunya itu untuk menghadap Amirul Mukminin?"
7: Orang yang berbicara ini memakai baju yang bagus dan mahal. Umar menjawab,
3: "Aku tidak melihat baju yang dipakai pamanku itu mendudukkannya di tempatmu ini. Dan aku juga tidak melihat bajumu ini bisa mendudukkanmu di tempat pamanku itu."
7: Umar bin Abdul Aziz terdidik dan belajar di tangan para ulama dan fuqaha dalam jumlah besar. Jumlah gurunya mencapai 33 orang. 8 dari mereka adalah sahabat dan 25 lainnya adalah tabi'in. Umar bin Abdul Aziz menimba ilmu dan hikmah dari mereka, sehingga tampaklah ilmu dan akhlak yang mulia pada dirinya. Ia memiliki jiwa yang tangguh dalam menghadapi rintangan, keteguhan pemikiran yang mendalam, dan selalu merenungkan Al-Quran, berkemauan kuat, dan lain-lain. Inilah faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian Umar. Sejak kecil, ia sudah ditempa oleh pribadi-pribadi luhur dan agung, membimbingnya agar menjadi seorang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah.
1: Kisah pengangkatan Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah.
7: Di antara kebaikan-kebaikan Sulaiman bin Abdul Malik adalah bahwa dia berkenan menerima nasihat dari seorang ulama ahli fikih, Raja bin Haywah Al-Kindi. yang mengusulkan ketika Sulaiman dalam keadaan sakit dan akhirnya wafat, agar mengangkat Umar bin Abdul Aziz sebagai penerusnya. Akhirnya, Sulaiman menetapkan surat wasiat yang tidak memberi celah bagi setan sedikit pun. Asr ad-Daulatain al-Umawiyah wal-Abbasiyah. Ibnu Sirin mengatakan,
3: semoga Allah merahmati Sulaiman. Dia mengawali kekhalifahannya dengan menghidupkan sholat dan mengakhirinya dengan menunjuk Umar bin Abdul Aziz sebagai penerusnya.
7: Khalifah Sulaiman wafat pada tahun 99 Hijriah. Umar bin Abdul Aziz mensolatkan jenazahnya, tertulis dalam stempelnya,
3: aku beriman kepada Allah dengan ikhlas.
7: Syiar A'lamin Nubala. Ada beberapa riwayat tentang pengangkatan Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah. Di antaranya, riwayat-riwayat tersebut adalah yang dikisahkan oleh Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat dari Suhail bin Abu Suhail. Dia berkata,
8: aku mendengar Rojak bin Haywah, dia berkata, di hari Jumat, Sulaiman bin Abdul Malik memakai baju berwarna hijau dari wol. Dia bercermin dan berkata, aku adalah raja muda. Lalu dia keluar untuk menunaikan sholat Jumat bersama rakyat. Dia langsung sakit begitu pulang. Manakala sakitnya semakin keras, dia menulis wasiat untuk anaknya Ayub. Ayub adalah anak yang belum dewasa. Aku berkata kepadanya, apa yang engkau lakukan, wahai Amirul Mukminin? Di antara kebaikan seseorang yang mengalir ke kuburnya adalah bahwa dia mengangkat orang soleh sesudahnya. Sulaiman berkata, surat wasiat ini, aku masih beristikharah kepada Allah, masih mempertimbangkan, dan belum memutuskan dengan pasti. Satu atau dua hari setelah itu, Sulaiman membakar surat tersebut. Kemudian dia mengundangku, dia bertanya, bagaimana pendapatmu tentang Dawud bin Sulaiman? Aku menjawab, dia berada di Konstantinopel. Anda sendiri tidak tahu dia masih hidup atau telah mati. Sulaiman bertanya, siapa menurutmu wahai raja? Aku menjawab, terserah Anda wahai Amirul Mukminin. Aku berkata demikian karena aku sendiri masih mempertimbangkan. Sulaiman berkata, bagaimana menurutmu Umar bin Abdul Aziz? Aku menjawab, demi Allah, yang aku tahu bahwa dia adalah laki-laki yang utama, Muslim pilihan. Sulaiman berkata, benar, dialah orangnya. Tetapi, jika aku mengangkatnya dan tidak mengangkat seorang pun dari anak-anak Abdul Malik, maka hal itu bisa memicu perpecahan. Mereka tidak akan membiarkannya memimpin selama-lamanya, kecuali jika aku menetapkan seseorang dari mereka setelah Umar. Aku akan mengangkat Yazid bin Abdul Malik sesudah Umar.
7: Pada saat itu, Yazid sedang tidak berada di tempat. Dia menjadi Amirul Hajj. Hal itu akan membuat anak-anak Abdul Malik tenang dan menerima. Aku berkata, terserah Anda. Sulaiman bin Abdul Malik menulis surat tangannya,
3: dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini adalah surat wasiat Sulaiman bin Abdul Malik, Amirul Mukminin, untuk Umar bin Abdul Aziz. Sesungguhnya, aku menyerahkan khilafah kepadanya sesudahku, dan sesudahnya kepada Yazid bin Abdul Malik. Dengarkanlah dan taatilah. Bertakwalah kepada Allah. Janganlah berselisih, karena musuh-musuh kalian akan berharap mengalahkan kalian.
7: Lalu Sulaiman menstempel surat tersebut. Sulaiman kemudian meminta Ka'ab bin Hamid, kepala pasukan pengawal khalifah, agar mengumpulkan keluarganya. Ka'ab melaksanakan dan mengumpulkan mereka. Setelah mereka berkumpul, Sulaiman berkata kepada raja,
9: "Bawalah surat wasiatku kepada mereka. Katakan kepada mereka bahwa itulah surat wasiatku. Minta mereka untuk membaiat orang yang aku tunjuk."
7: Rojak melaksanakannya. Ketika Rojak menyampaikan hal itu, mereka berkata,
9: "Kami mendengarkan dan menaati siapa yang tercantum di dalamnya." Mereka berkata, "Bolehkah kami menemui Amirul Mukminin untuk mengucapkan salam?"
7: Rojak menjawab,
9: "Silakan."
7: Mereka pun masuk. Sulaiman berkata kepada mereka,
9: "Itu adalah wasiatku."
7: Sulaiman menunjuk kepada surat yang ada di tangan raja, dan mereka melihat surat tersebut.
9: "Itu adalah pesan terakhirku. Dengarkanlah, taatilah, dan baiatlah orang yang aku sebutkan namanya dalam surat wasiat tersebut."
7: Raja berkata,
9: "Maka mereka membaiatnya satu persatu." Kemudian raja membawa surat yang berstempel itu keluar. Rojak berkata, "Manakala mereka telah meninggalkan tempat itu, Umar datang kepadaku. Dia berkata, 'Wahai Abul Mikdam, sesungguhnya Sulaiman sangat menghormati dan menyayangiku. Dia bersikap lembut dan baik. Aku khawatir dia menyerahkan sebagian perkara ini kepadaku. Maka aku meminta kepadamu dengan nama Allah, kemudian dengan kehormatan dan kasih sayangku, agar engkau memberitahuku jika perkaranya demikian, sehingga aku bisa mengundurkan diri saat ini sebelum datangnya suatu keadaan di mana aku tidak mampu merubahnya lagi."
7: Rojak menjawab,
9: "Tidak, demi Allah, aku tidak akan mengabarkan satu huruf pun kepadamu."
7: Maka Umar pun pergi dengan kesal. Rojak berkata,
9: "Maka Hisham bin Abdul Malik menemuiku dan berkata, 'Sesungguhnya antara diriku dengan dirimu terdapat hubungan baik dan kasih sayang lama. Aku pun tahu berterima kasih. Katakan kepadaku, apakah aku orang yang disebut di dalam surat tersebut? Jika aku adalah orangnya, maka aku tahu. Jika orang lain, maka aku akan berbicara, orang sepertiku tidak patut dipandang sebelah mata. Perkara seperti ini tidak pantas dijauhkan dari orang sepertiku. Katakan kepadaku, aku berjanji dengan nama Allah kepadamu, tidak akan menyebutkan namamu selama-lamanya."
7: Rojak berkata,
9: "Aku menolak permintaan Hisham. Aku berkata, 'Tidak, demi Allah, aku tidak akan membuka satu huruf pun kepadamu dari apa yang telah dirahasiakan Sulaiman kepadaku.'"
7: Hisham pun pergi sambil menepukkan satu tangannya ke tangan yang lain. Dia berkata,
9: "Kepada siapa perkara ini diserahkan jika tidak kepadaku? Apakah kami ini dianggap bukan anak Abdul Malik? Demi Allah, sesungguhnya aku adalah putra Bani Abdul Malik yang sebenarnya."
7: Rojak berkata,
9: "Aku menemui Sulaiman bin Abdul Malik, ternyata dia sudah wafat. Namun aku masih mendapati saat-saat sakaratul mautnya. Setiap kali dia menghadapinya, maka aku menghadapkannya ke arah kiblat." Sulaiman mengucapkan dengan tersendat-sendat, "Wahai Raja, saatnya belum tiba sekarang. Sampai aku mengulangnya dua kali. Pada kali ketiga, Sulaiman berkata, 'Sekarang wahai Raja, jika kamu ingin sesuatu, maka aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya.'"
7: Rojak berkata,
9: "Maka aku menghadapkannya ke arah kiblat, dan Sulaiman wafat. Aku memejamkan kedua matanya. Aku menyelimutinya dengan sebuah kain hijau. Aku menutup pintu. Istrinya mengutus seorang utusan untuk meminta izin melihat keadaannya. Aku berkata kepadanya,
10: dia telah tidur dan berselimut. Dia telah tidur dan berselimut.
11: Utusan itu telah melihat Sulaiman yang telah berselimut kain. Dia pulang menyampaikannya kepada istrinya. Istrinya tenang karena dia mengira bahwa Sulaiman tidur.
12: Raja berkata,
11: "Aku meminta seseorang yang kupercayai untuk berdiri di pintu. Aku berpesan kepadanya untuk tidak beranjak sampai aku sendiri yang datang kepadanya dan tidak memperkenankan siapapun untuk masuk menemui khalifah." Lalu aku memanggil Ka'ab bin Hamid Al-Ansi. Aku memintanya untuk mengumpulkan keluarga Amirul Mukminin. Mereka pun berkumpul di Masjid Dabiq. Aku berkata kepada mereka, "Berbaiatlah kalian." Mereka menjawab,
13: "Kami telah berbaiat. Sekarang berbaiat lagi."
11: Aku berkata, "Ini adalah pesan Amirul Mukminin. Berbaiatlah untuk mematuhi perintahnya, mengakui siapa yang disebutkan namanya dalam surat wasiat yang distempel ini."
12: Mereka pun satu persatu membaiat untuk kedua kalinya.
14: Raja berkata,
11: "Ketika mereka bersedia membaiat untuk kedua kalinya, maka aku yakin telah menata urusan ini sebaik mungkin. Aku mengucapkan, jenguklah Khalifah Sulaiman karena beliau telah wafat."
12: Mereka berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un."
11: Kemudian aku membacakan isi surat wasiat Sulaiman. Ketika aku menyebut nama Umar bin Abdul Aziz, Hisham berkata,
15: "Kami tidak akan membaiatnya selama-lamanya."
12: Raja mengatakan,
11: "Demi Allah, aku akan memenggal lehermu. Berdiri dan berbaiatlah."
12: Lalu Hisham berdiri dengan menyeret kedua kakinya. Raja melanjutkan,
11: "Aku memegang pundak Umar bin Abdul Aziz. Aku mendudukkannya di atas mimbar. Sementara Umar bin Abdul Aziz mengucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ia menyesali apa yang didapatkannya. Sementara Hisham juga mengucapkan ucapan yang sama, karena bukan dia yang ditunjuk oleh Sulaiman bin Abdul Malik sebagai penggantinya. Hisham bertemu Umar bin Abdul Aziz. Dia berkata,
15: inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
12: Karena kekhalifahan telah berpindah tangan dari anak-anak Abdul Malik kepada Umar bin Abdul Aziz, maka Umar menjawab,
15: ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
12: Karena perkara itu sampai ke tangannya, padahal dia tidak menyukainya. Tarikh At-Tabari. Abul Hasan An-Nadawi berkata tentang sikap raja,
11: raja telah melakukan sebuah jasa besar yang tidak akan dilupakan oleh Islam. Aku tidak mengetahui seorang laki-laki dari kalangan sahabat raja dan orang-orangnya yang bisa memberi manfaat dengan kedekatan dan kedudukannya seperti manfaat yang diberikan oleh raja.
12: Rijalul Fikr Wad Da'wah. Umar naik mimbar dan dalam tatap muka pertama dengan rakyat dia mengatakan,
15: jemaah sekalian, sesungguhnya aku telah diuji dengan perkara ini, tanpa dimintai pendapat, tidak pernah ditanya, dan tidak pula ada musyawarah dengan kaum muslimin. Aku telah membatalkan baiat untukku. Sekarang, pilihlah seseorang untuk memimpin kalian.
12: Orang-orang serentak menjawab,
15: wahai Amirul Mukminin, kami telah memilihmu. Kami menerimamu. Silahkan pimpin kami dengan kebaikan dan keberkahan.
12: Di saat itulah, Umar merasa bahwa dirinya tidak mungkin menghindar dari tanggung jawab khalifah. Maka Umar menambahkan kata-katanya untuk menjelaskan kebijakan-kebijakannya dalam menata umat Islam.
16: Umar bin Abdul Aziz wasiyasatuhu fi raddil mazalim.
15: Amma ba'du, tidak ada lagi nabi setelah nabi kalian. Tidak ada kitab selain kitab yang diturunkan kepadanya.
17: ketahuilah bahwa apa yang Allah halalkan adalah halal sampai hari kiamat. Aku bukanlah seorang hakim. Aku hanyalah pelaksana. Dan aku bukanlah pelaku bid'ah, melainkan aku adalah pengikut sunnah. Tidak ada hak bagi siapapun untuk ditaati dalam kemaksiatan. Ketahuilah, aku bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Aku hanyalah seorang laki-laki bagian dari kalian. Hanya saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberiku beban yang lebih berat dibanding kalian. Kaum muslimin, siapa yang mendekat kepadaku, hendaknya dia mendekat dengan 5 perkara. Jika tidak, maka janganlah mendekat. Pertama, mengadukan hajat orang-orang yang tidak berkuasa untuk mengadukannya. Kedua, membantuku dalam kebaikan sebatas kemampuannya. Ketiga, menunjukkan jalan kebaikan kepadaku sebagaimana aku dituntut untuk meniti jalan tersebut. Keempat, tidak melakukan ghibah terhadap rakyat. Dan kelima, tidak menyangkalku dalam urusan yang bukan urusannya. Aku berwasiat kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah, karena takwa kepada Allah memberikan akibat yang baik dalam setiap hal. Dan tidak ada kebaikan apabila tidak ada takwa. Beramallah untuk akhirat kalian, karena barang siapa beramal untuk akhirat, niscaya Allah akan mencukupkan dunianya. Perbaikilah, jaga rahasia yang ada pada diri kalian. Semoga Allah memperbaiki apa yang terlihat dari amal perbuatan kalian. Perbanyaklah mengingat kematian. Bersiaplah dengan baik sebelum kematian itu menghampiri kalian. Karena kematian adalah penghancur kenikmatan. Sesungguhnya, umat ini tidak berselisih tentang Tuhannya, tidak tentang Nabinya, tidak tentang kitabnya. Akan tetapi, umat ini berselisih karena dinar dan dirham. Sesungguhnya aku, demi Allah, tidak akan memberikan yang batil kepada seseorang dan tidak akan menghalangi hak seseorang.
12: Kemudian Umar meninggikan suaranya agar orang-orang mendengar.
17: Jamaah sekalian, barang siapa yang menaati Allah, maka dia wajib ditaati. Dan barang siapa mendurhakai Allah, maka tidak wajib taat kepadanya dalam permasalahan tersebut. Taatilah aku selama aku memerintahkan untuk menaati Allah. Namun, jika perintahku mendurhakainya, maka kalian tidak boleh taat dalam hal itu.
12: Kemudian Umar turun dari mimbar. Begitulah prosesi pengangkatan Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah umat Islam. Salah seorang khalifah Daulah Umayyah. Ia diangkat pada hari Jumat 11 Safar tahun 99 Hijriah. Al-Bidayah wa Nihayah.
18: Nasihat Al-Hasan Al-Basri kepada Umar bin Abdul Aziz.
12: Berikut ini adalah nasihat Al-Hasan Al-Basri kepada Umar bin Abdul Aziz, salah seorang khalifah yang saleh dari Bani Umayyah. Al-Hasan menasihati beliau tentang hakikat dunia, karena bisa jadi seorang yang saleh pun tergelincir ketika memegang kekuasaan tertinggi dan dia membutuhkan nasihat yang mengingatkannya. Apalagi jabatan yang dipegang oleh Umar adalah jabatan yang sangat besar, karena ia adalah salah satu raja yang memegang wilayah terbesar di dunia. Godaan, ambisi, fitnah dunia, dan keinginan untuk menikmatinya bisa saja muncul kala itu. Al-Hasan Al-Basri menulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz. Isi surat tersebut menjelaskan tentang hakikat dunia. Teks surat tersebut adalah sebagai berikut.
18: Amma ba'du. Wahai Amirul Mukminin,
19: Sesungguhnya dunia adalah rumah persinggahan dan perpindahan, bukan rumah tinggal selamanya. Adam diturunkan ke dunia dari surga sebagai hukuman atasnya. Maka berhati-hatilah. Sesungguhnya orang yang berhasrat kepada dunia akan meninggalkannya. Orang yang kaya di dunia adalah orang yang miskin dibanding akhirat. Penduduk dunia yang berbahagia adalah orang yang tidak berlebih-lebihan di dalamnya. Jika orang yang berakal lagi cerdik mencermatinya, maka dia melihatnya menghinakan orang yang memuliakannya, mencerai-beraikan orang yang mengumpulkannya. Dunia layaknya racun. Siapa yang tidak mengetahuinya akan memakannya. Siapa yang tidak mengetahuinya akan berambisi kepadanya. Padahal, demi Allah, itulah letak kebinasaannya. Wahai Amirul Mukminin, jadilah seperti orang yang tengah mengobati lukanya. Dia menahan pedih sesaat karena dia tidak ingin memikul penderitaan panjang. Bersabar di atas penderitaan di dunia lebih ringan daripada memikul ujiannya. Orang yang cerdas adalah orang yang berhati-hati terhadap godaan dunia. Dunia seperti pengantin. Mata-mata melihat kepadanya, hati terjerat dengannya. Pada dia, demi zat yang mengutus Muhammad dengan kebenaran, adalah pembunuh bagi siapa yang menikahinya. Wahai Amirul Mukminin, berhati-hatilah terhadap perangkap kebinasaannya. Waspadailah keburukannya. Kemakmurannya bersambung dengan kesengsaraan dan penderitaan. Kelanggengan membawa kepada kebinasaan dan kefanaan. Ketahuilah, wahai Amirul Mukminin, bahwa angan-angannya palsu, harapannya batil, kejernihannya keruh, kehidupannya penderitaan. Orang yang meninggalkannya adalah orang yang dibimbing taufik, dan orang yang berpegang kepadanya adalah celaka lagi tenggelam. Orang yang cerdik lagi pandai adalah orang yang takut kepada apa yang dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menimbulkan rasa takut, mewaspadai apa yang Allah telah peringatkan, berlari meninggalkan rumah fana kepada rumah yang abadi. Keyakinan ini akan sangat terasa ketika kematian menjelang. Dunia, wahai Amirul Mukminin, adalah rumah hukuman. Siapa yang tidak berakal mengumpulkan untuknya. Siapa yang tidak berilmu tentangnya akan terkecoh. Sementara orang yang tegas lagi berakal adalah orang yang hidup di dunia seperti orang yang mengobati sakitnya. Dia menahan diri dari pahitnya obat karena dia berharap kesembuhan. Dia takut kepada buruknya akibat di akhirat. Dunia, wahai Amirul Mukminin, demi Allah, hanya mimpi, sedangkan akhirat adalah nyata. Di antara keduanya adalah kematian. Para hamba berada dalam mimpi yang melenakan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, wahai Amirul Mukminin, apa yang dikatakan oleh seorang laki-laki bijak. Jika kamu selamat, maka kamu selamat dari huru-hara besar itu. Jika tidak, maka aku tidak mengira dirimu akan selamat.
12: Ketika surat Al-Hasan Al-Basri ini sampai ke tangan Umar bin Abdul Aziz, beliau menangis sesenggukan sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya merasa kasihan kepadanya. Umar mengatakan,
19: semoga Allah merahmati Al-Hasan Al-Basri. Beliau terus membangunkan kami dari tidur dan mengingatkan kami dari kelalaian. sungguh sangat mengagumkan. Beliau adalah laki-laki yang penuh kasih terhadap kami, para pemimpin. Beliau begitu tulus kepada kami. Beliau adalah seorang pemberi nasihat yang sangat jujur dan sangat fasih bahasanya.
12: Umar bin Abdul Aziz membalas surat Al-Hasan dengan mengatakan,
19: "Nasihat-nasihat Anda yang berharga telah sampai kepadaku. Aku pun mengobati diriku dengan nasihat tersebut. Anda menjelaskan dunia dengan sifat-sifatnya yang hakiki. Orang yang pintar adalah orang yang selalu berhati-hati terhadap dunia. Seolah-olah penduduknya yang telah ditetapkan kematian sudah mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh."
12: Ketika balasan Umar sampai di tangan Al-Hasan, beliau berkata,
19: "Amirul Mukminin benar-benar mengagumkan. Seorang laki-laki yang berkata benar dan menerima nasihat. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengagungkan nikmat dengan kepemimpinannya, merahmati umat dengan kekuasaannya, menjadikannya rahmat dan berkah."
12: Al-Hasan Al-Basri menulis sedikit lagi pesan kepada Umar bin Abdul Aziz dengan mengatakan,
19: "Amma ba'du, sesungat dengan kekuasaannya, menjadikannya rahmat dan berkah."
12: Al-Hasan Al-Basri menulis sedikit lagi pesan kepada Umar bin Abdul Aziz

0: Lem.
1: Alhamdulillah, telah kita ikuti kisah Muslim hari ini. Semoga setiap kisah yang telah kita dengar menjadi pengingat bagi hati, pelajaran bagi jiwa, dan pendorong bagi kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Karena dari kisah mereka, kita belajar arti keteguhan iman, keikhlasan dalam beribadah, serta makna hakiki dari perjuangan di jalan Allah. Jazakumullahu khairan kepada para pendengar setia Radio Riyadhul Jannah 104,5 FM Tasikmalaya. Insya Allah, kita akan bertemu lagi di episode kisah Muslim berikutnya dengan kisah-kisah yang lebih menggugah hati dan memperkaya iman. Tetap bersama kami. Semoga Allah senantiasa membimbing langkah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Riyadhul Jannah 104,5 FM
3: lil muslimina wal muslimat.
2: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulik Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa'ina asdaqal hadith kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin, para pendengar radio Riyadul Jannah 104,5 FM dimanapun anda berada, yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam Kamis ini, tanggal 6 Rajab 1437 Hijriah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala kembali mempertemukan kita melalui siaran Radio Riyadul Jannah FM. Sebagaimana biasa, pada setiap malam Kamis, kita bertemu untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan al-fiqhul islami. Dan tidak lupa kami sampaikan terima kasih jazallahu khairan kepada akhuna Ihsan yang senantiasa setia menemani dan mengantarkan acara-acara yang disiarkan di radio Riyadul Jannah FM ini. Kaum muslimin, dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan kita malam hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang babul ghusli, bab tentang mandi. Pada pertemuan yang lalu, kita telah membahas tentang sebab-sebab yang mewajibkan mandi. Nah, pada pertemuan kita malam hari ini, insyaallah kita akan membahas tentang sifat atau tata cara mandi yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kami akan sampaikan tentang sifat mandi yang diriwayatkan dalam sebuah hadis, di mana sifat mandi ini mencakup

0: perkara yang rukun, juga perkara yang sunnah. Dan kita ambilkan untuk penjelasan tentang tata cara mandi ini, kita ambil dari hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumullah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Aisyah semoga Allah meridainya, qalat, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ghtasala minal janabati, apabila beliau mandi dari janabah, mandi janabah ya, mandi dari hadas besar, yabda'u fayagsilu yadaihi, maka beliau memulai dengan mencuci kedua telapak tangannya. Thumma yufrigu biyaminihi ala shimalihi. Kemudian beliau menuangkan air dengan tangan kanannya kepada tangan kirinya. Fayagsilu farjahu, dan beliau mencuci kemaluannya. Dan farj di sini, kemaluan di sini adalah mencakup kemaluan depan, kubul, dan kemaluan belakang, dubur. Thumma yatawaddau, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu, wudu'ahu lis-salati, sebagaimana wudu beliau untuk salat. Thumma ya'khudzul ma'a, kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil air. Fayudkhilu asabi'ahu fi usulis sya'ri, lalu beliau memasukkan jari-jari tangannya pada pangkal-pangkal rambutnya. Jadi beliau menyela-nyela pangkal rambut di kepalanya. Hatta idza ra'a an qad istabra'a, sehingga ketika beliau melihat atau merasa bahwa itu sudah menyeluruh terhadap kepalanya, yaitu menyela-nyelakan jari jemarinya di pangkal rambut, ketika beliau merasa itu sudah sempurna menyeluruh terhadap seluruh kepalanya, hafana ala ra'sihi thalatha hafanatin, kemudian beliau mengguyurkan air ke kepalanya 3 kali cidukan air. Thumma afadu ala sa'iri jasadihi, kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyiramkan air kepada seluruh tubuhnya. Thumma ghassala rijlaihi, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencuci kedua kakinya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Di dalam hadis Aisyah ini, Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan kepada kita bagaimana tata cara mandinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama beliau lakukan adalah mencuci kedua tangannya, yaitu kedua telapak tangannya, kanan dan kiri. Kemudian yang kedua, setelah selesai itu, beliau mengambil air dengan tangan kanan, lalu beliau mencuci kemaluan depan dan belakang dengan tangan kirinya. Di tangan kanan ini mengambil air dan menyiramkan air, sementara tangan kiri ini yang digunakan untuk menyentuh kemaluan depan dan belakangnya untuk mencucinya. Ini pekerjaan yang kedua. Kemudian pekerjaan yang ketiga, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu sebagaimana wudu beliau untuk salat. Nah, tentang wudu ini ya, sebagian ulama mengatakan adalah sampai selesai, sampai kepada mencuci kaki, sebagaimana zahir dari perkataan wudu beliau untuk sholat, sebagaimana wudu beliau untuk sholat. Dan sebagian ulama lagi memahami bahwa wudunya itu adalah sampai kepada mengusap kepala dan telinga. Adapun mencuci kakinya maka itu diakhirkan. Sebagaimana ini zahir akhir hadis ini bahwa beliau mencuci kedua kakinya. Setelah selesai mandi bahwa beliau mencuci kedua kakinya. Wallahu ta'ala alam, mau diambil cara yang pertama wudu sampai selesai mencuci kaki, atau mencuci kakinya mau diakhirkan, maka itu tidak mengapa. Atau mau berwudu sampai selesai mencuci kaki, kemudian nanti setelah mandi dicuci lagi kakinya, maka itu juga tidak mengapa. Ya, terlebih apabila tempat mandinya itu adalah yang memungkinkan mengotori kakinya, seperti mungkin ya berlantaikan tanah ya, atau cuma tumpukan bebatuan sehingga cipratan air nanti yang mengenai sela-sela batu dari tanah ini bisa mengotori kakinya. Ini pekerjaan yang ketiga, yaitu melakukan wudu. Kemudian pekerjaan yang keempat, Nabi SAW mengambil air dengan tangannya, dibasahi kedua tangannya, lalu beliau ya, sambil membawa air tersebut dibawanya ke kepala, lalu dengan jari jemari tangannya beliau menyela-nyela antara pangkal rambut, menyela-nyela antara pangkal-pangkal rambut di seluruh kepalanya. Ini pekerjaan yang keempat. Kemudian pekerjaan yang kelima, beliau mengguyurkan air ke kepalanya sebanyak 3 kali. Kemudian pekerjaan yang keenam, pekerjaan yang keenam adalah mengguyurkan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengguyurkan air kepada seluruh tubuhnya, yaitu dari leher sampai ke kaki. Kemudian pekerjaan yang ketujuh, beliau terakhir adalah mencuci kedua kakinya. Nah ini tata cara pelaksanaan mandi. Dan tata cara ini adalah umum, baik untuk mandi wajib seperti mandi dari janabah untuk laki-laki, atau mandi untuk sholat Jumat ya, atau mandi ketika seseorang baru masuk ke dalam Islam, atau mandi perempuan setelah suci dari haid dan nifas, ataupun mandi-mandi sunnah. Maka tata cara mandi ini adalah berlaku secara umum, yaitu mandi-mandi yang disyariatkan di dalam agama kita, baik yang hukumnya wajib maupun yang hukumnya sunnah. Dan tentunya di sana ada beberapa tata cara mandi yang lainnya yang tidak disebutkan dalam hadis ini. Di antaranya adalah menggosok-gosok kulitnya ketika mandi ini. Kemudian yang lainnya adalah mendahulukan bagian badan atau bagian tubuh sebelah kanan ketika mengguyurkan air atas bagian tubuh sebelah kiri. Berdasarkan keumuman hadis bahwa Rasulullah SAW sangat mencintai untuk mendahulukan yang sebelah kanan atas yang sebelah kiri di dalam bersucinya. Dan mandi termasuk bersuci. Kaum muslimin, para pendengar Radio Riyadul Jannah 104,5 FM dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Dari tata cara mandi ini, kemudian para ulama rahimahumullah membahasnya dan mengelompokkan tata cara mandi ini sebagian kepada kelompok rukun mandi sehingga hukumnya adalah wajib, dan sebagiannya lagi dimasukkan ke dalam kelompok sunnah sebagai kesempurnaan dari pelaksanaan mandi tersebut. Maka untuk mengetahui yang masuk kelompok rukun dan yang masuk kelompok sunnah dari tata cara mandi ini, insya Allah kita akan menelusurinya dengan melihat kepada matan Goyah wa Takrib, yang ini menjadi acuan pembahasan kita di dalam kajian fikih Islami ini. Ya, berkata al-muallif Asy-Syaikh Abu Suja rahimahullah, faslun wa faraidul ghusli thalathatu asya'. Dan rukun mandi itu ada tiga. Yang pertama, an-niyyatu, adalah niat. Yang kedua, wa izalatun najasati inkanat ala badanihi. Yang kedua adalah menghilangkan najis seandainya najis itu ada pada badannya. Kemudian yang ketiga, wa isalul ma'i ila usulis sya'ri wal basharati, yaitu menyampaikan air kepada pangkal rambut dan seluruh kulit. Nah, di antara pekerjaan atau tata cara mandi yang telah kita jelaskan tadi, al-muallif di sini, yaitu Abu Suja, beliau mengungkapkan bahwa di dalam madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, pekerjaan mandi yang dihukumi rukun itu ada tiga. Yang pertama, niat. Dan tentunya niat ini adalah pekerjaan hati, bukan pekerjaan lisan, bukan pekerjaan anggota badan lahiriah kita. Niat itu tempatnya adalah di hati. Dan para ulama mengatakan bahwa niat ini adalah wajib dalam seluruh amal. Berdasarkan keumuman hadis Nabi, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya seluruh amal itu mesti dengan niat. Dan mandi termasuk amal. Dan dalam masalah ini, ya, para ulama mengatakan bahwa niat untuk mandi ini hukumnya adalah wajib. Kecuali al-imam Abu Hanifah rahimahullah, beliau mengatakan bahwa niat untuk mandi itu ya tidak wajib, ya, tidak wajib. Tetapi tentunya pendapat yang lebih kuat, wallahu alam, niat ini hukumnya adalah wajib berdasarkan keumuman Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Adapun tentang kedudukan niat ini, ya, sebagian ulama ada yang menempatkannya pada rukun di dalam mandi ini, seperti dalam madhab Syafi'iyah ini. Dan sebagian ulama lagi menempatkan niat itu adalah dalam syarat, syarat sah, ya, syarat sah. Dan itu adalah madhabnya Al-Hanabilah dan yang lainnya, menempatkan niat di dalam syarat sah. Wallahu ta'ala alam, ya, yang lebih dekat dalam masalah ini, niat itu adalah termasuk syarat, ya, syarat sah. Karena niat ini adalah pekerjaan hati, bukan pekerjaan anggota badan lahiriah. Ya. Akan tapi, ya, mau ditempatkan di syarat ataupun di rukun, maka kedua-duanya sama-sama menghukumi niat ini adalah sebuah kewajiban di dalam mandi, di mana tidak sah mandi kalau seandainya tidak berniat sebelumnya. Kemudian rukun yang kedua dikatakan oleh al-muallif di sini adalah menghilangkan najis seandainya ada pada badannya. Jadi ketika kita mandi, seandainya ada najis pada badan kita, maka wajib najis tersebut dihilangkan. Dan di antara dalil yang menunjukkan kepada ini adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau, ya, sebelum mandi beliau, yaitu sebelum mengguyurkan air ke seluruh tubuhnya dan tadi telah kita sebutkan, yaitu pekerjaan yang kedua, ya, yaitu membersihkan kemaluan depan dan kemaluan belakang. Maka ini dilakukan adalah untuk menghilangkan seandainya ada najis di tempat tersebut. Nah, di dalam mazhab Syafi'iyah, maka ini dijadikan dalil sebagai wajibnya menghilangkan najis seandainya ada pada badannya. Tetapi tentunya dalam mazhab Syafi'iyah ini tidak menghukumi wajib, ya, membersihkan kemaluan depan dan belakang pada awal mandi. Ya, ini tidak dihukumi wajib. Ya. Yang menjadi kewajiban itu adalah keberadaan najis secara umum. Ya, seandainya di kemaluan depan dan belakang itu memang ada najis, ya, maka termasuk rukun mandi menghilangkannya. Seandainya tidak ada najis, maka mencuci kemaluan sebelum mandi ini hukumnya adalah sunnah. Ya, sebagaimana yang akan kita bahas nanti dalam sunnah-sunnah mandi. Dan seandainya ada najis di bagian badan yang lainnya, ya mungkin di tangannya atau di kakinya, maka itu pun wajib untuk dihilangkan najis tersebut. Dan tentunya ya masalah menghilangkan najis ini memang ini adalah wajib, ya. Tetapi ya kewajiban ini tidak hanya ketika kita sedang mandi. Kita tidak sedang mandi pun yang namanya menghilangkan najis ya wajib. Maka permasalahan ini ya tidak menjadi rukun mutlak di dalam mandi, karena di sini dalam mazhab Syafi'iyah mengatakan menghilangkan najis itu seandainya ada. Maka seandainya najis tidak ada, ya rukun menghilangkan najis ini tidak menjadi rukun. Jadi rukun menghilangkan najis ini dalam mandi ini dijadikan rukun dengan syarat seandainya ada. Dan seandainya memang najis itu ada pada badan kita, maka apakah cukup guyuran air mandi ini sekaligus juga untuk menghilangkan najis tersebut? Ataukah mesti dua kali? Ya, yang satu kali ini untuk guyuran mandi, yang satu kali untuk menghilangkan najis. Nah, dalam masalah ini para ulama ikhtilaf, di antaranya antara kalangan Syafi'iyah. Menurut Imam Ar-Rafi'i rahimahullah, tidak cukup sekali guyuran. Maksudnya satu guyuran sekaligus untuk mandi dan menghilangkan najis. Menurut beliau harus dipisahkan. Yang ini untuk menghilangkan najis dan guyuran yang satunya lagi untuk mandinya. Adapun menurut Imam An-Nawawi rahimahullah, ya satu guyuran sudah cukup untuk mencakup kedua-duanya. Yaitu untuk menghilangkan najis sekaligus juga itu adalah sebagai guyuran untuk mandi secara otomatis. Ya wallahu ta'ala alam, pendapat Imam An-Nawawi rahimahullah di sini adalah lebih kuat, ya, lebih kuat. Karena yang namanya menghilangkan najis, ya, para ulama sepakat itu tidak dibutuhkan niat. Jadi tanpa niat pun, para ulama sepakat tidak disyaratkan niat. Jadi tanpa niat pun, seandainya seorang ada najis pada badannya, lalu tanpa sengaja najis tersebut tersiram air, artinya di luar niat dia, maka itu sah-sah saja. Sah-sah saja. Nah, maka di sini, dengan mengguyurkan air ke badan dengan tujuan mandi, lalu di situ ada najis, dan dengan guyuran ini ternyata najisnya juga hilang, maka wallahu ta'ala alam ini sudah mencukupi. Ya. Sudah mencukupi. Kemudian rukun yang ketiga adalah wa isolul ma'i ila usulis syari wal basharati. Yaitu menyampaikan air kepada seluruh atau kepada pangkal rambut dan seluruh kulit. Jadi dalam mandi ini, ketika kita mandi, air ini harus sampai kepada seluruh kulit tubuh kita. Air ini harus sampai kepada pangkal-pangkal rambut dan bulu-bulu yang tumbuh di tubuh kita. ya, supaya mengena kepada kulit yang menjadi tempat tumbuhnya rambut atau bulu tersebut. Dan sesungguhnya yang menjadi pokok dalam mandi, yang menjadi rukun, ya rukun yang ketiga ini. Sob tadi niat, ya sungguhnya ini masuk kepada syarat. Kemudian menghilangkan najis, ini juga seandainya ada. Kalau tidak ada, ya menghilangkan najis gak jadi rukun. Maka yang ketiga inilah sesungguhnya rukun mandi yang inti. Dan hal ini ya disepakati oleh para ulama ya, tentang bahwa dalam mandi itu yang menjadi rukun adalah sampainya air kepada seluruh kulit tubuh kita ya, dan kepada pangkal rambut kita. Dan ini diambil ya, dan ditunjukkan oleh beberapa hadis. Di antaranya ada hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, di mana Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, "Qultu ya Rasulullah." Aku berkata, "Wahai Rasulullah, inni imra'atun ashuddu dhafra ra'si." Sesungguhnya aku adalah seorang perempuan yang mengikat kepangan rambutku. Jadi rambut Ummu Salamah ini diikat, dikepang. Afa'an kuduhu li gusli al-janabati. Apakah saya harus melepaskan kepangan rambut saya ini untuk mandi janabah? Qala, maka Nabi menjawab, la. Innama yakfiki an tahthiya ala ra'siki thalatha hatayatin. Sesungguhnya cukup. Nabi menjawab, tidak. Ya. Tidak mesti melepas kepangan rambutnya. Sesungguhnya cukup bagimu untuk mengguyurkan air ke kepalamu sebanyak 3 kali guyuran, thumma tufidina alaikil ma'a fatathurin. Kemudian kamu mengguyurkan kepada seluruh tubuhmu air, maka menjadi sucilah kamu. Maka dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa ukuran mandi yang cukup, artinya ini yang menjadi rukun, selebihnya dari ini adalah sunnah. Adapun seukuran ini ukuran cukup, itulah yang menjadi rukun. Kurang dari ini maka tidak sah mandinya. Dalam hadis ini Nabi mengatakan bahwa yang menjadi ukuran cukup, artinya yang menjadi rukun dalam sholat, dalam mandi, adalah mengguyurkan air ke kepala dan mengguyurkan air kepada seluruh tubuh. Ucapan Nabi mengguyurkan air kepada seluruh tubuh ini menunjukkan bahwa air tersebut harus sampai kepada seluruh kulit yang menyelimuti tubuh kita. Nah, kemudian ungkapan Nabi SAW mengguyurkan air ke kepala ini menunjukkan bahwa kepala kita pun harus tersentuh oleh air seluruhnya. Lalu tentang sampai atau mesti sampainya air ke pangkal rambut, maka ini ditunjukkan oleh hadis tadi secara umum, dan secara khususnya ada beberapa hadis ya. Walaupun hadis-hadis ini ya dilemahkan oleh kebanyakan para ulama ya. Di antaranya adalah seperti hadis tahta kulli sya'ratin janabatun, bahwa di bawah setiap rambut itu, maksudnya pangkal rambut, janabatun, di situ juga ada janabah ya. Fa bullus syu'ura, maka basahilah rambut kalian, artinya guyurkanlah air ke rambut kalian, wa unku wa ankul basharata, dan bersihkanlah kulit. Nah, hadis ini memang ada lemah ya. Tetapi secara makna ya memang hadisnya adalah sahih. Secara mana hadis ini adalah sahih ya, sesuai dengan hadis Ummu Salamah tadi. Bahkan ada hadis yang lain, man taraka maudhi asy'ratin min janabatin lam yagsilhu yuf'alu bihi kadza minan nar. Barang siapa yang meninggalkan ya satu tempat dari rambut, artinya ada sebagian pangkal rambutnya yang tidak terkena air, min janabatin, dari mandi janabah, lam yagsilhu, tidak dibasuhnya, artinya tidak sampai kepadanya air, yuf'alu bihi kadza minan nar, maka dia akan diazab dari neraka. Maka ya, hadis-hadis ini, walaupun hadis-hadis yang secara khusus tadi ini didhaifkan, ya, kebanyakan para ulama mendhaifkannya, tetapi secara makna ini saling dukung-mendukung, juga menjadi penjelas bagi hadis sahih yang umum tadi, menunjukkan bahwa air ini mesti mengena kepada pangkal rambut. Ya. Mesti mengena kepada pangkal rambut. Sehingga Nabi SAW dalam hadis Aisyah yang pertama kali kita baca tadi, ya, beliau ya menyela-nyela di antara pangkal-pangkal rambutnya. Ini maksudnya adalah supaya air ini mengena kepada kulit yang menjadi tempat tumbuh rambut tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, inilah yang menjadi rukun di dalam mandi. Selanjutnya, kelompok yang kedua adalah tata cara mandi yang sunnah, atau pekerjaan-pekerjaan di dalam mandi yang hukumnya adalah sunnah. Maka al-mu'alif di sini mengatakan wa sunanuhu khamsatu asya, dan sunnah-sunnah dalam mandi itu ada 5 perkara. Yang pertama adalah at-tasmiyatu, yaitu membaca bismillah. Ya. Dan beliau mengatakan ini adalah dikiaskan kepada wudu. Ya. Dikiaskan kepada wudu. Bahwa untuk wudu mengucapkan bismillah. Sebelum wudu mengucapkan bismillah. Maka demikian juga dengan mandi. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa ghuslul yadaini qabla idkhalihimal ina'a, mencuci kedua telapak tangan sebelum dimasukkan ke bejana, yaitu mencuci kedua telapak tangan sebelum memulai mandi, apalagi kalau mandinya dengan cara mencelupkan kedua tangan ke dalam bejana. Ini yang tadi di dalam hadis Aisyah, perbuatan Nabi yang pertama, ya, mencuci kedua telapak tangannya. Dan ini hukumnya adalah sunnah. Kemudian sunnah yang ketiga, wal wudu uqoblahu, berwudu sebelum mandi. Berwudu sebelum mandi. Dan sebagaimana yang kami jelaskan tadi, wudu ini mau sempurna sampai mencuci kaki, atau wudu ini hanya sampai mengusap kepala dan telinga, sedangkan mencuci kakinya diakhirkan setelah mandi. Maka kedua-duanya adalah boleh, wallahu a'lam. Dan wudu di sini hukumnya adalah sunnah. Para ulama sepanjang yang kami ketahui dalam masalah ini tidak berselisih bahwa wudu di sini hukumnya adalah sunnah. Berdasarkan hadis Ummu Salamah tadi, bahwa yang menjadi ukuran cukup dalam mandi adalah mengguyurkan air ke kepala dan mengguyurkan air ke seluruh tubuh. Nah, berkenaan dengan wudu ini, kita tadi telah menyebutkan hukumnya adalah sunnah. Lalu bagaimana seandainya orang ini memiliki hadas kecil? Ya, mungkin sebelum mandinya ini dia buang air kecil. Ya. Sehingga pada orang ini terdapat hadas kecil dan hadas besar. Seandainya wudu ini dihukumi sunnah, ya, maka apakah itu menghilangkan hadas kecil dia, ataukah dia mesti berwudu lagi nanti setelah mandi? Maka dalam masalah ini, ya, orang yang memiliki hadas kecil sebelum mandi, maka mandinya ini telah mencukupi untuk menghilangkan hadas kecil dan hadas besarnya, walaupun dia tidak wudu sebelum mandinya. Jadi seandainya orang ini misal sebelum mandi buang air kecil, kemudian sebelum mandi dia tidak wudu dulu, langsung saja mengguyurkan air ke kepala dan seluruh tubuhnya. Maka ya, perbuatannya ini telah mencukupkan bagi dia untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan dua hadas secara sekaligus. Jadi hadas kecilnya ini sudah ikut terhilangkan dengan mandi janabahnya ini, dengan mandi besarnya ini. Sehingga setelahnya itu tidak dibutuhkan wudu lagi. Jadi setelah mandi ini tidak perlu wudu lagi. Ya, setelah mandi ini tidak perlu wudu lagi. Sebagaimana ditanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah Nabi SAW berwudu setelah mandi? Maka jawaban Aisyah radhiyallahu anha, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau ba'dal ghusli qattu. Aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu setelah mandi sama sekali. Maka hadis ini menunjukkan bahwa ya, mandi ini telah mencukupkan seseorang untuk menghilangkan dua hadas secara sekaligus. Ya. Hadas besar juga hadas kecil. Kemudian sunnah mandi yang ketiga, wa imrarul yadi alal jasadi. Yang keberapa ini? Keempat ya. Wa imrarul yadi alal jasadi, yaitu menggosokkan tangan ke tubuhnya ketika mandi. Jadi ketika mandi ini di usap-usapkan kedua tangannya, digosok-gosokkan kedua tangannya untuk membersihkan tubuhnya ini. Nah, ini termasuk sunnah mandi. Kemudian yang berikutnya dikatakan oleh mu'alif di sini, wal mu'alatu, berkesinambungan. Jadi pekerjaan mandi ini dari awal sampai akhir dikerjakan secara berkesinambungan, tidak terputus-putus, tidak terpotong-potong, ya. Tidak mengguyurkan air ke kepala, setelah itu keluar dulu, ya, makan dulu atau apa dulu, ya. Setelah itu nyambung lagi mandi, ya. Tidak, ya. Tetapi berkesinambungan. Akan tapi berkesinambungan ini dalam madzhab Syafi'iyah hukumnya adalah sunnah. Ya, hukumnya adalah sunnah. Nah, wallahu ta'ala alam, sebaiknya mualat ini tidak ditinggalkan. Jadi sebaiknya kita, bahkan wallahu alam, saya secara pribadi lebih cenderung kepada mualat ini hukumnya adalah wajib, tidak kepada sunnah. Sebab apa? Sebab yang namanya mandi ini seperti wudu, satu pekerjaan yang tidak bisa dipisah-pisah. Dalam masalah wudu dulu pernah kita bahas, yang namanya mualat, berkesinambungan, ini hukumnya adalah wajib. Jadi kita mengerjakan pekerjaan wudu antara satu anggota dengan anggota yang lainnya, ini secara berkesinambungan, tidak terpotong dengan jeda waktu yang mengakibatkan keringnya anggota yang sebelumnya. Karena baik mandi maupun wudu ini merupakan ya satu ibadah yang tidak terpisah-pisah. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang berikutnya adalah wataqdimul yumna alal yusra, mendahulukan bagian tubuh yang sebelah kanan atas bagian tubuh yang sebelah kiri. Atas bagian tubuh yang sebelah kiri. Ya. Dan ini berdasarkan keumuman hadis Nabi SAW, seperti yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayamunu fi tahurihi wa tana'ulihi wa tarajjulihi wa fi sya'nihi kullihi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sangat mencintai untuk mendahulukan yang kanan atas yang kiri dalam bersucinya, dalam menggunakan alas kaki, dalam menyisir rambut, dan dalam seluruh pekerjaan mulia beliau. Nah, maka mandi ini masuk kepada fi tahurihi, dalam bersucinya beliau. Nah, ini sunnah-sunnah di dalam mandi yang disebutkan oleh al-muallif di sini. Ya. Kaum muslimin, para pendengar radio Riyadul Jannah 104,5 FM rahimani wa rahimakumullah. Beberapa masalah yang berkaitan dengan tata cara mandi ini. Di antaranya adalah bagi wanita yang rambutnya dikepang atau rambutnya diuntun, ya. Rambutnya diuntun. Maka di dalam masalah ini, bagaimana wanita tersebut ketika hendak mandi? Tadi telah disebutkan bahwa dalam rukun mandi yang namanya air ini mesti sampai kepada pangkal rambut. Jadi mesti diguyurkan kepada rambut dan mesti sampai kepada pangkal rambut, itu kulit kepala. Lalu bagaimana dengan wanita yang diuntun rambutnya? Di dalam masalah ini, ya, para ulama telah berbeda pendapat. Menurut jumhur ulama, yang namanya melepaskan untunan atau kepangan rambut di dalam mandi ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Ini adalah pendapatnya Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah. Di menurut jumhur ulama hukumnya adalah sunnah, tidak wajib membuka kepangan rambut tersebut. Adapun menurut Imam Ahmad rahimahullahu taala, yang namanya membuka kepangan atau untunan rambut ini secara asal hukumnya adalah wajib. Karena ini berkaitan dengan wajibnya sampainya air kepada rambut kepalanya dan pangkal rambutnya. Maka seandainya kepangan rambut ini kemungkinan itu adalah menghalangi sampainya air, maka wajib dibuka. Wajib dibuka. Ini secara asalnya. Kecuali untuk mandi janabah. Maka untuk mandi janabah dalam pendapat Imam Ahmad, itu tidak mengapa tidak dibuka kepangan rambutnya. Ya. Kalau mau dibuka maka itu hukumnya sunnah. Adapun tidak dibuka maka tidak mengapa. Jadi dalam mazhab Imam Ahmad dibedakan antara mandi janabah dengan mandi yang lainnya bagi perempuan. Kalau dalam mandi janabah maka tidak wajib dibuka untunan atau kepangan rambutnya. Tapi kalau untuk mandi yang lainnya seperti mandi haid atau nifas, maka ini tetap kembali kepada hukum asal, yaitu supaya sampainya air kepada seluruh rambut dan kulit kepalanya, maka wajib dibuka. Wallahu ta'ala alam, ya, dalam masalah ini pendapat yang lebih mendekati ini adalah pendapat Imam Ahmad rahimahullah, ya. Dan ini adalah al-jam'u atau kumpulan dari beberapa dalil yang menunjukkan kepada masalah ini. Dalil yang pertama adalah hadis-hadis yang kita baca tadi, ya, bahwa wajib bagi orang yang mandi ini airnya sampai kepada seluruh tubuhnya. Itu wajib kepada mengena kepada seluruh kulitnya termasuk kulit kepalanya. Kemudian yang kedua adalah hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, ya, di mana dalam hadis tersebut Ummu Salamah bertanya kepada Nabi SAW bahwa beliau adalah wanita yang mengikat atau mengencangkan untunan rambutnya. Maka untuk mandi janabah apakah harus dibuka? Nabi menjawab tidak. Nah, pertanyaan Ummu Salamah ini adalah berkaitan dengan mandi janabah. Maka hadis ini menjadi pengecualian dari keumuman kewajiban sampainya air kepada kulit kepala. Karena dalam hadis Ummu Salamah ini Nabi menjawab tidak, ya. Tidak wajib untuk membuka kepangan rambut tersebut. Nah, maka digabungkan antara dua hadis ini bahwa bagi wanita wajib untuk membuka kepangan rambutnya ketika dia mandi, kecuali dalam mandi janabah, maka hukumnya tidak wajib. Dan dalam masalah ini kenapa dibedakan, ya, maka Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang menguatkan pendapat ini, beliau mengatakan di antara hikmahnya adalah bahwa kalau mandi janabah ini ya bisa jadi sering mandinya, sehingga untuk membuka kepangan rambut dan memasangnya kembali di situ ada masyakoh, di situ ada kesulitan, maka diringankan urusannya, yaitu menjadi tidak wajib untuk membukanya. Adapun untuk mandi haid atau mandi nifas, maka ini mandinya tidaklah terlalu sering. Ya, kalau mandi haid mungkin dalam kondisi lancarnya ya sebulan sekali. Sebulan sekali. Ya. Kemudian untuk mandi nifas, ya ini kan berkaitan dengan melahirkan. Ya, setelah melahirkan kemudian dia nifas, selesai nifas lalu dia mandi. Maka ini pun sangat jarang dilakukan. Ya. Tidak terlalu sering melakukannya. Maka karena tidak sering melakukannya, jarang-jarang melakukannya, baik mandi haid maupun mandi nifas, maka urusannya kembali kepada hukum asal, ya, yaitu tetap wajib. Dan di dalam masalah ini ya ada keterangan dari Aisyah radhiyallahu anha yang menunjukkan kepada kuatnya pendapat Imam Ahmad di sini, di mana Aisyah radhiyallahu anha membedakan antara mandi janabah dengan mandi dari haidnya. Disebutkan dalam hadis Muslim bahwa Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh Asma radhiyallahu anha tentang mandi haid. Maka Aisyah menjawab, "Ta'khudhu ihdakunna ma'aha wa sidrataha." Ya, ambillah air dan daun bidara. Fatat huru fatuh sinu at tahuro. Lalu dia mandi dengan mandi sebaik-baiknya. Thumma tasubbu ala ra'siha. Kemudian caranya itu adalah mengguyurkan air ke kepalanya. Fatadlukuhu dalkan syadida. Dan dia menggosok-gosok, maksudnya menyela-nyela antara rambut-rambutnya ini, dalkan syadida, dengan selaan-selaan yang sangat keras. Maksudnya selaan-selaan yang kencang, supaya air mengena kepada sela-sela rambutnya dan mengena kepada pangkal rambutnya. Dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, hatta tablugo syu'una ra'siha, sampai kepada pangkal rambutnya, yaitu pokok atau kulit kepalanya. Tsumma tasubbu 'alaihal ma'a, kemudian dia menyiramkan atau mengguyurkan kepadanya, kepada tubuhnya air. Tsumma ta'khudhu fursatan mumassakatan, kemudian dia hendaknya mengambil sepotong kain yang dikasih minyak wangi. Fatathuru biha atau fatatoharu biha, ya. Lalu dia bersuci dengannya. Faqalat Asma, maka Asma bertanya, kaifa tatoharu biha, kaifa tatoharu biha, bagaimana perempuan itu bersuci dengannya, yaitu dengan sepotong kain yang diberi minyak wangi ini. Faqalat maka Aisyah menjawab, subhanallah tathuri biha, ya, kamu bersuci dengannya. Faqalat Aisyah ka anna tukhfi dhalika, lalu Aisyah berkata kepada Asma dengan membisikannya, tatba'ina biha atharud dam. Ya, maksudnya menggunakan kain yang diberi pewangi ini, miyokang ini adalah untuk dielapkan ke bekas-bekas darah haid itu di seputar kemaluannya. Kemudian wasa'alatu an ghusli janabah, Asma bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang mandi janabah. Faqalat, maka Aisyah menjawab, ta'khudhu ma'an fatatahharu, maka hendaklah dia mengambil air lalu mandi. Fatuhsinut tuhura, dan dia melakukan mandi dengan sebaik-baiknya. Au tablughut tuhura thumma tasubu ala ra'siha fatadlukuhu hatta tablugha syu'una ra'siha. Ya, kemudian dia mengguyurkan air ke kepalanya dan menyela-nyela, yaitu memijat-mijat di kepalanya untuk menyela-nyela antara pangkal-pangkal rambutnya, hatta tablugha syu'una ra'siha, sampai kepada kulit kepalanya. Ya. Thumma tufidu 'alaiha al-ma'a, kemudian mengguyurkan kepada tubuhnya air. Maka dalam hadis ini Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya tentang mandi haid, beliau mensifati menyela-nyela rambut kepalanya ini dengan dalkan syadida, dengan pijatan atau penyela-nyelaan yang kuat, ya. Adapun untuk mandi janabah, beliau tidak mensifatinya dengan dalkan syadida, hanya sekedar fatadlukuhu, ya. Cukup dengan menyela-nyelanya, tidak disifati dengan dalkan syadida, dengan selak-selaan yang kuat. Ya. Maka adanya perbedaan ini menunjukkan, wallahu ta'ala alam, kepada masalah yang dibahas tadi, bahwa dalam mandi haid, ya, diwajibkan bagi wanita untuk membuka kepangan rambutnya. Adapun dalam mandi janabah, maka tidak diwajibkan untuk membuka kepangan rambutnya. Ini sebagai bentuk keringanan, karena mandi janabah, ya, bisa jadi ini lebih atau ini sering dilakukan, ya, sering dilakukan oleh baik laki-laki maupun oleh perempuan. Ya. Maka urusannya diringankan. Kaum muslimin, pendengar radio Riyadul Jannah 104,5 FM. Dimanapun Anda berada, untuk pertemuan kita pada malam hari ini, untuk pemaparan materi, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ini bisa difahami, ya. Dan yang benar itu adalah datangnya dari Allah dan Rasulnya. Adapun yang salah, maka itu adalah dari kekeliruan kami, dan kami mohon untuk dimaafkan apabila ada penyampaian kami yang salah. Dan untuk sisa waktu berikutnya, kami persilahkan seandainya ada pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang kita bahas pada malam hari ini. Kepada Al-Akh Ihsan, kami persilahkan.
1: Baik, jazakumullah khairan katsiran kepada Al-Ustaz Iskandar Dinata hafizahullah ta'ala. Khair jaza kepada Al-Ustaz untuk materi yang baru saja disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Dan untuk selanjutnya, khotul Islam, para pendengar Radio Riyadul Jannah 104,5 FM, kita beranjak ke sesi tanya-jawab. Untuk pertanyaan pertama, kita angkat dari pesan singkat terlebih dahulu. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustadz, ketika mengguyur seluruh badan terjadi hadas kecil, Ustadz, misalnya buang air kecil setelah selesai membasuh badan, apakah perlu wudu kembali, Ustadz? Ini pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua dari satu penanya, Ustadz, bagi perempuan harus basah seluruh rambut atau cukup basah seluruh kulit kepalanya saja, Ustadz? Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Nur Syamsi di Ciamis. Kami persilakan, Ustaz.
0: Ya, kami sampaikan jazakumullah khairan kepada Bapak penanya, ya, atas pertanyaan dan perhatiannya, juga kepada seluruh pendengar Radio Riyadul Jannah FM. Pertanyaan yang pertama, ketika sedang mandi, ini kita buang air, jadi terkena hadas kecil nih. Maka bagaimana kaitannya dengan masalah wudu ya. Maka dalam masalah ini, orang yang mandi dari hadas besar, maka dia terkena hadas kecil itu terbagi kepada tiga waktu. Yang pertama adalah dia terkena hadas kecil sebelum mandi. Nah, apabila dia terkena hadas kecil sebelum mandi, maka mandi sudah mencukupinya dari wudu. Jadi dia tidak perlu wudu lagi. Jadi seandainya dia tidak wudu, maka mandinya sudah mencukupkan untuk menghilangkan hadas kecilnya tersebut. Walaupun tetap disunahkan baginya untuk wudu sebelum mandi. Kemudian apabila waktu yang kedua adalah dia terkena hadas kecilnya ketika sedang mandi. Misal sudah diguyurkan ke kepala, tiba-tiba dia kebelet pengen buang air kecil. Sementara kepalanya sudah diguyur mandi, lalu buang air kecil dulu. Nah, ini hadasnya terjadi ketika sedang mandi. Kemudian yang ketiga adalah hadasnya terjadi atau dia terkena hadas setelah selesai mandi. Dia terkena hadas setelah selesai mandi. Nah, untuk yang dua waktu ini, yaitu hadas yang terjadi ketika sedang mandi atau terjadi setelah selesai mandi, maka untuk ini dia wajib untuk wudu. Dia wajib untuk wudu ya. Karena pekerjaan mandinya ini tidak mencukupi untuk menghilangkan hadasnya. Kenapa? Karena ini umpamanya yang kejadian yang kedua, seperti orang yang terkena hadas ketika sedang wudu, maka wudunya tidak sah. Harus diulang lagi dari awal. Nah, ini kan mandinya di pertengahan mandi dia terkena hadas. Dia terkena hadas. Maka sebagian mandi itu tidak mencukupinya dari menghilangkan hadas kecil. Apalagi kalau hadas kecilnya terjadi setelah mandi. Nah, bagi yang hadas kecilnya terjadi setelah mandi, maka sepakat para ulama ya harus wudu. Selesai mandi, entah itu kita sudah keluar kamar mandi atau kita belum keluar dari kamar mandi ya, kemudian kita buang air kecil misalkan, ya kita wajib untuk wudu karena ini pekerjaan mandinya sudah selesai. Ini hadas yang baru datang ya. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang untuk wanita tadi ya. Mandi bagi wanita, apakah yang harus atau yang wajib itu adalah membasahi kulit kepalanya ataukah juga termasuk apa? Rambutnya ya. Maka ini maksudnya adalah semuanya, baik rambutnya maupun kulit kepalanya. Nah, ini dipahami dari keumuman hadis Nabi ya, yaitu innama yakfiki an tahthiya ala ra'siki thalatha hathayatin. Cukup bagimu dalam mandi itu mengguyurkan air ke kepalamu tiga kali. Maka ini maksudnya adalah untuk membasahi rambutnya juga membasahi kulit kepalanya. Jadi mesti dibasahi juga rambutnya. Wallahu ta'ala alam.
1: Baik, jazakumullah khairan katsiran kepada Al-Ustaz untuk jawaban dari penanya kita yang pertama dari Nur Syamsi di Ciamis. Semoga menjadi kejelasan bagi penanya dan bagi para pendengar sekalian. Kemudian untuk kita beranjak ke pertanyaan kedua, kita angkat dari panelpon terlebih dahulu. Kita coba sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana?
2: Dari Abu Ihsan.
1: Baik, dari Abu Ihsan, sahabat Radio Al-Jannah. Kami persilakan Bapak Abu Ihsan dengan pertanyaannya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Begini Ustaz, dulu kami pernah mendapatkan penjelasan ketika mandi janabah itu harus mencapai daerah-daerah yang katakanlah yang lebih mendalam, terutama bagian dubur saja. Jadi kita harus diposisikan, harus di apa, pokoknya harus dijangkau sekemampuan kita itu, Ustaz. Yeah. Termasuk juga lubang telinga dan lubang hidung, Ustaz. Hmm. Apakah ini lebih mendalam, terutama bagian dubur saja. Jadi kita harus diposisikan, harus di apa, pokoknya harus dijangkau sekemampuan kita itu, Ustaz. Yeah. Termasuk juga

0: di penerangan yang lain dikatakan bahwa hadis itu dongeng saja. Sementara untuk kami itu bagaimana menyikapinya, ini identik saat dengan dikir pagi dikir sore ketika saya Al-Qotani mengatakan poin-poin yang disunahkan, sementara Ustaz Yazid Jawas ini membedah hal-hal yang didoibkannya. Kami hanya mengetahui yang didoibkan seperti Ustaz Yazid Jawas, tapi kecenderungan kami tetap kepada saya Al-Qotani. Apakah menyikapi dalam hal wudu juga boleh dan hanya kecenderungan hati gitu, Ustaz, kepada Ustaz atau kepada saya tertentu saja tanpa apa memperdalam secara keilmuan yang ilmiah saja. Itu aja, Ustaz. Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya. Ada dua pertanyaan. Walaupun isi pertanyaannya banyak ya. Tapi mungkin pada kesempatan ini kami menjawab sebagiannya saja. Untuk pertanyaan yang pertama, ya, ketika mandi ini apakah air mandi ini harus menjangkau bagian-bagian dalam dari tubuh kita, seperti ketika untuk membersihkan dubur, ya, apakah harus sampai kepada lubangnya? Maka wallahu ta'ala alam. Ya, bahwa Nabi mengatakan, ya, summa tufidina alaikil ma'a, kemudian kamu mengguyurkan air kepada seluruh tubuhmu. Nah, maka air ini memang harus mengena kepada setiap kulit yang zahir, artinya kulit yang nampak, kulit yang nampak. Nah, untuk wilayah dubur ini, ya, tentunya untuk sampai kepada lubangnya, wallahu ta'ala alam, saya tidak mengetahui dalilnya. Tetapi bagian dubur yang zahir, yang artinya biasa, terbuka, ya, maka itu wajib air sampai ke situ. Ya. Termasuk kepada lipatan-lipatan tubuh kita. Ya. Adapun sampai lubang duburnya, maka wallahu ta'ala alam, itu tidak diwajibkan. Lalu bagaimana dengan berkumur-kumur, kemudian menghirup air ke hidung? Maka apakah ini diwajibkan juga di dalam mandi? Maka wallahu ta'ala alam, ya, ini pendapat yang lebih kuat dalam masa ini adalah hukumnya sunnah. Ya. Tidak wajib, ya, berbeda dengan wudu. Kalau wudu ini ada dalil khusus yang menunjukkan kepada itu. Adapun dalam mandi, ya, secara zahir hadis itu adalah kepada bagian-bagian tubuh yang luar, ya, yaitu kepada yang zahirnya saja, yang nampaknya saja, maka mulut, kemudian lubang hidung itu tidak masuk ke situ, hanya disunnahkan saja. Kemudian untuk telinga, maka ya kalau telinga ini kan nampak, ya, kecuali lubangnya saja, maka itu pun sama, harus tersentuh oleh air, wallahu ta'ala alam, kecuali lubang telinganya. Kemudian pertanyaan yang kedua, ya, berkaitan dengan apa tadi? Kelingking, ya. Menggunakan kelingking sebagai sunnah. Contoh, ya. Ini berkaitan dengan masalah wudu. Berkaitan dengan masalah wudu. Memang di dalam masalah ini, maksudnya yaitu ketika menyela-nyela jari-jari kaki, ya. Tidak ada keterangan dari Nabi SAW tentang bagaimana cara menyela jari-jari kaki tersebut. Kecuali hadis yang menyebutkan bahwa Nabi SAW menyela-nyelanya itu dengan menggunakan jari kelingking. Dan para ulama pun, ya, kebanyakan para ulama ini menggunakan hadis tersebut sebagai penjelasan tentang tata cara menyela-nyela jari-jari kaki ini. Ya, walaupun memang para ulama rahimahumullah, kebanyakan mereka menghukumi hadis ini sebagai hadis yang lemah, ya. Sebagai hadis yang lemah. Maka dalam masalah ini, ya, keberadaan menyela-nyela antara jari-jari kaki dengan kelingking atau dengan jari-jari yang lain

0: secara asal ya sama saja, ya. Tetapi wallahu ta'ala alam, ya. Walaupun hadis tersebut adalah hadis yang lemah, tetapi lemahnya tidaklah terlalu lemah, ya. Lemahnya tidak terlalu lemah, sehingga di dalam masalah furu'iyah, di dalam masalah-masalah ibadah amaliyah furu'iyah, bukan dalam masalah-masalah yang fundamen, ya. Para ulama, kebanyakan para ulama banyak yang beristidlal atau kembali kepada hadis tersebut, ya. Hadis tersebut daripada mengambil sikap kias dan sebagainya. Jadi itu dijadikan sebagai solusi manakala tidak ditemukan dalil yang menentangnya. Maka wallahu ta'ala alam, ya, dalam masalah ini kebanyakan para ulama, ya, mengatakan bahwa yang afdol, yang utamanya adalah menggunakan kelingking tersebut untuk menyela-nyela antara jari-jari tersebut. Tentunya ini butuh pembahasan yang cukup mendalam di dalam masalah ilmu hadis. Bagaimana penggunaan hadis, ya, antara berhujjah dengan hadis yang sahih, berhujjah dengan hadis yang dhaif, ya. Bagaimana hadis yang dhaifnya adalah dhaif, berat dhaifnya, dan bagaimana dengan hadis yang dhaifnya itu adalah dhaif yang ringan, ya. Maka tentunya ini butuh kepada penjelasan, dan kami untuk kesempatan ini, ya, belum bisa untuk memaparkan penjelasan ini, wallahu ta'ala alam.
1: Baik, kembali kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Iskandar Dinata hafizahullahu taala untuk jawaban dari penanya kita yang kedua dari Abu Hasan di Sukaratu. Semoga menjadi kejelasan bagi penanya dan bagi para pendengar sekalian. Kemudian kita beranjak ke pertanyaan singkat kembali sebelum kita mengangkat di layanan telepon. Bismillah, Pak Ustaz, apakah sama doanya mandi dan berwudu? Dan disatukan atau dipisah doanya saat antara wudu dan mandi? Dari Abu Zidan di Manonjaya, kami persilakan, Ustaz.
0: Untuk doa mandi, wallahu ta'ala alam, ini tidak ada, kami tidak mengetahui adanya bacaan setelah mandi. Berbeda dengan setelah wudu. Kalau setelah wudu itu ada bacaan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, itulah setelah wudu. Adapun setelah mandi, maka wallahu ta'ala alam, kami tidak mengetahui adanya bacaan ini. Dan apakah perlu dikiaskan? Maka ini juga, ya, menurut kami ini tidak butuh kepada pengkiasan. Berbeda dengan bismillah, ya. Adapun bismillah sebelum mandi, maka kebanyakan para ulama mengkiaskan kepada wudu membaca bismillah, karena, dan ini juga didukung oleh dalil yang sifatnya umum, ya, seperti tentang apa disunnahkannya membaca bismillah dalam sebuah pekerjaan, ya. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa maqtu'un, ya. Bahwa pekerjaan yang penting yang tidak dimulai dengan bismillah, maka itu adalah terputus. Ya, walaupun hadisnya adalah lemah, ya. Maka tentang membaca bismillah, ya, ini ada dalil yang sifatnya secara umum seperti hadis tadi, ya. Ada juga dalil yang sifatnya itu pada momen-momen tertentu Nabi membaca bismillah, seperti sebelum wudu, sebelum tidur, ya, sebelum makan, ya. Sehingga dalam masa ini para ulama, ya, menyimpulkan bahwa walaupun hadis yang tadi itu adalah lemah, tetapi secara isi itu ada dukungannya. Secara isi itu adalah ada dukungannya. Ya, sehingga untuk mandi ini banyak para ulama mengatakan, ya, ada bismillah sebelumnya. Berdasarkan hadis umum tadi juga berdasarkan, ya, adanya membaca bismillah untuk wudu, ya. Jadi kiasnya didukung oleh dalil yang umum tadi. Adapun untuk setelah mandi, ya, untuk setelah mandi, maka untuk mengkiaskannya kepada wudu, wallahu ta'ala alam, ya, tidak ada dukungannya. Maka secara asal, ya, setelah mandi ini tidak ada bacaan-bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam.
1: Baik, kembali kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Al-Ustaz untuk jawaban dari penanya kita yang ketiga dari Abu Zidan. Semoga menjadi kejelasan bagi penanya dan bagi para pendengar sekalian. Kemudian kita beranjak ke pertanyaan keempat melalui telepon interaktif. Kita coba angkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Maaf, bisa diulang kembali, Pak?
2: Tepik di Sadong Hilir.
1: Dari Epic.
2: Tepik di Sadong Hilir.
1: Ya, baik. Kami persilakan Bapak dengan pertanyaannya.
2: Terima kasih. Selamat malam. Pak Ustaz, saya mau bertanya. Yang pertama, bagaimana kalau orang habis melahirkan, itu apakah harus langsung mandi, mandi apa itu setelah melahirkan? Mandi... Ya, apakah kalau orang sudah melahirkan, apakah harus langsung mandinya atau menanti saja setelah nipas itu? Yang kedua, mandinya apakah kalau kita habis melaksanakan jima, apa boleh dengan air hangat ataupun apa gitu? Terima kasih, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan wanita yang melahirkan, maka telah kami bahas di dalam pembahasan sebab-sebab yang mewajibkan mandi bahwa sekedar melahirkan, ini pendapat yang lebih kuat, tidak mewajibkan mandi. Karena memang tidak ada dalil yang jelas mewajibkan mandi setelah melahirkan. Yang ada adalah wajib mandi setelah selesai nifas. Jadi wajib mandi yang wajib itu setelah perempuan ini selesai nifas, suci dari nifas, bukan setelah selesai melahirkan. Adapun setelah melahirkan, maka apakah dia perlu mandi atau tidak, maka itu ya kembalinya kepada kebutuhan. Kalau untuk membersih-bersihkan diri, ya, dari darah dan sebagainya, maka kita katakan yaitu sebaiknya mandi, tapi hukumnya bukan wajib, ya. Itu mandi untuk membersihkan tubuhnya dari darah-darah yang mengkotori tubuhnya, juga dari mungkin dari bau tubuhnya setelah melahirkan dan seterusnya. Jadi itu mandinya bukan mandi wajib, ya. Karena mandi wajib ini berkaitannya adalah dengan nifasnya, bukan dengan melahirkannya. Kemudian pertanyaan yang kedua, bolehkah kita mandi wajib ini dengan menggunakan air hangat, ya? Maka tidak mengapa, wallahu alam, karena air hangat masih termasuk air suci dan mensucikan. Ya, wallahu a'lam.
1: Baik, kembali kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran pada Al-Ustaz untuk jawaban dari penanya kita yang keempat dari Bapak Apek di Bumi Allah. Maaf, tadi lupa. Kemudian Sadong Hilir, ya. Di Sadong Hilir, Ustaz, ya. Maaf. Kemudian selanjutnya kita angkat dari penelpon kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak siapa di mana? Ya, Bapak maaf sebelumnya kecil sekali volume dari yang kami terima.
3: Oh ya, benar.
1: Iya, dengan Bapak siapa di mana?
3: Dengan Ali di Cilontang.
1: Baik, dengan pertanyaannya langsung Bapak kami persilakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Misalkan kita punya hadas besar itu pertengahan malam, misalnya.
0: Iya.
3: Dan kita misalkan bangun kemudian cukup menunaikan sholat subuh.
0: Iya.
3: Itu misalkan mandinya apa boleh gitu setelah adzan subuh? Apa baiknya bagaimana? Dan pertanyaan kedua, misalkan untuk penjelasannya mungkin pertanyaan agak di luar pembahasan. Ini apa? Maksudnya kalau misalkan orang, misalnya masa lalu, mungkin punya masa lalu yang suram, mungkin termasuk apa ke dalam kategori pernah melakukan kesalahan gitu kan. Saya sekarang ini coba berubah lah, bertobat gitu. Jadi saya agak apa mesti tahu gitu kan bagaimana cara-caranya untuk.
0: Iya. Sudah pertanyaannya? Ya.
1: Ya. Terputus, Dad.
0: Iya.
1: Baik.
0: Kami sampaikan terima kasih atas pertanyaannya, walaupun mohon maaf ya kami kurang tidak menangkap, kurang bisa menangkap jelas ya. Sehingga kalau jawabannya nanti kurang tepat dengan pertanyaannya, sebelumnya kami sampaikan mohon maaf ya. Terutama kepada Bapak penanya ini. Pertanyaan yang pertama tadi,
1: ada sebesar di tengah malam, Ustaz.
0: Ya.
1: Kemudian bagaimana baiknya pada saat sholat subuh? Apakah sebelum subuh atau mungkin bisa setelah azan subuh seperti itu? Bagaimana ya baiknya?
0: Berkaitan dengan mandi wajib, ya, seperti dari hadas besar ini, maka kewajibannya itu adalah ketika dia hendak sholat itu. Apakah sebelum adzan atau sesudah adzan itu tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Ya. Walaupun memang yang afdolnya, yang utamanya, mandi dari janabah seandainya terjadi tengah malam, ya mandinya adalah tengah malam tersebut. Sehingga dia tidur dalam keadaan sudah suci dari hadas besar. Itu memang yang lebih utamanya. Tapi bukan wajib. Ya. Kewajiban mandinya ini berkaitan dengan masalah sholatnya, dengan masalah sholatnya. Ya, jadi dia mau misalkan setelah janabah ini langsung istirahat tidur, ya tidak mandi dulu, atau nanti dia mandinya adalah menjelang subuh sebelum adzan, atau setelah adzan subuh sebelum sholat, ya maka yang mana saja itu boleh, ya, sah-sah saja. Ya. Tetapi yang lebih utama adalah dia mandi janabahnya adalah setelah terjadinya janabah tersebut. Kalau tengah malam, ya mandinya tengah malam. Sehingga dia tidur dalam keadaan sudah suci dari hadas besar. Dan Rasulullah SAW, beliau diceritakan dalam sebuah hadis, ya, beliau berhubungan badan dengan istrinya, setelah itu kemudian beliau mandi. Kemudian setelah itu beliau pergi lagi kepada istrinya yang berikutnya, berhubungan badan lagi, kemudian mandi lagi. Jadi mandinya berulang-ulang kali, ya. Dan para ulama mengatakan ini sunnah hukumnya. Ya bukan wajib langsung setelah janabah, karena kewajibannya itu adalah berkaitan dengan bahwa mandi dari janabah ini adalah syarat bagi sahnya sholat, ya. Wallahualam, ini untuk pertanyaan pertama. Adapun pertanyaan kedua, ya saya enggak begitu jelas menangkapnya. Gimana? Iya.
1: Ada seorang yang masa lalunya ini memang kelam seperti Ustaz. Dia ingin bertobat. Nah, sampai di situ tadi terputus. Coba kita angkat kembali telepon yang sama, Ustaz.
0: Iya, silakan.
1: Assalamualaikum.
3: Ya. Maaf tadi terputus.
1: Iya, tidak apa-apa. Kak, bisa dilanjutkan kembali Bapak dengan pertanyaan.
3: Kalau untuk pertanyaan yang kedua tadi, iya, saya kan mengalami masa lalu yang
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, Jadi
0: iya, gimana pertanyaannya?
1: Kiat-kiat khusus Ustaz untuk bagaimana ingin seseorang ini ingin berubah dari masa lalunya yang kelam, kemudian bertobat, apakah ada kiat-kiat khusus? Kemudian dia masih setengah-setengah, apakah ada doa-doa khusus Ustaz yang bisa buat dia berubah seperti itu?
0: Iya. Ini kaitannya dengan masalah taubat ya. Dengan masalah taubat ya, tentunya ini di luar tema yang kita bahas. Dan nanti silakan untuk bertanya kembali kepada pemateri yang berkaitan dengan masalah ini. Dan sedikit mungkin saya memberikan jawaban. Maka ini kembali kepada masalah taubat. Dan untuk taubat ini rukunnya kan ada tiga. Yang pertama adalah menyesali perbuatan dosanya tersebut. Yang kedua adalah dia meninggalkan dosa tersebut, perbuatan dosa tersebut. Kemudian yang ketiga dia bertekad, berarti jangan setengah-setengah ya, harus bertekad, tekad kuat untuk meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Bertekad ya. Adapun mungkin di suatu waktu nanti dia kembali mengulang ya, ini tidak menunjukkan bahwa taubatnya yang dulu ini tidak sah ya. Ya, taubat yang dulu andaikan telah memenuhi rukun yang tadi ya, sah taubatnya dan semoga diterima oleh Allah Ta'ala. Adapun sekarang dia melakukan kembali dosa tersebut, andaikan itu memang di luar tekad dia, tapi memang dia murni terbawa oleh hawa nafsunya, maka dia bertobat lagi ya. Bertobat lagi ya. Sama seperti bertobatnya yang dulu itu. Nah, jadi wallahu alam ya, ini kembali kepada syarat-syarat atau rukun bertaubat ya. Adapun tentang kiat-kiat supaya kita bisa bertaubat ya, tentunya banyak ya, di antaranya adalah dengan dekatnya kita kepada majlis ilmu ya, seringnya kita disirami oleh ilmu, yaitu ilmu agama yang benar. Kemudian yang kedua, kita berteman, bersahabat dan berkumpul dengan orang-orang yang ahli taubat, orang-orang yang soleh. Kemudian yang ketiga, kita senantiasa berdoa kepada Allah Ta'ala ya, untuk memberikan keteguhan dalam hati kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Juga dengan memperbanyak istighfar ya. Dengan memperbanyak istighfar ya. Dengan memperbanyak kalimat ya, astagfirullah wa atubu ilaihi dan seterusnya. Maka ini merupakan beberapa hal yang insyaallah ini akan menjadikan kita betul-betul bertaubat dari kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita. Wallahu ta'ala alam.
1: Baik, kembali kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz untuk jawaban dari penanya kita yang keempat dari hamba Allah. Kurang jelas tadi, saya juga mendengar reset. Dan mungkin Bapak tadi pertanyaan di malam hari ini sebagai penutup pada perjumpaan di sesi tanya jawab kita di malam hari ini. Dan seperti biasa, sebelum pada menutup perjumpaan kita di malam hari ini, kami akan persilakan kepada Ustaz Iskandar Dinata Hafizullah Ta'ala untuk memberikan kesimpulan pada materi kita di malam hari ini. Kami persilakan Ustaz.
0: Ya. Kaum muslimin, para pendengar radio Riyadul Jannah 104,5 FM rahimani wa rahimakumullah. Di dalam pembahasan yang kita bahas tadi, maka di sini ada beberapa kesimpulan yang pokok bagi kita di luar kesimpulan hukum-hukum secara fikih yang telah kita sampaikan, yang apa namanya, mengelompokkan ini pekerjaan yang dihukumi rukun, ini pekerjaan yang dihukumi sunnah. Maka kesimpulan pokok lain dari apa yang telah kita paparkan tadi, bahwa di dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan agama ini, seperti masalah mandi ini, tentunya pegangan kita yang paling pokok adalah kembali kepada penjelasan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan kita tidak bertaklid kepada sebuah madhab tertentu, ya. Karena kebenaran ini bisa jadi terdapat dalam sebuah masalah dalam pada madhab fulan, adapun dalam masalah lain ini kebenaran bisa jadi terdapat pada madhab fulan. Tidak ada yang memiliki kebenaran secara mutlak sehingga harus diikuti seluruh pendapat dan perkataannya, seluruh perkataannya, kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan masalah ini tidak hanya dalam masalah fikih, tapi dalam seluruh masalah. Ya. Dalam seluruh masalah. Kemudian kesimpulan yang kedua, bahwa ya inilah keindahan Islam, keindahan agama kita yang menjadi rahmatan lil alamin, begitu besarnya perhatian Islam ke dalam seluruh sendi kehidupan kita, di antaranya dalam masalah mandi, maka dalam urusan mandi ini pun telah datang syariat Islam mengatur, menunjukkan dan mengarahkan bagaimana tata cara mandi ini. Inilah keindahan Islam. Di mana kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu sempurna Allah taala berikan kepada kita, terutama nikmat ajaran Islam ini yang mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Ini saja yang bisa kami sampaikan pada kesimpulan akhir dari pertemuan kita malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
5: lil muslimin wal muslimat.
4: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Qur'an.

0: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
1: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya.
0: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
1: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
2: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
3: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka catat tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
4: 0813-2234-5303.
3: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
5: Fatawa Mukhtar. Pertanyaan: apakah hakikat ubudiyah, penghambaan itu? Apakah hakikat penghambaan itu artinya bahwa seseorang menjadikan orang lain sebagai hamba walaupun tidak sesuai dengan jalan Islam?
6: Ubudiyah atau penghambaan mempunyai beberapa macam. Satu, ubudiyah secara umum untuk seluruh makhluk di setiap zaman, dan ubudiyah semacam ini hanya ditujukan kepada Allah saja sebagaimana firman Allah.

Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Tuhannya yang Maha Pengurah selaku seorang hamba. Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Wahai hamba-Ku, sesungguhnya Aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan Aku jadikan antara kalian sebagai sesuatu yang haram. Maka janganlah kalian berbuat zalim. Dan di dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur, beliau bersabda, Allahumma inni abduk, ibnu amatik, nasiyati biyadik, madhin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk, as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak. أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak hamba laki-lakimu, anak hamba perempuanmu. Ubun-ubunku berada di tangan-Mu, berjalan padaku hukum-Mu, adil padaku keputusan-Mu. Aku memohon kepada Engkau dengan seluruh nama yang Engkau miliki, yang Engkau namai diri-Mu dengannya, atau nama-nama yang Engkau turunkan dalam kitab-Mu, atau nama-nama yang Engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau nama-nama yang Engkau sembunyikan dalam ilmu ghaib di sisi-Mu, agar Engkau menjadikan Al-Quran yang agung ini air dalam hatiku, cahaya dalam dadaku, penghibur kesedihanku, dan pelipur laraku. Ini adalah hakikat ubudiyah kauniyah qadariyah yang umum, yang konsekuensinya adalah Allah mengatur hamba-hambanya sesuai dengan apa yang Dia kehendaki, disertai ketundukan para hamba kepadanya secara rela maupun terpaksa. Tidak ada yang boleh mengomentari hukumnya, dan Dialah yang maha lembut lagi maha mengetahui. Tiada sekutu baginya dalam perkara-perkara itu sedikitpun juga. Yang kedua, ubudiyah yang bersifat memuliakan para walinya, berupa para nabi, malaikat, dan seluruh orang-orang saleh, sebagaimana dalam firman-Nya,

Maha suci Allah yang telah memperjalankan di waktu malam hamba-Nya dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang kami berkahi di sekelilingnya. Dan Allah berfirman tentang malaikat, bal ibadum mukramun, bahkan mereka adalah para hamba yang dimuliakan. Dan Allah juga berfirman tentang keumuman orang-orang yang saleh, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah yang Maha Rahman adalah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi dengan kerendah hatian, dan apabila mereka diajak bicara oleh orang-orang yang jahil, mereka berkata dengan kata-kata yang selamat, dan ayat-ayat yang lainnya. Ini adalah ubudiyah yang bersifat khusus yang dengannya Allah khususkan hamba-hambanya yang saleh dengan kemuliaan dan kehormatan. Ketiga, ubudiyah antara makhluk, dan ini adalah ubudiyah khusus yang terbatas dengan waktu tertentu. Ia disyariatkan bila terjadi akibat peperangan antara Islam dan kafir. Ubudiyah seperti ini Allah jadikan untuk orang yang mendapatkan ghanimah atau yang membelinya dari mereka, dan Allah menentukan hak-hak padanya. Dan ubudiyah yang tidak syar'i, yaitu yang terjadi dengan cara penculikan, menguasai manusia dengan cara yang zalim atau dengan cara membeli dari mereka. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsalatsatun ana khasmuhum yaumal qiyamah, rajulun a'tha bi tsumma ghadar, wa rajulun ba'a hurran fa akala tsamanah." وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتِهِ أَجْرَهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Tiga orang yang menjadi lawanku pada hari kiamat, yaitu orang yang memberi dengan namaku lalu ia berkhianat, dan orang yang menjual seorang yang merdeka lalu ia memakan hasilnya, yang menyewa pekerja lalu ia menyelesaikan pekerjaannya tapi ia tidak diberikan upahnya. وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّ مُحَمَّدٍ وعلى آله وصحبه وسلم.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, di saat malam mulai menutup hiruk pikuk dunia, ketika jalan-jalan mulai sepi, ketika suara kendaraan perlahan menghilang dan banyak manusia telah terlelap dalam tidurnya, kita sedang berada di waktu yang paling jujur untuk berbicara dengan hati kita sendiri. Siang hari sering membuat kita sibuk, pikiran penuh dengan urusan dunia, target, pekerjaan, keluarga, dan berbagai keinginan. Namun malam adalah waktu di mana hati berbicara apa adanya. Dan di saat seperti inilah, izinkan saya mengajak Anda semua untuk merenung tentang hidup, tentang kematian, tentang kubur, dan tentang kemana sebenarnya kita sedang melangkah. Saudaraku, pernahkah kita bertanya dengan sungguh-sungguh kepada diri sendiri, jika malam ini adalah malam terakhirku di dunia, apakah aku siap menghadap Allah? Bukan siap bertemu manusia, bukan siap meninggalkan pekerjaan, tetapi siap berdiri sendirian di hadapan Rabb yang menciptakan kita, yang selama ini memberi kita nafas, memberi kita waktu, dan memberi kita kesempatan. Setiap hari kita melihat kematian, namun seringkali kita menganggapnya sebagai kisah orang lain. Padahal sesungguhnya setiap berita kematian adalah pesan untuk diri kita sendiri. Ada yang pagi tadi masih tersenyum, siang masih sibuk bekerja, sore masih berbincang dengan keluarga, dan malam ini sudah terbaring dalam keheningan tanah. Tidak ada yang bisa menunda kematian, tidak ada yang bisa menolaknya. Ia datang tanpa izin dan tanpa bisa diundur. Saudaraku, pernahkah kita membayangkan saat tubuh kita dimasukkan ke dalam kubur? Saat semua orang meninggalkan kita, langkah-langkah mereka semakin menjauh, dan kita tinggal sendirian dalam kegelapan. Tidak ada lagi harta, tidak ada lagi jabatan, tidak ada lagi teman. Yang menemani hanyalah amal. Dan di sanalah kita akan mengetahui apakah hidup kita benar-benar digunakan untuk mencari ridha Allah, atau hanya dihabiskan untuk mengejar dunia yang fana. Saudaraku, malam ini sebagian saudara kita telah tertidur lelap, tubuh mereka beristirahat, namun tidak sedikit pula yang justru semakin jauh dari Allah. Ada yang masih larut dalam gemerlap malam, di kafe-kafe, di obrolan yang tidak membawa kebaikan, dalam tawa yang melupakan akhirat, bahkan dalam maksiat yang merusak kehormatan dan hati. Ada yang tenggelam dalam perzinaan, minuman keras, perjudian, dan dosa-dosa lain yang mungkin tampak sepele, tetapi meninggalkan luka dalam jiwa. Mereka merasa senang malam ini, namun lupa bahwa setiap maksiat adalah satu langkah menuju penyesalan yang panjang. Dan ada pula yang malam ini masih sibuk mengejar dunia, lembur, bisnis, transaksi, angka demi angka, target demi target, seolah hidup hanya tentang harta dan keberhasilan. Mencari rezeki memang bagian dari ibadah, namun ketika hati sepenuhnya terikat pada dunia, ketika akhirat tak lagi menjadi tujuan, maka dunia justru akan menjadi penjara bagi jiwa. Saudaraku, kubur bukanlah akhir. Ia adalah pintu menuju kehidupan yang sesungguhnya. Ada kubur yang menjadi tempat istirahat yang menenangkan. Ada pula kubur yang menjadi tempat penyesalan yang menyakitkan. Dan setelah itu, ada surga yang penuh kedamaian.
atau neraka yang penuh kesengsaraan. Semua orang ingin surga, namun tidak semua orang mau berjalan ke arahnya. Pertanyaannya bukan kita ingin kemana, tetapi kemana hidup kita sedang membawa kita. Saudaraku, jangan pernah merasa aman hanya karena kita masih muda. Banyak orang yang berkata, nanti kalau sudah tua, aku akan bertaubat. Padahal, tidak ada yang menjamin ia akan sampai pada hari tua. Betapa banyak yang pergi di usia yang masih belia, sebelum sempat memperbaiki diri, sebelum sempat kembali kepada Allah. Wahai saudaraku yang masih muda, masa mudamu adalah harta yang sangat mahal. Jangan habiskan untuk hawa nafsu. Jangan tukar dengan kesenangan sesaat. Jangan gadaikan masa depan akhirat demi dunia yang akan segera berakhir. Satu malam dalam maksiat bisa merusak hati bertahun-tahun. Dan wahai saudaraku yang telah berusia, yang rambutnya mulai memutih, yang langkahnya tidak lagi sekuat dulu, justru sekaranglah waktu untuk semakin dekat kepada Allah, karena dunia semakin menjauh dan akhirat semakin mendekat. Betapa sedihnya jika seseorang telah menua, namun hatinya masih terikat kuat pada dunia, masih gelisah karena harta, masih marah karena urusan yang tidak akan ikut ke kubur. Hari tua bukan untuk mengejar dunia. Hari tua adalah waktu untuk mempersiapkan pulang. Saudaraku, baik yang muda maupun yang tua, kita semua sedang berjalan menuju satu tempat yang sama. Dan di sana yang akan menyelamatkan kita bukan usia, bukan gelar, bukan harta, tetapi iman yang lurus dan amal yang ikhlas. Karena itu, berhati-hatilah dari menyekutukan Allah. Jangan gantungkan hati kepada selainnya. Jangan berharap keselamatan dari benda, makhluk atau kuburan. Berhati-hatilah dari ibadah yang tidak sesuai tuntunan, yang tampak indah namun tidak diterima. Dan waspadalah terhadap hawa nafsu. Banyak manusia tersesat bukan karena kurang ilmu, tetapi karena mengikuti keinginan dirinya sendiri. Ketika hawa nafsu menjadi pemimpin, kebenaran akan ditinggalkan. Saudaraku, malam ini masih terbuka pintu taubat. Masih ada kesempatan untuk kembali. Jika hati terasa berat, jika dada terasa sesak, jika air mata hampir jatuh, itu tanda Allah masih menyayangi Anda. Jangan tunda. Bangunlah walau sebentar. Ambil wudu. Dirikan 2 rakaat. Tutup dengan witir. Dan berbicaralah kepada Allah dengan bahasa hati Anda. Tidak perlu kalimat indah. Cukup kejujuran. Ya Allah, aku penuh dosa, tapi aku ingin kembali. Air mata di sepertiga malam lebih berharga daripada dunia dan seluruh isinya. Saudaraku, jangan remehkan satu amal kecil, satu sedekah, satu kebaikan, satu ajakan kepada kebenaran. Bisa jadi itulah yang Allah jadikan penyelamat kita saat semua amal lain terasa ringan. Hiduplah untuk akhirat, maka dunia akan mengikuti. Namun, siapa yang hanya hidup untuk dunia akan kehilangan keduanya. Saudaraku para pendengar setia Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya, dimanapun Anda berada. Demikian renungan malam kita pada kesempatan ini. Segenap kru dan penyiar Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Insya Allah, kita akan berjumpa kembali esok hari
dalam acara penuh keberkahan yang senantiasa mengajak kita lebih dekat kepada Allah dan lebih rindu kepada surga. Selamat beristirahat. Semoga malam ini dipenuhi ketenangan, ampunan, dan rahmat dari Allah. Dan sebelum kita berpisah, mari kita tutup majelis ini dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
0: Ya.

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh, guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar.

Ingatlah pada hari ketika kamu melihatnya guncangan itu. Semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya. Dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Tetapi azab Allah itu sangat keras.

Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, dan hanya mengikuti para setan yang sangat jahat.

Tentang setan, telah ditetapkan bahwa siapa yang berkawan dengan dia, maka dia akan menyesatkannya dan membawanya ke azab neraka.

0: Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu, dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur, kamu sampai kepada usia dewasa. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua, pikun. Sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan, tetumbuhan yang indah.
1: ذلك بأن الله هو الحق

yang demikian itu karena sungguh Allah dialah yang hak, dan sungguh dialah yang menghidupkan segala yang telah mati, dan sungguh dia maha kuasa atas segala sesuatu.

Dan sungguh, hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh, Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur.

Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk, tanpa kitab, wahyu yang memberi penerangan.

Sambil memalingkan lambungnya dengan congkak untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, dia mendapat kehinaan di dunia, dan pada hari kiamat kami berikan kepadanya rasa azab neraka yang membakar.

Akan dikatakan kepadanya, itu karena perbuatan yang dilakukan dahulu oleh kedua tanganmu. Dan Allah sekali-kali tidak menzalimi hamba-hambanya.

dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi. Maka jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas. Dan jika dia ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata.

Dia menyeru kepada selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana dan tidak pula memberi manfaat kepadanya. Itulah kesesatan yang jauh.

Dia menyeru kepada sesuatu yang sebenarnya bencananya lebih dekat daripada manfaatnya. Sungguh, itu seburuk-buruk penolong dan sejahat-jahat kawan.

0: Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungguh, Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.
1: Man kana yadhunnu an lan yansurahu Allah fid dunya wal akhirah.
0: Sungguh, Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.

Barang siapa menyangka bahwa Allah tidak akan menolongnya, Muhammad, di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia merentangkan tali ke langit-langit, lalu menggantung diri. Kemudian pikirkanlah apakah tipu dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya.

Sesungguhnya orang-orang beriman, orang Yahudi, orang Sabi'in, orang Nasrani, orang Majusi, dan orang musyrik, Allah pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sungguh, Allah menjadi saksi atas segala sesuatu.

Tidakkah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi bersujud kepada Allah, juga matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan yang melata, dan banyak di antara manusia. Tetapi banyak manusia yang pantas mendapatkan azab. Barang siapa dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sungguh, Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki.

0: Inilah dua golongan, golongan mukmin dan kafir yang bertengkar. Mereka bertengkar mengenai Tuhan mereka. Maka bagi orang kafir, akan dibuatkan pakaian-pakaian dari api neraka untuk mereka. Ke atas kepala mereka akan disiramkan air yang mendidih.
1: Yushar bihi ma fi butunihim wal julud.
0: Dengan air mendidih itu, akan dihancur luluhkan apa yang ada dalam perut dan kulit mereka.
1: Walahum maqami'u min hadid.
0: Dan azab untuk mereka, cambuk-cambuk dari besi.

0: setiap kali mereka hendak keluar darinya neraka karena tersiksa. Mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Kepada mereka dikatakan, rasakanlah azab yang membakar ini.
1: Inna Allah yudhkhilu

0: Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra.
1: وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ.
0: Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk pula kepada jalan Allah yang terpuji.

Sungguh, orang-orang kafir dan yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan dari Masjidil Haram yang telah kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar, dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksa yang pedih.

Dan ingatlah, ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, "Janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf, dan orang yang beribadah, dan orang yang ruku dan sujud."

Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh.

agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka, dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan, atas rizki yang Dia berikan kepada mereka, berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya, dan sebagian lagi, berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.

Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua Baitullah.

Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, hurumat, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan dihalalkan bagi kamu semua hewan ternak, kecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Maka jauhilah penyembahan berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan dusta.

Beribadahlah dengan ikhlas kepada Allah, tanpa mempersekutukannya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh.

Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati.

Bagi kamu padanya hewan hadyu, ada beberapa manfaat sampai waktu yang ditentukan. Kemudian tempat penyembelihannya adalah di sekitar Baitul Atiq, Baitullah.

yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, hati mereka bergetar. Orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka, dan orang yang melaksanakan sholat, dan orang yang menginfakkan sebagian rizki yang kami karuniakan kepada mereka.

Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan kaki-kaki telah terikat. Kemudian apabila telah rebah mati, maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya, tidak meminta-minta, dan orang yang meminta. Demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu, agar kamu bersyukur.

Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

Sesungguhnya Allah membela orang yang beriman. Sungguh, Allah tidak menyukai setiap orang yang berkhianat dan kufur nikmat.

0: قدير.
1: Diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dizalimi. Dan sungguh, Allah Maha Kuasa menolong mereka itu.

yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, "Tuhan kami ialah Allah." Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sungguh, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.

yaitu orang-orang yang jika kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan kepada Allah lah kembali segala urusan.

dan penduduk Madian, dan Musa juga telah didustakan. Namun aku beri tenggang waktu kepada orang-orang kafir, kemudian aku siksa mereka. Maka betapa hebatnya siksaanku.

0: mahidu.
1: Maka betapa banyak negeri yang telah kami binasakan karena penduduknya dalam keadaan zalim, sehingga runtuh bangunan-bangunannya. Dan betapa banyak pula sumur yang telah ditinggalkan, dan istana yang tinggi, tidak ada penghuninya.

Dan mereka meminta kepadamu Muhammad, agar azab itu disegerakan. Padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya. Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu.

Dan berapa banyak negeri yang aku tangguhkan penghancurannya, karena penduduknya berbuat zalim. Kemudian aku azab mereka, dan hanya kepada-Kulah tempat kembali segala sesuatu.

Katakanlah Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku diutus kepadamu sebagai pemberi peringatan yang nyata.

Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan rizki yang mulia.

Tetapi orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami dengan maksud melemahkan kemauan untuk beriman, mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka Jahim.

Dan kami tidak mengutus seorang Rasul, dan tidak pula seorang Nabi sebelum engkau Muhammad. Melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Tetapi Allah menghilangkan apa yang dimaksudkan setan itu. Dan Allah akan menguatkan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: idi.
1: Dia Allah ingin menjadikan godaan yang ditimbulkan setan itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, dan orang yang berhati keras, dan orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam permusuhan yang jauh.

Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwa Al-Quran itu benar dari Tuhanmu, lalu mereka beriman dan hati mereka tunduk kepadanya. Dan sungguh, Allah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus.

Dan orang-orang kafir itu senantiasa ragu mengenai hal itu, Al-Quran, hingga saat kematiannya datang kepada mereka dengan tiba-tiba, atau azab hari kiamat yang datang kepada mereka.

Kekuasaan pada hari itu ada pada Allah. Dia memberi keputusan di antara mereka. Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan berada dalam surga-surga yang penuh kenikmatan.

Dan orang-orang kafir, dan yang mendustakan ayat-ayat kami, maka mereka akan merasakan azab yang menghinakan.

Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, kemudian mereka terbunuh atau mati. Sungguh, Allah akan memberikan kepada mereka rizki yang baik, surga. Dan sesungguhnya, Allah adalah pemberi rizki yang terbaik.

Sungguh, Dia Allah pasti akan memasukkan mereka ke tempat masuk, surga yang mereka sukai. Dan sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.

Demikianlah, dan barang siapa membalas seimbang dengan kezaliman penganiayaan yang pernah dia derita, kemudian dia dizalimi lagi, pasti Allah akan menolongnya. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.

0: Demikianlah karena Allah kuasa memasukkan malam ke dalam siang, dan memasukkan siang ke dalam malam. Dan sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.
1: ذلك بأن الله هو الحق وأن

Demikianlah kebesaran Allah, karena Allah, Dialah Tuhan yang hak. Dan apa saja yang mereka seru selain Dia, itulah yang batil. Dan sungguh Allah, Dialah yang maha tinggi, maha besar.

Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menurunkan air hujan dari langit, sehingga bumi menjadi hijau? Sungguh, Allah Maha Halus, Maha Mengetahui.

Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah benar-benar Maha Kaya, Maha Terpuji.

Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menundukkan bagimu manusia apa yang ada di bumi dan kapal yang berlayar di lautan dengan perintahnya, dan Dia menahan benda-benda langit agar tidak jatuh ke bumi melainkan dengan izinnya. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia.

Dan dialah yang menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu kembali pada hari kebangkitan. Sungguh, manusia itu sangat kufur nikmat.

Bagi setiap umat, telah kami tetapkan syariat tertentu yang harus mereka amalkan. Maka tidak sepantasnya mereka berbantahan dengan engkau dalam urusan syariat ini. Dan serulah mereka kepada Tuhanmu. Sungguh, engkau Muhammad berada di jalan yang lurus.

Dan jika mereka membantah engkau, maka katakanlah, Allah lebih tahu tentang apa yang kamu kerjakan.

Tidakkah engkau tahu bahwa Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Sungguh, yang demikian itu sudah terdapat dalam sebuah kitab Lauh Mahfuz. Sesungguhnya, yang demikian itu sangat mudah bagi Allah.

Dan mereka menyembah selain Allah, tanpa dasar yang jelas tentang itu. Dan mereka tidak mempunyai pengetahuan pula tentang itu. Bagi orang-orang yang zalim, tidak ada seorang penolong pun.

Dan apabila dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat kami yang terang, niscaya engkau akan melihat tanda-tanda keingkaran pada wajah orang-orang yang kafir itu. Hampir-hampir mereka menyerang orang-orang yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Katakanlah Muhammad, apakah akan aku kabarkan kepadamu mengenai sesuatu yang lebih buruk daripada itu, yaitu neraka? Allah telah mengancamkannya neraka kepada orang-orang kafir, dan neraka itu seburuk-buruk tempat kembali.

Wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya, segala yang kamu seru selain Allah, tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah.

Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Sungguh, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.

Allah memilih para utusannya dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung.

Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu, Ibrahim. Dia, Allah, telah menamakan kamu orang-orang Muslim sejak dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, agar Rasul Muhammad itu menjadi saksi atas dirimu, dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah solat dan tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu, Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.

0: mathani habban. Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
1: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya ini.
0: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
1: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
2: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
3: lil muslimin wal muslimat.
2: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.

0: menginginkan punya anak yang soleh soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
1: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka data tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
2: 0813-2234-5303.
1: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
3: Fatawa Mukhtarah. Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala ditanya, apakah hukumnya bagi sebagian orang yang mencemoohkan orang-orang yang berpegang teguh kepada agama Allah?
4: Orang yang mencemooh atau mengejek orang yang berpegang kepada agama Allah, terdapat pada dirinya kemunafikan, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
5: Alladzina yalmizuna al-muttawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat, walladzina la yajiduna illa juhdahum, fayaskharuna minhum, sakhirallahu minhum walahum adzabun alim.
4: Dan orang-orang yang mencemooh orang-orang yang taat dari kaum mukminin dalam sedekah, dan orang-orang yang tidak mendapatkan kecuali kemampuan mereka, lalu orang-orang munafik itu mencemooh mereka, Allah akan balas cemoohan mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Kemudian apabila mereka mencemooh karena syariat yang dipegang oleh orang yang dicemooh, maka sama saja ia mencemooh syariat, dan ini merupakan kekafiran. Adapun bila mereka mencemooh pribadi dan pakaiannya bukan karena ia mengikuti sunnah, maka mereka belum sampai kepada kafir, akan tetapi mereka berada dalam bahaya besar. Maka yang wajib adalah memberikan semangat kepada orang yang berpegang kepada syariat Allah, membantu dan mengarahkannya sampai ia lurus di atas perkara yang diperintahkan. Al-Majmu' Ats-Tsamin, jilid 1, halaman 65.
6: آيات من القرآن
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Rabbmu? Mereka menjawab, Allah telah menurunkan kebaikan. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat pembalasan yang baik. Dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik. Dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang-orang yang bertakwa.
1: Al-Qur'an.
2: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min mudhakkir.
3: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

0: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة.
1: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
2: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya ini.
1: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
2: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
3: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
4: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka data tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
5: 0813-2234-5303.
4: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
6: Fatawa Mukhtara.
7: Pertanyaan, bolehkah kita mengikuti orang pintar yang mengaku mengetahui yang gaib dengan cara menggaris di pasir, ataukah tidak boleh? Dan bolehkah kita memakan daging sembelihan orang pintar tadi dan berjabat tangan dengannya?
8: Barang siapa yang mengaku mengetahui yang gaib dengan menggaris di pasir atau membuka kitab atau melihat bintang atau mendatangkan jin atau cara-cara lainnya, maka ia adalah dukun. Dan telah sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang mendatangi dukun lalu ia mempercayai apa yang ia katakan, maka ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Maka tidak boleh memakan sembelihan orang tersebut. Tidak boleh pula datang kepadanya dan duduk-duduk dan berjabat tangan dengannya. Akan tetapi wajib menasihatinya dan menjelaskan kepadanya bahwa mengaku mengetahui ilmu gaib itu adalah kufur yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam. Semoga Allah menerima taubatnya. Wabillahi taufiq. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.

0: وهي فلان ابن فلان فلان.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم برخطبه: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
0: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiya ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه
0: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
3: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka.
4: Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dimaghu, otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda.
5: Di neraka semuanya panas. Ketika orang panasan, dia butuh minum.
0: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab syarab, ya Rab isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
5: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau pun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau toh pun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini yang diminum oleh ahli neraka ini Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
4: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
6: Al-Qur'an.
7: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fa hal min muddakir.

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: يَذَّكَّرُونَ.
1: Inilah suatu surah yang kami turunkan, dan kami wajibkan menjalankan hukum-hukumnya. Dan kami turunkan di dalamnya tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas, agar kamu ingat.

0: المؤمنين.
1: Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.

Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik. Dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.

0: فَاسِقُونَ.
1: Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina, dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

0: الرحيم.
1: Kecuali mereka yang bertaubat setelah itu dan memperbaiki dirinya, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: الصادقين.
1: Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri. Maka kesaksian masing-masing orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar.
0: والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.
1: Dan sumpah yang kelima, bahwa laknat Allah akan menimpanya jika dia termasuk orang yang berdusta.

0: kadzibin.
1: Dan istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah 4 kali atas nama Allah bahwa dia suaminya benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta.
0: والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.
1: Dan sumpah yang kelima, bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya istri jika dia suaminya itu termasuk orang yang berkata benar.

Dan sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, niscaya kamu akan menemui kesulitan. Dan sesungguhnya, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Bijaksana.

0: عَظِيمٌ
1: Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapat azab yang besar pula.

Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, "Ini adalah suatu berita bohong yang nyata."

Mengapa mereka yang menuduh itu tidak datang membawa 4 saksi? Oleh karena mereka tidak membawa saksi-saksi, maka mereka itu dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang berdusta.

Dan seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar, disebabkan oleh pembicaraan kamu tentang hal itu, berita bohong itu.

Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikitpun, dan kamu menganggapnya remeh. Padahal dalam pandangan Allah, itu soal besar.

Dan mengapa kamu tidak berkata ketika mendengarnya, "Tidak pantas bagi kita membicarakan ini. Maha suci Engkau, ini adalah kebohongan yang besar."

0: Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali mengulangi seperti itu selama-lamanya jika kamu orang beriman.
1: وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.
0: Dan Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepada kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: تعلمون.
1: Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu, berita bohong, tersiar di kalangan orang-orang yang beriman. Mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.
0: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم.
1: Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar. Sungguh, Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia setan, menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: عظيم.
1: Sungguh, orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik yang lengah dan beriman dengan tuduhan berzina, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar.

0: Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.
1: Yawma idzi yuwaffihimullahu dinahumul haqq wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin.
0: Pada hari itu, Allah menyempurnakan balasan yang sebenarnya bagi mereka. Dan mereka tahu bahwa Allah Maha Benar, Maha Menjelaskan.

perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rizki yang mulia, surga.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat.

Dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembalilah, maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih suci bagimu. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni, yang di dalamnya ada kepentingan kamu. Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan.

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.

Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan sesama Islam mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki tua yang tidak memiliki keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.

0: عليم.
1: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas, pemberiannya Maha Mengetahui.

Dan orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian dirinya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian kebebasan, hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka. Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa.

0: mustaqim.
1: Dan sungguh, kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penjelasan dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu dan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun, yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

0: الْأَبْصَارِ.
1: Cahaya itu di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya. Di sana bertasbih, menyucikan namanya pada waktu pagi dan petang.

0: abasar.
1: Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang, hari kiamat,

Dan orang-orang yang kafir, perbuatan mereka seperti Fata Morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi apabila didatangi, tidak ada apapun. Dan didapatinya ketetapan Allah baginya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan sempurna. Dan Allah sangat cepat perhitungannya.

atau keadaan orang-orang kafir, seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh gelombang demi gelombang, di atasnya ada lagi awan gelap. Itulah gelap gulita yang berlapis-lapis. Apabila dia mengeluarkan tangannya, hampir tidak dapat melihatnya. Barang siapa tidak diberi cahaya, petunjuk oleh Allah, maka dia tidak mempunyai cahaya sedikitpun.

0: يفعلون.
1: Tidakkah engkau Muhammad tahu bahwa kepada Allah lah bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan juga burung yang mengembangkan sayapnya. Masing-masing sungguh telah mengetahui cara berdoa dan bertasbih. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.
0: Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ilallahil masir.
1: Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan hanya kepada Allah lah kembali seluruh makhluk.

Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu Dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk. Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Dan Dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan, seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang Dia kehendaki, dan dihindarkannya dari siapa yang Dia kehendaki. Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan.

Dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebagian berjalan dengan dua kaki. Sedang sebagian yang lain berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Sungguh, kami telah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan, dan Allah memberi petunjuk siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus.

Dan mereka orang-orang munafik berkata, "Kami telah beriman kepada Allah dan Rasul Muhammad, dan kami menaati keduanya." Kemudian sebagian dari mereka berpaling setelah itu. Mereka itu bukanlah orang-orang beriman.

0: Dan apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka menolak untuk datang.
1: وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ.
0: Tetapi, jika kebenaran di pihak mereka, mereka datang kepadanya, Rasul, dengan patuh.

Apakah ketidakhadiran mereka karena dalam hati mereka ada penyakit? Atau karena mereka ragu-ragu? Ataukah karena takut kalau-kalau Allah dan Rasul-Nya berlaku zalim kepada mereka? Sebenarnya, mereka itulah orang-orang yang zalim.

Dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan.

Dan mereka bersumpah dengan nama Allah, dengan sumpah sungguh-sungguh, bahwa jika engkau suruh mereka berperang, pastilah mereka akan pergi. Katakanlah Muhammad, janganlah kamu bersumpah. Karena yang diminta adalah ketaatan yang baik. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: mubin.
1: Katakanlah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul Muhammad itu hanyalah apa yang dibebankan kepadanya. Dan kewajiban kamu hanyalah apa yang dibebankan kepadamu. Jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan jelas.

0: فَاسِقُونَ
1: Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh, Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhoi. Dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka, setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu pun. Tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.
0: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
1: Dan laksanakanlah solat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul Muhammad, agar kamu diberi rahmat.

Janganlah engkau mengira bahwa orang-orang yang kafir itu dapat luput dari siksaan Allah di bumi. Sedang tempat kembali mereka di akhirat adalah neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya laki-laki dan perempuan yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig dewasa di antara kamu, meminta izin kepada kamu pada 3 kali kesempatan, yaitu sebelum sholat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, dan setelah sholat isya. Itulah 3 aurat waktu bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu, dan tidak pula bagi mereka selain dari 3 waktu itu. Mereka keluar masuk melayani kamu, sebagian kamu atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat itu kepadamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka juga meminta izin, seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan para perempuan tua yang telah berhenti dari haid dan mengandung yang tidak ingin menikah lagi. Maka tidak ada dosa menanggalkan pakaian luar mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan. Tetapi memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul Muhammad di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Sungguh, Allah mengetahui orang-orang yang keluar secara sembunyi-sembunyi di antara kamu dengan berlindung kepada kawannya. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul-Nya takut akan mendapat cobaan atau ditimpa azab yang pedih.
1: Ala inna lillahi ma fis samawati wal ard qad ya'lamu ma antum alayhi wa

0: Ketahuilah, sesungguhnya milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Dia mengetahui keadaan kamu sekarang, dan mengetahui pula hari ketika mereka dikembalikan kepadanya. Lalu diterangkannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
2: lil muslimin wal muslimat.
1: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Qur'an.
3: Malaika ashabul jannah.
4: Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin.
5: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
6: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya.
5: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya Asunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
6: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
7: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Mahad Ihya Asunnah yang mengintegrasikan tentang

0: tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan menginteraksikan semua mata pelajaran.
1: Proses pendaftaran santri baru Mahdiyah Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka catat tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
2: 0813-2234-5303.
1: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
3: Fatawa Mukhtar. Pertanyaan, bagaimana bersikap dalam masalah yang masih diperselisihkan? Apakah mengikuti pendapat yang paling kuat, ataukah mengikuti pendapat yang paling mudah, karena Islam itu mudah?
4: Apabila dalam masalah tersebut terdapat dalil syar'i untuk memilih, maka seorang mukallaf boleh memilih yang paling mudah, berdasarkan kaidah kemudahan dalam syariat, seperti pilihan dalam kafarat sumpah, antara memberi makan, atau pakaian, atau memerdekakan hamba sahaya, berdasarkan apa yang telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa tidaklah beliau diberikan pilihan antara dua perkara kecuali beliau memilih yang paling ringan selama bukan dosa. Apabila dosa, maka beliau adalah orang yang paling jauh darinya. Adapun bila semata-mata pendapat-pendapat para mujtahidin saja, maka hendaklah ia mengikuti pendapat yang didukung oleh dalil atau dalil yang paling kuat bila ia mempunyai pengetahuan mengenai dalil yang sahih dan pendalilannya. Tapi apabila ia tidak mempunyai pengetahuan, maka hendaklah ia bertanya kepada ulama yang terpercaya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahladz-dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Apabila para ulama yang ditanya tersebut berselisih juga, maka hendaklah ia mengambil yang paling hati-hati dalam agamanya dan tidak boleh ia mengikuti yang paling mudah dari pendapat ulama tersebut, karena mencari-cari keringanan ulama adalah haram. Wabillahi taufiq. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.
5: Ayatun minal Qur'an.
6: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.

0: Orang-orang kafir dibawa ke neraka Jahannam berombong-rombongan, sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu, dibukakanlah pintu-pintunya, dan berkatalah mereka kepada penjaga-penjaganya, "Apakah belum pernah datang kepadamu Rasul-Rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Rabbmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini?" Mereka menjawab, "Benar, telah datang, tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang kafir." Dikatakan kepada mereka, "Masukilah pintu-pintu neraka Jahannam itu, sedangkan kamu kekal di dalamnya." Maka neraka Jahannam itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri.
1: Al-Qur'an.
2: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir.
3: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Tabar.

Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan, Al-Quran, kepada hambanya Muhammad, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam jin dan manusia.

yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan Dia menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat.

Namun mereka mengambil tuhan-tuhan selain dia untuk disembah. Padahal mereka tuhan-tuhan itu tidak menciptakan apapun. Bahkan mereka sendiri diciptakan dan tidak kuasa untuk menolak bahaya terhadap dirinya. Dan tidak dapat mendatangkan manfaat, serta tidak kuasa mematikan, menghidupkan, dan tidak pula membangkitkan.

Dan orang-orang kafir berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh dia, Muhammad. Dibantu oleh orang-orang lain, sungguh, mereka telah berbuat zalim dan dusta yang besar.

Dan mereka berkata, itu hanya dongeng-dongeng orang-orang terdahulu yang diminta agar dituliskan. Lalu dibacakanlah dongeng itu kepadanya setiap pagi dan petang.

0: rahima.
1: Katakanlah Muhammad, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang mengetahui rahasia di langit dan di bumi. Sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan mereka berkata, mengapa Rasul Muhammad ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa malaikat tidak diturunkan kepadanya agar malaikat itu memberikan peringatan bersama dia?

0: Atau mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan, atau mengapa tidak ada kebun baginya, sehingga dia dapat makan dari hasilnya. Dan orang-orang zalim itu berkata, kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir.
1: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا.
0: Perhatikanlah bagaimana mereka membuat perumpamaan-perumpamaan tentang engkau. Maka sesatlah mereka. Mereka tidak sanggup mendapatkan jalan untuk menentang kerasulanmu.

0: قُصُورًا.
1: Maha suci Allah, yang jika Dia menghendaki, niscaya Dia jadikan bagimu yang lebih baik daripada itu, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan Dia jadikan pula istana-istana untukmu.
0: بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا.
1: Bahkan mereka mendustakan hari kiamat, dan kami menyediakan neraka yang menyala-nyala bagi siapa yang mendustakan hari kiamat.
0: إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا.
1: Apabila ia neraka melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar suaranya yang gemuruh karena marahnya.

0: Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka dengan dibelenggu, mereka di sana berteriak mengharapkan kebinasaan.
1: La tad'ul yawma thuburan wahidan wad'u thuburan katsira.
0: Akan dikatakan kepada mereka, janganlah kamu mengharapkan pada hari ini satu kebinasaan, melainkan harapkanlah kebinasaan yang berulang-ulang.

Katakanlah Muhammad, apakah azab seperti itu yang baik, atau surga yang kekal, yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa sebagai balasan, dan tempat kembali bagi mereka.

bagi mereka segala yang mereka kehendaki, ada di dalamnya surga. Mereka kekal di dalamnya. Itulah janji Tuhanmu yang pantas dimohonkan kepadanya.

Dan ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka bersama apa yang mereka sembah selain Allah, lalu Dia berfirman kepada yang disembah, "Apakah kamu yang menyesatkan hamba-hambaku itu, atau mereka sendirikah yang sesat dari jalan yang benar?"

Maka sungguh, mereka yang disembah itu telah mengingkari apa yang kamu katakan. Maka kamu tidak akan dapat menolak azab dan tidak dapat pula menolong dirimu. Dan barang siapa di antara kamu berbuat zalim, niscaya kami timpakan kepadanya rasa azab yang besar.

Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, Muhammad, melainkan mereka pasti memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan kami jadikan sebagian kamu sebagian cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Dan Tuhanmu Maha Melihat.

0: kabira.
1: Dan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami di akhirat berkata, mengapa bukan para malaikat yang diturunkan kepada kita? Atau mengapa kita tidak melihat Tuhan kita? Sungguh, mereka telah menyombongkan diri mereka dan benar-benar telah melampaui batas dalam melakukan kezaliman.

Ingatlah, pada hari ketika mereka melihat para malaikat, pada hari itu tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa, dan mereka berkata, Hijram Mahjuro.

0: mansura.
1: Dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan. Lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan.
0: Ashabul jannati yawma idzin khairum mustaqarran wa ahsanu maqila.
1: Penghuni-penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya.
0: Wa yawma tashaqqaqus samaa'u bil ghamami wa nuzzilal malaa'ikatu tanzila.
1: Dan ingatlah, pada hari ketika langit pecah mengeluarkan kabut putih, dan para malaikat diturunkan secara bergelombang.

0: asira.
1: Kerajaan yang hak pada hari itu adalah milik Tuhan yang Maha Pengasih. Dan itulah hari yang sulit bagi orang-orang kafir.

0: Dan ingatlah, pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya, seraya berkata, "Wahai, sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul."
1: Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalil.
0: Wahai, celaka aku. Sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku.

Sungguh, dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan setan memang pengkhianat manusia.

0: mahjura.
1: Dan Rasul Muhammad berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan."

Begitulah, bagi setiap nabi, telah kami adakan musuh dari orang-orang yang berdosa. Tetapi cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong.

Dan orang-orang kafir berkata, "Mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Demikianlah, agar kami memperteguh hatimu Muhammad dengannya, dan kami membacakannya secara tartil, berangsur-angsur, perlahan dan benar."

Dan mereka orang-orang kafir itu tidak datang kepadamu membawa sesuatu yang aneh, melainkan kami datangkan kepadamu yang benar dan penjelasan yang paling baik.

0: Orang-orang yang dikumpulkan di neraka Jahanam dengan diseret wajahnya, mereka itulah yang paling buruk tempatnya dan paling sesat jalannya.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا.
0: Dan sungguh, kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai dia, sebagai wazir, pembantu.

0: تَدْمِيرًا.
1: Kemudian kami berfirman kepada keduanya, pergilah kamu berdua kepada kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Lalu kami hancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya.

0: Dan telah kami binasakan kaum Nuh ketika mereka mendustakan para rasul. Kami tenggelamkan mereka dan kami jadikan cerita mereka itu pelajaran bagi manusia. Dan kami telah sediakan bagi orang-orang zalim azab yang pedih.
1: وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا.
0: Dan telah kami binasakan kaum Ad dan Samud dan penduduk Ras serta banyak lagi generasi di antara kaum-kaum itu.
1: وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا.
0: Dan masing-masing telah kami jadikan perumpamaan, dan masing-masing telah kami hancurkan sehancur-hancurnya.

0: syura.
1: Dan sungguh, mereka kaum musyrik Mekah telah melalui negeri Sodom yang dulu dijatuhi hujan yang buruk, hujan batu. Tidakkah mereka menyaksikannya? Bahkan mereka itu sebenarnya tidak mengharapkan hari kebangkitan.

Dan apabila mereka melihat engkau Muhammad, mereka hanyalah menjadikan engkau sebagai ejekan dengan mengatakan, inikah orangnya yang diutus Allah sebagai Rasul?

0: Sungguh, hampir saja dia menyesatkan kita dari sesembahan kita. Seandainya kita tidak tetap bertahan menyembahnya, dan kelak mereka akan mengetahui pada saat mereka melihat azab, siapa yang paling sesat jalannya.
1: أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا.
0: Sudahkah engkau Muhammad melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya? Apakah engkau akan menjadi pelindungnya?

Atau apakah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu hanyalah seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat jalannya.

0: Tidakkah engkau memperhatikan penciptaan Tuhanmu? Bagaimana dia memanjangkan dan memendekkan bayang-bayang? Dan sekiranya dia menghendaki, niscaya dia jadikannya bayang-bayang itu tetap. Kemudian kami jadikan matahari sebagai petunjuk.
1: ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا.
0: Kemudian kami menariknya bayang-bayang itu kepada kami sedikit demi sedikit.

Dan dialah yang menjadikan malam untukmu sebagai pakaian, dan tidur untuk istirahat, dan dia menjadikan siang untuk bangkit, berusaha.

Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya, hujan. Dan kami turunkan dari langit air yang sangat bersih.

Agar dengan air itu, kamu menghidupkan negeri yang mati, tandus, dan kami memberi minum kepada sebagian apa yang telah kami ciptakan, berupa hewan-hewan ternak dan manusia yang banyak.

0: Dan sungguh, kami telah mempergilirkan hujan di antara mereka, agar mereka mengambil pelajaran. Tetapi kebanyakan manusia tidak mau bersyukur. Bahkan mereka mengingkari nikmat.
1: Walau syi'na laba'atna fi kulli qaryatin nadhira.
0: Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami utus seorang pemberi peringatan pada setiap negeri.
1: Fala tuti'il kafirin wa jahidhum bihi jihadan kabira.
0: Maka janganlah engkau taati orang-orang kafir, dan berjuanglah terhadap mereka dengannya Al-Quran, dengan semangat perjuangan yang besar.

0: mahjura.
1: Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar dan segar, dan yang lain sangat asin, lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus.

Dan dia pula yang menciptakan manusia dari air. Lalu dia jadikan manusia itu mempunyai keturunan dan musoharoh. Dan Tuhanmu adalah Maha Kuasa.

0: Dan mereka menyembah selain Allah apa yang tidak memberi manfaat kepada mereka, dan tidak pula mendatangkan bencana kepada mereka. Orang-orang kafir adalah penolong setan untuk berbuat durhaka terhadap Tuhannya.
1: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا.
0: Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan hanya sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan.

0: sabila.
1: Katakanlah, aku tidak meminta imbalan apapun dari kamu dalam menyampaikan risalah itu, melainkan mengharapkan agar orang-orang mau mengambil jalan kepada Tuhannya.

Dan bertakwalah kepada Allah yang hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah Dia, Maha Mengetahui dosa hamba-hambanya.

yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Dialah yang maha pengasih. Maka tanyakanlah tentang Allah kepada orang yang lebih mengetahui Muhammad.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, sujudlah kepada Yang Maha Pengasih, mereka menjawab, siapakah Yang Maha Pengasih itu? Apakah kami harus sujud kepada Allah yang Engkau Muhammad perintahkan kepada kami bersujud kepadanya? Dan mereka makin jauh lari dari kebenaran.

Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan bintang-bintang, dan Dia juga menjadikan padanya matahari dan bulan yang bersinar.

Dan dia pula yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau yang ingin bersyukur.

0: سَلَامًا.
1: Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam.
0: وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا.
1: Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri.

0: Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, jauhkanlah azab Jahanam dari kami." Karena sesungguhnya azabnya itu membuat kebinasaan yang kekal.
1: Innaha sa'at mustaqarran wa muqama.
0: Sungguh, Jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman.

Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar.

0: Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Dan barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat.
1: Yudha'af lahul 'adzab yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana.
0: Yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina.

kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman dan mengerjakan kebajikan. Maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dan barang siapa bertaubat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya.
1: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما.
0: Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya.

Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidak bersikap sebagai orang-orang yang tuli dan buta.

Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, pasangan kami, dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa."

0: Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka. Dan di sana, mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam.
1: Khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama.
0: Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman.

0: Katakanlah Muhammad kepada orang-orang musyrik, Tuhanku tidak akan mengindahkan kamu kalau tidak karena ibadahmu. Tetapi bagaimana kamu beribadah kepadanya, padahal sungguh kamu telah mendustakannya. Karena itu, kelak azab pasti menimpamu.
1: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
2: Lil muslimin wal muslimat.
1: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.
3: Ulaika ashabul jannah.
4: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة.
5: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
6: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya.
5: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
6: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
7: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama, yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
8: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka catat tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
9: 0813-2234-5303.
8: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
10: Fatwa-fatwa ulama Islam, kumpulan fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
11: Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala pernah ditanya, bagaimanakah hukum bagi seseorang yang melanggar peraturan lalu lintas, misalnya dengan melanggar lampu merah?
12: Seorang muslim tidak boleh melanggar aturan-aturan negara dalam tata tertib lalu lintas, karena hal itu bisa menimbulkan bahaya yang besar terhadap dirinya dan orang lain. Karena negara, semoga Allah menunjukinya, menetapkan aturan itu demi kebaikan bersama dan untuk mencegah bahaya agar tidak menimpa kaum muslimin. Maka tidak boleh seorang pun melanggarnya. Bagi pihak-pihak yang berwenang agar menerapkan hukuman terhadap pelanggar dengan suatu hukuman yang membuatnya jera. Karena Allah Azza wa Jal menertibkan melalui penguasa apa-apa yang tidak tertib dengannya oleh Al-Quran. Mayoritas manusia tidak mengindahkan aturan Al-Quran dan As-Sunnah, tapi mengindahkan peraturan penguasa dengan berbagai hukuman. Ini karena lemahnya keimanan kepada Allah dan hari akhir, atau karena tidak adanya keimanan di benak mayoritas mereka, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin." Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya. Yusuf ayat 103. Semoga Allah memberi petunjuk kepada semuanya.
13: Allah mengingatkan kita tentang nikmatnya, bahwa nikmat lisan adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita sebagai tanda sayangnya kepada kita. Dalam sebuah surat

yang telah mengajarkan Al-Quran, yang telah menciptakan manusia dan mengajarkan ia sehingga ia bisa berbicara dengan fasih. Jadi setelah Allah menjelaskan bahwa salah satu nikmat Allah kepada kita adalah penciptaan kita itu sendiri, selanjutnya Allah sebutkan nikmatnya yang sangat indah. Allah berikan atau Allah ajarkan kita sehingga kita bisa berbicara dengan fasih. Kita bisa merangkai ribuan kata di dalam otak kita sehingga bisa kita luncurkan, bisa kita ucapkan tanpa harus kursus terlebih dahulu, tanpa harus sekolah terlebih dahulu untuk berbicara. Manusia tidak perlu sekolah. Nikmat lisan adalah nikmat yang sangat luar biasa. Namun yang perlu kita camkan, lisan seorang manusia ibarat pisau bermata dua. Memang di satu sisi dia indah, dia menggiurkan, dia adalah anugerah. Namun apabila anugerah itu tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka anugerah itu akan menjadi bumerang bagi kita dan menikam kita dari belakang. Nabi mengatakan, bukankah manusia dibaringkan dengan wajahnya yang menghadap ke tanah di dalam api neraka, siksa itu tidak lain tidak bukan kecuali karena ucapan-ucapan lisan mereka. Nabi mengatakan apa? Inna rajula la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha sabaina kharifan finnar. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan sebuah kalimat yang dia anggap sepele, yang dia anggap biasa-biasa saja, namun itu dapat membuatnya terpelosok ke dalam api neraka sejauh 70 tahun perjalanan.

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Inilah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas.
1: La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin.
0: Boleh jadi engkau Muhammad akan membinasakan dirimu dengan kesedihan karena mereka penduduk Mekah tidak beriman.
1: Inna sya'nu nazzil 'alaihim minas sama'i ayatan fa dhallat a'naquhum laha khadi'in.
0: Jika kami menghendaki, niscaya kami turunkan kepada mereka mukjizat dari langit yang akan membuat tengkuk mereka tunduk dengan rendah hati kepadanya.

0: Dan setiap kali disampaikan kepada mereka suatu peringatan baru, ayat Al-Quran yang diturunkan dari Tuhan Yang Maha Pengasih, mereka selalu berpaling darinya.
1: فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Sungguh, mereka telah mendustakan Al-Quran. Maka kelak akan datang kepada mereka kebenaran, berita-berita mengenai apa azab yang dulu mereka perolok-olokan.

0: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Betapa banyak kami tumbuhkan di bumi itu, berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik.
1: Inna fi dhalika la ayah, wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda kebesaran Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, dialah yang Maha. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.

0: kaum yang zalim itu.
1: Qaum Fir'aun, ala yattaqun.
0: Yaitu kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa?
1: Qala rabbi inni akhafu an yukadzibun.
0: Dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, sungguh, aku takut mereka akan mendustakan aku."
2: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
3: Lil muslimina wal muslimat.
2: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.

0: mathani habban. Di balik kelantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
1: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya ini.
0: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
1: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
2: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
3: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka data tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
4: 0813-2234-5303.
3: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
5: Allah mengingatkan kita tentang nikmatnya, bahwa nikmat lisan adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita sebagai tanda sayangnya kepada kita. Dalam sebuah surat

yang telah mengajarkan Al-Quran, yang telah menciptakan manusia dan mengajarkan ia sehingga ia bisa berbicara dengan fasih. Jadi setelah Allah menjelaskan bahwa salah satu nikmat Allah kepada kita adalah penciptaan kita itu sendiri, selanjutnya Allah sebutkan nikmatnya yang sangat indah. Allah berikan atau Allah ajarkan

0: Ajarkan kita sehingga kita bisa berbicara dengan fasih. Kita bisa merangkai ribuan kata di dalam otak kita. Sehingga bisa kita luncurkan, bisa kita ucapkan tanpa harus kursus terlebih dahulu. Tanpa harus sekolah terlebih dahulu. Untuk berbicara, manusia tidak perlu sekolah. Nikmat lisan adalah nikmat yang sangat luar biasa. Namun, yang perlu kita camkan, lisan seorang manusia ibarat pisau bermata dua. Memang di satu sisi dia indah, dia menggiurkan, dia adalah anugerah. Namun apabila anugerah itu tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka anugerah itu akan menjadi bumerang bagi kita dan menikam kita dari belakang. Nabi mengatakan, bukankah manusia dibaringkan dengan wajahnya yang menghadap ke tanah di dalam api neraka? Siksa itu tidak lain tidak bukan kecuali karena ucapan-ucapan lisan mereka. Nabi mengatakan apa? Inna rajula la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha sab'ina kharifan finnar. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan sebuah kalimat yang dia anggap sepele, yang dia anggap biasa-biasa saja, namun itu dapat membuatnya terpelosok ke dalam api neraka sejauh 70 tahun perjalanan.
1: Fatawa Mukhtar. Radio Riyadul Jannah 104,5 FM.
2: Atau di nomor 0811-227-1600.
3: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.

0: Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah membaca kitabullah dan saling mengajarkan satu dan lainnya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, akan dinaungi rahmat, akan dikelilingi para malaikat. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi makhluk yang dimuliakan, di sisinya. Percikan embun pagi, sirami hati, tumbuhkan benih islami. Percikan embun pagi, sirami hati, tumbuhkan benih islami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa nasta'hdihi wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati amalina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَمَّا بَعْدُ. Para pemirsa MGTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga para pendengar Radio Riyadul Jannah yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Kita memuja dan memuji Allah atas segala limpahan nikmat, karunia dan juga anugerah yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Alhamdulillah dengan limpahan nikmat, karunia dan juga anugerah yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Di pagi yang berbahagia ini, alhamdulillah kita berada di bulan yang sangat mulia, di bulan haram. Kita berada di penghujung daripada bulan Dzulqa'idah. Beberapa saat lagi akan masuk ke dalam 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah, yang tentunya ini merupakan anugerah dan juga nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Bagaimana tidak, karena di bulan-bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan semua pahala dari amal yang dilaksanakan oleh seorang hamba. Dan tentunya kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk bisa beramal saleh. Salawat dan juga salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'un, tabi'in, dan juga kepada seluruh umatnya yang mutaba'ah kepadanya sampai dengan hari kiamat. Para pemirsa MGTV dan pendengar Radio Riyadul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan tentang tadabbur, tentang renungan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an, yang tentunya mudah-mudahan ini bisa menjadi ibrah pembelajaran dan juga bisa menjadi pelembut hati kita, karena memang tidak ada perkara yang bisa melembutkan hati seorang hamba kecuali zikrullah, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir yang paling terbaik itu adalah membaca Quran dan mentadabburi Al-Quran. InsyaAllah kita akan merenungkan salah satu ayat yang terdapat di dalam surat An-Nisa di ayat ke-69, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Dan siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka mereka akan dikumpulkan dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka. Dari kalangan para nabi, siddiqin, orang-orang yang jujur, syuhada, orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan juga orang-orang yang saleh. Wahasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah pendamping yang paling terbaik. Ayat yang mulia ini adalah ayat yang di mana Allah Subhanahu wa taala berikan bisyarah, kabar bahagia kepada kita semua tatkala ingin masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ingin berada di dalam syurga dengan para nabi, orang-orang yang jujur dan juga orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Wa may yuti'illah, siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat terhadap semua perintah-perintah-Nya dan juga menjauhi semua larangan-larangan-Nya, tentunya dibarengi dengan rasa pengharapan di dalam melaksanakan amal, rasa cinta di dalamnya, dan juga ada rasa takut tatkala melaksanakan perintah-perintah-Nya dan juga menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ketaatan ini dibarengi dengan ketundukan dan juga kepatuhan. Karena tentunya seorang hamba kita hari ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tujuannya lah untuk mentauhidkan Allah. Tujuannya lah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku atau kami ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Dan ini merupakan tujuan Allah Subhanahu wa taala di dalam menciptakan semua jin dan juga manusia. Kemudian selain taat kepada Allah Subhanahu wa taala war rasul, taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena tentunya masdarul hukmi, yaitu sumber hukum yang ada di dalam syariat Islam, yaitu Al-Quran dan juga Sunnah. Al-Quran ini merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya berisi tentang perintah, tentang larangan, kemudian tentang kabar gembira dan juga tentang ancaman. Dan kita diperintahkan untuk senantiasa mengembalikan semua urusan kita kepada Al-Quranul Karim wa Rasul, dan juga kita taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan mengamalkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau merupakan utusan Allah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah al-musyarri, yaitu yang berhak untuk memberikan syariat sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu maksum, terjaga dari berbagai macam kekeliruan, terjaga dari berbagai macam dosa, karena beliau maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap ucapan yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Muhammad itu tidak pernah berucap dengan hawa nafsunya, kecuali beliau berucap dengan wahyu yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Bahkan ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kepada salah seorang sahabatnya, yaitu kepada Abdullah bin Amr bin As, untuk menuliskan tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah bin Amr bin As bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah semua yang datang darimu harus saya tuliskan, sedangkan engkau itu bercanda kemudian dengan keluarga dan seterusnya karena manusia?" Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uktub, tulislah olehmu, karena tidak ada yang keluar daripadaku illa haqqan, kecuali itu adalah bagian daripada kebenaran. Maqultu illa haqqan, karena saya tidak pernah berucap kecuali itulah bagian daripada kebenaran. Nah, inilah bagian daripada bentuk ketaatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Rasul-Nya. Kemudian ketika mampu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, faulaika ma'al ladzina amallahu alaihim. Maka mereka akan dikumpulkan dengan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada mereka. Jadi maksud diberikan nikmat ini adalah mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dengan derajat yang sangat tinggi. Karena tidak ada nikmat yang paling besar, tidak ada nikmat yang paling luar biasa, nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada hamba-hambanya nanti di akhirat kecuali adalah nikmat seseorang berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita pun ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb, kami datangkan kepada kami kebaikan-kebaikan dunia. Dan tentunya kebaikan dunia ini banyak. Ilmu, harta yang halal, qanaah, ibadah dan seterusnya. Ini nikmat dunia yang sangat banyak, kebaikan-kebaikan dunia yang sangat banyak. Wa fil akhirati hasanah. Dan datangkan kepada kami kebaikan-kebaikan akhirat. Para ulama menyebutkan hasanatul akhirah hiyal jannah. Kebaikan-kebaikan yang ada di akhirat itulah syurga Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang diimpikan oleh orang-orang yang beriman tatkala mereka melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah kecuali ingin dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurga. Dan siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat minan nabiyyin, yaitu dari kalangan para nabi, utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala yang jumlahnya sangat banyak. Wasiddiqin, orang-orang yang jujur. Wasyuhada, orang-orang yang meninggal syahid. Wassalihin, dan orang-orang yang saleh. Seseorang itu dikatakan orang saleh apabila dia menunaikan apa yang menjadi hak Allah dan juga menunaikan apa yang menjadi hak-hak daripada hambanya. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah pendamping yang paling terbaik. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma min nabiyyin yamradu illa khayyara baina dunya wal akhirah." Tidak ada seorang nabi ketika sedang sakit kecuali diberikan dua pilihan antara dunia dan juga akhirat. Dan ini juga yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau dalam keadaan sedang sakit parah, yang di mana sakit ini menghantarkan beliau kepada kematian. Kemudian ketika diberikan dua pilihan kepada Nabi, "Wahai Muhammad, apakah engkau akan memilih dunia atau engkau memilih akhirat?" Kalau seandainya memilih dunia, maka Allah akan berikan kepada Nabi kesembuhan dan tambahan usia. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin." Akan tapi beliau, "Saya memilih bersama dengan orang-orang yang Allah telah berikan nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada dan orang-orang saleh." Begitu juga di dalam riwayat yang lain disebutkan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan dua pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah mau memilih dunia atau memilih akhirat? Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Allahumma fir rafiqil ala." Ya Allah, di syurga, di tempat yang paling tinggi, di syurga yang paling tinggi. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengucapkan kalimat ini 3 kali. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala wafatkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena tentunya seseorang itu tatkala berada di dunia, maka ketahuilah bahwa dunia ini merupakan darul bala, yaitu tempat seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian. Dan kita pun mengetahui bagaimana dahsyatnya ujian yang dihadapi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya. Nabi itu ujiannya amat sangat berat. Nabi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya. Nabi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keluarganya. Nabi sallallahu alaihi wasallam diuji oleh Allah dengan kehormatannya, beliau dicaci, dimaki oleh orang-orang kafir Quraisy. Nabi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesehatannya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau diracun oleh seorang wanita yang bernama Zainab bintul Harith. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam terkena sihir oleh seorang Yahudi, Labib bin Asam. Nabi sallallahu alaihi wasallam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan keluarganya, di mana seluruh putra-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal semuanya di saat Nabi masih hidup, kecuali Fatimah radhiyallahu taala anha. Karena memang beliau itu wafat setelah 6 bulan Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga diuji dengan istrinya. Istri yang paling dicintainya, Aisyah radhiyallahu taala anha,

sahabat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, duduk bareng-bareng dengan Nabi, kemudian safar bareng dengan Nabi, mereka bisa melihat langsung wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tentunya perkara ini tidak Allah berikan kepada kita hari ini. Kita subhanallah di dalam setiap keadaan kita, ketika mendengar nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita mengatakan Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi kita belum pernah melihat wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita belum pernah duduk bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita belum pernah melihat bagaimana keindahan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling terbaik, manusia yang paling sempurna, manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan sebagai Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, sebagai pemimpinnya bagi seluruh para nabi dan para rasul, khatamul anbiya'i wal mursalin, sebagai penutup bagi para nabi dan juga para rasul. Satu-satunya nabi yang Allah Subhanahu wa taala berikan hak untuk bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Seorang nabi yang paling rahmat terhadap umatnya. Seorang nabi yang senantiasa merasakan takut kalau seandainya umatnya merasakan berat terhadap syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang paling sayang, nabi yang paling kasih kepada umatnya. Dan para sahabat itu bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak ada musibah yang paling besar yang dialami oleh umat ini kecuali ketika wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu merupakan kesedihan yang sangat mendalam yang dirasakan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ini mengatakan, setiap pagi dan setiap sore kami bisa melihat wajahmu. Kemudian kami bertemu denganmu kalau berpapasan di jalan, mengucapkan assalamu alayka ayuhan nabi dan seterusnya. Akan tapi kata beliau, nanti atau besok ketika engkau sudah meninggal dan saya pun meninggal, maka engkau akan berada di tempat yang sangat tinggi, sedangkan aku tidak mungkin bisa sama tempatnya dengan dirimu. Intinya orang ini mengatakan bahwa sesungguhnya yang saya khawatirkan nanti di akhirat tidak bisa lagi melihat wajahmu. Tidak bisa lagi bersama-sama dengan dirimu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pun terdiam dan beliau tidak bisa menjawab apa-apa tentang pertanyaan orang ini. Fatahu Jibril bihadhil ayah. Kemudian Jibril alaihissalam datang dan menyampaikan ayat ini kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa may yuti'illah war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang taat kepada Allah, siapa yang taat kepada Rasul, maka mereka akan dikumpulkan dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka, minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, was-siddiqin, dan dari kalangan orang-orang yang jujur, was-salihin, orang-orang yang saleh, was-syuhada, was-syuhadai was-salihin, orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid, dan orang-orang yang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah pendamping yang paling terbaik. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa peristiwa ini terjadi antara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan sahabat yang mulia Tsauban radhiyallahu taala anhu. Di mana Tsauban ini merupakan pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Tsauban ini sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak, beliau itu senantiasa melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau itu tidak bisa menahan kerinduan yang sangat luar biasa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi disebutkan bahwa pernah suatu hari Tsauban ini tidak nampak di kota Madinah. Tsauban ini tidak terlihat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul bertanya, "Aina Tsauban? Di mana Tsauban?" Kemudian para sahabat menjawab, wahai Rasul, sesungguhnya Tsauban itu sedang sakit. Mendengar itu baginda Nabi SAW datang ke rumahnya dan menjenguk Tsauban. Dan ternyata yang dapatkan oleh Nabi Tsauban itu badannya sudah mulai kurus karena sakit. Kemudian disebutkan beliau itu terkena penyakit kuning. Nabi SAW bertanya, ya Tsauban, kenapa engkau sampai seperti ini? Kemudian Tsauban radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan, wahai Rasul, sesungguhnya yang menyebabkan saya demikian itulah kerinduan kepadamu.
Kemudian baginda Nabi SAW

0: Ya wahai Sauban, bukankah engkau bisa bertemu dengan saya? Bukankah kalau engkau ingin bertemu dengan saya, bisa datang ke rumah saya, kemudian di masjid bisa bertemu, dan seterusnya. Kemudian Sauban radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan, betul wahai Rasul. Akan tapi yang saya takutkan adalah nanti ketika di akhirat. Ketika engkau meninggal, maka engkau akan bersama dengan para nabi di surga yang paling tinggi. Di surga Firdaus, surga yang paling istimewa. Akan tapi nanti kalau seandainya saya meninggal, maka saya tidak bisa sama kedudukannya di surga dengan dirimu. Maka dengan demikian, saya tidak bisa lagi bisa melihat wajahmu yang mulia ini. Yang ditakutkan oleh Thauban radhiyallahu ta'ala anhu bagaimana? Kalau seandainya nanti di akhirat di dalam surga tidak bisa dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau terdiam sampai akhirnya datang ayat. Jibril alaihi salam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan ayat yang mulia ini. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasy-syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Maka ayat inilah yang menjadikan Thauban radhiyallahu ta'ala anhu beliau merasakan bahagia yang sangat luar biasa. Bahkan disebutkan sampai-sampai Thauban ini langsung sembuh dari sakitnya. Karena saking bahagianya ketika ternyata umatnya yang dari sisi keimanan tidak sama dengan nabinya, yang tidak sama kualitas keimanannya, tidak sama kualitas ibadahnya, akan tapi ternyata selama taat kepada Allah dan Rasulnya, maka nanti di hari kiamat di surga akan dikumpulkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ini merupakan bisyarah, ini merupakan kabar bahagia tentunya bagi kita semua hari ini. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan kita hidup beberapa ribu tahun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, kita adalah manusia yang tidak pernah melihat sama sekali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk aslinya. Jangankan melihat langsung, terkadang mungkin kita dalam mimpi pun belum pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi seorang muslim itu ada kerinduan di dalam dirinya. Seorang muslim itu ada kerinduan di dalam hatinya, ingin sekali melihat bagaimana wajah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingin bisa dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingin bisa berdampingan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita berharap dan berdoa kepada Allah ingin bisa menjadi tetangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka harapan tersebut insyaallah akan terkabul selama kita semuanya taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga taat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam semua perintah-perintahnya dan juga menjauhi semua larangan-larangannya. Para pemirsa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian yang jadi permasalahan atau pertanyaan hari ini, bagaimana caranya supaya kita itu nanti di surga ataupun di akhirat bisa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa bertetangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tentunya syarat yang pertama harus menjadi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian keimanan tersebut harus dibuktikan dengan amal soleh, yaitu dengan bentuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena siapa saja yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melaksanakan semua perintah-perintahnya, dan apa yang disampaikan oleh Nabi dilaksanakan semuanya, maka insya Allah nanti di akhirat akan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam salah satu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Musnad, di mana datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang itu mengatakan, ya Rasulullah, syahidtu alla ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Dan sesungguhnya engkau adalah utusan Allah. Wasallaitul khamsa. Dan saya melaksanakan solat yang lima waktu. Wa ataituz zakah. Dan saya membayar zakat. Min mali, dari hartaku. Wa sumtu syahr Ramadan. Kemudian saya saum di bulan Ramadan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Man mata ala hadza kana ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada yaumal qiyamah. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang meninggal dalam keadaan ini, maksudnya bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, melaksanakan salat yang 5 waktu, kemudian membayar zakat, saum di bulan Ramadan, maka siapa yang meninggal dalam keadaan demikian, maka dia akan dikumpulkan nanti di hari kiamat dengan para nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid nanti di hari kiamat, selama dia tidak durhaka kepada kedua orang tua. Jadi selama orang tersebut tidak durhaka kepada kedua orang tuanya, maka nanti akan dikumpulkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini merupakan syarat mutlak tentunya yang harus ada di dalam diri kita. Tatkala nanti ingin bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat, ingin bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Meskipun kita tahu bahwa surga itu memiliki darajat. Surga itu memiliki tingkatan-tingkatan. Dan disebutkan dalam riwayat bahwa surga itu memiliki mi'atu darajah. Surga itu memiliki 100 tingkatan. Dan jarak antara satu tingkatan kepada tingkatan yang lain itu seperti jarak daripada bumi ke langit, dari bumi ke langit. Ini jarak yang sangat jauh. Secara hitung-hitungan manusia sulit untuk bertemu. Ketika seorang ditakdirkan oleh Allah misalkan masuk ke surga di tingkatan yang kedua, akan tapi Nabi di tingkatan yang paling tinggi di surga Firdaus. Secara hitung-hitungan manusia tidak bisa bertemu. Akan tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, maka itu semuanya tidak ada yang tidak mungkin, dan mungkin itu juga akan terjadi dan akan didapatkan oleh seseorang nanti di hari kiamat. Kemudian yang berikutnya para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang itu ingin dekat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di surga, maka selain taat kepada Allah dan Rasulnya, maka hamba tersebut harus memiliki akhlak yang baik. Harus memiliki akhlak yang baik. Karena manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Manusia yang paling dicintai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Sesungguhnya manusia yang paling aku cintai, manusia yang paling dekat kedudukannya denganku nanti di hari kiamat, adalah manusia yang memiliki akhlak yang baik. Makanya kalau kita ingin menjadi manusia yang dekat dengan Nabi nanti di syurga, harus punya akhlak yang baik. Dan para ulama menyebutkan seseorang itu dikategorikan memiliki akhlak yang baik apabila terdapat 3 perkara di dalam dirinya. Jadi indikator untuk menentukan si fulan ini akhlaknya baik atau tidak, lihat dari sisi 3 perkara ini. Yang pertama, ada yang dinamakan dengan kaful adza. Orang ini menahan tidak menyakiti orang lain, baik dengan lisan ataupun dengan perbuatan. Ketika lisannya tidak pernah menggunjing, lisannya tidak pernah ghibah, lisannya tidak pernah mencaci, memaki, berucap dengan ucapan yang kotor, tidak pernah merendahkan orang lain, berarti akhlaknya baik. Dan juga tidak pernah menyakiti orang lain dengan perbuatan, tidak pernah memukul, menampar, dan seterusnya. Ini akhlaknya baik. Kemudian yang kedua adalah badlun nada. Orang itu adalah orang yang dermawan, sering memberi. Orang yang Masya Allah berbagi kepada sesama, kemudian melihat orang yang kelaparan dia kasih makanan dan seterusnya. Orangnya dermawan. Dan kedermawanan ini merupakan ciri seseorang memiliki akhlak yang baik. Kemudian yang ketiga adalah basyasyatul wajhi. Senantiasa memperlihatkan wajah yang ceria, murah senyum. Masya Allah ketika berjumpa dengan sama kaum muslimin, dia ucapkan salam, kemudian senyum dengan senyuman terbaiknya. Maka ini bagian daripada akhlak yang baik. Dan siapa di antara kita yang 3 perkara ini ada dalam dirinya, maka insya Allah dia memiliki akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik ini merupakan syarat ketika seseorang nanti di hari kiamat ingin bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan lanjutkan pembahasannya setelah jeda beberapa saat. Wallahu taala a'lam.
1: Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah membaca kitabullah dan saling mengajarkan satu dan lainnya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, akan dinaungi rahmat, akan dikelilingi para malaikat. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi makhluk yang dimuliakan, di sisinya. Percikan embun pagi, sirami hati, tumbuhkan benih.

0: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
1: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya.
0: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
1: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
2: Percikan embun pagi, sirami hati, tumbuhkan benih Islami.
3: Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita di dalam renungan terhadap ayat yang ada dalam surat An-Nisa ayat ke-69, di mana tadi telah disebutkan dua perkara tentang amalan yang insyaallah amalan tersebut akan menghantarkan kita untuk bisa bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah beriman dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua adalah memiliki akhlak yang baik. Kemudian yang berikutnya, perbanyak melaksanakan ibadah sholat. Karena Masya Allah, sholat ini merupakan ibadah yang sangat mulia. Yang dimana dengan sholat ini akan menjadi sebab seseorang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam syurga, dan nanti di syurga akan dikumpulkan dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam salah satu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, di mana ada salah seorang sahabat namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, di mana Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami beliau mengatakan, kuntu abitu 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fataituhu biwudhu'ihi wa hajatihi. Saya menginap di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rabi'ah, dan saya yang menyiapkan biwudhu'ihi, yaitu dengan air yang digunakan oleh Nabi untuk wudhunya, dan juga kebutuhan-kebutuhannya. Karena beliau itu Masya Allah saking ingin melayani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi sedang berada di rumahnya, maka beliau duduk di depan pintunya, sehingga kalau beliau mendengar Nabi membutuhkan sesuatu, maka beliau langsung ambilkan dan beliau langsung yang menyiapkannya. Faqala li, kemudian Nabi berkata kepadaku, kata Rabi'ah. Dan ketika itu, ketika Masya Allah, ini juga bagian daripada adab ya. Jadi baginda Nabi SAW ketika disiapkan air wudhunya, kebutuhan-kebutuhannya disiapkan oleh sahabatnya, maka Nabi pun ingin membalas dengan kebaikan. Dan ini juga bagian daripada adab ya di dalam kita bermuamalah dengan manusia. Fama jazza'ul ihsan ilal ihsan. Balasan kebaikan itu dengan kebaikan yang lain. Kalau ada orang yang berbuat baik, maka balas juga dengan kebaikan. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man ata ilaikum ma'rufan fakafiuf." Siapa yang datang kepada kalian dan memberikan kebaikan, maka balas dengan kebaikan yang sama. Seseorang ngasih kebaikan, kita kasih lagi kebaikan. "Fa illam tajid ma tukafiuna," Kalau seandainya engkau tidak mendapatkan, apa yang bisa engkau balas? Karena tidak punya apa-apa lagi. Fad'ullah, maka doakan dia. Maka doakan dia dengan doa yang baik. Dan sebaik-baiknya doa tatkala orang memberikan kebaikan kepada kita, di mana kita mengatakan jazakallahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasmu dengan kebaikan. Ketika Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu taala anhu, beliau menyiapkan air wudu Nabi. Kemudian beliau yang menyiapkan kebutuhan-kebutuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda kepadanya, "Sal, wahai Rabi'ah, minta." Minta. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami supaya meminta, silahkan minta. Ini subhanallah, jamaah yang dirahmati Allah. Silahkan kita renungkan, seandainya kita yang berada di posisinya Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami, kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk meminta, kira-kira apa yang akan kita minta? Kira-kira apa yang akan kita minta? Mungkin sebagian kita akan mengatakan, tolong doakan supaya saya jadi orang kaya. Itu tidak salah, sungguhnya boleh-boleh aja, sah-sah saja. Apalagi kalau subhanallah, mungkin kita hari ini ketika berada di hadapan orang yang kita tahu bahwa doanya mustajab, kira-kira yang kita minta, tolong doakan saya tentang doa apa? Kebanyakan kita meminta didoakan kepada orang itu tentang minta jabatan, minta harta, ingin sembuh dari penyakitnya, ingin punya ini, ingin punya itu. Mungkin hari ini juga kita, Masya Allah, ketika kemarin mengantar sebagian saudara kita yang berangkat ke Baitullah untuk haji, orang itu banyak yang nitip doa. Karena tahu bahwasanya berdoa nanti ketika di depan Ka'bah, kemudian berdoa ketika di Arafah, ketika berdoa di Mina, ketika berdoa di Muzdalifah, dan seterusnya, itu mustajab. Akan tapi sebagian kita meminta untuk didoakan tentang harta. Doakan saya biar jadi orang kaya. Doakan saya bisa biar tahun depan bisa naik jabatannya, bisa biar penghasilannya bertambah, dan seterusnya. Akan tapi Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berbeda. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beliau, wahai Rabi'ah, mintalah engkau. Lihat jawaban Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, beliau mengatakan, ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Wahai Nabi, sesungguhnya saya meminta supaya saya bisa menjadi pendampingmu di syurga. Faqala, kemudian Nabi bersabda, aghairu dzalik, ada lagi yang lain? Qultu huwa dzaka. Maka Rabi'ah mengatakan, cukup itu, saya tidak butuh lagi kepada yang lain. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, fa'inni 'ala nafsika bikasratis sujud. Wahai Rabi'ah, bantu saya supaya keinginanmu bisa tercapai dengan cara engkau memperbanyak sujud. Ini adalah permintaan yang paling besar, yaitu ingin menjadi pendamping Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Ini permintaan yang sangat luar biasa. Karena tidak ada harapan tertinggi bagi seorang muslim kecuali masuk surga dan di surganya bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Rabi'ah ditawarkan oleh Nabi, ada lagi permintaan yang lain selain itu? Mungkin engkau minta harta, mungkin engkau minta dunia, minta jabatan, minta kedudukan, dan seterusnya. Kata Rabi'ah, tidak, cukup itu aja satu. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bantu aku supaya keinginanmu ini bisa tercapai dengan cara engkau memperbanyak sujud. Artinya perbanyak sholat. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata sholat ini merupakan salah satu amal yang sangat istimewa. Tentu ya, kita mengetahui dari sisi keutamaan sholat bahwa sholat adalah rukun Islam yang kedua. Sholat adalah tiangnya agama. Sholat adalah pembeda antara mukmin dengan kafir. Dan ibadah badaniyah yang paling utama itulah sholat. Maka seandainya kita ingin bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di surga, silahkan kita untuk memperbanyak sujud, perbanyak sholat. Tentunya yang harus kita jaga pertama adalah sholat fardu yang 5 waktu. Kemudian ditambah lagi dengan sholat malam. Karena seutama-utamanya sholat sunnah adalah sholat yang dilaksanakan di waktu malam, sholat tahajud, qiyamul lail. Kemudian juga silahkan ditambahkan dengan sholat sunnah rawatib yang mu'akkadah. Silahkan bisa memilih yang 10 rakaat, bisa memilih dengan yang 12 rakaat atau yang 14 rakaat. Kemudian tambahkan lagi dengan sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkadah yang tidak terlalu ditekankan, seperti qobliyah asar 4 rakaat, kemudian qobliyah maghrib, qobliyah isya dan seterusnya. Kemudian juga silahkan laksanakan sholat duha, dan juga laksanakan sholat-sholat yang itu muqayyadah, yang terikat dengan satu peristiwa atau kejadian. Setelah wudhu, laksanakan sholat syukrul wudhu. Ketika masuk masjid, silahkan laksanakan sholat tahiyatul masjid. Kemudian ketika ada kebutuhan, silahkan laksanakan sholat istikharah. Ketika terjadinya gerhana, silahkan laksanakan sholat kusuf atau khusuf. Kemudian ketika dalam keadaan kemarau, silahkan melaksanakan sholat istisqa dan seterusnya. Ini sholat-sholat yang dianjurkan di dalam syariat Islam. Dan kita kalau seandainya ingin menjadi pendamping Nabi SAW, silahkan laksanakan sholat-sholat tersebut. Di waktu siang juga kita hari ini bisa melaksanakan sholat duha. Silahkan laksanakan. Itu bagian daripada memperbanyak sujud. Karena memperbanyak sujud ini akan menghantarkan seseorang itu untuk bisa bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang diminta oleh Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami radhiyallahu taala anhu. Kemudian apa amal yang berikutnya yang bisa menyebabkan kita bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di syurga? Maka jawabannya, jadilah kita pribadi yang jujur. Terkhusus jujur di dalam bermuamalah. Tidak boleh ada di antara kita yang ketika melakukan transaksi jual beli dia tidak jujur. Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "At-tajirus saduq al-amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada." Seorang pedagang yang jujur dan amanah, maka dia akan bersama para nabi, orang-orang yang jujur dan orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Jujur di dalam berniaga, jujur di dalam bermuamalah. Jangan sampai di antara kita yang masya Allah ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang pembisnis, menjadi seseorang yang dia profesinya sebagai pedagang, akan tapi hilang kejujuran di dalam dirinya, berbohong, mengurangi timbangan, apalagi sampai berbohongnya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan bersumpah. Ketika konsumennya datang dan menanyakan, apakah buah-buahan ini manis? Dia mengatakan, wallahi buahnya manis, padahal tidak manis. Ini tidak boleh. Bahkan di dalam hadis itu disebutkan al-yaminul ghamus, yaitu sumpah yang membinasakan di dunia dan akan menjerumuskan di dalam api neraka nanti di akhirat. Dan itu merupakan dosa yang sangat besar. Makanya jujurlah kita di dalam berniaga. Karena kejujuran di dalam berniaga, insyaallah akan menghantarkan seseorang untuk bisa bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di dalam surga. Kemudian yang berikutnya, supaya kita bisa bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di surga, jadilah kita sebagai umat Nabi yang sangat mencintai Nabi, bahkan mendahulukan kecintaan kita kepada Nabi dibanding kecintaan kita terhadap ayah kita, terhadap ibu kita, terhadap anak, terhadap pasangan, bahkan terhadap diri kita sendiri. Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan dengan siapa yang dia cintai. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak dianggap sempurna keimanan seseorang sampai dia menjadikan diriku, kata Nabi, lebih dia cintai dibanding dengan anaknya, dibanding dengan orang tuanya, dan dibanding dengan seluruh manusia. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan, ya Rasulullah, la anta ahabba ilayya illa min nafsi. Wahai Nabi SAW, sesungguhnya engkau adalah manusia yang paling aku cintai, kecuali diriku sendiri. Dalam artian, engkaulah manusia yang paling aku cintai dari segala manusia, kecuali diriku. Kemudian kata Nabi SAW, la ya Umar, tidak wahai Umar, hatta aku na'habba ilaika min nafsik. Tidak wahai Umar, sampai engkau lebih mencintai diriku dibanding kecintaanmu terhadap dirimu sendiri. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan, sekarang wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya engkau lebih aku cintai bahkan terhadap diriku sendiri. Kemudian beliau menjawab, al-ana ya Umar, sekarang wahai Umar, keimananmu telah sempurna. Nah, ini bukti kecintaan kepada baginda Nabi SAW. Bukti kecintaan terhadap baginda Nabi SAW. Dan tentunya ini harus tertanam, terpatri di dalam hati seorang hamba, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus memiliki rasa cinta demikian. Sehingga dengan kecintaan tersebut, seseorang akan menjadikan Nabi sebagai idolanya. Sebagai manusia yang diikuti dari semua sisinya. Dari sisi ibadah, dari sisi akhlak, dari sisi muamalah, dari sisi amalannya, semuanya diikuti. Nah, cuma yang jadi permasalahan hari ini, subhanallah, ini musibah yang sangat besar. Sebagian daripada umat Islam, terkhusus anak-anak muda hari ini, justru mereka salah di dalam mengidolakan sosok. Banyak di antara anak-anak muda hari ini, ketika ditanya siapa yang kau idolakan, dia menyebutkan nama-nama selebritis, gitu. Dia menyebutkan nama-nama orang-orang fasik. Yang notabene kalau kita lihat, orang itulah orang yang mengajak kepada dosa dan maksiat. Atau bahkan falinyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau seandainya ada di antara remaja-remaja kaum muslimin yang menjadikan idolanya itu adalah orang-orang kafir. Ini sesuatu yang sangat berbahaya. Yusyarun nasu ma'aman ahab. Orang itu akan dibangkitkan nanti di hari kiamat dengan siapa yang dia cintai, dengan idolanya. Almar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dia cintai, yang diidolakannya. Maka jangan salah pilih di dalam memilih idola. Jangan sampai dengan sebab idola tersebut, justru seseorang binasa dunia dan juga akhirat. Pendahulu kita orang-orang soleh itu cukuplah dijadikan sebagai idola. Ada Nabi, ada para sahabat, ada tabi'in, orang-orang soleh yang datang setelahnya, para ulama-ulama kita yang Masya Allah mereka diberikan oleh Allah keistimewaan yang sangat luar biasa. Maka cukuplah mereka yang kita jadikan sebagai idola kita. Kemudian yang berikutnya, supaya kita nanti bisa bersama dengan Nabi SAW, perbanyaklah kita membaca salawat. Perbanyaklah kita membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mendengar nama Nabi disebutkan, kita membaca sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga yang insyaallah senantiasa dibaca oleh umat Islam. Di dalam salat mereka membaca salawat. Setelah mendengar azan mereka membaca salawat. Kemudian ketika mendengar nama Nabi SAW, mereka pun membaca salawat, dan dalam kondisi-kondisi yang lain pun banyak membaca salawat. Maka silakan kita perbanyak untuk membaca salawat kepada Nabi SAW, karena insya Allah dengan memperbanyaknya kita membaca salawat, insya Allah kita akan menjadi manusia yang dekat dengan baginda Nabi SAW nanti di hari kiamat. Bukan hanya dekat dengan Nabi, akan tapi dekat dengan nabi-nabi yang lain, dengan orang-orang yang siddiqun, orang-orang yang jujur, Abu Bakar Siddiq, dan orang-orang beriman lainnya yang jujur. Maka insya Allah kita bisa berjumpa dengan mereka, kita berjumpa dengan orang-orang yang meninggal syahid. Ini tentunya syahidun fil ma'rakah, orang-orang yang syahid di medan peperangan. Kita akan bertemu dengan Hamzah, paman Nabi SAW, insya Allah, yang merupakan sayyidu syuhada, pemimpinnya orang-orang yang meninggal syahid. Kemudian kita berjumpa dengan sahabat yang lain, Mus'ab bin Umair, kemudian Anas bin Nadhar, dan sahabat-sahabat yang lain yang mereka meninggal dalam keadaan syahid. Kemudian juga insya Allah kita akan berjumpa dengan orang-orang saleh. Siapa orang saleh? Keluarga kita yang saleh. Kemudian orang tua kita yang saleh. Kemudian saudara-saudaranya yang saleh, insya Allah nanti akan dikumpulkan kembali di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak nanti akan berkumpul lagi dengan orang tuanya di syurga selama kedua-duanya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian suami akan berjumpa lagi dengan istrinya, istri berjumpa lagi dengan suaminya nanti ketika berada di dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, barangkali demikian para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan renungan ayat di pagi yang berbahagia ini ada manfaatnya, dan saya tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pagi berlalu, siang pun datang, embun menguap menjadi udara kesegaran yang menghidupkan nurani kita. Dan esok hari, kita akan bertemu kembali, insya Allah. Simak terus percikan embun pagi selanjutnya, setiap hari pukul 5 hingga pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di MGI TV, medianya umat Islam.

0: kafani habban. Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
1: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya ini.
0: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
1: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
2: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
3: lil muslimin wal muslimat.
2: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.

0: menginginkan punya anak yang soleh soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
1: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka catat tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
2: 0813-2234-5303.
1: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
3: Allah mengingatkan kita tentang nikmatnya, bahwa nikmat lisan adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita sebagai tanda sayangnya kepada kita. Dalam sebuah surat

0: yang telah mengajarkan Al-Quran, yang telah menciptakan manusia dan mengajarkan ia sehingga ia bisa berbicara dengan fasih. Jadi setelah Allah menjelaskan bahwa salah satu nikmat Allah kepada kita adalah penciptaan kita itu sendiri, selanjutnya Allah sebutkan nikmatnya yang sangat indah. Allah berikan atau Allah ajarkan kita sehingga kita bisa berbicara dengan fasih. Kita bisa merangkai ribuan kata di dalam otak kita sehingga bisa kita luncurkan, bisa kita ucapkan tanpa harus kursus terlebih dahulu, tanpa harus sekolah terlebih dahulu. Untuk berbicara, manusia tidak perlu sekolah. Nikmat lisan adalah nikmat yang sangat luar biasa. Namun, yang perlu kita camkan, lisan seorang manusia ibarat pisau bermata dua. Memang di satu sisi dia indah, dia menggiurkan, dia adalah anugerah. Namun apabila anugerah itu tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka anugerah itu akan menjadi bumerang bagi kita dan menikam kita dari belakang. Nabi mengatakan, bukankah manusia dibaringkan dengan wajahnya yang menghadap ke tanah di dalam api neraka, siksa itu tidak lain tidak bukan kecuali karena ucapan-ucapan lisan mereka. Nabi mengatakan apa? Inna rajula la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha sab'ina kharifan finnar. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan sebuah kalimat yang dia anggap sepele, yang dia anggap biasa-biasa saja, namun itu dapat membuatnya terpelosok ke dalam api neraka sejauh 70 tahun perjalanan.
1: Fatawa Mukhtar. Pertanyaan, bagaimanakah cara mewujudkan persatuan Islam di zaman ini yang setiap harinya kita mendengar dan melihat seorang Muslim memerangi Muslim yang lainnya?
2: Mewujudkan persatuan Islam adalah dengan cara merealisasikan apa yang terwujud pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berupa akidah yang sahih, keimanan yang benar, mempraktikkan kitabullah dan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berdakwah kepadanya dan bersabar dalam menghadapi rintangan. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.
3: Bohong tiasa nungtun jalmi nu ngalakukeun eta kabohongan kaseret kana amalan nu mangrupi amalan-amalan dosa sareng maksiat kaluar tina kata.
4: Bohong tiasa nungtun jalmi nu ngalakukeun eta kabohongan kaseret kana amalan nu mangrupi
3: amalan-amalan dosa sareng maksiat kaluar tina kata atap. Sakumaha naon anu diriwetkeun ku Aisyah radhiyallahu anha anjeunna nyarios kana afdhalul khuluqi ila ilaihi sallallahu alaihi wasallam al-kadzib. Sesuna akhlak anu paling dipikangewa ku Rasul sallallahu alaihi wasallam nyaeta bohong alias dusta.
5: Bohong mangrupi dasar tina kamunafikan.
3: Tebihan ku araranjeun bohong. Sabab sesuna bohong teh tiasa ngagebruskeun jalmi nu ngalakukeun kabohongan eta kana fujur. Sedengkeun fujur tiasa ngagebruskeun kana neraka. Nu dimaksud fujur teh khuruj anit ta'ah. Kaluar tina kata-kata. Bohong tiasa nungtun jalmi nu ngalakukeun eta kabohongan kaseret karena amalan nu mangrupi amalan-amalan dosa sareng maksiat kaluar tina kataatan.
4: Bohong mangrupi dasar tina kamunafikan.
3: Saur Nabi sallallahu alaihi wasallam pangageung-ageungna bohong aya 3. Kahiji, hiji jalmi ngaku-ngaku ka hiji bapa anu sanes bapa tegesna. Kadua, eta jalmi ngaku ngimpen hiji pangimpenan padahal saleresna mah manehna teu ngimpen siga kitu. Anu katilu au yaqulu ala Rasulillah sersam malam yaqul. Atanapi nyarioskeun atas nami Rasul sallallahu alaihi wasallam naon anu teu diucapkeun ku Rasul sallallahu alaihi wasallam.
1: القرآن
6: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Inilah ayat-ayat Al-Quran dan kitab yang jelas. Petunjuk dan berita gembira bagi orang-orang yang beriman.

0: yuqinun.
1: Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan mereka meyakini adanya akhirat.

0: يعلمون.
1: Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, kami jadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan mereka yang buruk, sehingga mereka bergelimang dalam kesesatan.

0: Mereka itulah orang-orang yang akan mendapat siksaan buruk di dunia, dan mereka di akhirat adalah orang-orang yang paling rugi.
1: وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ.
0: Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar telah diberi Al-Quran dari sisi Allah yang maha bijaksana, maha mengetahui.

0: يَثْقَلُونَ.
1: Ingatlah ketika Musa berkata kepada keluarganya, "Sungguh, aku melihat api. Aku akan membawa kabar tentang itu kepadamu, atau aku akan membawa suluh api, obor kepadamu, agar kamu dapat berdiam, menghangatkan badan dekat api."

0: Amin.
1: Maka ketika dia tiba di sana, tempat api itu, dia diseru, "Telah diberkahi orang-orang yang berada di dekat api dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam."
0: Ya Musa, innahu ana Allahul Azizul Hakim.
1: Allah berfirman, "Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana."

0: ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون.
1: Dan lemparkanlah tongkatmu. Maka ketika tongkat itu menjadi ular, dan Musa melihatnya bergerak-gerak seperti seekor ular yang gesit, larilah dia berbalik ke belakang tanpa menoleh. Wahai Musa, jangan takut. Sesungguhnya di hadapanku, para rasul tidak perlu takut.

0: rahim.
1: Kecuali orang yang berlaku zalim, yang kemudian mengubah dirinya dengan kebaikan setelah kejahatan, bertaubat, maka sungguh, Aku Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan masukkanlah tanganmu ke leher bajumu. Niscaya ia akan keluar menjadi putih, bersinar, tanpa cacat. Kedua mukjizat ini termasuk 9 macam mukjizat yang akan dikemukakan kepada Fir'aun dan kaumnya. Mereka benar-benar orang-orang yang fasik.

Dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongannya. Padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dan sungguh, kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya berkata, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari banyak hamba-hambanya yang beriman.

Dan Sulaiman telah mewarisi Daud. Dan dia Sulaiman berkata, "Wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung, dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh, semua ini benar-benar karunia yang nyata."

Dan untuk Sulaiman, dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka berbaris dengan tertib.

Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari.

Maka dia Sulaiman tersenyum, lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hambamu yang saleh."

0: الْغَابِرِينَ.
1: Dan dia memeriksa burung-burung, lalu berkata, "Mengapa aku tidak melihat Hud-Hud? Apakah ia termasuk yang tidak hadir?"

pasti akan kuhukum ia dengan hukuman yang berat atau kusembelih ia, kecuali jika ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas.

Maka tidak lama kemudian, datanglah Hud-Hud. Lalu ia berkata, "Aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Saba, membawa suatu berita yang meyakinkan."

Sungguh, kudapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu, serta memiliki singgasana yang besar.